0: lebih ya, 30% lebih dari prestasi impor siar akan ditentukan oleh kegiatan di Kalimantan Timur.
1: Sementara itu, Kepala Otorita Ikan Basuki Hadi Mulyono menegaskan, rehabilitasi mangrove menjadi bagian penting pembangunan ibu kota Nusantara sebagai forest city. Menurutnya, mangrove berperan melindungi pesisir dari abrasi, menyerap karbon, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan bibit dan usaha berbasis mangrove.
2: Di pantai itu kalau nggak diprotek, dia abrasi melalui terus berkurang terus. Dia juga meredam tsunami, gelombang tsunami. Mudah-mudahan pantai kita bisa terlindungi dengan secara alami, secara natural, secara botani, kalau infrastruktur ini, sehingga kita kembali ke alam lagi. Tujuannya seperti yang IKN, Forest City.
1: Program M4CR diharapkan memperkuat ketahanan pesisir, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat. Dari Ibu Kota Nusantara, Andras Trisno, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Padan. Api baru dapat dipadamkan setelah 15 jam oleh petugas gabungan pemadam kebakaran Klaten, BPBD Klaten, dan para relawan. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan.
4: Kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai. Kami nyatakan operasi penanganan kebakaran kita akhiri dan selanjutnya untuk pengawasan.
5: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Padan Klaten. Kebakaran terjadi pada sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian barat 1 Agustus 2026 pada zona landfill 1 dan baru dapat dipadamkan 16 jam kemudian, yakni pada sekitar pukul 4 lebih 30 menit atau pada Minggu pagi. Kepala Bidang Damkar Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten Sumino kepada RRI mengatakan untuk memadamkan api tersebut, pihaknya mengerahkan sedikitnya 60 personil gabungan baik Damkar Klaten, TRC, BPBD Klaten, dan juga para relawan. Selain itu juga mengerahkan 4 unit mobil damkar dan 3 unit mobil pemadam dari BPBD Kabupaten Klaten.
4: Kami memulai pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit kebakaran dan 3 mobil BPBD untuk suplai air. Kemudian dari kami sekitar 60 personil yang kita terjunkan, baik yang terdiri dari Damkar Klaten, dari TRC BPBD, kemudian dari unsur relawan. Kemudian kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai ke 04.30.
5: Dikatakan untuk mencegah perluasan kebakaran itu, pihaknya juga mengerahkan 3 unit alat berat milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten. Dampak terjadinya kebakaran TPA Troketon juga dirasakan warga yang berdekatan langsung dengan lokasi kebakaran. Dampak yang terjadi adalah asap dari kebakaran yang masuk ke perkampungan yang cukup mengganggu pernapasan. Kepala Desa Kaligawe, Kecamatan Padan, Sutikno mengatakan pihaknya bergerak cepat untuk membantu warga dengan meminta bantuan masker kepada Kecamatan Padan dan ada bantuan dari BPBD yang kemudian dibagikan kepada warga terdampak.
6: Iya, kemarin kita berusaha, tak ada permintaan warga. Kasihan Pak, ini warganya kan dampak dari asap tersebut. Minta masker kan gitu, karena asap tersebut kan gitu ya. Kita dapat masker sejumlah 500. Kalau BPBD persisnya saya tidak tahu, BPBD juga bagi masker juga.
5: Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Sri Hadi mengatakan luasan yang terbakar pada TPA Troketon kurang lebih 1,5 hektar. Sedangkan untuk penyebab kebakaran berdasarkan hasil asesmen masih dalam proses penyidikan. Namun dugaan sementara kebakaran dipicu oleh adanya ledakan dari dalam tumpukan sampah. Dikatakan pula peristiwa kebakaran TPA Troketon juga pernah terjadi pada tahun 2023. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
3: Sebanyak 600 lebih komunitas bersepeda mengikuti Goes Bareng Berhati ya sebagai tuan rumah komunitas Goes Hiu Putih dengan titik kumpul di kampus PGRI. Kegiatan ini juga dirangkai dengan penanaman pohon untuk pelestarian alam. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan.
7: Kita membudayakan bersepeda.
8: Ratusan goes dari berbagai komunitas sepeda di Palangkaraya tampak berkumpul dan memadati titik awal keberangkatan kampus PGRI. Suasana penuh keakraban dan semangat tinggi begitu terasa sejak pagi. Berbagai jenis sepeda turut meramaikan acara ini. Mulai dari sepeda gunung, sepeda lipat, hingga jajaran sepeda tua bertema klasik menarik perhatian para warga setempat. Ketua Panitia Penyelenggara Ambarat Moko menjelaskan, fokus utama dari gelaran ini bukan sekedar mengejar hadiah, melainkan untuk mempererat tali silaturahmi antar komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya.
7: Kita membudayakan bersepeda dengan kesehatan, ya, kebersamaan, dan menjalin silaturahmi antar komunitas. Ya. Pesertanya ada yang dari Banjar, Jawa, dari Kalimantan Selatan, dari Kabupaten Kota juga hadir. Yang jumlahnya yang datang, ya, yang datang sekitar 600-an. Nah, kita sama-sama menjaga lingkungan, ya, dengan menanam pohon di masing-masing pekarangan kita.
8: Selain sebagai wadah berkumpul, acara ini juga dirancang sebagai ajang kampanye hidup sehat guna membudayakan kebiasaan rajin berolahraga, khususnya bersepeda, di tengah kesibukan masyarakat. Acara Goes bersama ini tidak hanya berfokus pada kesehatan fisik dan pembagian door fresh menarik, namun sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian alam, panitia juga merangkaikan kegiatan ini dengan aksi sosial penanaman pohon bersama di lokasi kampus PGRI. Sementara itu, Ketua Komunitas Sepeda Lipat Noriko mengapresiasi tinggi inisiatif Goes Hiu Putih. Ia menilai kegiatan semacam ini memberikan ruang yang sangat baik bagi para Goes untuk saling kenal, bertukar cerita, serta memperkuat solidaritas sesama pecinta sepeda tanpa memandang jenis sepeda yang digunakan.
9: Jadi kita senang sekali hari ini kita Goes bareng dengan semua komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya, Kalimantan, bahkan di seluruh Kalimantan yang diselenggarakan oleh komunitas Hiu Putih. Gitu. Kita senang sekali dan mengapresiasi keseruan pagi ini tentunya.
10: Apa sih pentingnya bagi masyarakat bersepeda ini menurut Anda?
9: Ya, nah jadi bersepeda ini selain juga goes untuk kesehatan dan juga untuk apa bersilaturahmi. Jadi goes kita juga mengenalkan tempat-tempat yang ada di Palangkaraya.
8: Lebih lanjut, Noriko berharap agenda positif seperti ini tidak berhenti sampai di sini, melainkan dapat dipatenkan menjadi agenda tahunan agar bisa menikmati keindahan sudut-sudut kota Palangkaraya dari atas pedal. Kegiatan Goes Bareng Berhadiah ini digagas secara meriah oleh komunitas Goes Hiu Putih. Mereka berhasil mengumpulkan berbagai elemen pecinta roda 2 untuk mengayuh pedal bersama menyusuri rute yang telah ditentukan. Acara ditutup dengan ramah tamah, pembagian hadiah, dan komitmen bersama dari seluruh komunitas yang hadir untuk terus menjaga kekompakan serta konsisten menggerakkan pola hidup sehat yang ramah lingkungan. Edi Suroso melaporkan.
3: Setelah berlaku selama 26 tahun, pemerintah membuka peluang merevisi aturan tentang hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk menyesuaikan besaran hak keuangan dengan meningkatnya beban tugas kepala daerah. Rian Suryadi melaporkan dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
11: Laporan khusus.
12: Pada tahun 2006 kan jauh berbeda, ya. Sudah waktunya juga mungkin untuk dilakukan.
13: Kementerian Dalam Negeri membuka peluang untuk merevisi peraturan pemerintah yang mengatur hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun itu sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi saat aturan tersebut diterbitkan pada tahun 2000 dengan situasi saat ini. Karena itu, pemerintah menilai sudah saatnya dilakukan penyesuaian terhadap regulasi tersebut. Ia menjelaskan, pembahasan revisi akan dilakukan melalui pembentukan tim di tingkat pemerintah dengan melibatkan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN Bappenas.
12: Tapi tentunya nanti kita akan buat tim lagi di tingkat pemerintah. Ya, kita akan bicarakan juga dengan Menteri Keuangan, Bappenas. Ini tadi kan ada pesan dari kesimpulan tadi agar Kemendagri berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Di samping itu, DPR tentu melalui mekanisme internal.
13: Komisi 2 DPR RI mengusulkan pemerintah merevisi aturan mengenai hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Salah satu usulan utama adalah penerapan skema remunerasi yang dikaitkan dengan capaian kinerja agar lebih proporsional. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan hak keuangan kepala daerah saat ini masih mengacu pada peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun sudah tidak lagi mencerminkan perkembangan tugas dan tanggung jawab kepala daerah. Ia pun menilai skema baru perlu memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang mampu menunjukkan kinerja baik.
14: Kita tentu ingin memberi penghargaan, reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik. Tetapi juga kita tidak boleh juga tidak memberikan punishment dalam tanda kutip kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kinerjanya setelah dilakukan evaluasi oleh Kemendagri dan berbagai kementerian lain memang belum mencapai capaian.
13: Berdasarkan data yang dikutip di sosial media, hak keuangan kepala daerah tidak hanya berupa gaji pokok. Dalam aturan tersebut, gubernur menerima gaji pokok sebesar 3 juta rupiah per bulan dengan tunjangan jabatan 5,4 juta rupiah. Sementara wakil gubernur memperoleh gaji pokok 2,4 juta per bulan dan tunjangan 4,32 juta rupiah. Untuk bupati dan wali kota, gaji pokok ditetapkan sebesar 2,1 juta rupiah per bulan dengan tunjangan 3,78 juta rupiah. Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, Bursa Zardubi, menilai tanggung jawab kepala daerah semakin besar seiring meningkatnya kompleksitas persoalan yang harus ditangani. Selain menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan, kepala daerah juga dituntut menyelesaikan berbagai persoalan, mulai dari konflik sosial, konflik agraria, hingga tantangan ekonomi dan politik di daerah. Karena itu, APKASI meminta pemerintah menyesuaikan aturan mengenai hak keuangan kepala daerah agar sejalan dengan perkembangan tugas dan tanggung jawab.
15: Nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar.
13: Diketahui selain gaji dan tunjangan jabatan, kepala daerah juga berhak memperoleh tunjangan keluarga, rumah jabatan beserta perlengkapannya, kendaraan dinas, biaya pemeliharaan, pelayanan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional. Besaran biaya penunjang operasional ditentukan berdasarkan kapasitas fiskal atau kemampuan keuangan masing-masing pemerintah daerah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara
14: tentu
13: untuk
14: ingin
13: Indonesia.
14: Reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik.
3: Masyarakat berharap apabila pemerintah benar-benar merevisi aturan gaji kepala daerah, kebijakan tersebut harus disertai mekanisme evaluasi yang ketat. Kenaikan gaji sebaiknya berbasis kinerja, pelayanan publik, dan keberhasilan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan berikut tanggapan masyarakat.
16: Kalau menurut saya belum setuju sih ya kalau ada kenaikan gaji untuk mencegah potensi korupsi bagi kepala daerah. Nah, yang ditekankan itu seharusnya sistemnya gitu. Jadi supaya dia nggak korupsi harus dibenahi dari sistemnya. Menurut hemat saya ini percuma nanti kalau gajinya udah naik. Tapi dia tetap nyari proyekan sampingnya ya, tetap warga kan yang rugi kan gitu. Kalau sistemnya dibenahi, perencanaan hingga laporan tanggung jawabannya itu sesuai dengan proyek-proyek untuk masyarakat ya, itu sudah benar gitu loh. Jadi gajinya itu menurut saya ya tetap saja gitu.
17: Ya sebagai masyarakat, saya sendiri setuju aja apabila gaji kepala daerah dinaikkan, tapi sebaiknya pemerintah dan DPR lebih dulu melakukan kajian ya, apakah kenaikan gaji ini diiringi dengan perbaikan dari kinerja kepala daerah itu sendiri. Kenapa? Karena wacana kenaikan gaji dengan kinerja ini masih debatable begitu, karena hakim pun mengalami kenaikan gaji, tapi apakah hukum Indonesia diperbaiki pula, ini kan masih menjadi pertanyaan. Jadi sebaiknya pemerintah melakukan kajian secara mendalam terlebih dahulu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik gaji kepala daerah, keadilan di tengah beban. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan sebagian besar masyarakat, wacana usulan kenaikan gaji kepala daerah memicu perdebatan tajam karena menyangkut alokasi anggaran negara dan rasa keadilan publik. Asosiasi kepala daerah berdalih, besaran penghasilan tidak pernah mengalami penyesuaian selama 26 tahun terakhir. Kompleksitas tanggung jawab mulai dari pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, hingga program strategis nasional dijadikan dasar utama tuntutan tersebut. Argumen pencegahan korupsi melalui gaji yang layak turut disuarakan. Sementara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka peluang revisi aturan berbasis indikator kinerja dan pendapatan asli daerah atau PAD. Secara administratif, penyesuaian penghasilan aparatur negara adalah hal yang wajar. Namun, persoalan mendasarnya bukan pada kelayakan nominal, melainkan ketepatan momentum di tengah kesulitan rakyat. Saat ini, ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K masih menghadapi ketidakpastian gaji, sementara masyarakat luas bergulat dengan tingginya biaya hidup dan sembako. Disinilah urgensi empati dan kepekaan sosial diuji. Kebijakan pejabat publik wajib selaras dengan realitas kehidupan rakyat guna menjaga legitimasi di mata publik. Jika kebijakan ini tetap dipaksakan, mekanismenya harus berbasis kinerja objektif, transparan, dan mengutamakan daerah dengan tata kelola serta peningkatan PAD yang sehat. Prioritas utama negara saat ini adalah menyelesaikan hak-hak pegawai honorer dan P3K demi memastikan kebijakan publik berakar kuat pada keadilan sosial. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi luar negeri, 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangkaian serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza pada Minggu, meskipun telah diumumkan adanya kesepakatan untuk melaksanakan tahap berikutnya dari rencana gencatan senjata. Sumber medis di Rumah Sakit Nasser di kota Khan Yunis, Gaza Selatan, mengatakan bahwa 3 warga Palestina tewas, sementara 3 lainnya terluka ketika sebuah serangan udara Israel menghantam sebuah apartemen di kawasan Al-Karara yang terletak di barat laut kota. Menurut para saksi kepada Anadolu, serangan itu menghantam apartemen milik keluarga Al-Hams, menewaskan Mahmud Zaki Al-Hams yang berusia 38 tahun, istrinya Fatima Al-Hams 37 tahun, serta putri mereka yang masih kecil. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah sakit. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada 2 laga semifinal yang akan berlangsung 4 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
19: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
20: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
19: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
21: Saya setuju.
19: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
20: 6 miliar.
19: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar. Wow.
20: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Ri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Laporan lalu lintas bersama Satlantas Polresta Tanjung Pinang. Dapatkan informasi mengenai kondisi lalu lintas terkini, tips berkendara yang aman, dan berbagai informasi terkait keselamatan berkendara hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kami sampaikan informasi situasi lalu lintas bersama dengan Satlantas Polresta Kota Tanjung Pinang pada kesempatan pagi hari ini. Saya Rika Perti bersama dengan Bribda Muhammad Diego Juliandi. Selamat pagi Bribda Muhammad Diego.
2: Pagi.
1: Iya, apa kabar nih pada kesempatan pagi hari ini?
2: Alhamdulillah baik, Mbak.
1: Alhamdulillah sehat ya. Silakan disampaikan informasinya.
2: Baik, selamat pagi, kami dari Satlantas Polres Tanjung Pinang melaporkan situasi arus lalu lintas pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2026 sekira pukul 07.31 waktu Indonesia Barat. Saya Bribda Muhammad Diego Juliandi melaporkan situasi arus lalu lintas di seputaran wilayah kota Tanjung Pinang. Untuk trafik lay kilometer 6 sampai dengan Simpang Perla yang pada pagi hari ini sedang dilaksanakan one way, yang mana situasi lalu lintas terdapat dalam keadaan ramai, aman, tertib, dan lancar. Kami menghimbau untuk pengendara roda 2 dan roda 4 untuk selalu berhati-hati dalam berkendara, serta mematuhi rambu lalu lintas dan tetap berjaga jarak saat berkendara. Bagi pengendara roda 2, selalu menggunakan helm 2 apabila membawa penumpang serta memakai kaca spion. Kemudian bagi pengendara roda 4, agar selalu menggunakan safety belt untuk keselamatan dalam berkendara karena tertib berlalu lintas merupakan cerminan budaya bangsa. Demikian saya Bribda Muhammad Diego Jelandi melaporkan situasi arus lalu lintas di seputaran kota Tanjung Pinang.
1: Baik, terima
2: stop
1: kasih.
2: Stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Terima kasih dan selamat pagi.
1: Selamat pagi. Terima kasih Bribda Muhammad Diego Juliandi. Selamat pagi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Opini Publik, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kita di program siaran Opini Publik untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 3 Agustus tahun 2026 bersama saya Rika Pertiwi. Pendengar, program Rumah Tidak Layak Huni ya RTLH di Kepulauan Riau tahun 2026 menyasar kepada 3.700 unit rumah senilai 20 juta per unit untuk warga kurang mampu di 7 kabupaten kota. Yang mana pendengar? Untuk wilayah Kota Tanjung Pinang telah memasuki tahap pelaksanaan untuk 589 unit rumah. Bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria penerima untuk meningkatkan kualitas hunian. Setiap penerima memperoleh bantuan sekitar 20 juta untuk perbaikan rumah. Kami persilakan bagi Anda yang akan menyampaikan opini Anda tentunya di kesempatan pagi hari ini, pendengar. Di 27100 juga di 0811 77 89 830. Halo, selamat pagi.
2: Halo, assalamualaikum, selamat pagi Bu Rika.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sony, silakan Pak Sony.
2: Ya, terima kasih. Selamat kepada RT dan RW yang terpilih yang baru ya. Dari hasil pemekaran, dari kami 3 RT menjadi 1 RT dan RW menjadi 1 RW 3. Saya mencalonkan tapi belum bernasib baik, Mbak Rika.
1: Ya,
2: tapi
1: ya,
2: saya tetap bekerja sama dan memberikan suara terhadap masyarakat kita, terutama masyarakat perumahan kami, Mbak Rika, Sungai Jang, Perumahan Taman Sari. Itu ada 10 kakak yang mereka sudah tinggal 20 tahun di perumahan saya ini, rumah tidak layak huni. Nah, ini saya meminta kepada RT dan RW yang baru segera bekerja, karena mereka punya seksi-seksinya itu kan, seksi pembangunan dan seksi sosial. Nah, Ibu RT dan Pak RW harus tegas dengan pembantu-pembantunya ini tadi, kalau bekerja tidak maksimal saya segera usulkan kelurahan diganti saja, karena ini menyangkut masalah masyarakat yang terdampak itu tadi. Karena kalau datanya tidak ada, data itu tidak ada, rumah tidak layak huni di perumahan kami 10 ini tadi, sampai kiamat pun tidak akan dapat bantuan. Jadi kerja RT dan perangkat-perangkat itu harus dievaluasi Bapak RW dan Bu RT ya. Di saran saya selaku masyarakat memberikan masukan, karena saya melihat di perumahan kami ini 10 warga yang terdampak 20 tahun sudah tinggal, tapi rumahnya tidak layak. Yang kedua, status tanah mereka itu tidak jelas, Mbak Rika. Artinya dia tinggal dan numpang di pemilik tanah orang kaya. Saya minta orang kaya ini memberikan bantuan melalui menjual dengan harga murah atau menghibahkan. Karena dia kaya. Untuk apa kekayaannya itu kalau tak dibantu kepada orang miskin? Nah, ini harus diberikan kesadaran juga kepada orang kaya itu tadi. Jangan tidak sesuai dengan Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, Mbak Rika ya. Jadi saya minta itu tadi perlu dimasukkan data 10 kakak warga kami. Kalau tak masukkan, saya akan bersuara terus nih, Mbak Rika, pada warga kami yang terdampak ini tadi. 10 kakak, sudah 20 tahun tinggal, tidak layak huni dan status tanahnya tidak jelas. Ini ada perhatian atensi RT, RW, lurah, terutama Sungai Jang, untuk mendata ini tadi. Kalau tak data, saya akan bersuara terus. Ini karena warga saya, Mbak Rika.
1: Baik, Pak Sony.
2: Bukan ini saja, saya kalau lihat di warga lain saya akan komentar juga. Terima kasih.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sony. Terima kasih sudah dua kali Pak Sony menyuarakan hal ini ya. Tadi pagi juga ya di program Informasi Publik dan saat ini di program Opini Publik, dan nanti akan dijawab oleh narasumber kita, pendengar. Sudah ada penelpon selanjutnya. Halo, selamat pagi.
3: Iya.
1: Halo, selamat pagi,
3: halo.
1: Pak. Iya, halo.
3: Halo, Rika Pertiwi.
1: Halo, ya, selamat pagi.
3: Dulu, Rika.
1: Silakan Pak Umar.
3: Apa ya, topiknya apa nih?
1: Topik kita tentang rumah tidak layak huni, Pak.
3: Oh, rumah tidak layak huni. Ya?
1: Iya, benar,
3: rumah
1: Pak.
3: Rumah layak tidak huni. Tapi pernah yang saya alami. Yang pernah si Pak Umar alami ya. Beliau itu punya rumah tapi diberi rumah. Punya rumah tapi layak rumah itu lagi, tapi diberikan rumah, dibikin rumah baru.
1: Enggak, ini rumah tidak layak huni, Pak, RTLH, Pak, bantuan dari pemerintah.
3: Iya.
1: Gimana,
3: paham Pak Umar.
1: Gimana Pak?
3: Layak rumah tidak layak huni. Tapi rumah dia ada. Lama sih layak rumahnya. Tapi diberi juga rumah, bantuan rumah. Alasan kenapa? Ekonomi dia yang tidak apa. Kalau saya pikir-pikir, kenapa pula dia diberi rumah? Rumahnya masih layak, ya kan? Tapi dibantu layak huni, tidak layak huni. Nah, ini juga jadi kecemburuan sosial juga, kan?
1: Ya.
3: Nah, cemburu sosial juga. Apakah dia itu orang dekat sama RT atau bagaimana, kan begitu? Dia ujung tombaknya itu sebenarnya RT. RT lebih tahu yang mana yang layak, yang mana tidak layak. Itulah RT tadi ujung tombaknya sama RW. Jadi yang menentukan itu RT. Jadi jangan nanti yang layak dapat, tidak dapat, yang apa itu kan. Jadi itu yang Pak Umar pikirkan. Jadi harus merata, betul-betul biar tidak betul rumahnya tidak layak dihuni, dibantu. Ini ada laporan rumahnya tumbang dekat jalan Kuantan sana. Cuma tidak ada tanggapan. Ya rumahnya itu kan udah papan reok kan. Jadi tumbang. Jadi dia tanya orang, ditanya RT, surat tanahnya tak ada pula.
1: Di mana Pak? Di mana tadi?
3: Di jalan dekat Kuantan.
1: Tumbang di Kuantan.
3: Nah, terus? Ya, jadi rumahnya memang tumbang itu.
1: Mm-mm.
3: Nah, jadi ditanya itu suratnya tak ada pula. Apakah dia betul suratnya tak ada atau gimana? Itu harus dibantu itu.
1: Surat rumahnya, sertifikatnya enggak ada.
3: Nah, tak ada. Tapi kan wajib aja dibantu kalau kita mau bantu kan. Itu ibu RT Halimah tak salah saya. Di Kuantan itu.
1: Okay.
3: Nah, itu Bu Halimah tahu lah itu.
1: RT lama berarti itu ya?
3: Ya, RT lama itu Bu Halimah itu.
1: Baik, terima kasih.
3: Jadi
1: Pak.
3: Itulah dia bilang sama saya. Saya tanya sama dia. Memang suratnya tak ada bang, katanya. Kalau suratnya tak ada kan itu kan boleh-boleh saja kalau kita mau bantu kan.
1: Okey Pak.
3: Rumahnya memang tidak layak huni. Itu aja lah Rika Pertiwi. Saya bukan saya ngomong, tapi memang kenyataan dia ngomong sama saya orangnya.
1: Okay. Terima kasih Pak Umar informasinya.
3: Itu aja
1: Pak.
3: Rika Pertiwi ya. Assalamualaikum.
1: Iya.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okay. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi untuk Pak Umar dari Soekarno Hatta tadi. Di belakang Pak Umar, halo selamat pagi.
4: Halo.
1: Halo selamat pagi Pak.
4: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini Pak Kijang.
1: Oke, silakan Pak.
4: Ya, ini topiknya program RTLH ya.
1: Benar.
4: Ya. Jadi alhamdulillah ya, dari pemerintah Provinsi Kepri kita menjalankan program rumah tidak layak huni untuk masyarakat Provinsi Kepri termasuk di Tanjung Pinang ya.
1: Oke. Okay.
4: Ini dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP ya, yang diistilahkan dengan bedah rumah. Bedah rumah itu bernilai sekitar 20 juta kalau salah. Ya, 20 juta itu 17,5 juta untuk material, 2,5 juta untuk upah ya. Tapi saya kira ini harus ada transparansi dari Dinas Pemukiman bersama para pemborong atau pekerja dan juga yang punya rumah ya. Kenapa? Karena sering terjadi pada beberapa tahun yang lalu ada program TLH, para pekerja atau pemborong dan juga material ini ada memang ada aturan perjanjian atau pakai kontrak walaupun itu 20 juta. Jadi umpamanya pekerjaan pertama harus diberikan sekian persen, kemudian yang selanjutnya
1: Pak,
4: ya
1: bisa diulang lagi Pak?
4: Oh ya, kurang jelas ya suaranya ya.
1: Iya Pak, bisa jelas lagi Pak?
4: Oh ya, alhamdulillah ini dari Kementerian Pemukiman dan Kawasan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP ya. Ini ada namanya program bedah rumah atau istilahnya RTLH. Tentu masyarakat berterima kasih ya dengan adanya program ini karena bagaimanapun juga masyarakat yang tidak layak huni ini betul-betul akan merasakan manfaatnya. Dan anggaran itu sekitar 20 juta, 17 juta setengah untuk material, 2,5 juta untuk upah. Jadi saya kira ini harus ada transparansi dari dinas Perkim dan juga bersama RTRW dan juga kepada masyarakat yang mendapat RTH supaya ada transparansi terhadap cara pembayaran dan sebagainya. Kenapa? Beberapa tahun yang lalu ada program ini juga ya, tapi tidak begitu transparan ya. Kenapa? Karena antara pemborong yang melaksanakan dan upah kerja itu tidak sesuai, kadang-kadang pembayarannya sampai berapa bulan itu belum terbayar, sehingga sedangkan masyarakat yang bekerja itu ingin mendapatkan upahnya yang pada bulan itu juga, sehingga masyarakat ini yang bekerja enggan untuk melaksanakan pekerjaan yang RTH dari pemerintah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, baik. Terima kasih tadi untuk Pak Rasino tadi ya. Ya, ia mengapresiasi tentunya program dari Kementerian Perumahan ini terkait dengan RTH pendengar karena dinilai bermanfaat bagi masyarakat. Dan diminta adanya transparansi dari dinas terkait ya, serta RT dan RW juga dalam pengelolaan anggaran termasuk mekanisme pembayaran tadi ya. Untuk pelaksanaan tahun lalu, pembayaran upah pekerja oleh pemborong terlambat ya, hingga tentunya menimbulkan keluhan di sana tadi. Pak Rasino dari Kijang ya pendengar. Pukul 7.48 menit waktu Indonesia Barat untuk penelpon selanjutnya. Masih akan terus kami tunggu kebersamaan Anda sebelum nanti akan dibahas oleh ketiga narasumber kita di kesempatan pagi hari ini. Halo, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi. Assalamualaikum, Anu, Mbak Rika Pertiwi.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasrun. Pak Nasrun ini anaknya terpilih jadi RT ya, Pak ya?
5: Ya, alhamdulillah.
1: Berarti menggantikan Pak Nasrun ya, ya?
5: Iya, okay. Karena saya ijazah SMP nggak bisa. Iya, oke. Okay. Jadi saya yang meneruskan jabatan saya sebagai RT. Iya, anu Mbak, ya Mbak Rika. Rehab rumah ya Mbak Rika ya.
1: Iya, benar Pak.
5: Iya, kita rasa terima kasih pada pemerintah pusat ya, karena menunjukkan kebenaran warga kami ada kira-kira 3 atau 4 buah rumah ada juga yang Mbak Rika. Mudah-mudahan nanti kita akan usulkan, mudah-mudahan rehab rumah ini akan terisi dengan baik, dan salah satunya surat-suratnya itu biasanya suratnya tuh ya atas nama kita sendiri ya, biasanya begitu surat-suratnya, halasa pun apa-apa, yang penting tanah itu kita milik kita. Nah, mudah-mudahan ini bisa terrealisasi dengan baik. Semoga usulan-usulan untuk rehab rumah tadi itu bagi-bagi warga yang betul-betul yang tidak mampu. Saya ini warga saya
1: punya nelayan. Pengalaman Pak Nasrun seperti apa, Pak? Pak Nasrun pernah dong warganya dapat RTLH. Waktu itu gimana, Pak?
5: Pertama, status tanahnya Mbak Rika. Tanah itu yang nggak boleh numpang. Harus tanah itulah. Tanah sendiri punya. Kalau numpang itu memang nggak bisa. Biasanya begitu, itu aturan pusatnya ya. Tanah sendiri punya, baik pun halasa, pun surat apa, penyanda ada suratnya lah. Nah, yaitu nanti direkomendasi dari kelurahan, langsung lengkapilah syaratnya. Soalnya saya tahun kemarin ada anu Mbak Rika ada 4-5 buah rumah lah yang nggak layak, yang ambillah dapat.
1: Data awalnya itu dari RT dulu ya, RT dulu yang mendata warganya. Oh ya, penting ada suratnya ya Pak.
5: Nanti dari RT nanti keluar ada yang surveinya Kak, Mbak, jika ada surveinya layak atau tidaknya, betul survei betul dia. RT hanya mengajukan, nanti pihak tertentu yang menyurveinya. Ya ada buah. Dari perumahan, dari sosial, semua itu survei-nya luar biasa Pak, betul-betul detail sekali lah. Mudah-mudahan usulan tadi itu yang tepat ambil dapat Mbak Rika. Mudah-mudahan ini kami sebagai masyarakat menyebut baik buat rehab rumah ini, semoga rehab rumah-rumah yang bermasalah tadi itu yang Perbantu dibantu, tapi dengan catatan surat-suratnya itu begitu tadilah ya, harus jelas. Sementara itu Mbak Rika Priwi, terima kasih. Semoga terlaksana dengan baik semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi untuk Pak Nasrun ya. Pak Nasrun ini lama nih menjabat sebagai Ketua RT dan saat ini sudah digantikan posisinya ya oleh anak beliau. Ya, halo, selamat pagi.
6: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rika Pertiwi.
1: Waalaikumsalam, Pak Abdul Qadir, silakan Bapak.
6: Selamat
1: sehat
6: selalu, Mbak Rika. Tetap semangat jalan tugas negara, Mbak Rika ya.
1: Sama-sama, semoga nanti Bapak dan Ibu juga senantiasa dalam lindungan Allah, Pak ya. Silakan Pak.
6: Amin, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya ingin menyarankan saja, Mbak Rika ya, di luar topik. Tatkala kita masuk beropini atau membahas informasi, enggaknya singkat dan padat, jangan terlalu lama waktunya ya. Kasihan yang mau masuk gak dapat-dapat. Ini saya lihat di sini rata-rata 4 menit sampai 5 menit ya. Jadi kasihan, jadi dibatasi maksudnya. Begini Mbak Rika, berkaitan dengan RTLH 2026, yang harus dibantu tuh kita sebenarnya dilihat dulu dari kelurahan. Apakah ini tanah numpang, atau punya milik sendiri, ataupun dia hanya diberi kesempatan tinggal. Nah, jadi kalau memang nanti dia itu tanahnya numpang, kalau menurut saya jangan dibantu RTLH ya. Karena kan di situ dia numpang. Artinya kalau dibantu RTLH itu hendaknya dipantau dulu, dicek dulu ke lokasi, benar nggak dia milik dia pribadi. Kalau memang bukan milik dia, hendaknya jangan dibantu RTLH. Ini kalau memang saya lihat, kalau nggak salah saya tadi yang disampaikan oleh Mbak Isa, sekepi ini banyak ribu juga ya.
1: 3.700 ya.
6: Banyak juga di Kota Tanjung Pinang, mungkin berapa ratus rumah ya, mungkin berapa ratus unit akan dibantu. Namun dilihat juga lah itu, apakah kalau memang milik pribadi tentulah dibangun. Kalau memang dia itu memang tingkat kemiskinannya memang memprihatinkan kalau menurut saya, baik saya. Semoga saja ini menjadi atensi pemerintah memberikan bantuan rumah layak huni ini, hendaknya harus dicek betul-betul lah, tepat sasaran artinya, baik saya. Mungkin itu aja Mbak Rika, singkat saja Mbak Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Abdul Qadir tadi. Di belakang Pak Abdul Qadir, silakan untuk penelpon selanjutnya. Mungkin ada juga informasi dari Anda pendengar terkait dengan rumah yang tidak layak huni, mungkin ya di lingkungan Anda masih ada barangkali rumah yang membutuhkan bantuan RTLH dan yang sudah punya pengalaman, apakah proses pengusulannya sudah mudah dan tepat sasaran? Ya pendengar, ada masukan mungkin harapan agar program ini semakin transparan dan juga adil. Silakan pukul 7.53 menit waktu Indonesia Barat, satu penelpon yang terakhir yang kami terima ya, sebelum nanti akan dijawab tentunya oleh narasumber kami di kesempatan pagi hari ini. Apapun yang Anda sampaikan tentunya telah kami catat ya pendengar ya, untuk akan disampaikan ulang kepada narasumber kita di kesempatan Dialog Interaktif Tanjung Pinang pagi. Baik, sepertinya sudah cukup ya untuk penelpon yang bergabung bersama dengan kami. Terima kasih kepada Bapak Abdul Qadir, Pak Nasrun, Pak Rasino, Pak Umar, dan juga Pak Sony yang sudah menyampaikan informasinya di kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Opini Publik, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitar.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz.

0: Nama saya Dina. Harapan saya program RTLH 2026 dapat dilaksanakan secara terbuka dengan informasi yang mudah diakses masyarakat, mulai dari proses pengusulan, kriteria penerima, hingga penetapan penerima bantuan.
1: Nama saya Sumanto. Saya berharap program RTLH 2026 dilaksanakan secara transparan, tepat sasaran, dan diawasi dengan baik agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang belum membutuhkan, serta terhindar dari penyimpangan.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali hadir di Dialog Tanjung Pinang pagi hari ini yang mengangkat berbagai isu strategis dan dekat dengan kehidupan masyarakat. Ya, pendengar, memiliki hunian yang layak, aman, dan sehat ini adalah hak setiap warga negara. Nah, program Rumah Tidak Layak Huni atau biasa kita sebut RTLH ini menjadi salah satu upaya pemerintah pusat ya hingga daerah. Nah, program ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat khususnya yang tidak mampu melalui perbaikan rumah. Nah, pertanyaannya seberapa tepat sasaran program ini, bagaimana mekanisme pengusulannya agar warga kurang mampu ini benar-benar tersentuh, dan seperti apa kira-kira sistem pengawasannya agar tidak ada kesalahan data. Nah, ini yang akan kita bahas dalam Dialog Tanjung Pinang pagi ini dengan topik program RTLH 2026, bagaimana mekanisme pengusulan, seleksi, dan pengawasannya. Telah hadir bersama kita, yang pertama ada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perkim, Kota Tanjung Pinang, Bapak Agustia Warman, Esos, MM. Selamat pagi, Pak Agus.
3: Selamat pagi, alhamdulillah sehat.
2: Ketemu lagi kita, Pak. Selamat. Baik, yang berikutnya ada Ibu Finaliantri SE, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Dinas Sosial, Kota Tanjung Pinang, Ibu Finaliantri. Selamat pagi, Ibu.
4: Selamat pagi.
2: Ya, sehat ya, Bu?
4: Alhamdulillah.
2: Ada Muhammad Ishak Esos, Lurah Tanjung Ungat, Kota Tanjung Pinang. Bang Ishak, selamat pagi.
5: Pagi, Pak.
2: Sehat,
5: Pak? Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Baik, pendengar, sesaat lagi kita akan diskusikan bersama seberapa tepat sasaran program ini dan bagaimana mekanisme pengusulannya agar warga kurang mampu ini benar-benar tersentuh, dan seperti apa sistem pengawasannya agar tidak ada kesalahan data. Jadi dengarkan terus Dialog Tanjung Pinang pagi hari ini bersama saya, Aryo Wisnu, hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
6: Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1.
2: Ya, pendengar, di Provinsi Kepulauan Riau ini mendapatkan alokasi perbaikan 3.700 unit rumah tidak layak huni melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS APBN 2026, di mana Kota Tanjung Pinang ini menjadi bagian dari sasaran wilayah verifikasi. Nah, kita kali ini akan membahas tentang Kota Tanjung Pinang terlebih dahulu. Mungkin kita mau ke Pak Edi Tiarwaman dulu. Pak Kadis, kira-kira berapa target unit RTLH yang ditangani oleh Dinas Perkim tahun 2026 ini, dan berapa alokasi anggarannya, juga apakah kuota ini memadai dibanding angka-angka sebelumnya yang rumah tidak layak di Tanjung Pinang? Silakan, Pak Kadis.
3: Terima kasih, Mas Wisnu. Pertama, mungkin kami menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam
3: kepada seluruh warga masyarakat Kepulauan Riau, ya, umumnya, dan khususnya Tanjung Pinang. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, baik. Jadi, rumah tidak layak huni. Jadi sering disebut dengan RTLH. Padahal kadang-kadang orang sering meninggalkan bahasa perbaikan itu ya, Mas.
2: Okay.
3: Perbaikan rumah tidak layak huni. Jadi sebenarnya bukan rumah tidak layak huni yang menjadi program pemerintah itu. Program pemerintah itu adalah perbaikan rumah yang tidak layak huni. Jadi itu yang apa. Nah, kalau disebutkan ada melalui, kalau di pusat itu melalui program BSPS, yeah, ya, bantuan swadaya stimulan perumahan swadaya itu, itulah yang apa, dalam bentuk ya itu tadi dilakukan bedah rumah seperti yang sesuai dengan diatur dalam Permen PKP nomor 26 itu tahun 2026. Jadi kalau di kita memang sudah beberapa tahun memang kita juga sudah ikut melaksanakan kegiatan ini, perbaikan rumah tidak layak huni itu. Nah, seperti yang sudah sampai tadi, data tadi itu merupakan data dari usulan Pemda yang bersumber dananya dari APBN, APBN. Jadi tadi, nah untuk tahun ini Kota Tanjung Pinang itu mendapatkan jumlah yang memang termasuk usulan Pemda yang terbesar yang diakomodir oleh pemerintah pusat, ya. Jadi kita dapat alokasi sebesar 589 unit tahun
2: untuk
3: ini.
2: Untuk tahun 2026.
3: 2026. Ya. Jadi ya, mudah-mudahan saja. Kegiatan ini sudah terlaksana, Mas, sudah terlaksana dan dilaksanakan langsung oleh Satker Kemen PKP, ya. Jadi melalui Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Riau itu. Jadi ini sudah untuk tahap satunya sudah terlaksana. Jadi kebetulan nanti mungkin bisa ditanyakan langsung dengan Pak Lurah Tanjung Unggat. Ya. Karena kemarin juga sudah sama-sama disaksikan dan ditinjau langsung oleh Bapak Wali Kota bersama Kasatkernya. Jadi untuk tahun ini sebesar itu dan yang sudah terlaksana itu sebesar 195 unit itu berada di Kelurahan Tanjung Unggat. Ya. Lalu tahap keduanya nanti ada sebanyak 250 di Tanjung Unggatnya aja ada 109 yang sudah terlaksana. Ya, nanti ditambah lagi tahap keduanya ada 250 di masih di Kecamatan Bukit Bestari. Nah, itu dari semuanya bersumber dana dari APBN. Jadi semua yang melaksanakan itu adalah Kasatker, kemudian mereka juga yang merekrut TFL-nya, mereka yang memverifikasinya. Hanya kita bantu di sini adalah sumber datanya, sumber orang-orang yang layak dan apa akan dibantu itu sumber datanya dari kita yang bersumber dari DTSN yang kita ambil dari kawan-kawan dari Dinas Sosial.
2: Okay.
3: Ya. Sementara kalau untuk program BSPS yang di 2026 ini itu tuh nanti akan berlanjut, ya, akan berlanjut di beberapa wilayah lain. Bukan hanya di Kecamatan Bukit Bestari, kalau karena itu sumbernya macam-macam, yang ada usulan berasal usulan Pemda, kemudian ada usulan dari Kemenkes, ada yang dari Kemenbud, ya, kemudian dari terakhir dari Kemensos, ada juga dari Kemensos. Jadi semuanya itu dalam bentuk perbaikan rumah tidak layak huni itu.
2: Oke, okay, berapa tiap rumah mendapatkan anggaran yang dibutuhkan untuk perbaikan rumah ini, Pak Agus?
3: Dia seperti tadi saya mendengar juga sepanjang perjalanan ke sini, beberapa masyarakat sebenarnya banyak sudah tahu sebesar 20 juta dengan dibagi dua komponen tuh, 17.500-nya adalah komponen materialnya, sementara 2.500-nya diperuntukkan untuk komponen upah. Nah, komponen upah ini kita harapkan jadi totalnya masyarakat itu menerima 20 juta. Nah, mudah-mudahan kita lebih senang lagi kalau masyarakat penerima bantuan ini adalah mereka yang bisa juga mengerjakan sendiri perbaikan rumah, sehingga komponen upah yang sebesar 2.500 atau bahkan ada lagi swadaya-swadaya lain, ya, dari pihak yang menerima maupun dari pihak-pihak keluarga, atau bahkan mungkin kami pernah juga melaksanakan di tahun sebelumnya, justru swadaya itu muncul dari partisipasi aktif dari RT, ya, gitu, ya, bisa mendukung, sehingga angka 20 juta ini mungkin yang besarannya itu yang diterima pemerintah bisa lebih. Yang tadi yang mungkin hanya bisa perbaikannya untuk bagian pondasi bawah dan lantai saja, mungkin dengan swadaya yang cukup bisa sampai kepada perbaikan dinding, atap dan lain sebagainya.
2: Okay. Gitu ya, Mas. Jadi penentuan yang mengerjakan itu siapa yang menentukan, Pak?
3: Kalau sekarang dilaksanakan dengan sistem, kalau pengalaman kami di RTLH, kami menggunakan sistem swakelola tipe 4 dengan melibatkan kelompok masyarakat. Jadi masyarakat itu si calon penerima, ya, mereka lah yang membuat kelompok, lalu dari kelompok itulah yang mencarikan tempat material, lalu mencarikan tukang dan lain sebagainya. Itu jadi mereka, untuk mereka. Jadi mereka tidak menerima dalam bentuk uang.
2: Iya.
3: Tidak. Kita hanya memfasilitasinya, mereka misalnya mencarikan semacam inilah tempat mereka kira-kira untuk dapat mencarikan material itu di mana, itulah
2: tokonya di mana mereka yang menentukan gitu ya.
3: Mereka yang menentukan.
2: Oke, okay. Nanti pembayaran dari kita semua gitu.
3: Pembayaran nanti baik
2: dari pusat.
3: Ya, dari pusat. Kalau yang dari Satker, yang dari Kementerian PKP ini Satker, mereka langsung dari pusat, Mas.
2: Hmm.
3: Kalau sistem yang mekanisme APBD nanti dari BPKAD misalnya mentransfer langsung ke rekening yang bersangkutan, tapi melalui kita pakai jasa perbankan.
2: Okay. Jadi tetap bisa terawasi gitu ya, Pak, maksudnya.
3: Kalau untuk pengawasan saya pikir memang cukup ketat ya pengawasan yang kita lakukan. Artinya sistem keuangannya kita memakai dengan bantuan jasa perbankan, lalu pengawasan di lapangannya ada namanya tenaga TFL, ya, tenaga fasilitator lapangan.
2: Oke, baik. Ini kan secara teknis bangunannya, Pak ya. Parameter apa yang menentukan bahwa sebuah rumah itu tergolong tidak layak huni dan berhak untuk mendapatkan bantuan?
3: Begini, pertama yang namanya perbaikan rumah tidak layak huni itu kami sampaikan tadi, masyarakat calon penerima yang kita usulkan ini bersumber dari masyarakat yang dia dimasukkan atau dikategorikan sebagai masuk dalam DTSN itu tadi dari Dinas Sosial. Ada desil 1 sampai desil 4. Mungkin nanti kawan-kawan dari Dinas Sosial bisa menjelaskan desil 1, 4 itu apa. Yang kedua, perbaikan rumah tidak layak huni ini adalah fisiknya. Kondisi fisik rumah. Misalnya itu menyangkut pondasi, kemudian kolom-kolom bangunannya, misalnya tongkat segala macam, termasuk atap. Ya, atap. Jadi komponen-komponen inilah yang nanti dibantu oleh petugas kita yang direkrut oleh kalau di Kementerian PKP ini oleh Satker, direkrut oleh Skaper. Jadi Satker inilah yang nanti membantu TFL ini membantu calon-calon penerima bantuan untuk membantu menghitung, merencanakan sehingga angka yang sebesar 20 juta itu benar-benar dapat dimanfaatkan yang baik.
2: Oke. Jadi ada kriteria tertentu ya, Pak, yang untuk mendapatkan bantuan ini. Misalnya rumahnya yang sudah mau roboh, lantainya yang sudah tidak bagus lagi, atau sebagai apa?
3: Yang jelas gitu. Memang itu menyangkut fisik bangunan ya, misalnya fisik bangunan. Jadi kita lepas dari kriteria kalau orang tidak mampu, orang miskin tentu banyak ya, Mas. Tapi ini yang khusus perbaikan rumah tidak layak ini tentu menyangkut kriteria fisik bangunannya.
2: Okay. Nah, itu. Oke, okay, baik. Kita mau ke Pak Lurah juga. Oke, ke Ibu dulu deh. Ke Ibu dulu. Mungkin dalam proses seleksi ini sejauh mana peran Dinas Sosial sendiri, Ibu, dalam menentukan para penerima ini, Ibu?
4: Baik. Kami kalau dari Dinas Sosial ya, fokus kami itu pada tingkat kesejahteraan dari masyarakat penerima itu. Jadi memang kalau dari kementerian sendiri ya, ada Direktorat Linjam itu memang sudah menentukan bahwa penerima ya yang bisa masuk kategori, tapi mungkin nanti Perkim yang lebih tahu di lapangan gitu, artinya kan sudah berapa kali ini ya Pak, artinya ketika yang namanya pemeringkatan kesejahteraan itu sangat dinamis Pak. Artinya bisa jadi ketika pemberian data pertama itu dia masuk ke desil 1 sampai 5 dan kemudian kata Pak Lur tadi dia belum melakukan renov atau apa ya gitu. Tapi kemudian dalam pergeseran waktu yang terjadi ya dari kita ini kan pasti ada jeda waktu, mereka bisa jadi sudah melakukan renov atau peringkat kesejahteraan mereka bergeser, yaitu okay. Jadi bisa jadi sasaran itu bergeser dari yang si A menjadi sasaran kemudian tidak lagi menjadi sasaran gitu. Jadi Dinsos itu atau kami di Dinas Sosial itu menyediakan data yang berasal dari DTSN. Jadi desil 1 sampai 4 ya, penerima atau 5. Jadi itu saja Pak, kalau misalnya dari data yang diberikan
2: di luar DTSN nggak bisa ya Bu?
4: Sebenarnya tidak menjadi prioritas, artinya kalau DTSN ini kan memang dia orang yang kondisi rumahnya juga membahayakan mungkin ya, misalnya udah mau jatuh, kemudian kondisi ekonominya tidak memadai untuk melakukan perbaikan, itu menjadi mungkin prioritas pertama bagi Perkim ya Pak ya.
2: Iya, yeah, iya. Yeah.
4: Jadi itu
2: jadi yang memang masuk prioritas itu yang masuk ke data sen ya, yeah, DTSEN
4: khususnya
2: ya.
4: Khususnya di desa 1 sampai 4 atau 5.
2: Itu yang prioritas.
4: Iya, karena okay. desa 1 itu sangat miskin gitu.
2: Untuk masuk ke DTSEN itu seperti apa lagi prioritasnya, Bu?
4: DTSEN itu semua rakyat Indonesia itu masuk, cuma pemeringkatan kita apakah kita masuk orang yang sangat miskin atau okay. miskin atau sampai kalau kita mungkin yang tetap bergaji ini di desil 6-10 gitu. Jadi karena tiap bulannya tetap bergaji pasti ada anggarannya, sementara yang 1-5 bisa jadi walaupun tetap bergaji tidak memenuhi kebutuhannya. Jadi itu yang menjadi prioritas pemerintah untuk diperhatikan.
2: Berarti cukup rumit juga ya untuk menentukan siapa yang layak menerima, siapa yang tidak layak. Ini agak-agak sulit juga. Gimana kalau masyarakat miskin tapi dia tidak masuk dalam data apapun?
4: Sebenarnya gini, semua data itu dilakukan oleh BPS.
2: Oke.
4: Jadi kan dulu DTKS, tapi kemudian setelah diambil berkolaborasi dengan data BPS, kemudian pernah di data BKKBN dengan P3KE-nya, di tahun 2025 awal itu disatukan menjadi data tunggal sosial ekonomi nasional. Jadi itulah DTSEN. Maka semua ya jadi penyesuaian atau ini memang data itu dinamis Pak ya. Jadi pengusulan DTSEN itu memang dari tingkat kelurahan atau apa dan disahkan juga oleh wali kota gitu. Jadi memang ada pengusulan bisa dari masyarakat, bisa dari dinso sendiri, ya dari kelurahan. Kemudian nanti kita rangkum untuk disahkan oleh Pak Wali. Jadi nanti masuk dalam dia dalam ininya. Ada pemeringkatannya. Jadi ada beberapa juga dan DTSEN itu yang belum ditentukan desilnya karena mungkin ada beberapa lah data-data yang dimasukkan. Itu semua berbasis pada NIK, Pak. Jadi kalau NIK kita itu terdeteksi memiliki ini, itu tercantum di DTSEN itu.
2: Okay.
4: Bapak udah punya laptop pun nanti tertulis di situ. Bapak pernah punya beli laptop dan sebagainya.
2: Oke. Okay. Berarti memang data kependudukan itu memang penting ya. Kita miliki ya yang akurat
4: sangat,
2: gitu ya.
4: Sangat berkaitan.
2: Oke. Okay. Banyak juga masyarakat keluhan publik lah bahwa bantuan sosial ini salah sasaran gitu. Nah, warga yang tergolong mampu justru dapat, sementara yang miskin terlewat. Nah, bagaimana Dinsos memverifikasi ini, memverifikasi ulang data di lapangan sebelum diserahkan ke Perkim gitu, Bu? Kan ini di lapangan banyak kita dengar nih yang kayak gini.
4: Ya, geser dari Perkim nih. Ariban, memang Pak kalau dari kita menyerahkan data tuh desil 1. Desil 1 nanti kan Perkim mensurvei kondisi rumahnya,
2: yeah.
4: gitu. Jadi memang harus kepemilikan rumah itu harus milik sendiri ya Pak ya.
2: Oke. Okay.
4: Jadi
3: memang, banyak syarat-syarat lain selain data.
4: Syarat-syaratnya.
3: Miskin
4: yang
3: itu.
2: Banyak.
4: Jadi bisa jadi data itu dari Perkim kemudian dipadankan atau ya tolong Dinsos lihat desilnya gitu. Nanti baru kita lihat desilnya ini Pak yang masuk sekian. Nah dari masyarakat Indonesia yang masuk desil 1-4. Nanti mereka akan mensurvei kondisi rumahnya.
2: Gitu. Oke, okay. Kita tanya Pak Lurah aja lah kalau kayak gitu ya kan. Pak Lurah nih yang paling dekat dengan masyarakatnya, soalnya kan dia juga yang menerima usulan. Nah, kalau dari Pak Lurah sendiri, bagaimana proses usulan RTLH ini dimulai dari tingkat kelurahan, Pak Lurah?
5: Jadi kita meminta informasi atau minta kepada Bapak Ibu RT untuk memberikan data warga beliau, warga mereka yang memiliki rumah yang tidak layak. Jadi dilengkapi dengan foto rumah dan KK dan KTP.

0: pemerintah untuk diberikan bantuan.
1: Oke, kita yang turun ke lapangan nggak sih, Bang? Melihat kondisi rumah ini kan dia namanya udah masuk nih sebagai penerima. Kan kita harus melihat ke lapangan, benar nggak kondisinya seperti itu gitu kan. Nah, apakah nanti kalau kondisinya kita lihat, oh ini belum layak nih, apakah kita berhak untuk mencoret namanya atau seperti apa gitu, atau meloloskan aja karena dia udah masuk dalam daftar nih begitu. Seperti apa, Bang, prosesnya?
0: Ya, yang ini yang sudah kita jalankan dan kita juga didampingi oleh Perkim sama orang Satker. Jadi kita melihat mereka situ ada kategorinya. Kategorinya dinding air, pembuangan air bersihnya, ventilasi udaranya, atap dan tampak depannya lah gitu. Jadi memang betul-betul dilihat. Kalau kita kan, kami Tanjung Unggat ini kan mayoritas pesisir.
1: Iya.
0: Berarti dilihat lagi di tongkatnya. Tongkatnya nanti ya itu nanti mereka ajukan proposal dan inilah yang misalnya layak dan tidak layak diterima oleh pendamping nanti.
1: Oke. Okay. Siapa yang pertama kali sebenarnya menemukan atau melaporkan rumah yang tidak layak ini?
0: Datanya dari kelurahan, menyampaikan ke Perkim. Ya inilah berdasarkan desil ini. Berdasarkan perkembangan ekonomi masyarakat, mungkin ada sebagian masyarakat yang dulunya masuk di desil satu, rumahnya dulu yang tidak layak, begitu berjalannya waktu mereka memiliki rejeki atau memiliki uang untuk melakukan pembangunan sendiri. Begitu kita cek namanya beliau keluar, jadi mereka kita paksa kita alihkan ke tempat yang lain, orang yang menerima yang lebih layak gitu.
1: Oke, berarti dialihkan gitu ya.
0: Dialihkan.
1: Sebetulnya dia menerima, tapi setelah dia sudah melakukan perbaikan sendiri, maka namanya dicoret gitu ya, dialihkan aja.
0: Disambung dengan pernyataan dari warga tersebut bahwa memang beliau memang sudah layak, tidak mau menerima bantuan lagi.
1: Mau masyarakat kayak gitu, Pak?
0: Mau, karena memang betul-betul sudah layak, macam mana lagi?
1: Kadang-kadang kan, oh, udahlah tambahan ini yang kurang nih, tambahinlah dikitnya.
0: Tidak,
1: ya kan?
0: Tidak bisa juga, kalau tampak depannya sudah bagus, tidak akan bisa juga dapat bantuan.
1: Oke, okay. Kendalanya apa aja sih, Bang, di lapangan gitu kan, kalau menghadapi orang-orang, masyarakat yang ya dia butuh, tapi sementara yang lain kan belum tentu dapat, dia nggak dapat, kenapa tetangganya dapat? Itu kan banyak pertentangan di situ. Nah, gimana cara memberikan pengertian kepada orang-orang ini, Bang?
0: Ya, kita kan selama ini kan semuanya kita ajukan. Jadi kan nama-nama orang-orang yang masuk ini kan berdasarkan itulah desain 1, 2, 3, 4 itu. Jadi kita begitu namanya keluar, kita dampingi Perkim, dampingi oleh Satker untuk melihat nama-nama yang sudah ada di dalam ini. Apabila nama-nama yang ada di dalam ini juga ada beberapa bagian yang sudah layak, kita geser ke tempat yang lain atau warga yang lebih membutuhkannya. Jadi kita sampai menyampaikan kepada masyarakat, karena kan mereka kan tahu juga kondisi-kondisi mereka masing-masing. Jadi kalau masyarakat sih kebanyakan kalau memang udah mapan, mereka mau juga melepas. Tapi selama ini yang diajukan untuk dikeluarkan sebagai yang mampu tak keluar-keluar. Tapi yang orang yang tidak mampu yang berada di lapangan ini malah keluar sendirinya dia. Itu mungkin banyak permasalahan yang terjadi, atau mereka juga di sini mereka melakukan pinjaman seperti kur, seperti ikut kayak anak-anaknya bermain judi online itu juga terdeteksi, itu terkeluar sendiri bantuan-bantuannya.
1: Oh gitu?
0: Iya. Itu permasalahan, pernah pembagian beras sembako yang dari Bulog itu banyak membuat pernyataan di situ. Pernyataan yang kita bantu dengan pernyataan bahwa biar mereka juga memang betul-betul mereka layak menerima, tapi dengan kelakuan anaknya mereka juga dikeluarkan.
1: Berarti ada faktor-faktor lain juga ya yang bisa menggugurkan ya mendapatkan bantuan
0: banyak,
1: itu ya. Bukan
0: banyak.
1: Hanya faktor apa ya, faktor judi online juga termasuk ya, yang di dalam itu ya.
0: Jadi kadang laporan masyarakat pun menganggap kita sudah mampu. Di kadang kan secara di Kemensos itu kan ada secara online, secara manual juga, secara pribadi kita bisa melaporkan warga kita.
1: Iya.
0: Situ ada aksesnya juga di situ, bisa dilihat, bisa masyarakat bisa melaporkan sendiri, masyarakat bisa menolak sendiri bantuan itu juga bisa.
1: Oke. Okay. Baik, Pak Kadis, dari 500

0: 189 ya kan, yang Tanjung Pinang dapat. Ini udah terisi semua atau masih ada verifikasi yang masih kita lakukan, masih berjalan begitu?
1: Untuk tahap 1 yang saya sampaikan tadi, itu khususnya di Kelurahan Pak Lurah ini tadi, Kelurahan Tanjung Gad, itu sudah terverifikasi dan sudah jalan. Yang tahap 2 ini sedang berjalan. Artinya verifikasi masih mereka lakukan oleh Satker, dibantu oleh TPL-TPL-nya. Sehingga nanti itu tadi mungkin baik yang disampaikan oleh dari kawan-kawan dari Dinsos maupun dari Pak Lurah, bisa saja mungkin dia masuk di dalam usulan dan mungkin ada daftar namanya. Tetapi setelah kita verifikasi lapangan, ternyata mungkin setahun yang lalu rumahnya memang tidak layak. Tapi setelah itu mungkin sekarang ternyata alhamdulillah dengan kondisi ekonominya mungkin masyarakat itu membaik, bagus, dia sudah perbaiki sendiri rumahnya. Nah, kalau yang ini tentu tidak akan mendapatkan. Dan oleh tim verifikasi akan merekomendasikan ini supaya dialihkan.
0: Oke, harus berbesar hati juga berarti ya. Setelah rumahnya dia perbaiki sendiri kan, mereka tidak mendapat bantuan nih. Kadang-kadang kan masyarakat harus berbesar hati gitu, kalau mereka harus sudah tergeser gitu, tidak mendapatkan bantuan
1: lagi. Ya pada dasarnya mungkin kalau di tahap verifikasi, masyarakat itu kan belum benar-benar tahu bahwa dia itu dapat atau tidak.
0: Okay,
1: gitu. Yang tahu kan kita aparat nih kan.
0: Benar.
1: Gitu. Jadi pada saat verifikasi itulah nanti kan akan ada mereka akan merumuskan kriteria itu tadi ya, tim verifikasi ya. Ternyata ya misalnya ada yang sudah tidak berhak lagi menerima. Nah ini nanti oleh Satkernya akan dipindahkan ke masyarakat. Karena usulan kita kan masih banyak juga lagi mas, yang masih harus berhak menerima. Yang kedua, mungkin ada beberapa persyaratan lain yang tidak bisa dipenuhi oleh masyarakat yang bersangkutan. Jadi tadi saya sepanjang jalan ini mendengar ada beberapa penyampaian dari bapak-bapak kita narasumber sebagai informan
0: masyarakat,
1: gitu. Masyarakatnya. Misalnya masa sudah 20 tahun sekian apa tak pernah dapat. Saya tahu betul sebenarnya. Ya barangkali mungkin harus kita telusuri ini kenapa dia tak dapat. Yang pertama dia sudah masuk dalam usulan kelurahan. Kelurahan sudah mengusulkan ke Perkim belum? Nah, kalau misalnya di kelurahan belum, kenapa Pak Lurah tak ngusul? Berarti dari RT-nya tidak mengusulkan. Mungkin. Mungkin ya mas ya.
0: Bisa ada kemungkinan-kemungkinan
1: bisa.
0: Ya.
1: Yang kedua, barangkali dia ini menempati rumah bukan milik dia barangkali. Rumah sewa. Nah, kalau rumah sewa berarti kan lain lagi ceritanya. Berarti dia bukan lagi pemilik. Sementara rumah dia itu milik si orang yang lebih mampu barangkali itu ya. Iya,
0: karena punya rumah sewa berarti dia mampu.
1: Gitu. Nah, rumah sewanya ini sulit untuk kita bantu gitu ya.
0: Iya,
1: gitu satu. Yang kedua faktor lain tadi, dah makin canggih nih sekarang alat untuk mendeteksi itu rupanya. Kawan-kawan di Kemensos, kawan-kawan dari Dinsos rupanya tadi saya bincang-bincang update terus rupanya informasi tentang misalnya ada keluarga yang terpapar judi online, ada keluarga yang mungkin ya macam-macam dianggap sudah mampu. Nah ini terbaca oleh sistem mas, oleh sistem. Ya singkatnya seperti Pak Lurah bilang tadi, sebenarnya orang tuanya masih layak, mampu, masih harus menerima bantuan, tapi mungkin karena ada anaknya yang rajin betul dengan judul, sehingga dia dicoret. Nah oleh Pak Lurah barangkali mungkin ada jalan kebijakan tadi, membuat pernyataan ya Pak Lurah ya, pernyataan bahwa memang ini orang tua, mungkin si anak sudah tidak lagi masuk dalam tanggungan orang tua. Nah ini harus dikeluarkan. Nah, itu salah satu mas. Jadi beberapa kriteria misalnya kepemilikan tanah dan lain sebagainya itu menjadi syarat mutlak untuk perbaikan rumah tidak layak.
0: Ya, bagaimana dengan ya itu tadi apa banyak warga miskin kita kan tinggal di atas lahan pesisir gitu atau pelantar gitu kan, atau tanah yang tanpa sertifikat gitu. Bagaimana dinas menyikapi kendala legalitas tanah ini dalam seleksi TLH sendiri?
1: Ya kami untuk di kami kemarin, kami artinya kita tetap berkoordinasi karena di tahap rapat teknis misalnya rapat kita bersama, kita tetap melibatkan lurah, camat dalam hal untuk merumuskan ini. Jadi kami tidak serta-merta bahwa menentukan bahwa seseorang itu dapat tidak dapat itu dalam forum rapat kita itu kita mengajak lurah dan camat. Terhadap tadi mungkin bukti utama tentu bukti kepemilikan. Nah, kalau tidak misalnya dia menempati rumah sewa, tanah yang ditempati sewa. Bertahun-tahun sewa.
0: Tanah kosong lah misalnya punya orang, nih orangnya enggak tahu tapi dia ingin bangun rumah di situ gitu kan. Kan enggak ada sertifikat rumah dia.
1: pernah kejadian begini mas, misalnya tanah seseorang, tapi orang itu mengizinkan
0: dia,
1: misalnya,
0: tinggal.
1: Dia tinggal,
0: dia bangun di situ.
1: Dia bangun, misalnya dia menjamin bahwa orang ini memang boleh tinggal di tanah itu atas pernyataan yang didukung oleh kelurahan setempat, ini dia boleh masuk kriteria untuk menerima bantuan.
0: Oke, salah satunya
1: salah
0: gitu
1: satu, ya,
0: mendapatkan izin dari tuan pemilik, yang punya tanah.
1: Ya, dari pemilik tuan tanah.
0: Tapi kalau yang nggak dapat, nggak punya izin apa-apa, surat tanah yang nggak ada, sertifikat nggak ada, nggak dapat lah itu ya berarti
1: ini,
0: ya.
1: Ini agak, ya inilah yang agak
0: sulit. Tapi dia tidak layak rumahnya gitu.
1: Ya,
0: dia rumah, miskin
1: tidak
0: dia.
1: Ya, uni ya. Ya inilah yang masih sulit kita untuk ini karena memang persyaratan itu baik itu di program BSPS kementerian juga demikian di kita juga. Karena ke depan pertanggungjawabannya mas, artinya nanti kalau kita pemerintah sudah bantu orang yang sudah menerima program perbaikan rumah tidak layak huni ini jeda waktunya 10 tahun terpantau oleh pemerintah. Okay. Artinya misal mas Aryo pernah menerima RTLH, kalau sekarang saya usulkan lagi dalam 2 tahun tak bisa mas.
0: Okay.
1: Minimal dia di atas 10 tahun. Nah, artinya gini, kita harapkan penerima bantuan ini rumah itu dapat dimanfaatkan ya. Tapi kalau tiba-tiba misalnya dia bangun di atas lahan orang, di atas arah orang, nah ketika selesai menerima bantuan setahun kemudian mungkin rumah dia digusur pula, karena bukan dia punya. Nah ini jadi persoalan juga,
0: itu yang kendala juga barangkali.
1: Salah
0: ya,
1: satu, ya
0: yang dilihat masyarakat rumah itu sudah bobrok tapi kenapa kok tidak masuk
1: kok
0: dalam RTLH,
1: karena
0: kondisinya dapat yang demikian kali ya.
1: Yang kedua yang di pesisir mas, sebenarnya kita terbentur juga dengan pesisir ini, rumah yang di laut lah ya, di laut gitu. Karena pada dasarnya di perairan laut sulit untuk mendapatkan
0: surat
1: izin. Ya, ya kan surat.
0: Nah, kalau ini tanahnya lah ya.
1: Ya itu salah satu kendala. Beda halnya kalau memang dia punya surat, ya kalau dia punya surat, punya sertifikat mungkin itu. Jadi ada beberapa lah tadi kendala ya tuh. Kalau tadi mungkin sumbernya memang benar dari DTSN, dari kawan-kawan Dinsos, tapi tentu verifikasi lapangan lah yang menentukan seseorang itu berhak atau layak mendapatkan bantuan atau tidak.
0: Oke, baik. Menarik dialog kita pagi ini. Kita akan mengajak juga nih ya, Pak Kadis.
1: Siap.
0: Kita ajak masyarakat untuk ikut bersama kita untuk bergabung di 0771-27100 atau bisa di 0811-778-9830. Tapi setelah yang satu ini. Come on!
2: Ini baru enak.
3: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
0: Ya, baik, masih di Dialog Tanjung Pinang Pagi edisi Senin 3 Agustus 2026. Program RTLH 2026, bagaimana mekanisme pengusulan, seleksi, dan pengawasan, topik kita pagi hari ini. Kita udah buka lantai, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, sama siapa?
4: Assalamualaikum bapak-bapak narasumber.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bapak Ishak Lurah, Tanjungkat ya?
0: Iya. Ya. Ini Pak Umar ya?
4: Iya, Pak Umar Soekarno-Hatta.
0: Oke, silakan Pak Umar.
4: Begini, tadi kan kalau mereka tuh sadar, mereka tuh sadar, kan tidak mau dia mengambil rumah bantuan itu kan? Karena dia sudah bantu, sudah buat rumah sendiri. Itu manusia yang ada kesadarannya. Kadang-kadang ada yang tidak punya kesadaran, dia ngomel, dia di belakang dia ngomel. Masa saya tidak dikasih rumah gini-gini? Pak, rumah kan sudah bagus. Nah, pertanyaan saya Pak, ada yang di Jalan Kuantan itu, tak salah saya, dia itu hidup sendiri, enggak ya, dia hidup sendiri, tak salah saya di RT Bu Halimah itu, rumahnya tumbang, ya rumahnya tumbang, dia minta bantuan. Ya, istilahnya setapak rumah jadilah katanya kan. Tapi saya pun tanya juga suratnya bagaimana. Ya pelapor aja lah ke dinas sosial, saya bilang. Bagaimana caranya? Atau melalui RT dulu kan begitu kan?
0: Iya.
4: Dia untuk menghindarkan jangan dia menyewa. Kata saya sewa aja lah. Ya itulah bang, katanya bagaimana caranya? Ya saya bilang kamu pergilah jumpa ibu lurah dulu atau Pak Lurah kan, yang di Jalan Kuantan itu.
0: Okay.
4: Kuantan itu kan kelurahan Kota Piring kan?
0: Ya, ya.
4: Jadi itu yang saya pertanyakan.
0: Baik.
4: Apakah macam orang-orang seperti itu layak dibantu? Apa tidak?
0: Baik, Pak Umar.
4: Juga masalah beras. Ada yang ini maaf Pak ya.
0: Pak Umar kita berbagi sama yang lain ya. Kita ke topik aja. Ya. Oke. Okay?
4: Jadi itu rumah itu aja pertanyaan ya. Saya.
0: Baik, Pak Umar. Oke.
4: Okay. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakangnya Pak Umar masih ada lagi. Halo, selamat pagi.
2: Halo,
0: selamat pagi.
2: Are you?
0: Iya, selamat pagi. Pak Sony.
2: Ya, selamat pagi Pak Kimpraswil. Pak Edi Tiawarman dan Bapak Ibu
0: Agus Tiawarman
2: yang lainnya ya.
1: Selamat pagi
2: Pak. Di perumahan saya ini RT-nya dulu Pak Zaki, Pak Diro dan Bu Mala. Sudah pemekaran menjadi satu RT.
0: Oke.
2: Okay. Ya. Saya kemarin mencalonkan jadi RW gagal, kalah dengan petahana, enggak apa-apa. Okay. Tapi saya tak bersuara untuk masyarakat.
0: Baik, langsung
2: Pak. Di perumahan saya ini Pak Sungai Jang, Taman Sari, itu ada 10 kakak yang rumah tidak layak huni. 20 tahun sudah tinggal di situ dia. Jadi, saya minta ini dimasukkan, Pak. Dimasukkan, kalau tak dimasukkan, saya akan bersuara terus terang aja. Sampai ke pucat karena di media sosial di Facebook.
0: Oke, lanjut.
2: Dan dia sampaikan juga ke Pak Wali, Gubernur nih. Sampaikan juga, karena itu warga saya ya.
0: Ya.
2: Yang masalahnya dia sudah tinggal di situ, tanah milik Santoni dan Sungai Jang. Ini harus dimediasikan juga dengan Santoni dan Sumengia. Agar mereka ini diberikan bantuan seperti dibeli dengan harga murah, jual dengan harga murah. Yang kedua dihibahkan. Karena tanah ini tanah orang kaya, konglomerat. Tidak rugi kalau dia menghibahkan kepada 10 kakak ini. Dia 20 tahun tinggal situ, rumahnya saya tahulah, saya dah lama, saya sering jalan-jalan situ, saya punya bata, punya apa. Jadi mohon diperjuangkan. Apakah ini sudah dimasukkan dengan RT lama kita Pak Zaki atau gimana? Kalau belum ada, tolong Bu Mala dimasukkan.
0: Baik.
2: Sampaikan ke lurah kita Pak Unggu. Kalau tak sampaikan, saya akan bersuara terus. Ini baik, terdampak betul masyarakat saya. Dia sering ngeluh ke saya itu.
0: Oke, Pak Tony.
2: Tolong bantuannya Pak. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sony di Sejang. Di belakangnya Pak Sony. Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi, assalamualaikum Mas Aryo, Pak Narasumber yang berbahagia, Nasrun Kota Piring.
0: Pak Nasrun, silakan Pak Nasrun.
5: Ya, terima kasih. Ya mudah-mudahan ini rumah di Lairit bisa terlaksana dengan baik bagi-bagi yang betul-betul memerlukan. Surat-suratnya lengkap ya Pak Narasumber ya.
0: Yeah. Siap.
5: Karena wilayah saya kemarin dah dapat juga, ada kita 4, sekarang masih ada lagi. Mudah-mudahan usul-usul ini bisa dilaksanakan baik. 20 juta ya Pak Narasumber ya.
1: Siap, ya Pak.
5: Ya walaupun sekarang harga barang sudah naik sekarang nih ya Pak Narasumber, tapi bagaimana ya kita bagi kecukupan lah ya. Banyak rumah saya rumah pantai Pak Narasumber. Siap. Rumah pantai. Mudah-mudahan ini terlaksana baik soal-soal ini yang akan dilaksanakan. Gitu aja Pak Narasumber. Semoga terlaksana baik walaupun harga barang sudah naik.
0: Wassalamualaikum
5: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasrun di Kota Piring. Baik, ada lagi? Belum ada, kita jawab aja dulu. Pak Agus, silakan Pak Agus.
1: Baik, terima kasih.
0: Jelaskan satu-satu ini.
1: Ya. Mas Aryo, terima kasih waktu. Ya. Terima kasih untuk Pak Umar, kemudian Pak Sony, Pak Nasrun. Ini ketiga penanyaan ini yang sering saya dengar juga. Saya setiap kali ini Mas salah satu orang yang sering stay tune di RRI. Mobil saya. Gitu. Karena apa? Kadang-kadang Pak Wali juga sering juga mengingatkan kami semua, istilahnya informasi-informasi yang bersumber dari masyarakat, terutama dari RRI, misalnya Dialog Pagi dan lain sebagainya, itu menjadi catatan bagi OPD-OPD tertentu.
0: Baik.
1: Pak Umar tadi di Kuantan, RT-nya Bu Halimah, apakah itu masih RT Bu Halimah? Kami nanti coba cross check. Rumahnya roboh. Kalau kedengarannya bahasa deadline-nya rumah roboh, ini sangat-sangat layak dibantu, ya kan? Mm-hmm. Yang kedua, kenapa sulit mendapat bantuan? Kalau salah ini tadi udah lama juga menurut Pak Umar, berapa tahun gitu.
0: Yeah.
1: Nah, itu tadi bahasa yang kami sampaikan, Pak Mas Aryo. Ibu, saya, sayangnya tadi tidak disebut pula ibu siapa itu, pemilik rumah ini. Hmm. Gitu. Misalnya namanya atau ibu ini sudah pernah diusulkan atau tidak oleh pihak kelurahan Melayu Kota Piring ke database-nya kami. Di database kami itu ada ERTLH namanya. Mm-hmm. Itu pasti kalau ada usulan dari kelurahan-kelurahan pasti kita masuk terus nih.
0: Okay.
1: Walaupun dia ada dana atau tidak, ya misalnya setiap update data dari 18 kelurahan itu akan kita masuk terus, Mas.
0: Yeah.
1: Makanya Bu Heni, saya sekarang didampingi Bu Kabit kami tuh, Bu Kabit ini. Pak, jangan khawatir, pokoknya tahun depan kita masih punya 3.000-an data usulan perumahan. Kalau artinya pemerintah masih dengan program 3 juta rumah nih masih kekurangan data, kita siap untuk mensupport itu. Hmm. Itu Pak Umar, artinya kalau Bu Ibu yang bersangkutan ini masuk di dalam pernah masuk dalam usulan lalu memenuhi kriteria-kriteria yang kami sampaikan tadi. Nah, yang jelas mungkin rumah itu milik dia, tanahnya milik dia, ya insya Allah mungkin ini bisa kita masukkan dalam usulan. Hmm. Ya, kita akan cek lagi nanti melalui Pak Lurah, karena ini di RT Kuantan Bu Eni ya, jadi minta tolong RT Kuantan ya.
0: Pak, ini kan kita masuk dalam daftar verifikasi. Uh-uh. Kalau dia penerima bantuan ya. Uh-uh. Setelah ditetapkan berapa lama Pak itu rumah itu dikerjakan begitu?
1: Sebenarnya tidak lama, Mas. Gini, tergantung startingnya. Kalau pengalaman kita misalnya di APBD ya, APBD, kalau kita mulainya misalnya di bulan Juli, itu satu bulan kemudian ini sudah bisa
0: dibangun,
1: dikerjakan.
0: Dikerjakan rumahnya.
1: Proses pengerjaannya kan karena ini adalah sifatnya mandiri dan swadaya, artinya dengan oleh kelompok, ya macam-macam, bisa selesai dalam 2 minggu, bisa selesai dalam 1 bulan. Bahkan mungkin menghendaki lebih. Waktu yang kita sediakan antara 3 sampai 4 bulan. Itu harus tuntas.
0: Sudah selesai ya, setelah penunjukan gitu ya?
1: Iya, setelah penunjukan. Hmm. Jadi artinya tahapannya dia sudah tertuang dalam APBD, lalu misalnya ada penyediaan dananya sudah ada, kita rekrut tenaga TFL, kita bentuk masyarakat calon penerima ini kita tetapkan dengan surat keputusan. Lalu setelah ditetapkan dalam surat keputusan, masyarakat penerima ini kita guidance, kita bentuk dia dalam kelompok-kelompok ya, kelompok-kelompok masyarakat, lalu didampingi oleh TFL tadi. TFL itu adalah tenaga fasilitator lapangan yang kita rekrut juga secara masyarakat umum gitu, kita umumkan dia orang yang punya kualifikasi pendidikannya paling tidak sipil ya, paling tidak mungkin seperti itu. Sehingga dia mampu meng-guiden masyarakat calon penerimanya, sehingga begitu sudah selesai semua secara apa, kita sudah bisa laksanakan itu dan berproses di lapangan.
0: Oke. Okay. Dia pakai daftar tunggu gitu nggak sih Pak? Misalnya dia terdata nih 2025 kemarin.
1: Oh.
0: Kan 2026 nih ada lagi begitu ya, kan? Ya, nah ya. Itu mereka ada daftar tunggu atau seperti apa tuh? Karena ada juga yang mengaku sudah terdaftar tapi kok belum terbangun-bangun rumahnya gitu, terehab gitu.
1: Terdaftar ya, artinya saya juga karena begini, kekuatannya kan tergantung dukungan ya Mas, dukungan dana. Artinya program pemerintah ini kadang-kadang kan bervariasi ya. Artinya tahun ini kita alhamdulillah dapat lumayan banyak 2026, tapi 2025 kemarin kan kita enggak ada sama sekali dari kepegandaan PKP, belum tidak turun ya.
0: Okay.
1: Tahun ini kita termasuk besar. Jadi tergantung dukungan anggaran. Kalau di APBD termasuk dukungan anggaran APBD, tahun ini kita rencana ada 30 unit, tapi kita juga belum berproses karena masih bergantung dengan dukungan anggaran. Artinya ketersediaan anggaran sudah fix, kita yang usulannya sudah kita, baru kita nanti akan tetapkan calon penerima bantuannya.
0: Okay.
1: Ya, jadi kalau ditanya berapa lama, ya saya tidak bisa juga menjamin seseorang itu daftar tunggunya 2 tahun paling lama atau 3 tahun paling lama, tapi ini murni kalau APBD tidak kuat, keuangan kita mampu, maka semakin banyaklah program perbaikan rumah tidak layak ini dapat kita tampung.
0: Laksanakan gitu ya. Oke, baik. Tadi Pak Sony tadi yang sudah 10 rumah tidak layak huni, sudah 20 tahun.
1: Pak Sony
0: belum tersentuh RTLH, tanah milik orang tapi gitu.
1: Pak Sony ini sahabat saya juga nih. Oke. Mas Yusni dulu. Gini, Pak Sony, kalau saya dapat simpulkan berarti warga kita itu menempati tanah milik perusahaan ya, tanah milik orang lain. Artinya itu. Nah, kalau persyaratan utama RTLH tentu bukti kepemilikan yang kami sampaikan tadi. Jadi memang kalau berharap dari program bantuan perbaikan rumah tidak layak yang dikelola oleh pemerintah sekarang ini, memang dia tidak akan pernah dapat rasanya seperti ini. Okay. Karena itu tadi, Mas. Tapi barangkali ya, karena saya yakin juga dengan aktifnya Pak Sony dan masyarakat, barangkali mungkin bisa dibantu dengan cara-cara yang lain, mungkin sumber-sumber dana pembiayaan yang lain, barangkali bisa saja dari sumber swadaya, bisa saja dari sumber mungkin CSR, bisa mungkin ada bantuan Basnas atau segala macam. Tapi tentu ini perlu secara aktif, proaktif dari katakanlah Pak Sony dan kawan-kawan tadi. Tapi sepanjang kalau misalnya tadi, kalau gitu yang bersangkutan atau pemilik lahan harus melepas lah, mungkin itu mohon maaf. Bukan kapasitas saya lah menjawab itu ya.
0: Itu di luar, di luar lah ya.
1: Jadi sekali lagi mohon maaf nih Pak Sony, kami juga prihatin kalau memang sudah 10 tahun. Dan terima kasih Pak Sony yang sudah punya empati luar biasa nih Mas Aryo. Jadi mudah-mudahan ada cara dan jalan lain yang bisa diambil. Okay. Nah, terhadap Pak Nasrun, terima kasih Pak Nasrun tadi pagi juga sudah berkomentar itu. Dan memang Pak, program ini sedang berlanjut. Dan insya Allah mungkin tahap berikutnya baru akan menyasar di Kecamatan Tanjung Pinang Timur. Pak Nasrun di Kota Piring ya?
0: Iya, Kota Piring.
1: Ya. Di Tanjung Pinang Timur. Dan mungkin nanti sekarang sedang tahap verifikasi ya. Tahap 2 ini ya, gitu.
0: Oke. Okay. Ini ada pertanyaan juga dengan kenaikan harga gitu kan. Bantuan 20 juta gitu. Apakah nilai tersebut cukup untuk membangun atau merehab rumah hingga standar layak atau justru membebankan swadaya jadi masyarakat sendiri gitu?
1: Mas, salah satu kriteria, salah satu persyaratan yang kami cantumkan kalau di APBD termasuk juga di BSPS ya, bersedia mengikuti program bersuadaya ya, bagi yang mampu, kemudian membentuk kelompok, kemudian mengikuti pembinaan dan peningkatan kesejahteraan sosial. Jadi orang yang menerima ini memang kita berharapkan ada sharing dana, Mas. Ada bersuadaya, kita harapnya begitu ya. Yang menerima ini, kita berharap begitu. Tapi bukan, maksudnya bukan, kalau dari si by name by address tadi, barangkali mungkin dia memang tidak mampu. Tapi kita berharap ada sumber-sumber pembiayaan swadaya yang lain yang bisa, kan. Misalnya gini, di RT, katakanlah di RT-nya Pak Sony tadi ya, RT Pak Sony, kalau ada warga masyarakatnya yang dapat misalnya gitu, misal nih 20 juta itu berapa lah, mana dapat, apa yang dapat.
0: Kalau dipikir sekarang kan jadi gitu. Apa 20 juta itu kan?
1: Itulah salah satu tadi kami sampaikan, mungkin komponen upah yang sebesar 2 juta setengah itu bisa dimanfaatkan, kalau si penerima bantuan ini adalah dia bisa pandai juga.
0: Dia pandai nukang lah.
1: Pandai nukang, minimal nukang bantu ngaduk-ngaduk semen minimal. Sehingga pembantu tukang itu yang mungkin gajinya 100.000 satu hari diperhitungkan 100.000 udah bisa diminimalisir.
0: Beban minimal itu hilang.
1: Jangan dia menerima bantuan dia pula duduk-duduk kedai kopi. Udah siap belum? Udah siap? Itu dah salah restu. Gitu ya. Nah, kita berharap itu Mas punya kemampuan untuk berswadaya, kemudian menggerakkan partisipasi masyarakat lah kalau misalnya di kalangan RT yang setempat ya Mas ya. Jadi memang benar lah 20 juta itu kecil sekali. Untuk wilayah timur yang kami dapat informasi misalnya memang sampai di angka 40 sampai 50 juta misalnya itu. Yeah. Nah, kita juga sebenarnya sudah menyuarakan itu karena kita juga termasuk kawasan pesisir yang maksudnya pembiayaan kita juga tingkat apanya tinggi ya, apa bahan-bahan materialnya cukup mahal misalnya. Kita berharap juga ada peningkatan besaran bantuan itu.
0: Okay. Gitu. Baik, ini buat Pak Lura nih. Ini kekhawatiran di masyarakat nih Pak Lura. Kan yang biasa kita dengar lah di media sosial atau di mana, kritik lah ya dari masyarakat. Ada kekhawatiran di masyarakat mengenai nepotisme nih di tingkat bawah. pendataan berbasis kedekatan dengan RTW gitu kan. Nah, bagaimana pihak kelurahan memastikan bahwa usulan RTW ini objektif dan transparan? Pak Lurah, Pak Isa, mungkin ini yang perlu dijelaskan ke masyarakat kita.
6: Ya, jadi kita mendapatkan informasi atau mendapatkan pengajuan nama dari RT itu kan tidak semata-mata kita ambil.
0: Terima mentah-mentah. Ya
6: kan? Jadi kita melakukan pengecekan ke lapangan. Nanti kita ajukan ke Dinsos, Dinsos juga turun ke lapangan. Kita mendampingi Dinsos yang membilang ini bisa layak tidak layak, ini kategorinya Dinsos yang mengerti. Jadi Dinsos turun ke lapangan melihat situasi yang terjadi di lapangan.
0: Oke. Okay.
6: Jadi masuklah data itu ke data DTSN apa semuanya. Jadi kita cuman memfasilitasi warga kita, semua kita fasilitasi untuk memasukkan, untuk masuk bantuan apapun kita masukkan. Tapi nanti kita lihat lagi desainnya, desilnya itu. Apakah dia masuk desil 1, 2, 3. Kita lihat lagi layak atau tidak layaknya dia turun ke lapangan ke rumah. Kalau misalnya dia layak, tapi masih juga desilnya 6. Karena kita nih, warga kita malu juga dengan pekerjaan. Mereka mau dapat bantuan, tapi karyawan swasta.
0: Oke.
6: Okay. Lalu itu pedagang, pelaut, pekerjaannya pelaut. Kan kategori karyawan swasta kan gaji di atas UMK. UMK. Bagaimana mau dapat bantuan? Jadi dari pekerjaannya aja mereka sudah anu. Jadi mereka harus mengubah dulu pekerjaannya menjadi buruan hari lepas. Mereka ini layak dibantu, tapi ada beberapa kejadian itu. Layak dibantu, tapi KTP-nya karyawan swasta. Nah, jadi itulah diubah dulu.
0: Yang kecil-kecil gitu bisa jadi penghambat ya, Bang. Ternyata
6: itu
0: gitu.
6: Itu
0: ya?
6: Salah satu. Salah satu. Jadi salah satu juga kurangnya update. Warga kurang update ke data. Mereka masih menggunakan data kayak KTP Kakasia belum update yang kayak mulai sekarang ini secara barcode. Jadi mereka begitu mereka tidak update, terhapus sendiri data mereka. Itu salah satu, itu sudah sering kita sampaikan juga kepada masyarakat untuk mengupdate data masing-masing.
0: Oke, okay. Baik, kalau dari Ibu, final, mungkin seberapa penting keterbukaan informasi agar tidak muncul kecemburuan sosial gini? Apakah daftar penerima itu dapat diakses publik gitu sehingga masyarakat tahu gitu dia sebagai penerima?
7: Kalau penerima bantuan khususnya untuk RTLH mungkin itu menjadi data Perkim sendiri. Tapi kalau masyarakat untuk mengecek desilnya atau masyarakat melihat kok dia dapat bantuan ya padahal sepertinya dia mampu, itu ada namanya cek bansos apa, dia bisa ada apa namanya tuh sanggahan gitu. Dia mengirimkan bahwa saya keberatan si pulan ini mendapatkan itu. Cuma nanti itu tadi kita kembali kepada aplikasi Pak. Ada memang kan itu berat juga tuh Bapak bilang Dinsos yang menentukan tuh berat karena kita memang berdasarkan aplikasi. Ya. Kemudian kawan-kawan ada dari kementerian itu P3K PKH yang memang melakukan pendampingan terhadap keluarga apa pendamping keluarga harapan ya PKH itu kan itu memang ada kriteria mereka bisa dapat bantuan atau tidak. Kalau kemudian tadi seperti yang sudah juga kita jelaskan sebelumnya, aplikasi ini bukan hanya di Dinsos adanya, tapi tadi ada di operator di kelurahan. Kelurahan juga tadi kan bisa langsung melihat desilnya. Kemudian kalau misalnya dia ternyata KTP-nya apa untuk keabsahan, biasa kelurahan ngajak Dinsos biar enggak ngaku-ngaku sendiri masuk miskin.
0: Benar. Kan?
7: Nah, jadi kita udah lihat realnya. Kalau memang ternyata realnya itu perlu pembaharuan data, kita pemadanan di Disduk gitu ya terhadap data-data update-nya. Gitu kan, apalagi ya kalau misalnya seperti yang dikatakan Pak Agus tadi, dia penerima, tapi berjalannya waktu rupanya anaknya sekarang udah P3K, otomatis dia naik desil. Dengan adanya anaknya P3K, ada rezeki kan dia renov, gitu kan, apa jadi pergeseran data itu dinamis sekali. Jadi kalau misalnya ada orang, saya nggak setuju lah dia dapat bantuan. Sekali kita lihat, rupanya itu rumah warisan, rumahnya megah, tapi memang dia secara ekonomi layak dibantu. Banyak juga Pak. Jadi memang survei kita seperti itu untuk menunjukkan ketidaksenangan atau persepsi masyarakat dengan realnya gitu. Jadi memang banyak.
0: Pak Agus, ini ada pengawasan juga dari kita ya. Ada penalti nggak sih buat masyarakat yang sudah penerima nih, udah harus dibangun rumahnya udah dikerjain, tapi tidak selesai gitu dalam waktu yang sudah kita tentukan, itu ada konsekuensinya yang harus di ini oleh masyarakat penerima atau seperti apa nih kondisinya kalau seperti itu?
1: Pasti Mas, jadi pengawasannya tetap kita lakukan, baik itu dari misalnya kalau dari Satker tentu dengan perangkat di Satker, kalau di dinas. Kita dinas dibantu TPL tadi, bantu Pak Lurah, Pak Camat juga sebagai anu kita di lapangan. Mereka ini kan berkelompok Mas, artinya menjadi sudah kita tekankan di awal, ada sosialisasi pertama kepada kelompok-kelompok ini bahwa tugas ini adalah menjadi tanggung jawab kelompok. Artinya penyelesaiannya memang harus ditargetkan secara bersama-sama. Misalnya satu kelompok itu terdiri atas 5 kelompok penerima bantuan atau 4 penerima bantuan satu kelompok. Nah, mereka ini harus secara bersama-sama bertanggung jawab untuk menyelesaikan itu. Jadi bukan misalnya satu penerima bantuan itu tanggung jawab sendiri, enggak, tapi ada kelompoknya yang bertanggung jawab untuk itu. Sehingga pengawasannya juga secara berjenjang, misalnya TPL-nya setiap hari kita TPL itu kita bayar tenaganya, Mas. Jadi mereka bertanggung jawab untuk memonitor per hari gitu. Perkembangannya, apa kendalanya, apa masalahnya, misalnya cuaca, kalau cuaca nanti kan dia bisa buat laporan apa tentang update cuaca misalnya situ, misalnya kendala karena hujan sampai 2 minggu tak bisa kerja misalnya seperti itu. Nanti target waktunya kan kita bisa pertimbangkan, tapi untuk penyelesaian kita harapkan ini selesai lah, karena bedah rumah ataupun program LTLH yang kita lakukan kan berupa hanya sentuhan beberapa bagian rumah,
0: rehab tidak, aja lah,
1: tidak menyeluruh, kita tidak bangun baru,
0: tidak bongkar rumah, tidak bongkar.
1: Beda dengan misalnya program bantuan bencana ya, misalnya program rumah bantuan bencana itu mungkin bangun dari awal, tapi kalau yang ini kan misalnya bongkar atap ya ganti atap, bongkar dinding yang tadi yang mungkin dinding papannya sudah lapuk, mungkin kalau sekarang kalau di perumahan pesisir trennya itu diganti dengan garsi rencana apa biasanya seperti itu. Lantai juga begitu, mana yang misalnya kolomnya yang sudah apa ya itu yang diganti, tangkatnya sudah apa. Jadi itu semua sudah diperhitungkan lah, artinya waktu pengerjaan dan tukang, bahkan tukang, artinya kalau punya yang bersangkutan tak bisa mengerjakan, tukangnya dicarikan oleh kelompoknya, gitu. Kelompoknya yang akan mencarikan membantu tukang itu.
0: Oke, baik. Mungkin ini waktunya juga sudah lewat ya. Ada closing statement mungkin dari Pak Kadis aja deh, dari Pak Kadis. Apa yang ingin disampaikan terkait LTH kita?
1: Yang pertama terima kasih kepada RRI yang sudah memfasilitasi untuk program LTH ini, sehingga penyebar luasan informasi tentang RTLH mungkin mudah-mudahan dapat didengar dan bahkan mungkin sedikit menjadi edukasi lah mungkin ya, bagi masyarakat-masyarakat yang itu tadi mungkin sering bertanya, kenapa yang ini dapat, kenapa tak dapat. Tadi mungkin terjawab yang agak bagus sedikit, ternyata mungkin dia menempati rumah ya, ternyata rumah itu rumah warisan, bukan rumah dia. Itu salah satu Mas, itu hari ini menarik. Jadi mungkin tidak murni kasat mata yang kita lihat, tentu butuh verifikasi yang mendalam. Nah, verifikasi ini dilakukan oleh aparat-aparatnya, memang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab. Ada Pak RT, ada Pak RW, ada Pak Lurah, ada Pak Camat, baru sampai ke kami. Ada Dinsos, baru sampai ke Dinas Perkim. Yang kedua, kami menghimbau kepada masyarakat yang mungkin hari ini sudah memang jelas-jelas sebagai penerima bantuan, kita wajib sama-sama mensyukurinya. Program pemerintah ini memang terbatas ya. Kalau dilihat dari jumlah, memang banyak yang masih mempertanyakan, Pak, 20 juta itu dapat apa? Gitu. Tapi banyak juga masyarakat yang menunggu 20 juta itu, Mas. gitu kan, hari ini mungkin ada 589 orang yang dapat 20 jutaan itu, tapi masih ada 240 ribu masyarakat yang menunggu 20 juta itu. Jadi kita syukuri itu, kemudian kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kalau ada swadaya yang lain yang bisa digerakkan, ya itulah. Mungkin kalau hanya mampu dengan dana itu ganti dinding, ya kita mungkin dengan swadaya anak yang punya rezeki bisa ngecat, bisa apa-apa, mungkin begitu.
0: Yeah.
1: Yang ketiga, kami mohon dukungan masyarakat terhadap apa program-program pemerintah yang sedang berjalan. Yang mohon pengawasannya, informasinya yang kira-kira nanti mungkin dapat disampaikan salurannya melalui Pak Lurah, Pak Camat, bahkan sampai ke Pak Wali Kota melalui dinas terkait, sehingga mungkin program-program pemerintah daerah itu dapat tersampaikan atau terlaksana dengan baik di masyarakat.
0: Oke, baik. Ternyata kriteria penerima itu tidak hanya semata-mata di luar, dilihat dari luar aja. Ya. Rumah itu ya, udah hampir roboh misalnya, ya, udah layak untuk direhab lah ya. Tapi ternyata ada hal-hal lain di situ. Verifikasi itulah yang paling penting. Benar, dilakukan. Betul. Bahwa dialah yang memang berhak menerima, walaupun rumahnya sudah mau roboh tapi dia tidak berhak menerima karena ada ketentuan-ketentuan yang tidak layak diterima. Ya. Ternyata disitulah kendala-kendala yang mungkin terjadi selama ini yang dilihat oleh masyarakat, yang belum terpecahkan oleh masyarakat. Sekarang mudah-mudahan menjadi clear lah di masyarakat kita ya, bahwa penerima itu bukan hanya sekedar rumah yang sudah rusak saja, ternyata ada kriteria lain yang menentukan bahwa beliau berhak menerima. Baik, terima kasih Pak Kadis waktunya.
1: Terima kasih. Ya, sama.
0: Pak Lurah, terima kasih Ibu. Finali, terima kasih waktunya sudah bersama kami mewakili teman-teman yang bertugas. Mengucap selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
2: Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kita kembali dalam program siaran Halo RRI untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 3 Agustus tahun 2026 bersama saya Rika Pertiwi dan rekan saya
1: Ricky Hoirul Huda.
0: Aduh, senang sekali nih. Apa kabar nih Ricky hari ini?
1: Alhamdulillah baik. Semangat Kak Rika karena di tanggal muda ya.
0: Oh, di tanggal muda. Kira semangatnya karena duet lagi kita nih pada hari ini nih.
1: Itu juga salah satu. Udah ngopi juga, udah sarapan, terus duetnya sama Kak Rika lagi.
0: Aduh, keren ya. Kalau kurang ngopi nih masih ada roti O nih. Baik, pendengar di program siaran Halo RRI, tentunya Anda bisa menyampaikan berbagai informasi dan juga masalah pelayanan publik ya pada kesempatan hari ini, dan nanti kita akan forward ya kepada pihak yang terkait ya Pak Riki.
1: Betul
0: ya.
1: Sekali.
0: Sudah ada penelpon yang pertama yang masuk ya pada hari ini. Halo.
1: Halo RRI, selamat pagi.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Umar, apa kabar?
2: Apa kabar 2R?
1: Alhamdulillah baik Pak Umar.
0: Alhamdulillah sehat ya.
2: Alhamdulillah. Udah ngopi itu 2R.
1: Kalau Riki sudah enggak tahu ya, Kak. Rika lebih udah ke sarapan dia Pak Umar tadi.
2: Oh, gitu. Ya makan mie rebus nanti tuh di belakang hotel.
0: Silakan Pak Umar.
2: Sama dia oke. Pak Umar menyoroti tentang pasar Uang Perak kita ya. Nah, memang tak ada juga perkembangannya nampaknya. Ya itu sebabnya bukan apa, anggaran kita juga, anggaran ABBD juga masuk anggaran untuk kita juga. Sebenarnya pasar itu, tapi pasar itu hanya lantai 2, lantai 3 itu ya tak berisi, termasuk pasar ikan juga ya. Nah, mereka tuh berjualan di lapak-lapak. Ya bukan apa, datang mobil, datang Honda, datang becak, sempit juga jalan itu jadinya, ya kan? Kita yang takut itu orang yang jalan kaki. Tapi Riki, pasar itu sekarang tak seperti dulu. Jam 10 dah tak ada orang lagi.
1: Dah sepi ya Pak Umar ya?
2: Gara-gara itulah kesepian. Dulu pasar itu belum cantik megah begitu. Sampai sore jam 4, jam 5 pun masih ada orang. Orang belanja. Sekarang jam 11, jam 12 pasar sudah habis tutup semua.
1: Tutup ya.
2: Kenapa sepi, tadi? Pak. Sudah sepi. Itulah Rika ya. Pasar ikan dulu sampai sore, sekarang jam 10 aja sudah mulai tutup. Tidak seperti dulu. Jadi harapan Pak Umar itu pasar itu hendaknya seperti dulu lah. Memang zaman sudah berubah, tapi pasarnya kalau bisa jangan berubah. Tapi juga jadi satu pengaruh juga dari online ini jadi satu pengaruh juga. Sekarang Rika mau pesan ikan, tinggal aplikasi datang, sayur-sayurnya, ikannya. Jadi di situ pasar juga menjadi sepi. Nah begitu, jadi bagaimana, bagaimana termasuk jalan keluarnya oleh Rika, oleh pemerintah untuk menghidupkan pasar baru itu lagi ya.
1: Baik, baik.
2: Nah, sekarang misalnya kecil, memang kecil enggak? Kecil. Tak sampai 1 meter 20 itu tak sampai. Nah sekarang dua dijadikan satu atau tiga dijadikan satu.
1: Satu, oke.
2: Jadi sewanya pun preaktif. Mungkin mereka-mereka itu juga mungkin mau naik ke atas. Jadi betul-betul lahan bawah itu betul-betul dimempahankan lahan parkir. Nah itulah dari Pak Umar ya.
1: Baik Pak Umar.
2: Ya kedua Rika Pertiwi dan Ricky Al-Huda. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Umar ya.
0: Oke, Pak Umar tadi penelpon yang pertama.
1: Tetap dengan aduannya Pasar Uang Perak ya.
0: Iya benar, atau pasar baru lah dulu
1: pasar
0: ya.
1: Baru, ya.
0: Pasar baru. Cukup konsisten juga. Betul. Ya. Pak Umar memperhatikan hal ini karena memang sedih ya. Kita sebagai orang pasar nih, aduh kita lagi, Barika lah ya. Barika memang dari kecil itu memang orang pasar gitu ya. Hidup di pasar memang sangat sedih gitu Bariki. Dulu tuh memang ramai Bang. Memang ramai, tapi sekarang apa? Sekarang tidak ada pedagang yang mau menempati lantai 2, lantai 3. Adanya di lantai dasar itu pun pedagangnya hanya sedikit gitu. Gitu. Jadi perekonomian masyarakat atau pedagang yang ada di seputaran Pasar Puan Perak, Pasar Baru, bahwa Tanjung Pinang itu memang sekarang cukup memprihatinkan gitu ya, dengan
1: tidak
0: adanya pedagang online.
1: Ya, Karika,
0: tutupnya juga cepat tadi katanya gitu. Biasanya kita tutupnya jadi 5 sore bahkan pedagang.
1: Iya, sore, betul.
0: 5 sore. Sekarang kita jam 3-an udah tutup, Ki. Ya gitu
1: deh. Perputaran ekonomi juga tidak terlalu ramai seperti dulu berarti ya. Itu kenapa, Karika? Berarti karena online juga salah satunya ya faktor ya.
0: Ya, itu semenjak COVID deh. Jadi semenjak COVID itu masyarakat kan udah tahu nih belanja online di marketplace betul. Bukan kita tidak bisa mencoba untuk melakukan hal yang sama gitu, tapi karena ada perbedaan harga di sana. Karena mereka mendapatkan harga grosiran langsung dari pabrik, otomatis bisa menjual dengan harga murah. Sementara kita enggak, kita dari tangan kedua. Dari tangan kedua gitu kan. Dulu banyak tuh yang dari luar-luar negeri datang belanja, apalagi Sabtu Minggu tuh macik-pacik dari Malaysia, dari Singapura. Sedap dari
1: borong itu ya,
0: India kaya. Dari India tuh datang tuh belanja dulu, jadi rame. Orang jual buah juga dulu kan ada tuh di kaki lima, kaki lima tuh ya kan, telur penyu dulu. Tapi sekarang kita udah nggak jumpa lagi, udah nggak ada lagi pedagang.
1: Sangat
0: itu
1: ya.
0: Aduh, jadi curhat ya saya. Jadi Mbak Rika nih bikin aduan nih. Nah,
1: baik.
0: Untuk pendengar lain silakan, pendengar.
1: Masih kita tunggu ya Kak Rika ya.
0: Apalagi nih bulan kemerdekaan kita
1: nih. Agustus nih.
0: Lihat dong di apa, di kantor-kantor nih yang ada di tepi-tepi jalan-jalan umum ya, itu sudah mulai memasang umbul-umbul.
1: Karena memang surat edarannya sudah ada ya Kak Rika. Dari tanggal 31 kalau gak salah sudah keluar ya. Kita juga mendapatkan itu kan, surat edaran untuk memasang umbul-umbul segala macam lah pokoknya. Di rumah juga pasang bendera begitu.
0: Baik, semoga ini kita semakin mencintai tanah air kita, Indonesia. Halo, selamat pagi.
1: Halo RRI, Assalamualaikum.
3: Pagi, halo RRI, Bu Riki dan Bu Rika.
1: Iya, Pak Sony.
3: Ya, betul.
1: Apa
3: sekali.
1: Kabar ya Pak Sony?
3: Ya.
1: Apa kabarnya nih hari ini?
3: Kabarnya baik-baik saja nih Bang Riki.
1: Alhamdulillah. Baik, silakan Pak Sony, apa yang mau disampaikan?
3: Ya, karena masih hangat-hangat ya masalah SDLH. Harus kita selesaikan di sini. Jangan nanya udah keluar nanti tak selesai. Maksud saya begini. Di perumahan kami ini ada 10 kakak Bang Riki. Dia tinggal, udah 20 tahun tinggal di tanah milik Sumeng Liang dan Aliang. 20 tahun, bahkan sudah ada yang meninggal. Itu artinya harus kita bantu pertama Bang Riki. Melalui RT, RW dan lurah, menjumpai pihak pemilik lahan agar mereka ini ditetapkan tinggal sini, apakah dihibahkan atau dijual dengan harga yang terjangkau gitu. Cicilan. Apalagi Sumeng Liang dengan si apa nih, orang kaya Bang Riki. Ini tanah-tanah tak ada apanya sama dia, tanah pesisir ini kan. Jadi itu yang pertama. Dan selesai itu tadi, maka ada program bantuan RTLH, diusulkan dong RT, masukkan nama. Karena rumah mereka ini tak layak, saya tinggal di situ Bang Riki, sering bertamu, main-main, bahkan kenal gitu. Apa salahnya saya ngusulkan Bang Riki ya? Nah, mereka agar hidup tenang dan matinya pun dalam keadaan nyaman. Bahkan mereka sudah beranak pinak dan meninggal. Jadi siapa lagi yang tak bisa memperhatikan ini Bang Riki, kotak pemerintah lalu corong suara kita ini tadi Bang Riki. Terus yang kedua, verifikasi. Ya, jangan sampai nanti hasil verifikasi saya akan melacak juga nih Bang Riki. Saya kan sering jalan-jalan. Kalau ada orang yang tak layak, yang tak layak dapat apa?

0: untuk saya, untuk kebaikan warga saya. Jadi itulah tugas saya, Bang Riki. Meskipun saya tak terpilih jadi RW, lawan saya Batahana kalah, tapi saya tetap bersuara untuk masyarakat saya, terutama Bang Riki.
1: Terima kasih, Pak.
0: Saya minta RP, lurah, tolong perjuangkan masyarakat Taman Sari ini, Pak. Sudah 20 tahun tinggal tanah Sumingliang dan si Santoni. Tidak ada kejelasan statusnya. Kesian, Pak. Tolong dibantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, terima kasih Pak Sony di Sungejang ya.
1: Pak Sony dari Jalan Sungejang. Tadi juga sudah disampaikan kepada narasumber kita tadi ya, terkait dengan RTLH. Rumah warga tersebut, 10 rumah tadi, Bang. Nah, permasalahannya memang mereka tidak memiliki surat gitu. Tidak ada sertifikat karena pemilik lahannya bukan mereka.
2: Itu tadi masalahnya ya.
1: Ya, tadi Bapak siapa tadi? Bapak ada tadi nama pemiliknya disebutkan oleh Pak Sony tadi ya. Oke, jadi harapannya RT, RW bersama dengan lurah bisa menjumpai pemilik lahan tersebut agar mau menghibahkan kepada warga yang bersangkutan. Begitu.
2: Betul.
1: Baik, kita jeda sesaat dulu, boleh?
2: Boleh. Kita jeda sesaat dulu. Tarik nafas dulu nih, Kak Rika.
1: Oke, baik, pendengar tetap di sini tentunya di program Halo RRI.

0: Nito video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Hey, Ki.

0: Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, silakan bagi Anda yang akan menyampaikan informasi yang lain tentunya di kesempatan pagi hari ini dalam program siaran Halo RRI. Ya, bisa juga sampaikan berita kehilangan ya.
1: Boleh tuh Kak Rika.
0: Jadi
1: kita
0: mana yang
1: menerima laporan kehilangan, kehilangan dompet, handphone mungkin, bahkan kehilangan motor. Bisa lapor ke kita, tapi jangan lupa lapor ke kantor polisi juga. Kalau begitu, ya kan?
0: Iya, oke. Okay. Karena perlu juga surat dari pihak kepolisian gitu ya, balik ya. Halo, selamat pagi.
1: Halo, Eri. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Batu.
2: Naik perahu di waktu subuh.
1: Iya. Okay.
2: Sayang, disayang. Sayang sendiri. Saya Pak Batu dari Batu 10 ingin bercakap di Halo RRI.
0: Oke, baik.
1: Baik, silakan Pak Batu.
2: Jawab lah
0: pantunnya. Oh, jawab.
1: Karika deh.
0: Bariki, kayaknya Bariki kayaknya udah gak sabar nih.
1: Tak pandai saya pantun Karika.
2: Ayolah. Saya mengucapkan terima kasih pada Iketas Ben yang membuka program mengantar uang pensiun untuk peserta SPEN yang mampu atau yang tidak mampu untuk janda-janda semua dan mereka yang berkebutuhan khusus.
1: Yeah.
2: Itu rencana akan diantar di tasben ke rumahnya masing-masing. Jadi tidak perlu lagi ke tempat-tempat mereka yang biasa ambil pensiun, ke ATM ke bank, ke
1: kantor pos ke.
2: Tapi mereka ini bertanya, Tuan Rika, syaratnya apa? Begitu yang mereka tahu, ingin tahu caranya apa, kemana mereka harus berurusan. Sekarang ini masalah lagi KTP, KK, RT, RW kan berubah. Apakah yang lama masih boleh dipakai atau bagaimana? Nah, itulah yang mereka pertanyakan sekarang ini.
1: Iya.
2: Mana mereka harus pergi mengurus syaratan apa dan apa namanya itu identitas mana yang masih berlaku yang mereka tanyakan. Nah, itu aja.
1: Baik.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Batu ya. Masalah pengantaran dari PT Tasped ya Kak Rika ya.
0: Pelayanan antar pelayanan pembayaran antar uang pensiun.
1: Iya, betul. Iya. Menarik nih Kak Rika.
0: Iya. Oke, jadi apa nih persyaratannya?
1: Persyaratannya
0: kriteria. Yang pasti kemarin ya waktu kita dialog nih sama kepala PT Tasped Tanjung Pinang itu syaratnya sudah lansia atau uzur, dalam kondisi uzur, sakit gitu. Betul. Jadi punya keterbatasan fisik tadi disebutkan
1: disabilitas
0: gitu atau masalah mobilitas ya sehingga tidak bisa mendatangi kantor cabang atau mitra bayar. Nah, ini merupakan layanan dari PT Tasped ya sendiri ya. Jadi mereka memastikan hak peserta ini benar-benar terpenuhi apapun betul, kondisinya betul. Gitu. Oke. Baik. Nah, cukup ya Bariki ya.
1: Baik.
0: Ya, tadi juga ditanyakan tuh. Jadi gimana kalau terjadi perubahan data nih? Karena
1: data
0: kan RT data alamat
1: kita nih bakalan berubah RT otomatis artinya barulah ya berarti kan RW-nya juga begitu.
0: Ya, jadi gimana nih dengan penerimaan uang pensiun apakah perlu diubah juga gitu ya pertanyaan dari Pak Batubara. Nanti kita akan coba mengkonfirmasi lah ya.
1: Kebetulan Kak Rika sebagai deket kayaknya sama enggak ya. Kak Rika kemarin yang bawain waktu dialognya sama Taspen ya kalau enggak salah ya. Begitu.
0: Nanti kita minta bantuan teman-teman reporter lah ya. Untuk melakukan wawancara langsung nih kepada PT Taspen nanti seperti apa gitu.
1: Mudah-mudahan tidak ribet ya Kak Rika.
0: Iya, karena kebetulan kita mertua juga pensiunan gitu.
1: Ah, betul. Orang tua saya juga loh Kak Rika.
0: Iya, gitu. Kalau masalah perubahan apa KTP, katanya kan RT bisa bantu.
1: Bisa bantu, betul.
0: Bisa
1: betul,
0: bantu.
1: Betul,
0: jadi
1: betul,
0: kita nggak usah datang langsung ke di KTP. Kalau mau datang langsung ya lebih baik gitu kan. Atau juga melalui RT juga bisa nih.
1: Betul.
0: Baik, untuk penelpon selanjutnya silakan pendengar pukul 9.36 menit waktu Indonesia Barat. Jika ada permasalahan yang lain ya, kami juga akan terus tunggu Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam program siaran Halo RRI. Banyak nih kegiatan ya yang dilakukan saat ini, termasuk salah satunya oleh Polsek Tanjung Pinang Kota nih.
1: Apa tuh Kak Dika?
0: Jadi Polsek Tanjung Pinang Kota itu bagi-bagi bendera merah putih.
1: Wah.
0: Nah, ini kan yang kita tunggu-tunggu.
1: Bertepatan dengan bulan Agustus nih ya.
0: Mereka membagikan bendera merah putih sempena dengan ulang tahun kita ke-81 tahun.
1: Oh, wow.
0: Cukup banyak nih keterangan dari Kapolsek Tanjung Pinang Kota, Bapak Ibtu Freddy Simanjuntak ya. 300 lembar bendera merah putih dibagikan secara gratis kepada masyarakat. Nih akan terus dilakukan ya selama rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI ini.
1: Baik. Ini demi menjalankan suksesnya acara kita memperingati hari kemerdekaan kita juga kan, Kak Rika, betul. Karena memang ya kita harus merayakan lah, minimal merasakan perjuangan-perjuangan pahlawan-pahlawan kita dulu, bagaimana susahnya mendapat kemerdekaan kan, gitu.
0: Oke, banyak acara-acara yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang khususnya di bulan Agustus ini, dan mengundang para artis ibu kota juga nih, Bang Riki. Nggak sabar dong. Ya. Ya, acaranya ada di Tanjung Pinang, ada di Lago juga ya katanya ya. Terus ada juga di Penyengat juga nih. Banyak betul, pokoknya full acara deh ya. Halo, selamat pagi. Halo RRI.
1: Assalamualaikum.
2: Halo RRI, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rika dan Bung Riki.
1: Baik.
2: Selamat bertugas di hari Senin ini. Tugas mulia, tugas negara. Sampai selesai nanti, tetap semangat ya Bung Riki dan Mbak Rika ya.
1: Iya.
2: Tanggal muda lagi nih ya.
1: Itu dia tuh.
2: Kita kurang lebih 2 minggu lagi, 14 hari lagi kita sampai pada detik-detik proklamasi hari kemerdekaan RI yang ke-81 Bung Riki ya.
1: Iya.
2: Nah, namun saya berjalan-jalan di sepanjang kota Tanjung Pinang ini, ada masyarakat yang sudah sangat antusias memasang umbul-umbul dan bendera mungkin ya. Namun ada juga yang belum memasang umbul-umbul. Kalau memang kita di sepanjang itu ada umbul-umbul dan bendera, begitu meriah seakan-akan nampak semangat kita menyambut hari kemerdekaan RI yang ke-80 ini mungkin.
1: Iya.
2: Dan barangkali harapan saya kepada pihak terkait, mungkin dari kelurahan untuk menginformasikan ke RT RW yang baru-baru terpilih ini, untuk dapat segera mungkin untuk memasang spanduk-spanduk atau umbul-umbul ataupun bendera-bendera ya. Dalam rangka HUT RI yang ke-81 ini. Karena kita tidak bisa berbuat banyak pada negara, tapi kita harus menyemangati hari kemerdekaan ini, mengibarkan bendera memasang saka merah putih Bungiki. Tanpa apa pejuang pahlawan kita, mungkin kita belum itu bagaimana nasib kita ya Bungiki ya.
1: Betul.
2: Tetap semangat. Di harapan saya itu aja, mungkin dari pihak-pihak kelurahan sekota Tanjung Pinang itu dapat menginformasikan kepada pihak RT RW yang terpilih barusan ini, untuk dapat mengimbau ke warganya. Mungkin kalau memang rumah-rumah di pinggir jalan sebelum tanggal 17 Agustus ini, mungkin untuk dapat mengecat batu miring ya. Biasanya kan ada imbauan itu, batu
1: miring
2: hitam putih ya. Jadi ada semaraknya kita dalam langkah menyambut hari kemerdekaan kita ini, Murki. Mungkin itu aja, Murki. Harapan saya sebagai warga masyarakat Kota Tanjung Pinang, semoga apalagi nanti, Murki ya, pemerintah Kota Tanjung Pinang akan melaksanakan gerak jalan Trilo Baju 45 kilo di Pulau Rompak ya.
1: Iya.
2: Jadi ini salah satu momen terbaru sepertinya. Yang tahun-tahun yang lalu kan kita selalu beropini kalau dapat jangan di kilometer 9, kita alihkan di Dompak yang lapang dan luas kan, gitu kan. Jadi ternyata memang apresiasi kita menyampaikan ini memang didengar oleh para pemangku kepentingan.
1: Baik.
2: Semoga saja yang 45 kilo kalau nggak salah saya di pelepasan dari bundaran ya, tanggal 25-an ke atas, dan yang 8 dan 7 kilo nanti dari Sungai Cara kalau nggak salah saya. Itu aja masukan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetap semangat
2: menjalankan tugasku, Riki.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
0: Pak Abdul Qadir tadi. Terima kasih Pak Abdul Qadir. Selalu bergabung tentunya di program ya. Halo RRI dan juga program-program lainnya, mengharapkan opini dari masyarakat kita ya.
1: Betul.
0: Oke, mau menanggapi?
1: Cukup.
0: Cukup ya.
1: Sepertinya sudah diwakilkan semua sama Pak Abdul Qadir tadi.
0: Oke, baik. Pendengar, kita jeda lagi.
1: Ya, boleh kita tarik napas dulu nih, Kak Rika.
0: Iya, tetap di sini tentunya ya. Tiba

0: Ma, adik boleh ya ambil coklat, susu, strawberry sama popcorn ya?
1: Iya, boleh sayang.
0: Ma.
1: Iya, boleh. Ambil yang adik suka.
0: Bukan, Ma. Ini kalau sabun mandi ada di rak makanan, terus kapas ada di rak mie instan. Ini loh, ada bumbu masak di rak susu.
1: Oh, itu pasti ulah pengunjung yang usil. Ambil barang ketika nggak jadi dibeli, ditaruh sembarangan. Ya udah, ayo kita bantu Om sama Tante pramuniaganya untuk kembalikan barang-barang ini ke tempat semula. Tidak sulit kan untuk membantu sesama dan mengajarkan kebaikan? Jangan membenarkan kebiasaan, tapi membiasakan kebenaran.
2: Oke, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Tadi sudah ada Pak Abdul Kadir, Pak Batubara, Pak Sony, juga Pak Umar ya,
3: iya.
2: Yang bergabung tentunya di program Halo RNI. Silakan untuk Anda yang selanjutnya, mungkin masih banyak lagi nih hal-hal yang perlu diperhatikan ya, yang bisa kita sampaikan di sini dalam program siaran Halo RNI. Yang tadi mungkin kehilangan sesuatu, entah kehilangan dompet, kehilangan apa motor, mungkin betul, barangkali bisa laporkan ke sini, yeah. Di samping kita juga harus lapor ke pihak kepolisian ya. Baik, Bang Riki.
3: Apa tuh Kak Rika? Ayo, kalau udah manggil gak enak nih perasaan saya.
2: Enak kok.
3: Apa Kak Rika?
2: Mau apa?
3: apa nih?
2: Ini terkait dengan surat edaran nih dari pemerintah provinsi Kepulauan Riau ya, dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi untuk tema peringatan hari ulang tahun ke-81 ya, tahun 2026 adalah Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Nah ingat tuh ya, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Semoga masyarakatnya makmur semua ya Kak Rika.
2: Amin, itu yang kita harapkan ya. Oke, baik, masyarakat kita sejahtera, perekonomian kita juga membaik gitu ya. Harapan kita semua. Apa lagi Bang?
3: Apa dong? Ya yang terbaik aja lah pokoknya.
2: Tulisannya kecil ya.
3: Iya, yang baik-baik aja pokoknya.
2: Iya, jadi memasang dekorasi umbul-umbul, poster, spanduk, baliho atau hiasan turunan lainnya di lingkungan kantor menggunakan logo yang sudah dimaksud gitu.
3: Ya, logo HUT RI kita ke-81.
2: Ya, ini bisa di-download.
3: Bisa. Sudah ada di logo. HTTP. Saya bacakan ya websitenya ya. https://2/2 logo HUT RI .istanapresiden.go.id atau ketik aja di Google logo HUT RI Istana Presiden pasti muncul kalau Karika gitu.
2: Jadi kita menggunakan logo desain tema tersebut ya dalam berbagai media publikasi baik cetak, elektronik maupun digital.
3: Iya.
2: Jadi bisa disandingkan katanya.
3: Iya betul.
2: Nih,
3: bisa
2: jadi
3: disandingkan.
2: Dapat disandingkan dengan logo lain dengan memperhatikan jarak dan jumlah logo sesuai dengan ketentuan.
3: Iya.
2: Jadi bisa disandingkan.
3: Seperti di kantor kita tuh, depan kantor kita umbul-umbulnya tuh. Karika sudah lihat belum?
2: Udah lah.
3: Ada logonya kan.
2: Iya.
3: Keren gak sih, keren?
2: Bagus. Keren. Jadi sudah mulai terasa nih
3: ya, aura-aura kemerdekaannya nih.
2: Kemerdekaan kita ya. Jadi mengibarkan bendera merah putih serentak ya di lingkungan ya, wilayah betul, masing-masing dari tanggal 1 Agustus sudah mulai sampai dengan 31 Agustus. Oke, jangan lupa nanti kita nih masing-masing apa perumahan ya biasanya ya.
3: Ya,
2: menyelenggarakan kegiatan.
3: Nah, ini yang penting nih Kak Rika nih. Menyelenggarakan kegiatan perlombaan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal dan budaya tradisional di masing-masing wilayah. Yang sejalan dengan program prioritas pemerintah serta mampu membangkitkan kesadaran kolektif akan nilai-nilai luhur, kebangsaan, memperkuat solidaritas sosial dan mendorong kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Dan memang kalau bulan Agustus biasanya selalu ada perlombaan kan gara-gara di RT RW kita kan. Nah itu biasanya anak-anak kecil lah rame tuh yang
2: ibu-ibu bapak-bapak juga gak mau kalah.
3: Itu yang lucu sih biasanya bapak-bapak pakai daster ya kan.
2: Coba masak-masak nih biasa dilakukan oleh ibu-ibu. Nah sekarang giliran bapak-bapak mungkin ya. Oke, jadi semuanya tuh apa ya, jalannya tuh enak, meriah gitu, semangat semuanya happy. Betul. Gitu. Dengan kegiatan-kegiatan yang itu merupakan kegiatan khas juga ya.
3: Iya.
2: dalam rangka 17-an. Ya dulu kan biasa tarik tambang, panjat pohon pinang. Itu tuh yang pukul-pukul tuh apa namanya tuh?
3: Ah iya, pukul apa sih namanya ya?
2: Yang di atas air itu loh. Pukul bantal.
3: Pukul bantal.
2: Ah, iya betul. Pukul bantal. Lomba memasak. Pokoknya banyak deh ya.
3: Banyak Rika.
2: Ini jadi perlombaannya gitu ya. Oke, baik. Nah, Bang Riki, terima kasih ya tentunya sudah menemani nih.
3: Ya selesai Kak Rika.
2: Ya gimana mau mau lagi?
3: Memang kalau sama Kak Rika tuh cepat loh rasa waktu ini.
2: Dicepatin ya. Oke, Mbak Riki terima kasih karena Mbak Riki juga harus ikut Zoom lagi ya, Mbak Riki ya.
3: Baik, sama-sama Kak Rika.
2: Oke, terima kasih sudah menemani kami tentunya di program Halo RRI. Dan juga terima kasih untuk atensi Anda pendengar dimanapun Anda berada. Apa yang disampaikan tentunya akan kita coba ya, konfirmasi ke pihak terkait ya. Jadi ditunggu aja nih. Baca juga nih informasi dari RRI.co.id Tanjung Pinang, Mbak Riki
3: ya.
2: Nah terkadang keluhan dari masyarakat sudah kita sampaikan ke OPD terkait. Betul. Dan sudah direspon di sana dan kita publikasikan di RRI.co.id gitu. Nah, kalau kita terlupa menyampaikan di sini lagi di Halo RRI, jadi bisa dicek di ya.
3: Ya.
2: Apa? Okay, sampai jumpa lagi dalam program siaran Halo RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rima Melati,
2: Ardian Huta Barat,
3: Rika Pertiwi,
5: Liza Andriani.
2: Tanjung Pinang Siang.
6: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pendengar, di kesempatan hari ini ya, hari Senin 3 Agustus 2026, bersama saya Ardian Huta Barat menemani kebersamaan Anda sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kami akan menyajikan dengan sajian Jendela Kepri. Namun sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu dengan Kilau Pancasila.
8: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
9: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
8: Kilau Pancasila.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang mempersembahkan Jendela Kepri, program prioritas Presiden. Inilah Jendela Kepri, membuka informasi dan inspirasi Anda.
7: Pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Tanjung Pinang, di segmen kita kali ini ya, di Jendela Kepri, dengan topik setara untuk berkarya, setara untuk berdaya. Pendengar, kesetaraan bukan sekadar memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang, tetapi juga memastikan setiap individu memperoleh ruang yang adil untuk berkembang sesuai potensi yang dimilikinya. Di tengah perubahan zaman yang semakin cepat, kesetaraan menjadi fondasi penting dalam membangun masyarakat yang inklusif, produktif, dan berdaya saing. Melalui semangat setara untuk berkarya, setara untuk berdaya, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berkontribusi dalam pembangunan. Kesetaraan membuka jalan bagi siapa saja untuk berkarya tanpa dibatasi oleh jenis kelamin, usia, latar belakang sosial, kondisi ekonomi maupun disabilitas. Ketika setiap orang diberi kesempatan yang setara, lahirlah berbagai inovasi, kreativitas, dan gagasan baru yang mampu memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Potensi manusia akan berkembang lebih maksimal jika tidak terhambat oleh yang namanya diskriminasi.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Japri, membuka informasi dan inspirasi Anda. Pendengar, dalam dunia pendidikan, kesetaraan menjadi kunci untuk menciptakan generasi yang berkualitas. Anak laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak. Pendidikan yang inklusif akan melahirkan sumber daya manusia yang mampu berpikir kritis, kreatif, serta siap menghadapi tantangan masa depan tanpa memandang perbedaan. Sedangkan di dunia kerja, kesetaraan juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan produktivitas. Setiap pekerja berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang, mendapatkan pelatihan, promosi jabatan, hingga penghargaan atas kinerja yang telah dicapai. Lingkungan kerja yang menghargai keberagaman akan menciptakan suasana yang sehat, inovatif, dan saling mendukung. Kesetaraan juga memberikan ruang bagi perempuan untuk terus berkarya di berbagai bidang. Saat ini semakin banyak perempuan yang menjadi pemimpin, akademisi, pengusaha, tenaga kesehatan, ilmuwan, hingga pelaku usaha mikro yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Kehadiran perempuan dalam berbagai sektor membuktikan bahwa kemampuan tidak ditentukan oleh gender, melainkan oleh kompetensi dan dedikasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, baik pendengar, masih di program kita di Jendela Kepri. Dan pendengar, di sisi lain, laki-laki juga memiliki peran penting dalam mendukung terwujudnya kesetaraan. Kesetaraan bukanlah persaingan antara perempuan dan laki-laki, melainkan kerjasama untuk menciptakan kehidupan yang lebih adil. Ketika seluruh anggota keluarga saling berbagi peran dan tanggung jawab, akan tercipta lingkungan yang harmonis sekaligus mendukung tumbuhnya generasi yang lebih baik. Penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama untuk berkarya. Berbagai kemajuan teknologi dan kebijakan yang inklusif kini semakin membuka peluang bagi mereka untuk bekerja, berwirausaha maupun berprestasi di tingkat nasional hingga internasional. Kesempatan yang setara akan menghasilkan karya-karya yang luar biasa yang mampu menginspirasi banyak orang.

0: Api.
1: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman om. Pas banget nih. Hmm? Cantik, putih, mulus, manja banget om. Wah. Perawatannya gak mahal.
0: Iya, iya,
1: yang
0: iya,
1: paling
0: iya.
1: Penting dia nurut om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
1: Ada sih om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu om buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Pro 1, Kanal Informasi dan Info.

Pendengar, perkembangan teknologi digital turut memperluas kesempatan berkarya bagi semua kalangan. Melalui internet, siapa saja dapat belajar keterampilan baru, membangun usaha, memasarkan produk hingga menghasilkan karya kreatif yang dikenal oleh masyarakat luas. Dunia digital menjadi ruang yang semakin terbuka bagi mereka yang memiliki semangat untuk terus belajar dan berkembang. Pemberdayaan masyarakat menjadi langkah nyata dalam mewujudkan kesetaraan. Berbagai pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, akses permodalan hingga literasi digital merupakan bentuk dukungan agar masyarakat mampu mandiri secara ekonomi. Ketika masyarakat diberdayakan, mereka tidak hanya menjadi penerima manfaat tetapi juga menjadi pelaku pembangunan. Kesetaraan juga berperan dalam memperkuat ekonomi keluarga. Saat seluruh anggota keluarga memiliki kesempatan mengembangkan potensi, pendapatan rumah tangga dapat meningkat dan kualitas hidup menjadi lebih baik. Perempuan yang memiliki usaha, misalnya, mampu membantu memenuhi kebutuhan keluarga sekaligus membuka peluang kerja bagi orang lain. Masyarakat yang menjunjung tinggi atas dari kesetaraan ini akan lebih mudah membangun budaya untuk saling menghargai. Perbedaan bukan lagi menjadi penghalang, melainkan kekuatan yang memperkaya cara berpikir dan melahirkan solusi atas berbagai persoalan. Dengan menghormati keberagaman, tercipta kehidupan sosial yang harmonis dan penuh semangat gotong royong.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Ya, pendengar, pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat hingga media memiliki peran besar dalam mendorong terwujudnya kesetaraan. Melalui kebijakan yang berpihak pada keadilan, program pemberdayaan serta edukasi yang berkelanjutan, semakin banyak masyarakat yang memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai kemampuan masing-masing. Generasi muda juga memiliki tanggung jawab untuk menjadi agen perubahan. Dengan menjunjung nilai dari toleransi, menghargai perbedaan, menolak segala bentuk diskriminasi, mereka dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Kreativitas anak muda akan semakin berkembang ketika setiap orang diberi ruang untuk menyampaikan ide dan berkolaborasi tanpa batas. Semangat setara untuk berkarya, setara untuk berdaya, bukan hanya sebuah slogan, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata di lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja, maupun kehidupan masyarakat. Semakin memberikan kesempatan yang sama kepada setiap individu, berarti membuka jalan bagi lahirnya lebih banyak inovasi, prestasi, dan kemajuan bangsa.

kami, fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Demikianlah jendela

0: Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kita jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat untuk bergabung bersama Pro 3 Jakarta mengikuti warta berita olahraga dalam dinamika olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.

Arsenal menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan dengan mengalahkan Girona. Philadelphia 76ers menjadi favorit untuk merebut gelar juara NBA 2027. Indonesia raih 18 medali pada nomor Pomsae 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 3 Agustus 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Dyer Field Stadium Chicago malam tadi. Liverpool menurunkan sejumlah pemain utama termasuk Florian Wirtz dan Alexander Isak yang baru menjalani laga ketiga mereka setelah tampil di Piala Dunia 2026. The Reds membuka keunggulan pada menit ke-7 melalui Luke Chambers sebelum Florian Wirtz menggandakan keunggulan pada menit ke-40. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Namun, perubahan susunan pemain pada babak kedua membuat permainan Liverpool menurun. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dengan mencetak 4 gol balasan melalui Brandon Aronson yang mencetak 2 gol, Dominic Calvert-Lewin yang juga memborong 2 gol, serta kontribusi asis Sean Longstaff dalam kebangkitan Leeds hingga menang 4-2. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, mengakui kekalahan ini bukan hasil yang diharapkan. Namun, ia menilai laga uji coba melawan Leeds United menjadi kesempatan berharga bagi timnya untuk mengevaluasi performa dan memperbaiki sejumlah kekurangan sebelum musim baru dimulai.
1: Saya rasa kami belajar banyak hal. Jelas bukan hasil yang diinginkan, tetapi saya rasa ini mungkin pertandingan persahabatan paling bermanfaat yang pernah kami mainkan. Secara positif di babak pertama dan secara negatif di babak kedua, saya rasa kami telah belajar banyak dari hari ini, dan saya rasa kami dapat mengambil kesimpulan yang baik dan menyelesaikan beberapa masalah.
0: Kekalahan ini menjadi evaluasi penting bagi Liverpool sebelum kembali ke Inggris. Selanjutnya, The Reds dijadwalkan menghadapi AS Monaco dalam laga uji coba di Anfield pada 9 Agustus sebagai bagian dari persiapan menuju musim kompetisi 2026-2027.

0: Pecinta olahraga, Arsenal menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan. The Gunners mengalahkan Girona 4 gol berbanding 1 dalam pertandingan uji coba yang berlangsung di Stadion Montilivi. 4 gol Arsenal masing-masing dicetak Kai Havertz, Christos Solis, Max Dalman, dan Gabriel Jesus. Pada laga ini, pelatih Mikel Arteta memberi kesempatan bermain kepada seluruh pemain dengan memadukan skuad senior dan pemain muda. Pelatih Arsenal Mikel Arteta menilai timnya mampu menjalankan berbagai skema permainan yang telah dipersiapkan selama pemusatan latihan.
1: Very pleased in many aspects obviously we have worked
2: Saya sangat senang dalam banyak aspek. Jelas kami telah mengerjakan banyak hal minggu ini dengan sekelompok besar pemain. Banyak hal yang ingin kami uji, terutama selama pertandingan. Semuanya terlaksana dengan cemerlang dan secara keseluruhan saya sangat senang.
1: During the game they were delivered in a brilliant way and overall very happy.
0: Arteta menambahkan, Arsenal masih akan mendatangkan beberapa pemain baru sebelum kompetisi dimulai, meski masih ada sejumlah aspek yang perlu dibenahi. Ia optimistis timnya berada di jalur yang tepat untuk menyongsong musim 2026-2027 dan berupaya mempertahankan gelar juara Liga Inggris. Kemenangan atas Girona menjadi modal positif bagi Arsenal dalam mematangkan persiapan sebelum mengawali musim kompetisi yang baru.

pecinta sepak bola Liga Inggris. Chelsea kembali menambah amunisi pada bursa transfer musim panas ini. The Blue resmi mendatangkan pemain asal Argentina Valentin Barco dari klub Prancis Strasbourg. Barco direkrut dengan nilai transfer sekitar 40 juta euro dan menandatangani kontrak berdurasi 7 tahun. Kepindahan juga mempermudah proses negosiasi karena Chelsea dan Strasbourg berada di bawah kepemilikan grup yang sama, yakni Blueco. Pemain berusia 22 tahun itu berposisi utama sebagai gelandang, namun juga mampu bermain sebagai bek kiri. Kehadirannya diproyeksikan menambah persaingan di sektor kiri pertahanan Chelsea. Sebelumnya, Barco menjalani masa peminjaman di Strasbourg dari Brighton & Hove Albion sejak Februari 2025. Selama membela klub Prancis tersebut, ia mencatatkan 58 penampilan dan tampil impresif, hingga mendapat kesempatan memperkuat timnas Argentina. Barco juga masuk dalam skuad Argentina pada Piala Dunia 2026 dan tampil saat menghadapi Yordania di fase grup. Valentin Barco menjadi rekrutan ke-9 Chelsea pada bursa transfer musim panas ini. Chelsea dijadwalkan memulai musim baru Liga Inggris dengan menghadapi Fulham pada 24 Agustus mendatang.

0: Pemain penyerang Houston Rockets Kevin Durant menilai LeBron James dan timnya dalam klub Philadelphia 76ers memiliki daya hancur lini serang yang kuat untuk merebut gelar juara NBA 2027. Durant bahkan membandingkan komposisi skuad 76ers saat ini dengan tim Golden State Warriors yang pernah dia bela saat peraih dua gelar juara NBA. Optimisme Durant didasari kehadiran Jalen Brown, Joel Embiid, dan Tyrese Maxey yang masing-masing mencetak rata-rata minimal 25 poin per game musim lalu. Ditambah LeBron James yang konsisten menjaga catatan tersebut sepanjang karirnya. Terkait keputusan kepindahan James ke Philadelphia pada 24 Juli lalu, Durant menyambut baik dinamika tersebut bagi perkembangan kompetisi. Dia menilai Philadelphia merupakan pasar dan basis penggemar yang luar biasa, sehingga kepindahan tersebut berdampak sangat positif bagi liga. Bergabungnya James serta perekrutan Brown dari Boston Celtics membuat para pengamat menempatkan Philadelphia 76ers sebagai salah satu favorit kuat peraih gelar juara NBA.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Steering Komite Piala Presiden 2026 Marwarar Sirait menetapkan Bali sebagai tuan rumah laga semifinal dan final Piala Presiden 2026 sesuai kesepakatan dengan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI Erick Thohir dan pihak terkait. Marwarar melanjutkan, meski sempat menginginkan semifinal dan final digelar di Surabaya, Bali diputuskan menjadi tuan rumah pada edisi tahun ini sesuai berdiskusi dengan Ketum PSSI dan Pemerintah Kota Surabaya. Selain menetapkan lokasi pertandingan, Marwarar juga mengumumkan hadiah bagi juara Piala Presiden 2026 naik dari 6 miliar rupiah menjadi 8 miliar rupiah sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi peserta turnamen. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Surabaya sebagai kota penyelenggara fase awal Piala Presiden 2026. Eri berharap Surabaya dapat memperoleh kesempatan menjadi tuan rumah semifinal dan final pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.

Pendengar RRI, atlet-atlet tuan rumah Indonesia tampil impresif pada nomor PUMSE 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 dengan memborong total 18 medali sepanjang 2 hari pertandingan, 1 hingga 2 Agustus di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Setelah nomor PUMSE rampung pada kemarin, Indonesia mengoleksi 7 medali emas, 4 perak, dan 7 perunggu. Pada hari pertama, Indonesia meraih 6 medali emas, diantaranya gelar juara dipersembahkan Supratino Djoko di nomor individual male over 65. Rozi Muhammad Harfiz Fahriur pada individual male under 30, Harsono Daniel individual male under 50. Selain itu, Indonesia juga meraih 3 medali perak melalui Fernando Joni di individual male under 60, Yonatan Yontatan individual male under 50, dan Komara Kinara Ababiel Leninda pada individual female under 30. Sementara 3 medali perunggu pada hari pertama disumbangkan Wijaya Sudibyo di individual male over 65, Aisy Rohadatul pada individual female under 30, serta pasangan M. Anil ANR Nasution di nomor freestyle pair over 17. Memasuki hari kedua, Indonesia kembali menambah 1 medali emas lewat Sultan Andi yang menjadi juara nomor freestyle individual male over 17. Tambahan 1 medali perak diraih tim men tim under 30, dan juga Indonesia mendapat tambahan 4 medali perunggu. Nomor PUMSE resmi berakhir pada 2 Agustus kemarin, dan selanjutnya kejuaraan berlanjut ke nomor Kyorogi yang akan berlangsung pada 3 hingga 5 Agustus di Tennis Indoor Senayan, Jakarta.

0: Kabar lainnya, puluhan atlet dari 6 cabur bela diri menjalani tes fisik di Gor Lila Buana Denpasar. Tes fisik untuk menguji kesiapan para patriot olahraga Bali sebelum turun di PON bela diri Oktober mendatang di Sulawesi Utara. Laporan Putu Nirawati.
1: Atlet target kita kurang lebih 71 atlet.
2: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali membidik sedikitnya 20 medali emas dan posisi 4 besar pada Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Sulawesi Utara Oktober mendatang. Untuk mewujudkan target tersebut, KONI Bali mulai menggelar tes kesehatan dan kebugaran terhadap 71 atlet sebagai tahapan awal seleksi sebelum menjalani pemusatan latihan. Tes tahap awal tersebut berlangsung di Gor Lila Buana Denpasar Minggu 2 Agustus 2026 bekerja sama dengan UPMI Bali. Sekretaris Umum Sekum KONI Bali, Iketut Jagresunu mengatakan tes dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan dan tingkat kebugaran atlet sebelum menjalani pemusatan latihan. Hasil tes menjadi salah satu dasar dalam menentukan atlet yang layak memperkuat kontingen Bali pada PON Bela Diri 2026.
1: Ini bukan sekedar tes administratif, tidak. Kalau mereka kita anggap tidak layak dalam kebugaran, dalam kesehatan, itu eliminir.
2: Ketut Jagresunu mengatakan Bali semula mempersiapkan atlet dari 8 cabang olahraga bela diri meliputi Hapkido, Kickboxing, Kuras, Tinju, IBCA MMA, Yongmodo, Muay Thai dan Anggar. Namun cabang olahraga Anggar tidak disertakan karena kualitas atlet dinilai belum memenuhi standar untuk bersaing di tingkat nasional.
1: Sebenarnya lebih tepatnya itu kan mereka itu 8 cabur ya. Tetapi satu cabur kita eliminir, yaitu anak. Karena secara kualitas itu mereka itu masih jauh di bawah. Nah itu kedua, jadi tersisa lagi secara olahraga.
2: Sementara itu, Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi Binpres KONI Bali, Ana Agung Bagus Tri Chandra Arka alias Gongcok mengatakan ada sejumlah tolok ukur yang dipakai untuk memilih atlet memperkuat tim Bali pada PON Bela Diri 2026 ini.
3: Kita analisanya dari hasil kejuaraan dia terakhir 2025 kemarin, nah dengan kita melihat dia perak emas Hapkido, nah itu sebagai acuan kami, berarti kita masih peringkat 1 dan 2 ini.
2: Bung Cok menambahkan tes fisik kali ini merupakan tahapan keempat yang dilakukan KONI Bali sebelum menentukan tim definitif. Tahap pertama, Binpres dan Litbang telah memanggil pelatih cabur untuk mengetahui rekam jejak prestasi atlet. Tahap kedua, Binpres telah mengumpulkan atlet pilihan pelatih. Tahap ketiga, melakukan rapat dengan para pelatih terkait program TC sebelum bertanding bulan Oktober. Dan tahap keempat, tes fisik atlet untuk mengukur kualitas fisik sebelum tampil di PON Bela Diri. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Denpasar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Pendengar, demikian tadi Anda sudah mengikuti Warta Berita Dinamika Olahraga bersama Pro3 Jakarta. Dan untuk Warta Berita selanjutnya merupakan Warta Berita Daerah dari Tanjung Pinang yang nanti akan disiarkan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kami juga sampaikan untuk tanda waktu sholat fardu zuhur nanti pada pukul 12 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bidenihau.

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tetaplah bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
1: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...

obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
1: Ini Gugindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, yaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergurau, dengan syaitan jadi berseteru.
2: Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang pukul 12 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat. Kini saatnya kita dengarkan berkumandangnya seruan azan menandakan masuknya ibadah sholat fardu zuhur untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu dengannya.
1: Allah.

0: Kepada kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kami bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah salat fardu zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusyuk dalam salat merupakan cita-cita semua umat Islam. Sebab tidaklah mudah berkonsentrasi penuh dalam salat, sangat hikmat. Ada sebuah kisah dari Imam Masjidil Haram, soal Habib, saat mendengar musik dari salah satu jamaah yang melaksanakan sholat. Usai sholat berjamaah, Syekh Abdurrahman As-Sudais memandangi para jamaah. Matanya basah. Lalu Imam Masjidil Haram ini mengucapkan kalimat yang membuat sejumlah jamaah tersentak. Sebagian ikut menangis. Sembari menghadap kepada jamaah masjid, ia pun berkata, "Di rumah, aku tidak pernah mendengar suara musik. Tapi hari ini justru aku mendengar musik di rumah Allah," kata Syekh As-Sudais sembari menangis. Sontak, apa yang disampaikan oleh Imam Masjidil Haram tersebut membuat sebagian jamaah tertunduk malu. Apa yang disampaikan Syekh As-Sudais sebenarnya tidak hanya menyentak jamaah sholat di Masjidil Haram waktu itu, namun juga mengingatkan kita semua, bukankah kadang kita dapati hal yang sama di rumah Allah, terdengar musik dari HP yang tidak dimatikan. Cobalah berkaca. Bukankah tidak ada seorang pun pemain sepak bola yang membawa HP ke lapangan saat pertandingan? Bukankah tidak ada seorang pesilat pun yang membawa HP saat berlaga? Bukankah tidak ada seorang pun pembalap yang membawa HP saat beradu cepat MotoGP? Mengapa? Sebab mereka semua fokus, konsentrasi. Lalu mengapa kita membawa HP ke masjid? Bukankah masjid lebih mulia daripada lapangan bola dan segala bentuk arena? Karena kita menghadap Allah, fokus, konsentrasi, butuh kekhusyuan, ada adab di situ. Kita menghadap siapa? Kita menghadap Sang Pencipta, Sang Pemberi rezeki, Sang Pemberi kehidupan. Jika para pemain bola rela meninggalkan HP mereka saat melakukan pertandingan dengan durasi yang sangat panjang agar bisa konsentrasi saat bermain, apakah kita rela kehilangan fokus saat melaksanakan sholat yang hanya beberapa menit saja hanya gara-gara terganggu dengan adanya HP? Lebih parah lagi adalah ketika kita membawa HP dan tidak mematikannya atau membuatnya silent. Ketika HP tersebut berbunyi, maka seisi masjid pun akan merasa terganggu dan tidak fokus dalam menjalankan ibadah. Jika sudah seperti itu, maka dosa yang sangat besar harus kita tanggung atas perbuatan tersebut. Kalaupun terpaksa membawa HP, pastikan HP kita silent atau bahkan matikan saja sewaktu berada di dalam masjid, terutama saat sholat sedang berlangsung. Sesungguhnya sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi ini dan tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid, karena masjid adalah tempat berkumpulnya kebaikan, tempat orang-orang yang melakukan ketaatan, tempat kembalinya iman dan berlabuhnya hati. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar diangkat nama dan disebut nama Allah di masjid-masjid tersebut. Juga Allah memerintahkan untuk ditegakkan sholat di dalamnya. Juga masjid sebagai tempat tersebarnya ilmu, cahaya dan mimbar bagi petunjuk dan kebaikan. Orang-orang yang beriman selalu mendatanginya. orang-orang yang bertakwa berkumpul di dalamnya. Mereka saling mengingatkan satu sama lain. Di dalamnya ada orang yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang berzikir, ada yang berdoa, ada yang membaca Al-Quran, ada yang sujud. Dan semuanya takut terhadap hari kiamat, yaitu hari yang berbolak-balik hati dan penglihatan. Banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang keutamaan masjid. Lalu kenapa kita cederai, kita rusak semua itu dengan suara HP? Apakah sudah separah ini keadaan umat Islam? Suara musik didengungkan di masjid-masjid di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini jadi bahan renungan kita semua. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace.

0: Face and Learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila
3: FM 98,3 MHz, Pro 1, RRI Tanjung Pinang.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer.
3: #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery.
3: #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: taruh di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang menyampaikan Warta Berita Daerah. Pemerintah diharapkan menurunkan harga sejumlah komoditas kebutuhan pokok dan penting agar tidak berdampak bagi masyarakat. Komunitas lari Endorphin Society tidak hanya fokus kebugaran fisik tetapi juga kesehatan mental. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari ini, Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Ardian Hutabarat. Berita pertama. Pemerintah Kota Tanjung Pinang terus melanjutkan pelaksanaan program Rumah Tidak Layak Huni sebagai upaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat.
1: Tuannya sekitar 20 juta, tapi kalau mereka ingin menambah, artinya 20 juta ini mereka mungkin tak cukup ya, pasti kan tak cukup lah 20 juta. Nah, mereka boleh berpartisipasi sama-sama.
2: Pemerintah Kota Tanjung Pinang terus melanjutkan pelaksanaan program Rumah Tidak Layak Huni RTLH sebagai upaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Hingga saat ini, sebanyak 589 unit rumah telah memasuki tahap pelaksanaan melalui program pemerintah daerah. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansyah mengatakan, program tersebut sudah berjalan di sejumlah wilayah, termasuk Kelurahan Tanjung Unggar. Sementara itu, bantuan rumah yang bersumber dari Dinas Kesehatan masih dalam proses, karena diperuntukkan bagi keluarga yang memenuhi kriteria tertentu.
1: 589 kan sekarang sudah berjalan, Dompa, Tanjung Unggar sudah.
2: Lis menjelaskan, Kelurahan Tanjung Unggar menjadi wilayah yang menerima bantuan terbanyak, yaitu sekitar 105 rumah dalam pelaksanaan program tersebut. Kondisi permukiman yang masih memerlukan perhatian menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam menentukan lokasi penerima bantuan.
1: Dari Dinas Kesehatan belum, karena itu untuk keluarga penderita TB. Kita 100 rumah dari Kementerian Kesehatan.
2: Setiap penerima program memperoleh bantuan senilai sekitar 20 juta rupiah untuk perbaikan rumah. Namun pemerintah membuka ruang bagi masyarakat yang ingin menambah biaya pembangunan secara mandiri agar hasil renovasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing keluarga. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah diharapkan dapat mengkaji ulang atau menurunkan harga sejumlah item, komoditas, kebutuhan pokok, dan penting lainnya agar tidak berdampak terhadap masyarakat.
3: Direktur Utama CV Rizky Biokas Abadi, Baby Firda selaku salah satu distributor bahan pokok di Kijang Bintan Timur, Kabupaten Bintan mengakui prihatin terhadap kondisi masyarakat yang harus menghadapi tingginya harga-harga kebutuhan pokok dan penting lainnya saat ini. Menurutnya dampak dari kenaikan ini sangat terasa pada lesunya aktivitas jual beli di sejumlah pedagang pasar tradisional. Kondisi penurunan omset penjualan ini diakui sudah terjadi dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir. Guna mengatasi situasi yang kian memberatkan tersebut, para pelaku usaha berharap pemerintah dapat mengkaji ulang atau menurunkan harga sejumlah item komoditas agar tidak berdampak terhadap masyarakat.
4: Ya, sepi. Agak menurun penjualan baik di hotel ataupun di masyarakat agak menurun dalam sejak kayak beberapa bulan ini. Mudah-mudahan kedepannya bisa normal kembali sih, maunya seperti itu sih Pak. Kasihan masyarakat kan. Bagi pemerintah ya kalau bisa kenaikan yang item-item itu ya diturunin sedikit lah gitu kan. Yang dampaknya bukan kami tapi masyarakat itu aja.
3: Menurut Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian DKUPP Kabupaten Bintan, Asyukri, guna memberikan kenyamanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok dan penting lainnya di wilayah Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, DKUPP Bintan terus melakukan monitoring dan evaluasi kebutuhan pokok bersama Satuan Tugas Satgas Pangan. Peninjauan ke sejumlah pasar tradisional dan toko retail memang rutin dilaksanakan bersama Satgas Pangan dalam rangka memastikan ketersediaan stok dan harga kebutuhan pokok dan penting lainnya.
5: Ya, harapannya supaya ketersediaan stok barang bagi masyarakat di rumah tersedia. Kemudian masyarakat kita juga mendapatkan harga yang memang sesuai dengan harga pasar.
3: Kepala Dinas DKUPP Kabupaten Bintan Asyukri menyampaikan setiap hasil monitoring akan menjadi bahan evaluasi dalam menyusun langkah-langkah antisipasi apabila ditemukan adanya kenaikan harga atau potensi kelangkaan komoditas tertentu. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Musik. Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian mangrove sangat penting dalam menjaga kelestarian mangrove.
6: Peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian mangrove sangat penting karena masyarakat merupakan aktor utama dan harus berperan aktif menjaga kelestarian mangrove. Penggiat mangrove dan ekowisata Kabupaten Bintan, Iwan Winarto mengatakan, seluruh pihak harus dapat terlibat langsung dalam pelestarian mangrove karena mangrove bukan hanya milik segelintir orang, akan tetapi merupakan tugas bersama untuk menjaganya. Apalagi masyarakat pesisir yang sangat bergantung hidup dengan mangrove harus dapat terlibat aktif dalam melestarikannya. Mangrove memiliki peran yang sangat penting sebagai habitat ikan, kepiting, udang, dan lainnya. Mangrove juga berfungsi sebagai indikator kesehatan ekosistem seperti terumbu karang dan lamun, karena mangrove dapat menjaga kualitas air.
7: Kita harus terus-menerus, dan tidak bosan-bosannya memberikan penyadarkan, mengajak, melibatkan masyarakat untuk terjun langsung. Karena ini mangrove tidak hanya untuk saya, kita, atau kalian, tapi berbicara masalah kita bersama. Gitu.
6: Iwan Widarto sangat bersyukur di wilayahnya kesadaran masyarakat sudah sangat tinggi, bahkan telah dibentuk kelompok ibu-ibu yang aktif melakukan konservasi mangrove. Hal tersebut karena mereka menyadari dengan menjaga mangrove dapat memberikan manfaat ekonomi yang tinggi bagi masyarakat. Reporter Vidyawati, RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Komunitas Lari Endorphin Society tidak hanya berfokus pada kebugaran fisik, tetapi juga kesehatan mental khususnya yang menghadapi kecemasan maupun depresi.
8: Komunitas Lari Endorphin Society terus mengembangkan konsep olahraga yang tidak hanya berfokus pada kebugaran fisik, tetapi juga kesehatan mental. Komunitas ini, yang baru terbentuk pada Maret tahun 2026 kemarin, berupaya menjadi ruang saling mendukung bagi masyarakat, khususnya mereka yang menghadapi kecemasan atau depresi. Ketua Endorphin Society, Atria Sunasti, mengatakan komunitas tersebut berawal dari sekelompok teman yang memiliki minat yang sama terhadap olahraga lari. Dari kebiasaan berlari bersama, mereka kemudian membangun wadah yang bertujuan memberikan dukungan moral dan emosional bagi para anggotanya. Mendapatkan respon yang positif dari masyarakat karena konsep yang diusung berbeda dari komunitas lari pada umumnya. Kegiatan Night Run dilakukan dengan rute dari kafe ke kafe di kota Tanjung Pinang, sehingga sekaligus ikut memperkenalkan dan mendukung pelaku usaha lokal.
9: Teman-teman yang sering nongkrong, yang sefrekuensi, yang memang punya tagline itu, lari itu adalah obat, run is medicine, sama miles of mental health. Jadi kita lari itu memang benar-benar buat mental health kita. Jadi memang teman-teman yang punya isu anxiety atau depresi, itu kita kumpul buat saling support gitu.
8: Dirinya berharap dapat meningkatkan minat masyarakat Kota Tanjung Pinang terhadap olahraga lari, sekaligus mempererat solidaritas antar komunitas. Atria menambahkan, olahraga lari dapat menjadi salah satu cara sederhana untuk menjaga kesehatan mental karena dilakukan dalam lingkungan yang saling mendukung. Melalui Endorphin Society, ia ingin membangun komunitas yang inklusif sehingga setiap orang memiliki ruang yang untuk berbagi, saling menyemangati, dan tumbuh bersama. Reporter Kadar Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah diharapkan menurunkan harga sejumlah komoditas kebutuhan pokok dan penting agar tidak berdampak bagi masyarakat. Komunitas Lari Endorphin Society tidak hanya fokus kebugaran fisik, tetapi juga kesehatan mental. Demikian rangkaian informasi yang kami kemas dalam Warta Berita Daerah siang ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ardian Huta Barat mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Dan alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam acara kita Persada Indonesia. Ya, seperti biasa bersama saya Ardian Huta Barat. Namun saya tidak sendiri, ada Bung Sulistianto. Selamat siang Bung.
1: Oke, selamat siang Bu Ardian, kabar baik ya?
0: Iya, lama gak berjumpa kita.
1: Waduh.
0: Ya
1: Iya, cukup lama.
0: Cukup lama ya.
1: Sudah kita itu apa ya? Waktu itu kita terakhir makan durian ya.
0: Makan durian. Dimana? Ya. Tembeling. Di Tembeling Tanjung. Okay. Ya, cuma sayangnya waktu itu ada yang sangat kita sayangkan tuh, kita belum dapat menikmati durian daun.
1: Oh iya, durian daun karena belum buah.
0: Belum berbuah.
1: Itu ya. Iya, betul.
0: Itu masih terasa masih terbayang-bayang dengan
1: masih,
0: durian daun ya.
1: Seperti apa sih rasanya?
0: Iya, gitu. Apakah kan, ada katanya sih harga pas rasa dan aromanya sama.
1: Iya,
0: cuma pasti punya ciri khas dong.
1: Kan kalau kita tanya kemarin yang punya kebun itu kan nilai ekonominya lebih tinggi dibanding durian yang lain kan. Kalau enggak salah berapa? Sekilo 100.000
0: ya. Iya, dia isinya 3 sampai 4 sekilonya, 4 buah. Iya. Baik. Untuk pendengar yang ingin berinteraksi bersama kami, silakan di line telepon 0771 27 100, dan juga bisa melalui line WhatsApp kami di 0811 778 9830. Sudah tersambung dengan Mak Dani di Kijang, Persada Indonesia.
2: Assalamualaikum, Persada Indonesia, 100% Indonesia. Sehat Mas Ardian?
0: Sehat Mak Dani, saya gak sendirian loh siarannya.
2: Berdua kan?
0: Berdua dong kita.
2: Lah berdua ditemanin terus ya.
0: Iya, udah lama enggak ditemenin, ini aja yang baru ditemenin.
1: Gimana kabarnya Mak Dani? Ya. Sehat toh?
2: Alhamdulillah sehat, Pak Sulistiono ya.
1: Iya, walaupun cuaca Sulistianto. Walaupun cuaca cukup panas ya, tapi tidak mengurangi kesejukan hati kita.
0: Iya, ini cuaca Mak Dani, cuaca gerah-gerah begini enaknya ngemil dan minum apa ya?
2: Mak Dani lagi di kebun Mas Ardian. Kalau enaknya sih air kelapa.
1: Oh, wah gitu. Mantap tuh. Bagus tuh air kelapa tuh untuk kesehatan.
0: Iya.
1: Manfaatnya banyak.
0: Manfaatnya terutama untuk stamina.
1: Betul,
0: ya.
1: Iya.
0: Untuk stamina.
2: Ini sedang panen Mas Ardian.
0: Panen kelapa. Panen kelapa kah?
2: Panen cabai besar.
0: Cabai besar. Biasa, ya. Enak juga tuh siang-siang dicemilin cabai.
2: Dian, ya enak kalau di lawannya nasi.
0: Oh, lawannya nasi. Enggak bisa makan langsung dengan cabenya aja gitu enggak?
2: Ya Mas Ardian dululah baru makan Mak Dani.
1: Apalagi kalau rivalnya tempe goreng gitu ya. Mak Dani ya.
2: Iya, benar.
1: Iya.
2: Bisa bikin tempe bacem bawa sangu ke kebon.
1: Mantap.
2: Iya. Ada es kelapa juga. Aduh, enak tenang.
0: Enak banget ya.
1: Anginnya semilir gitu ya.
0: Itulah dengerin radio. Ini Mak Dani, saya pikir Mak Dani dengerin radio sambil cemilin cabai besar tadi.
2: Enggak, ini sedang panen Mas.
0: Oh, panen ya. 1 kilo cabai besar di sana di Kijang, kalau Mak Dani kalau ada yang beli itu berapa nih sekilonya?
2: Harga cabai ini panen cabai hijau mesti ada harga sekitar 30-an lebih.
0: 30-an lebih maksudnya atau 130?
2: 30 lebih lah, 32 ada turun, kemarin 35.
0: Sekarang ada turun 32 ya.

0: Baik.
1: Padahal kayak harga pasar sama kebun kan beda, Mas Ardian.
0: Betul banget, karena kalau harga kebun ya 32, kalau harga pasar ya pasti lebih dari 32.
1: Iya.
0: Oke.
1: Apalagi kalau on ya.
0: Mm-mm, baik, Madani, biar pedes-pedes yang ini kita apa nih lagunya, pilihan kita Indonesia.
1: Lagunya ya untuk menemani Mas Sustiono nih, enaknya lah Mas Ardian aja lah untuk pilihannya.
0: Kok saya yang
1: mana tahu? Ada kopinya di situ kan, okay. Di studio mana?
0: Kita kalau biasa kalau Bung Sulis ya sukanya lagu Naf dia.
1: Nah, boleh.
0: Lagu Naf ya. Kalau Bung, oke, lagu Naf kita nanti kita puterin lagu apa nih, Bung?
2: Kalau boleh Naf apa? Aku menemukanmu.
0: Oke. Akhirnya gitu ya.
1: Ku menemukan.
0: Udah ketemu. Iya, mana akhirnya ketemu.
1: Nih. Di studio enggak ketemu lah, ada berapa tahun lewat udara.
0: Oke. Kapan ketemu?
1: Kegiatan full terus Mas Ardian.
0: Iya.
1: Baik. Kegiatan full terus macam mana lah kita untuk menjaga stamina kita, jadi kita berpanasan lah dari jam 7 sampai jam 11, dari jam 1 sampai jam 5.
0: Oke, Mak Dani.
1: Ya, alhamdulillah ada Pro 1 ditemanin selalu. Sama Mak Dani.
0: Baik, Mak Dani. Oke, itu saja Mak Dani ya. Itu saja?
1: Iya. Ini sih kita sama Sardian ya.
0: Iya, ditunggu aja lagunya ya.
1: Oke lah.
0: Oke.
1: Makasih Mas Sardian.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Asik ya, sambil apa minum kelapa muda.
0: Minum kelapa, ngemilnya panen, cabai.
2: Panen cabai.
0: Oh biasa. Iya, itulah. Sambil ngemil juga. Betul. Nih cabai.
2: Keren.
0: Biar pedes ya. Oke, nanti untuk line WhatsApp kita nanti kita di live chat kita nanti kita bacakan, ditunggu aja. Kita menuju ke Batam nih Bung Sulis.
2: Oh iya, siapa di Batam?
0: Oke, Persada Indonesia. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: Bangga Karya Indonesia. Oke, lanjut. Brother Yusuf di Batam saat ini atau di luar angkasa atau di mana nih?
3: Sementara masih stay di Batam, Bang.
0: Stay di Batam ya, masih betah di situ ya?
3: Masih betah jadi orang Batam.
0: Iya, belum ada rencana pindah ke negara lain belum ya?
3: Oh, belum
0: ya, masih stay on Indonesia ya.
3: Iya.
0: Oke. Okay.
3: Tetap Indonesia.
0: Bangga jadi anak Indonesia ya, jadi orang Indonesia.
3: Siap.
0: Baik. Oke, okay, Bang Yusuf, saya nih nggak sendiri, ada Bung Sulistianto.
3: Bung Sulistianto?
0: Iya. Yeah. Boleh yeah. Juga.
3: Apa kabar, Pak?
2: Halo, selamat siang nih, Bang Yusuf. Kabar baik nih.
0: Bang Yusuf.
3: Sehat. Apa kabar, Pak Serpa ya?
2: Alhamdulillah sehat. Masih di Pelabuhan Bungur?
3: Siap, saya masih kerja di Pelabuhan Bungur, Pak.
2: Oke, okay. Bagaimana gambaran suasana siang hari ini di Bungur? Apakah sibuk, ramai, atau bagaimana?
3: Kalau untuk hari ini terpantau
0: banyak yang jemur lancar, baju, Pak. Ya?
3: Karena hari Senin baju, kan, ya, hari Senin, jadi ya, penumpang relatif sepi, Pak, kalau hari Senin ini.
0: Iya, jemuran baju ramai nggak terlihat?
3: Kalau jemuran ramai, soalnya kan panas kan. Pokoknya hari panas aja jemuran langsung keluar lah pokoknya dari rumah.
0: Rame lah ya.
3: Rame.
0: Oke, diskon lah itu harganya tuh.
3: Siap.
0: Oke, baik. Lagu pilihan kita siang ini, Bang Yusuf.
3: Saya mau minta lagu dari Uncle Jing, bisa nggak ya?
0: Uncle. Yang lagunya nih covernya Iwan Fals nggak?
3: Betul.
0: Yang mana nih? Ada banyak nih, ada beberapa nih. Keren sih lagu-lagunya.
3: Kalau lagu dari apa Serdadu nggak ada ya? Nggak ada di playlist ya?
0: Apa tuh?
3: Serdadu. Judulnya Serdadu.
0: Serdadu. Judulnya Serdadu.
3: Iya, judulnya Serdadu.
0: Kita
3: kalau kita pernah dengar lagunya, tapi nggak tahu masih ada nggak di playlist.
0: Kita di sini kita Pesawat Tempurku, Surat Buat Wakil Rakyat. Serdadu ya. Seperti peluru itu lirik lagu nggak?
3: Enggak, judulnya sih, Bang.
0: Oh, judulnya nanti kita carikan. Soalnya yang Serdadu itu belum ketemu nih di playlist kita.
3: Belum ya. Kalau nggak ada Serdadu, Bongkar juga boleh.
0: Bongkar ya. Oke, okay. Yeah. Kita pokoknya kita bongkar ya.
2: Yang harus dibongkar apanya?
0: Ketawa.
2: Yang harus dibongkar apanya? Kenangan pahitnya ya, yang dibongkar ya. Pahit,
0: jadi bongkar semua habis ya.
3: Iya, hal-hal yang buruknya, kenangan masa pahitnya harus dibongkar dari hidup.
0: Bongkar ya. Oke, okay. Baiklah. Lanjut salamnya nih.
3: Salam yang pertama buat Bang Ardian bersama Pak Suli, selamat siang, selamat bertugas Pak. Baik. Semoga sehat selalu Pak ya.
0: Amin. Amin.
3: Ya, salam tadi buat ada Mama Dani tadi, Mama Dani, ada ya. Eyang Ucu di Tembleng juga. Baik. Buat Ibu Napsia, buat Napsia. Bunda Putri Marica. Uh-huh. Buat Kak Deli, buat Mama Berlian ya.
0: Iya.
3: Buat Pak Hamzah Yusuf, buat Kak Sarina,
0: yeah.
3: Buat Kak Dang Merdu, mm-hmm. Pokoknya buat semua Bang Ardian dari penelpon yang ketiga nanti sampai yang terakhir Bang Ardian ya. Oke, terima kasih Bang Ardian, salam selalu bersama Pak Sulisnya.
0: Oke Bang Yusuf.
3: Siap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Yusuf ya di Batam. Kita lanjutkan kembali di line telepon barangkali ya. Persada Indonesia siang.
4: Persada Indonesia 100% Indonesia.
0: Wah, ini jauh-jauh nih.
2: Siapa nih?
0: Dari Jambi.
2: Oh, dari Jambi. Iya. Aduh, luar biasa Jambi nih. Itu
4: dengan siapa nih Bang Ardian?
0: Tebak aja dengan siapa saya?
4: Nggak tahu ya. Kalau yang Anto
0: Bung Sulistianto.
4: Oh, siapa?
0: Bung Sulistianto.
4: Bung Rusianto ya.
0: Sulistianto.
2: Iya, yeah, salam kenal balik nih.
0: Yeah. Ini Pak jauh
2: siapa?
0: Nih.
2: Pak siapa? Dari Jambi?
0: Hamzah.
2: Oh, Pak Hamzah. Gimana Jambi, Pak Hamzah? Saya dulu pernah ke situ tahun 2021. Kalau nggak salah.
4: 2021 yang lalu ya.
2: Iya. Yeah.
0: Iya. Yeah.
4: Sesudah
2: COVID-19. Ya, betul.
0: COVID-19, ya.
4: Di Jambi di mana?
2: Kalau nggak salah itu waktu itu di RRI kan depan kantor gubernur Jambi ya?
4: Iya, di depan kantor gubernur Jambi.
2: Yeah. Ya, di situ saat itu.
4: Kalau aku ini tinggalnya di Palmera.
2: Oh, Palmera.
0: Gitu ya.
2: Di Jambi itu kulitnya?
4: Kalau di Palmera ada kan dekat dengan Teho.
2: Oh, iya, iya. Oh, iya. Itu kulinernya di Jambi enak loh.
4: Alhamdulillah banyak.
2: Enak sekali banyak, pagi, betul.
4: Ya kalau pagi sekitar jam 6 sudah banyak jualan.
0: Gitu ya.
4: Iya.
0: Iya. Kalau Bang Hamzah nggak ikut jualan?
4: Nggak juga lah.
0: Oh, enggak.
4: kalau aku ini sebenarnya perkebun juga.
2: Oh gitu.
4: Perkebun. Mama Dani tadi ya.
2: Oh iya. Kebunnya apa nih? Bang Hamzah nih.
4: Kebunnya kebun kelapa.
0: Oh, tapi kelapa jauh juga.
4: Daerah Tanjung Jabung Timur.
2: Oh gitu.
4: Ya, tapi sekarang nih harganya anjlok.
0: Anjlok disebabkan mungkin terlalu banyak panennya atau seperti apa nih? Apa nih biasanya disebabkan?
4: Sekarang ini lebih kurang cuma Rp2.000 per kilo.
2: Kalau begitu bisa diolah lagi nih Bang Hamzah, jadikan apa minyak atau apa? Atau kopra
4: biasanya
2: misalnya.
4: Biasanya orang sekarang ini dibikin kopra.
2: Iya, kopra, betul.
4: Iya, tapi kalau waktu baru-baru ini kan panennya sekitar berharganya 2.500. Sekarang tinggal 2.000 lagi.
2: Iya.
0: Oke, tapi mudah-mudahan hal ini tidak menjadi
2: masalah ya,
0: apalagi masalah ekonomi ya. Karena memang banyak sih di daerah pelosok itu kan biasanya memang sumber ekonominya tuh dari panen buah kelapa, kebun kelapa gitu ya.
4: Cuman yang sekarang ini yang bertahan alhamdulillah lah pinang.
2: Oh pinang,
0: pinang, buah pinang ya, pinang dibelah dua apalagi ya.
4: Pinangnya yang kering lah, yang berjemur, yang dijemur kering.
0: Iya.
4: Tapi kalau aku waktu itu kan ditebang habis karena harganya jauh di bawah, cuma harga sekitar Rp2.000 per kilo.
2: Oh, waktu itu ya?
0: Pada waktu itu ya?
4: Iya, sekitar 2022 yang lalu kan ditebang habis, jadi tidak ada lagi.
0: Iya, sayang sekali ya ditebang ya, padahal ibaratnya kan bagai pinang dibelah dua ya enggak?
4: Nah, lagu kita ini lanjut ya.
0: Oke. Dari
4: ada gajah di balik batu.
0: Oke, ada gajah di balik batu.
4: Terus? Iya, salam-salamnya pertama sekali tentunya Bang Ardian dengan yang tadi ya, okay. Yang di sebelahnya selamat siang, selamat bertugas. Semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
4: Kemudian ada Pak Umar, Pak Kumis, Pak Udi, ada Bang Mama Dani tadi.
0: Mama Dani tadi, oke.
4: Iya, yang lagi panen cabai ya.
0: Kalau Bang Hamzah suka ngemil cabai ya? Suka kalau ngemil cabai?
4: Enggak juga lah. Pedas kalau cabai. Pedas
0: ya? Oh, saya pikir nggak tahu pedas tadi, rupanya.
4: Iya. Pedas. Kemudian lanjut
0: saya, tentunya
4: Bunda Selasi, Bunda Mama Dini, ada Pak Burhan, ada Bang El, Bang Udin, selamat serah, ada juga Mas Prabu ya, selamat siang, semoga sehat selalu, Mas Prabu. Ada Ica Rizyanti, ada Putri Marija, Putri Kedondong, Kak Sarina, ada yang lucu ya, masih banyak ada lagi. Bedak di Tembeling.
0: Oh, udah selesai musimnya.
4: Oh, sudah selesai.
0: Selesai. Musimnya. Sekarang lagi musim cabai nih untuk dicemilin. Musim
4: cabai. Ya. Kalau dukunya ada dari sana daerah.
0: Belum, okay, belum tahu sih kabarnya kalau musim duku ya.
4: Iya. Nah,
0: belum tahu ada kabarnya.
4: Lanjut lagi untuk Kak Dang Merdu ya,
0: Bang Ele, Bang Jai.
4: Maaf. Bunda Yani, Bunda Permata, Kak Intan, Kak Ning, Mak Berlian juga ya, Kak Kawir, ada juga Manora, ada juga Nek Anjang, Mak Rosi, Nek Manda, Mak Anda,
0: baik.
4: Ada Nek Basif, ada Siska, ada Mak Nga Aida, ada Kak Deli, ada juga Pak Demang, Pak Hoya, ada juga Siti di Tanah Merah, Kak Siti di Tanah Merah dengan Bang Dama, ada Bunda Sulami, Bang Lokman di Teluk Baskau ya.
0: Baik.
4: Ada Nek Long, ada Mak Lung Dia, ada siapa ya, untuk semualah tanpa terkecuali ada Mama Mak Rika ya.
0: Okay.
4: Untuk semualah pen from satu tanpa terkecuali dari A sampai Z, selamat siang untuknya Bang Ardian dengan yang di samping, selamat siang, selamat
0: baik. Juga.
4: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pending dulu untuk 3 penelpon ya. Okay. Kita bacakan dulu yang sudah menyapa kita di live chat kita di siang hari ini ya. Ada Kak Al-Zahira. Assalamualaikum Bang Ardian, selamat siang, selamat bertugas ya. Terima kasih buat Kak Al-Zahira ya. Sehat selalu bersama keluarga. Dan juga buat Mbak Hilda Atika. Lanjut, saya yang lagi buat tempe, tempe mendoan sambil lihat live-nya Bang Ardian sambil asik buat tempe.
2: Tuh. Wah, asik mendoanya tuh.
0: Iya. Iya, tempe mendoan ini
2: Purwokerto.
0: Dari Purwokerto ya. Dia bentuknya seperti apa?
2: Mendoan tuh agak lebar, tapi tipis.
0: Lebar tipis.
2: Oh. Terus dikasih bumbu.
0: Oh, dikasih bumbu itu namanya tempe mendoan.
2: Mendoan.
0: Oke. Lanjut, assalamualaikum Bang, selamat siang. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Sehat juga buat Mbak Titi ya. Mbak Titi, kita lanjutkan. Oke, lagunya ikutan aja. Ada Alfa Rizky. Assalamualaikum, boleh lagunya dari Pilar Kau apa nih? Oh, judulnya Kau ya. Kita carikan nanti lagunya kalau ada ya. Oke, terima kasih ucapannya. Juga Mbak Eldin. Waalaikumsalam Mbak Eldin. Panas sekali Tanjung Pinang. Salam untuk semua. Iya, luar biasa di Tanjung Pinang ya. Pokoknya kering lah baju ya. Baik, kita nanti lanjutkan kembali, kita berhibur di sesi kita yang pertama dengan dua nomor lagu ya. Ada dari Nauf, Akhirnya Aku Menemukanmu, dan juga dari Uncle Jing dengan Bongkar.

0: Ya itu tadi ya dari Uncle Jing dengan Bongkar. Baik pendengar, masih di Persada Indonesia Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, dan kita sapa dahulu ya buat Kak Marta Yosep Loisa ya. Request lagunya Kekasih Bayangan ya. Kekasih Bayangan dari Cakrakan ya. Oke, katanya dipersembahkan untuk kawan kerjaku di samping. Oke. Semangat kerjanya ya buat Mbak Marta dan juga rekannya ya. Oke, kerjanya berdampingan ya.
1: Itu asik tuh lagunya.
0: Oke, Kekasih Bayangan ya. Kita menuju ke kilometer 10 nih sepertinya nih Bung Sulis.
2: Siapa
0: ya.
2: Itu? Kilometer 10.
0: Iya, Persada Indonesia. Iya, halo Persada Indonesia. Siang.
3: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: 100%
0: Indonesia. Ya. Oke, dengan Mak siapa
3: kabar,
0: nih?
3: Ya?
0: Kabarnya alhamdulillah sehat. Mak Rosi apa kabar? Iya, sinyal nih, Mak. Oke, sehat ya Mak Rosi ya.
3: Lagi, Pak. Ah, sehat.
0: Baik, Mak Rosi, sepertinya sinyal kurang begitu baik. Oke, alhamdulillah sehat.
3: Nah, betul, kurang stabil. Nah.
0: Kurang stabil, padahal masih di kota.
3: Iya. Bisa lagu lah.
0: Oke, lagunya nanti kita usahakan. Apa judulnya nih, Mak Rosi? Terputus-putus, Mak Rosi, suaranya.
3: Iya itulah. Dari Alda Adrian.
0: Dari Alda, Alda mendiang Alda Risma ya.
3: Terserah ya judulnya yang mana.
0: Oke, terserah judul yang mana. Aku tak biasa.
3: Adrian sama siapa?
0: Dengan Bung Sulistianto. Kalau di studio, kalau di luar saya beda manggilnya.
3: Salam kenal ya.
2: Halo, salam kenal nih Mama Rosi. Di mana nih kilometer 10 ya?
3: Iya.
2: Gimana kabarnya Mak Rosi?
3: Alhamdulillah.
2: Sehat.
0: Sehat ya.
2: Jadi kalau saya ingat nama Rosi itu ingat ini apa? Pembalap 500 GP ya. Rosi dari apa? Dari
0: Italia.
2: Suzuki, tim Suzuki kalau nggak salah.
0: Terakhir Yamaha.
2: Oh Yamaha ya.
0: Terakhir.
3: Iya. Balap ya, kalau nggak tahu balap pula.
0: Oke, lanjut. Salamnya Mak Rosi.
3: Pertamanya buat Adian sama
0: Iya yeah, baik.
2: Siap nih Mak Rosi.
3: Ya, sehat semua.
0: Amin.
3: Panjang umur. Bisa selalu.
0: Amin.
3: Tadi Pak Hamzah Yusuf, makasih tolongnya. Iya.
0: Iya. Oke.
3: Karina ada Mas Lapu juga. Buat semua
0: dari okay.
3: Kan kayaknya.
0: Iya nih, terputus-putus nih.
3: Tak besar.
0: Itulah, terputus-putus waktu ini.
3: Buat semua lah, buat Dang Merdu juga.
0: Iya, baik. Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sayang terputus-putus ya.
0: Iya, padahal masih di kota
2: sinyal,
0: ya.
2: Sinyalnya kali ya.
0: Oke. Okay. Mbak Titi ya. Saya nak dengar request request lagu juga tapi lupa judulnya.
2: Dari mana ini Mbak Titi ini?
0: Mbak Titi kalau tulis itu belum tahu nih dari mana. Di situ KL tapi belum tahu sih betul apa tidak ya.
2: KL Kuala Lumpur berarti.
0: Iya. Yes, belum tahu apa betul tidaknya ya. Kita lanjutkan Yuk Sofia Bubble atau Kak Sofia Bubble. Kak Sofia Bangka Belitung. Oke, waalaikumsalam buat Mbak Titi KL nih kelong.
2: Oh, saya pikir KL
0: Kuala Lumpur. Iya, luar biasa singkatannya ya. Gak mau ngalah juga ya.
2: Tapi tadi dari Bubble siapa tuh? Saya ingat itu film Laskar Pelangi itu.
0: Iya,
2: berkunjung ke situ.
0: Iya,
2: sekolahnya untuk syuting Laskar Pelangi.
0: Iya, Laskar Pelangi itu di Belitung. Ada Belitung. Sofia Bubble. Bangka Belitung. Ya Mbak Titi tadi di Kelong ya.
2: Oh, Kelong.
0: Tapi dalam kurung KL. Kelong ya.
2: Keren
0: banget ya Mbak Titi ya, luar biasa nih. Kita menuju ke WhatsApp dahulu ya. Tadi ada Kak Gadis katanya nih. Assalamualaikum Ardian. Oke, requestnya lagu Dawai. Oke. Fotokopi untuk Yusuf, Pak Hamzah, Mak Rosi, dan Bunda Permata. Dan ucapannya, terima kasih, wassalam dari Kak Gadis atau Kak Dang Merdu ya. Kita menuju ke daerah mana agak nih? Lebih jauh nih.
2: Dari di mana?
0: Di balik dinding.
2: Oh, balik dinding. Balik dinding berarti sebelah tembok ya.
0: Iya, betul. Iya, selamat siang Kakak.
1: Halo, assalamualaikum. Selamat siang.
0: Selamat siang. Itu ini Kakak Uya.
2: Kak Uya namanya. Oh iya.
0: Oke, Bang Uya, saya bersama Bung Sulistianto kalau di studio.
1: Kalau saya panggilnya Pak STY.
2: Oke, boleh. boleh.
0: Pak siapa?
1: Pak STY.
0: Pak STY.
1: Sintayong.
2: Pelatih nih, ya betul.
0: Luar
1: sama
0: biasa.
1: Kan? Sulistianto.
0: Iya, tapi sama. Ini kalau Sintayong kan pelatih bola, kalau yang STY ini pelatih buaya.
1: Pawangnya.
0: Betul.
1: Terus buayanya di sebelah.
2: Oh, iya. Betul.
0: Iya.
2: Oke, jadi kita nih dapat rival buaya laut nanti.
0: Rival. Kasihan buaya darat ada saingan. Karena ada buaya.
1: Sehat laut. Pak Sulis.
2: Sehat alhamdulillah, Bang Uya. Bang Uya di Yudo Winatan ya?
0: Ya, Yudo Winangun.
2: Oh, Yudo Winangun. Ingat Jogja, Yudo Winatan. Ingat kampung di Jogja.
1: Dibalik, diganti-ganti ya.
2: Iya, di Jogja itu Yudo Winatan. Nah, ini singkatannya Yudo
0: Winangun.
2: Tapi kira Yudo Winatan.
0: Nama tempat.
2: Iya, makanya saya pikir Yudo Winatan
0: nih. Nah, ini Yudo Winangun. Winaloy.
2: Oh, iya. Lagi musim apa nih siang hari ini di tempat Bang Uya nih?
1: Kenapa?
2: Lagi musim apa ini?
1: Lagi musim?
0: Iya, musim apa?
1: Sini musim panas aja.
2: Musim panas.
0: Iya. Tak pikir tadi musim kucing kawin. Enggak ya?
1: Kucingnya pada tidur semua.
0: Iya.
1: Panasan.
0: Iya, sekarang kucing udah pandai main AI dia. Oke. Bang Uya, ini juga nih, Pak Demang kirim salam buat Pak Sulistianto. Dari tetangga Pak Sulis di Yogyakarta.
2: Siapa?
0: Pak Demang.
2: Oh, Pak Demang.
0: Yang di tetanggaan sama Bang Uya juga, Pak Sulis.
2: Siap. Salam balik nih Pak Demang ya. Oke.
0: Oke, lanjut.
2: Kalau di Jogja nih di Lurah Demang.
1: Lagunya nih. Dari Ungu.
2: Yang mana yang Ungu?
1: Doa untuk Ibu.
0: Doa untuk Ibu. Iya. Ungu ya.
2: Bagus tuh doa untuk Ibu.
1: Ibu yang lagi sakit nih.
2: Ya semoga cepat sembuh nih ya Bang Uya.
0: Salam buat ibu ya Bang Uya ya.
2: Harus dijaga itu ibunya Bang Uya.
1: Insyaallah.
0: Iya, ibu juga pendengar RRI juga di masa-masa itu.
1: Iya, dulu pakai nama Ibu Rara.
0: Ibu Rara. Ikut gabung request lagu waktu itu.
2: Iya. Semoga cepat sembuh lah
0: ibu. Ini sekarang regenerasi.
2: Betul.
0: Ke anaknya.
1: Nah, saya dulu. Ya. Saya tahun 97.
2: Saya 97
1: sudah ikut.
2: Saya dulu 97
1: waktu baru. Itu apa Pro 2?
2: Pro 2. Saya dulu 97 dulu baru masuk RRI.
0: Iya, ini sekarang dulu kan pendengar Pro 2 nih Bang Uya. Sekarang pendengar Pro 1.
2: Iya.
0: Tapi kalau udah di atas 50 pendengar Pro 4.
2: Oh gitu.
1: Sekarang saya jelita, jelang 50 tahun.
2: Kalau dulu kita ngasus jelita tuh jendela informasi wanita.
0: Tuh.
1: Jadi kapan karaoke di udaranya, Pak?
2: Boleh, tergantung teman-teman toh. Kalau teman-teman siap, let's go gitu aja.
1: Bagusnya sih hari Minggu gitu, santai kan?
0: Iya, Minggu. Minggu. Kalau Minggu kan Bang Uya sekolah Minggu.
2: Oh gitu ya. Iya.
0: Iya kan?
1: Ardian ketua kelasnya.
0: Iya, Bang Uya kan sekolah Minggu kita.
1: Gereja mana? Oke lah, lanjut aja.
0: Lanjut.
1: Okay. Nanti kasihan yang belakang ya.
0: Kasihan yang belakang dah.
1: Oke, okay, salam aja buat semuanya.
0: Oke.
1: Okay. Buat Pak Suli sehat terus.
2: Amin.
1: Semoga betah di Tanjung Pinang.
2: Amin. Udah betah nih.
1: Yang terlalu sering sama Ardian, Pak.
2: Oh iya, betul. Itu virus aja. Jadi menular nanti Bu.
0: Jadi menular
1: itu lah. Terus nanti.
0: Sekarang jadi pang buaya soalnya kan.
1: Oke lah buat semuanya aja tadi yang udah masuk tadi.
0: Baik.
1: Semoga saya selalu.
0: Iya.
1: Ya. Wah, nanti yang telepon selanjutnya.
0: Ya.
1: Oke, Arya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Bang Uya di Yudo Winangun ya, Tanjung Pinang. Kita lanjutkan tadi. Oke. Oke, penonton siapa? Kita tertawa-tertawa nih mendengarkan obrolan kita siang hari ini. Banyak yang lucu ya, ketawa ya. Semoga saja menyenangkan pastinya. Kita masih menantikan nih penelpon yang ingin berinteraksi bersama kami, silakan ya. Oke, ada penelpon selanjutnya. Halo, Persada Indonesia.
4: Halo, Assalamualaikum. Persada Indonesia, 100% Indonesia.
0: Baik, sehat nih Bunda.
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Bunda siapa ini?
4: Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah sehat. Ini Bunda siapa? Alhamdulillah Bunda sehat. Saya pernah dengar suara ini, tapi siapa ya? Mm-mm. Siapa Bunda namanya Bunda?
4: Nama Bunda. Aduh, nama Bunda sebetulnya Yusniar.
2: Oh, Bunda Yusniar ya.
0: Iya, tapi panggilannya di radio itu Bunda Permata.
2: Oh, Bunda Permata. Ya, siap. Bunda Permata tinggal di mana nih?
4: Pemulang.
0: Kampung Pulang.
2: Oh, Kampung Penyengat. Pulang Penyengat. Wih, luar biasa sekarang ya Penyengat ya.
0: Oh, betul-betul Menyengat lah saat ini.
2: Sekarang keren.
4: Pulang Kampung Pulang Tanjung,
2: Pak. Oh iya, saya kemarin ke sana. Wih, keren sekali Penyengat. Rapi sudah. Heeh. Hmm.
4: Iya. Ayan, lagunya ya.
0: Iya, lagunya nanti kita usahakan, Bunda. Judulnya apa, Bunda?
4: Lagunya Kugadaikan Cintamu.
0: Kugadaikan Cintamu. Oh, yang itu ya.
4: Kugadaikan Cintaku.
0: Ya. Iya, iya, iya.
2: Dari Komblo dulu.
0: Komblo.
2: Dulu almarhum Komblo yang nyanyi.
0: Iya, iya, iya.
4: Kan ada yang barunya.
0: Oh, iya, iya. Yang model di remake baru ya. Oke, oke, oke.
4: Salam ya untuk Ardi yang enggak tugas ya selalu, Nak.
0: Baik, terima kasih, Bunda.
4: Pak Suli, saya selalu keluarga.
2: Amin, terima kasih, Bunda.
4: Yang udah masuk tadi Mak Rosi, Amja Yusuf sama siapa lagi ya? Bang Uya.
0: Bang Uya.
4: Sama Mak Dani, Mak sama Ilet.
0: Iya.
4: Untuk semuanya persatu, semuanya disenggol.
0: Baik.
4: Selalu semuanya persatu.
0: Iya.
4: Ayo. Terima kasih,
2: Assalamualaikum Pak Suli. Waalaikumsalam Bunda.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Oh,
2: sekarang Penyengat keren. Saya kemarin hari Minggu sempat ke Penyengat, luar biasa, bagus sekarang.
0: Bagus ya.
2: Rapi ya.
0: Rapi, apalagi kalau malam sekarang tuh ya, sudah terang. Ada beberapa rumah yang diterangi lampu
2: betul,
0: hias.
2: Betul.
0: Iya. Bung Sulis, ini sepertinya siapa? Your friend.
2: Siapa ini your friend? My friend.
0: Selamat siang Pro 1 Tanjung Pinang. Salam buat Capsta Tanjung Pinang. Salam dari ujung timur Manokwari. Wih, Bonar.
2: Selamat siang nih, selamat sore ya kalau di Manokwari Pak Bonar ya. Gimana kabar Pak Bonar? Semoga sehat ya.
0: Tuh dia kirim fotonya tuh.
2: Iya. Jadi ingat waktu di kafe di mana? Di Melanesia tuh, keren tuh. Lihat ombak lautan Atlantik, kalau enggak Atlantik atau Pasifik situ ya.
0: Oh gitu ya. Mm-hmm.
2: Keren.
0: Pak keren Bonar banget ya pasti. Saya selalu buat Pak Bonar ya. Oke, kita menuju ke Bandung Timur dahulu nih.
2: Oh, iya.
0: Persada Indonesia.
5: Persada Indonesia 100%.
0: Asik. Oke, luar biasa 100%.
5: Oh, suaranya KDM nih, Mas.
2: Suaranya keren nih.
0: Ini anaknya Bapak Aing.
2: Oh iya, siap. Iya. Bandung di mana nih Bandungnya Bang Irwan?
5: Bandung sekarang lagi panas menyengat.
2: Panas gitu ya.
0: Iya.
5: Ya tapi cuaca boleh panas hati, kepala jangan sampai panas. Harus tetap dingin.
2: Ya, oke. Kalau Dago gimana Dago? Saya jadi ingat waktu Dago nongkrong
5: itu, di kalau Dago itu. Pasti panas karena Dago itu ada Bandung seberata sebelum pernah kebanjiran daerah Dago Ledeng.
2: Oh, itu Dago Ledeng
5: yang sering kebanjiran Bandung Selatan.
2: Saya dulu ingat waktu di Bandung tuh kalau naik angkot tuh kelapa gitu.
0: Kelapa ya.
5: Iya, itu kelapa Dago.
0: Oh, gitu.
5: Maksudnya kebun kelapa.
2: Iya, betul.
5: Sebetulnya jalan itu jalan Muhammad Toha.
2: Iya. Dulu waktu di Bandung masih ada Studio East, sekarang udah enggak ada, di Ciamplas dulu.
5: Ya.
2: Sehat Bang Irwan ya.
5: Alhamdulillah. Ini baru datang biasa mencari suap nasi. Kalau saya suap nasi tutup batang rokok segelas kopi.
2: Alhamdulillah.
5: Gitu. Bukan untuk mencari mobil apa, sebuah bertingkat bukan. Alhamdulillah yang penting mah halalan toyiban.
0: Katanya kan kata
5: Pak gitu. Ya itu ya.
0: Oke. Okay.
5: Dan bersih. Ini sama Bang siapa? Bang Arjan. Maaf.
0: Belum kenal
2: dengan berarti. Bang Sulistianto nih. Bang Sulistian.
5: Iya. Salam kenal dari saya.
2: Salam
5: ya,
2: kenal
5: mudah-mudahan
2: balik.
5: Tetap
2: saya jadi
5: walaupun ingat, iya,
2: jadi
5: walaupun kenangan, di mata dekat di hati kan.
2: Iya, gitu, jadi kenangan di Bandung teringat lagi nih Bang Irwan.
0: Teringat lagi Bandung lautan apa itu?
2: Waktu itu main di Ciwedi apa? Ciwedi.
0: Oh, Ciwedi itu nama tempat kan?
2: Ciwedi. Yeah.
0: Ciwedi.
2: Ciwedi ya, Ciwedi ya. Tempat sulfur tuh, sulfur.
0: Ciwedi. Dia banyak saudaranya Ci itu kan? Ada ada
5: Ciwedi itu maksudnya itu tempat wisata
0: Ciwedi.
5: Danau kawah. Itu maksudnya masuknya Kabupaten Bandung gitu.
2: Oh, itu Bandung ya.
0: Kalau Ciledug, Ciledug.
5: Kabupaten ya.
0: Kalau Ciledug kan?
5: Ciledug mah itu mah ada Bekasi, Ciledug mah ada Garut juga nah. Ada Ciledug.
0: Kan banyak ada Cilenyi ada ya? Ada ya?
5: Cilenyi.
0: Ada ya, juga ya. Cilenyi
5: Cicaheum.
2: Oh, Cicaheum. Ya, terminal tuh terminal bus tuh Cicaheum.
0: Cicaheum.
2: Cicaheum, ya? Cicaheum.
5: Sekarang gitu, udah dialihkan ke
2: mana sekarang? Panjang. Oh, Lis Panjang.
0: Iya iya iya iya. Iya, banyak betul ya.
2: Sempat dulu main di Pastur, di Jalan Pastur.
5: Iya iya. Heeh. Pastur. Oh iya, pas itu daerah di rumah sakit Hasan Sadikin.
2: Oh betul. Sama waktu kita pernah main di mall apa Paris Van Java, keren di Bandung tuh.
5: Iya, betul. Saya warga kabupaten, oh, tapi gitu, iya. Kota saya 80% sudah mengenal.
2: Betul. Betul. Oh iya iya gitu, iya, iya iya, keren.
5: Cuman belum tahu teh itu Tanjung Pinang, pengin serta tahu bagaimana kota Tanjung Pinang.
2: Mainlah, Bang.
0: Oh. Iya, kita Tanjung Pinang nanti, tuh dikelilingi laut, iya, Kang.
5: Mau bikin perahu dulu, saya nanti ke sana.
0: Ya, pakai pelampung ban aja.
5: Ya iya. Ah, Bang Adiannya waktu yang mungkin dibagi-bagi sama yang lainnya.
0: Iya, baik. Oke.
5: Okay. Ya, lagunya saya minta lagu ini aja, Janji Suci lah, Yoki Nunu itu.
2: Oh,
5: kan.
2: Oh, keren.
5: Janji Suci keren. Karena hari keren, ini ya, saya agak sedikit agak gundah gulana gitu kan.
2: Kenapa?
5: Ya, mungkin karena ya begitu aja lah seperti iya, di antaranya.
2: Siap.
5: Okay, ya, yang mana hidup sebatang kara pasti timbullah rasa gudah gula, terus pasti ada itu kan.
2: Iya, tapi yang penting bisa memanage diri sendiri, Bang. Iya,
0: Di radio lah sebagai teman ya.
5: Oke. Okay. Kirim karena mungkin bagi waktu sama teman-teman yang lain itu kan.
0: Baik.
5: Salam pertama-tama buat Pak Umar ya, Kapten Kesebasan Ruang Rindu. Ada juga buat Bang Udin Salam Mesra.
0: Baik.
5: Ada Bang Gapar, ada Bang Kumis sama kemudian ada juga buat siapa Bahmus, Mas Prabu, Pak Habjah Yusuf, Pak Yusuf, Pak Demang, Mamah DN, dan Mamah DN, Pak Habjah Yusuf juga, itu Pak Udi Andi Yudhistira, kemudian buat Kak Berlian, Kak ada Berlian, juga buat Ayah Putu, dan semuanya aja ya, tanpa terkecuali, mungkin ada diakhiri dengan sebuah pantun nih Bang Aryan ya, sepekan ada di plaza tuh kan, ke Madiun beli kelambu. Jangankan mobil Avanza Bang Kardian, tinggal pun di gubuk bambu.
0: Iya. Tapi tetap hati
5: tetap senang ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kang Irwan di Bandung Timur ya. Kita lanjut kalau di live chat nih siapa nih. Oh ya, buat Sagittarius 08, siang Bang Ardian, siang juga putih cerah hari ini ya. Iya, putih cerah ya, secerah hati kita bersama dengan pendengar dan juga pemirsa pastinya ya. Siapapun yang mendengarkan dan menonton siaran kita, semoga saja hatinya cerah, ceria, penuh dan mempesona ya. Baik, kita Oke, Bung Sulis, kita siap dengarkan lagu selanjutnya nih. Apa ini tuh? Lagunya dari Wali. Ada Gajah di Balik Batu.
2: Okay.
0: Ada Gajah di Balik Batu, dilanjutkan lagu dari Fadila Intan dengan Dawa ya. Satu lagu yang agak ceria, satunya lagu agak sedih nih. Kita dengarkan bersama.
2: Oke. Okay.

0: sama anak saya, Bu. Anak itu memang lahir dari rahim, Mbak. Kami yang merawatnya dengan cinta, tak kurang satu pun untuknya.
1: Saya rindu sama Baskara, Mbak.
2: Jadi Baskara anak siapa?
3: Anak kita, Mbak.
0: Saya bukan pembantu.
4: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.

0: Ya, baik pendengar, masih di acara kita di Persada Indonesia Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan masih bersama saya Ardian Huta Barat, masih ditemani dengan Bang Sulistianto ya, atau Bung Sulistianto. Dan juga kali ini sudah tersambung nih.
1: Siapa nih?
0: Dari Tembeling Tanjung.
1: Oh, Tembeling Tanjung.
0: Ah, Persada Indonesia.
2: Halo.
0: Halo.
2: Persada Indonesia, 100% Indonesia. Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka maksudnya. Terputus. Ini sinyalnya juga di sana. Ya, halo. Ya.
2: Ah, ini di sini anginnya. Kencang anginnya.
0: Oh iya. Ya penting Eyang enggak terbang ikut melayang.
2: Jadi kalau Eyang manggil Pak Sulis,
0: panggilnya brother.
2: Di itu siapa kalau yang manggil?
0: Kalau di studio panggilnya brother.
1: Oh. Gimana yang Ucu kabarnya, yang Ucu sehat atau yang
2: Ucu? Oh, muda gitu ya, lebih muda gitu ya,
0: Iya, betul dong.
1: Gimana yang Ucu sehat?
2: Alhamdulillah, Pak.
1: Yes,
2: Pak brother.
1: Lagi musim
2: udah,
1: apa nih Tebeling nih?
2: Bapak brother lagi ya.
1: Iya. Musim apa yang Ucu Tebeling nih?
2: Iya.
1: Musim apa ini?
2: Kayaknya kalau di tempat Bu Ramla itu cempedaknya masih banyak, Pak.
0: Oh iya, tempat kita kemarin.
2: Cuman itu di tempat Eyang kok dukunya sih masih hijau-hijau, Pak. Oh, cuman duku. Nanti bulan 9, mungkin bulan 10 nanti itu baru masak nanti, Pak.
0: Panen buah duku lah nanti.
1: Benar tadi siapa, Pak? Yang dari Jambi? Nanti, yang dari Jambi nanya tadi,
0: iya.
2: Pak. Iya, dikabarin lagi, Pak ya.
1: Heeh. Tadi dari Jambi nanya, apakah musim
2: Bapak siap kan?
1: Alhamdulillah siap.
2: Maksudnya Mas Eyang siap manjat gitu?
1: Oh siap, manjat siap. Siap ya, manjat nanti.
2: Beneran,
1: kita.
2: Pak?
1: Iya, manjat nanti.
2: Kan, oh bisa manjat ya?
1: Bisa kan, pondoknya pendek.
2: Oh iyalah, orang pawang buaya ya bisa lah.
1: Oh iyalah, namanya pawang
0: buaya. Beliau ahli memanjat.
2: Iya. Eyang pengen lihat sih, nggak pernah lihat kalau buaya manjat pondokku.

0: apa nih?
1: Apa tuh?
0: Ah, ini apa lagi sambung dia? Ah, apa kok udah lupa pantunnya? Ah, selamat datang bulan Agustus.
1: Oke. Okay.
0: Bulan kemerdekaan negara kita. Betul tak, Wak?
1: Oh, betul, betul, betul.
0: Yang si pantun bulan Agustus, soalnya dia nanti dia mau bertambah umur nanti, Pak.
1: Oh, betul.
0: Insyaallah di hari kemerdekaan nanti umur yang bertambah lagi, Pak.
1: Selamat ya, Yang ya. Selamat ulang tahun lah pokoknya.
0: Di hari kemerdekaan nanti. Iya.
1: Nanti Yang Ucup kita hadiah apa ini?
0: Enggak payah dirayain. Anu, Pak, udah dirayain se-Nusantara, Pak.
1: Ya, tapi Yang Ucup kita hadiah apa nih?
0: Iya, Pak.
1: Minta hadiah apa?
0: Ya tadi aja, kalau manjat pohon aja, Pak.
1: Oh, iya. Kalau manjat pohon, iya.
0: Gampang kan, Pak?
1: Iya, gampang. Gampang.
0: Ardian!
2: Iya, Eya.
0: Nyanyiin lagu yang itu boleh nggak?
2: Yang mana tuh, Eya?
0: Lagu yang Ardian tuh apa yang katanya, ini walaupun nggak tahu apanya, tapi kan itu apa, lagu apa tuh, Ardian?
2: Apanya nih? Lagu apanya?
0: Yang Ardian nyanyi.
2: Oh, yang itu lagunya kita walaupun gak paham artinya, tapi... Oke, lanjut, Eyang, ya, tapi... Akan indah pada waktunya, maksudnya gitu. Iya, terputus nih dengan Eyang, ya, mungkin sinyal di sana,
1: betul,
2: ya.
1: Betul, iya.
2: Mm-hmm. Nanti Eyang WA aja lagunya apa, ya, Eyang, ya. Baik, di Tembeling Tanjung, ya. Kita menuju ke...
1: Kemana nih?
2: Line telepon. Dan juga selamat siang yang baru saja bergabung, ya. Line telepon. Halo, Persada Indonesia.
3: Selamat siang, Persada Indonesia.
2: Selamat siang juga.
3: Iya, 100% Indonesia. Apa kabar?
2: Kabarnya alhamdulillah sehat nih dengan...
1: Siapa ini?
2: Dengan Bau Deli nih.
1: Oh, Bau Deli. Oh, yang dari Manado itu. Oh, iya. Jadi ingat Manado nih. Alhamdulillah baik nih. Iya. Baik, Pak Deli. Gimana kemarin abis dari Manado kabarnya? Manado bagaimana?
3: Kabarnya kemarin pas pulang pas lagi gempa.
1: Oh, pas gempa. Iya, iya. Kalau Pantai Malalayang bagaimana? Tambah bagus, tambah cantik?
3: Oh, tetap seperti dulu. Cuma yang kemarin yang dulu sih yang ini masih diperbarui lagi kan?
2: Gitu ya.
3: Yang kemarin itu yang parah kali kan?
1: Oh, iya, iya, iya.
3: Cuma katanya ini kayaknya udah bagus lagi.
1: Udah bagus lagi ya Malalayang ya?
3: Okay, kemarin itu kan tak boleh ini apa kapalnya tak boleh selam kan?
1: Oh gitu, iya. Oh,
3: memang parah dan itu.
1: Kalau Bunaken, Bunaken gimana Bunaken kabar?
3: Bunaken kemarin terakhir ada yang kemarin ke sana aku tak pernah ke sana.
1: Oh, belum pernah ke Bunaken malah. Padahal keren tuh Bunaken kalau kita nyelam tuh.
3: Iya.
1: Asik tuh.
2: Tapi wisata laut ya.
3: Okay. Kemarin itu waktu ada gempa yang tahun lalu ya, tahun lalu. Itu kan. Rata itu.
1: Oh gitu ya.
2: Oh, terdampak waktu itu ya.
1: Terdampak ya.
3: Itu aduh jadi tak jelek kali lah pokoknya kan makanya kemarin waktu balik adik bilang tak juga ke Bunaken itu anu kena apa namanya pasirnya itu rata gitu.
1: Iya.
3: Nah, jadi kapal tak bisa ini kan. Tak bisa nyelam. Enak sih kayak masuk dalam akuarium tuh.
1: Iya, betul. Kalau Likupangnya gimana Likupangnya?
2: Likupang.
3: Ini nih akhir bulan ini rencana mau pulang.
1: Oh gitu. Itu keren loh yang resort di Likupang tuh.
3: Iya, di resort Likupang tuh memang bagus. Itu ada adik sepupu tinggal di situ.
1: Oh situ ya.
3: Oke, nanti balik ke sinilah katanya.
1: Iya.
3: Ya enak pantainya ya, Pak ya memang.
1: Oh, Manado bagus.
2: Bagus ya.
3: Iya loh, Pak Adrian. Coba tanya Pak Tris kan dari sana. Nah, cantik tuh Manado tuh.
1: Iya, tapi cantik. Apalagi kalau kita nongkrong di Boulevardnya itu. Keren tuh kalau di Boulevardnya itu.
3: Iya. Pokoknya orang yang sudah ke Manado itu pasti ingin kembali lagi.
1: Gitu. Tapi Tanjung Pinang tetap keren, tapi lautnya ya juga.
3: Keren sih keren, tapi keren Manado lagi lah.
2: Yang jelas kalau sudah ke Tanjung Pinang pasti rindu bakal mau ke Tanjung Pinang lagi loh. Kayak Kak Deli kan?
1: Iya betul.
2: Dari Manado ke Tanjung Pinang lagi, nanti Manado ke Tanjung Pinang lagi gitu ya.
3: Iya.
2: Tapi
3: pulang ini kan anu apa Pak itu ulang tahun.
2: Begitu.
3: Oke,
2: gitu. Okay, ulang tahunnya di bulan September ya?
3: Kok tahu sih kok.
2: Katanya kan akhir bulan mau ke Manado
1: karena Bang Ardian tuh paranormal jadi bisa apa
3: tingkatnya tinggi
2: tebakannya tuh hampir betul
1: hampir betul kalau nggak hampir betul ya hampir salah

0: tanggal 28.
1: Heeh.
0: Papa tanggal 1.
1: Oh gitu. Kita pun kami bulan kami pun bulan September nanti juga kita ulang tahun RI.
2: Oh,
1: ya.
2: Oh iya, betul.
0: Nanti lah aku kan ya jadi badan.
1: Iya.
0: Aku ngomong-ngomong ini karyawan RRI 20 30 ada ya?
2: Lebih.
1: Lebih. RRI Tanjung Pinang ya. Kan?
0: Iya, Tanjung Pinang aja terus 1 2 3 4.
1: Iya,
0: tiga tidak di Jakarta lah kan 3.
1: Kita,
2: kalau sekitar 60 ya.
1: 60-an kita secara keseluruhan itu ada 60.
2: Hampir sama kayak RRI Manado, sama hampir.
0: Oh, banyak. Katanya mungkin sekitar 30 masa, iya aku bilang banyak kayaknya itu
2: banyak, sama kayak Manado, sama kayak Manado.
1: Manado ya.
0: Ya lah, mudah-mudahan pun saya kalau pulang mungkin saya mau main di RRI Manado.
1: Iya. Baik.
2: Kalau ke Manado salam nih buat Pak Budinya, kesannya Manado Pak Budi.
0: Iya. Ada siapa itu Kak Teti ya?
2: Oh iya, Kak Teti.
1: Kak Teti ya.
2: Oh, oh.
0: Tapi Kak Teti anu kurang enak sih. Enak di Perompat, Pak.
2: Oh, gitu ya.
1: Gitu ya.
2: Iya, okay. Perompat itu komunitasnya Manado juga banyak tuh. Sering joget-joget tuh. Oh, kalau pertemuan apa fans Perompatnya Manado.
0: Iya, ada Kak Joyce di situ.
1: Iya.
0: Ada Papa Nyalo ya. Nah, Papa Nyalo itu rumahnya berdekatan sama adikku di Karombasan.
2: Oh, gitu ya.
0: Okay. Iya.
2: Ya next dilanjut nih ke siapa nih salam-salamnya nih.
1: Salam-salamnya buat siapa nih?
0: Bang Aden kalau dapat lagu dari Glenn bisa saya kasih putih.
1: Oke. Okay.
2: Wis kasih putih kasih bagus putih. Tuh.
1: Oke okay, oke. Okay. Nanti kita usahakan lagunya Kak Deli.
0: Oke.
1: Okay. Salamnya Kak Deli ya.
0: Bang Aden aja lah ya. Sehat selalu Pak Suli sekeluarga juga lah ya.
2: Amin. Terima kasih ya.
0: Ya. Selamat di Tanjung Pinang.
2: Amin.
0: Satu semuanya tetap jaya di udara dan memberikan karya-karya terbaru lagi.
1: Baik.
0: Nah, tadi apa ada Mau Ucuk lah ya. Ada Pak Demang juga, ada Yusuf. Tadi ada Bang Uya. Lagunya tadi kita buat itu apa mamanya Uya yang lagi kurang sehat ya.
1: Oke.
0: Okay. Oke, semoga mamanya Uya sembuh.
1: Baik.
0: Sehat juga lah ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Nanti diteruskan salamnya sama yang datang nanti.
1: Baik.
0: Oke. Okay. Thank Deli. You.
1: Sama-sama.
0: Selamat siang.
1: Ya. Selamat siang juga Kak Deli di kilometer 5 bawah dan juga buat Uli Sagitarius 08. Lanjut kerja dulu, silakan. Selamat beraktivitas, semoga usahanya lancar dan dimudahkan segala urusan dalam hal berwirausaha ya. Kita menuju ke Pak Demang dahulu nih. Nah, ini sahabatnya Bung Sulis nih. Persada Indonesia.
3: Persada Indonesia 100% Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
1: Piye kabari?
3: Kabari alhamdulillah sehat. Salam Pak Sulis.
2: Salam kembali Pak Deman.
3: Di tetangga.
2: Dia lagi ngopo iki? Lagi ngopo iki?
1: Leye.
2: Penggaring-garing penggalih ya.
3: Amin. Ingat Jogja, ingat kampung, ingat Jogja, ingat waktu kecil.
1: Iya. Masa-masa kecil dahulu ya di sana ya.
3: Saya mau buka kartu saya sendiri boleh?
1: Boleh. Yang penting kartunya enggak kartu merah.
2: Kartu as.
1: Kartu.
3: Okay. Jangan diketawain, tapi senyum-senyum boleh lah ya.
1: Senyum-senyum boleh lah. Paling kita nggak guling-guling lah pastinya. Enggak.
3: Kalau guling-guling itu ya.
1: Oh iya ya, baik.
3: Waktu kecil ya, semacam hari maulud sekaten Pak ya. Itu kan dari stasiun kami Klaten ke Jogja Lempuyangan itu kan naik kereta.
2: Betul. Iya.
3: Naik kereta kan, kereta barang, nggak kereta ekonomi kan pasti berhenti.
2: Iya, di Lempuyangan.
3: Saya mau sekatenan kan, pada waktu umur 13-14 tahun kan
2: di alun-alun utara ya.
3: Ya kan nggak belum ada sangunya pas-pasan jadi gantol dengan gantung dengan apa penumpang kereta yang disambung-sambung itu.
1: Oh ya toh.
3: Terus saya yang mimpin jadi kawan-kawan boleh ikut saya. Ingat waktu kecil kita gitu, kalau sekaten pada rame-rame ke Jogja gitu.
2: Terus kalau dari Lempuyangan ke alun-alun utara naik apa?
3: Ya rame-rame jalan naik beca.
2: Oh naik beca.
1: Naik beca.
2: Lempuyangan alun-alun utara.
1: Sampai sekarang masih ada nggak beca? Masih ya, meskipun masih sekarang udah pakai mesin gitu, tapi becak yang tradisional masih ada di sana ya.
2: Di sana malah ada dokar andong.
1: Iya, yang pakai kuda itu. Kereta
2: kuda.
1: Dokar andong. Iya. Kalau di sana Pak Demang jadi kudanya enggak? Enggak.
2: Jadi di sana untuk pariwisata itu.
1: Pariwisata. Andong tuh,
2: iya, keliling kota Jogja gitu, dari Malioboro gitu.
1: Di sini juga boleh lah ya kalau ada andong, ada, dokar ya, harusnya ya. Tuh,
3: Iya ya, iya asik ya.
1: Asik. Tapi yang jadi kudanya orang gitu. Tapi di, kalau di China gitu kan, becaknya orang yang tarik kan?
2: Di Jepang.
1: Ya di Jepang tadi Cina gitu deh, zaman-zaman pada masa itulah. Oke, baik Pak Demang.
3: Jadi ada dapat lagu.
1: Diusahakan Pak Demang, waktu kita tinggal 20 menit nih.
3: Oh, kalau dapat ya tolong Pak Lis, Pak Sulistiono
1: yang nyanyikan ya lagunya ya.
3: Ya, ya kalau dapat ya boleh boleh.
1: Biar nanti Bung Sulis, Bang Sulis yang nyanyi, Mas Sulis yang menyanyikan.
3: Apa kalau nggak ada Pak, tak ada rekaman Pak Sulis, rekamannya si Deli aja. Oh iya. Kak Deli.
1: Oke. Okay.
3: Kan ada rekaman kemarin. Nanti diputar gitu.
1: Oke. Yang lagu Sewu Kuto tadi kan, ya. Yang lagunya Sewu Kuto.
3: Kan Kak Deli kan ngitung berapa karyawan. Tenang aja, mau kasih bonus.
2: Gitu. Oh iya.
1: Betul. Oh iya.
3: Okay. Jadi lagunya ya tolong Pak Sulis carikan gitu,
1: pilihkan.
3: Salamnya untuk semua yang lagi dengar gitulah.
1: Baik.
3: Ucapannya selamat siang menjelang sore. Salam sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Baik juga buat Kak Suri. Waalaikumsalam Kak Suri. Salamnya buat penelpon pertama sampai terakhir dan salamnya juga yang buat teman siarannya Bung Ardian ya. Salam kenal katanya dari Kak Suri nih. Tapi nggak tahu nih Kak Surinya di mana nih.
2: Kak Suri?
1: Kurang tahu nih alamatnya di mana nih Kak Suri. Oke kalau gitu kita dengarkan lagu selanjutnya ya. Kita putarkan lagunya. Oke, dari Cakrakan, Kekasih Bayangan, dan juga dari Alda, Aku Tak Biasa.

0: Ya, baik pendengar, kita hampir berada di penghujung siaran kita.
1: Tak terasa. Ternyata 1 jam setengah, Pak.
0: Iya, 1 jam setengah.
1: Tidak terasa kalau kita enjoy.
0: Kalau enjoy itu nggak terasa banget.
1: Iya, kan?
0: Berasanya hanya setengah jam rasanya.
1: Menyapa pendengar.
0: Mm-hmm.
1: Betul.
0: Oke, kita masih ada waktu nih, mungkin 1 atau 2 penelpon yang ingin berkirim-kirim salam ya. Dan juga kita kami mohon maaf apabila lagu-lagu yang di request belum kita dapat tunaikan untuk hari ini, karena memang berhubung keterbatasan waktu. Dan juga terima kasih ya untuk semua yang sudah bergabung di Persada Indonesia untuk siang hari ini. Kita sapa juga nih, kata Bang Uya di Yudo Winangun nih, sampaikan sama Kak Deli kue bolunya yang separuh belum diantar ke rumah Pak Demang.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Pasti enak nih kue bolunya.
0: Iya tuh, ya. Enak nih kue bolunya pasti ya. Iya, Bang Uya nih ada-ada aja ya. Oke, tadi mungkin buat Pak Bonar ya di Manokwari ya, mungkin masih mendengarkan dan memonitor siaran kita nih dari ujung timur Manokwari tadi. Ya, luar biasa nih. Pasti banyak kenangan dulu ya buat Pak Bonar.
1: Itu foto waktu di Bandara Rendani ini.
0: Tentu banyak kenangan pada saat
1: banyak,
0: itu ya.
1: Baik dia.
0: Oh iya, luar biasa. Disambut baik, diajak jalan-jalan pastinya itu ya.
1: Oh pasti.
0: Pasti ya.
1: Sampai hafal.
0: Oke, untuk yang baru saja bergabung dan yang telah bergabung ya, saya ucapkan terima kasih untuk Bang Alfa Rizky, buat Mbak Lala Agustin, buat Mbak Rati dan Uncle Mutu ya. Oke, ini Uncle Mutu nih kawan lama ya, mungkin yang di Kampung Bugis itu ya. Oke, baik. Semoga saya selalu pokoknya ya. Dan juga buat Mbak Nurul Karangan 01 tadi. Oke, terima kasih like-nya. Dan juga buat Oma Love ya. Oke. Saya selalu buat brother ya, buat Jay ya. Bang Jai ya, oke. Sudah lama nih nggak bertemu, jadi terkadang saya lupa ya dengan kawan-kawan, rekan-rekan, khususnya di Kampung Bugis ya pada saat itu ya. Karena ini teman-teman waktu saya masih bujang lah gitu. Pak Sulis.
1: Memang kalau bujang tuh perbanyak teman, asik tuh.
0: Banyak saya
1: kenangan,
0: teman.
1: Iya.
0: Banyak teman di pulau-pulau.
1: Apalagi
0: gitu.
1: Apalagi kalau masih bujang suka main musik ya.
0: Iya,
1: main
0: band, bener banget.
1: Luar biasa. Banyak penggemarnya pasti.
0: Iya. Oke, juga buat Kak Titi ya, di Kak Titi Indrayatin di Telaga Biru. Acara Persada Indonesia nih Kak, udah dari 1:30 tadi. Iya, sebentar lagi kita mau selesai atau mau closing nih. Kak Titi terlambat nih masuknya. Nah, kalau Kak Titi Indrayati ini kakak iparnya Bang Uya tadi.
1: Oh, iya.
0: Tinggal di sekitaran kilometer 17 atau 18 lah gitu. Baik, sebagai persembahan kita lagu terakhir ya, dan juga sekaligus
1: pamit undur diri ya.
0: Pamit undur diri di acara Persada Indonesia. Baik, lama tidak bergabung sama Pro 1. Baik, Kak Titi nanti bergabung ya Kak Titi. Oke, kita closing acara kita di Persada Indonesia. Saya Ardian Hutabarat dan
1: Sulis
0: juga
1: Sulistianto. Mohon diri, mohon maaf kalau ada salah-salah kata yang kurang berkenan di hati pendengar ya. Kita manusia biasa.
0: Baik, demikianlah jumpa kita di Persada Indonesia. Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Persembahan lagu terakhir, Kugadaikan Cintaku.

0: Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
1: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
0: Liza Andriani.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Rika Pertiwi.
3: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
0: Rima Melati.
3: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
4: Kilau Pancasila.
6: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rek, depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum pendengar, semoga pada sore hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya senang sekali ya. Saya Rima Melati kembali hadir menemani Anda dalam program UMKM Berbicara, dalam program Beranda Asta Cita. Dan program ini pendengar merupakan ruang inspirasi yang mengangkat berbagai isu seputar perkembangan UMKM dan ekonomi masyarakat. Pendengar, kita tahu bahwa transformasi digital ini telah mengubah cara masyarakat berbelanja, kemudian bertransaksi hingga menjalankan usaha. Nah, di tengah perubahan tersebut pendengar, tentu kita tahu bahwa UMKM itu dituntut tidak hanya mampu menghasilkan produk yang berkualitas, tapi juga mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar tetap kompetitif, bisa bersaing. Nah pendengar, kita tahu juga digitalisasi ini melalui pemasaran daring maupun sistem pembayaran seperti QRIS. Nah, kini menjadi bagian penting ya dalam mendorong pertumbuhan usaha. Namun, transformasi digital tentu tidak hanya berbicara mengenai teknologi, melainkan juga kesiapan pelaku usaha dalam menghadapi perubahan. Nah, untuk membahas ini pendengar, hari ini telah hadir bersama kita ada Wan Nafisati Neha Azikra. Assalamualaikum Neha.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, gimana kabarnya pada sore hari ini? Sehat ya?
1: Iya, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah Neha, ini kan duta muda cinta bangga paham rupiah Kepulauan Riau yang tentunya aktif untuk mengedukasi masyarakat mengenai literasi sistem pembayaran dan juga penguatan ekonomi melalui semangat cinta, bangga, dan paham rupiah ya. Iya. Selamat datang di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Walaupun tiap hari hadir di Tanjung Pinang, tapi ingin juga ya memberikan edukasi kepada pendengar kita. Dan kita tahu bahwa transformasi digital ini sering ya disebut sebagai kunci agar UMKM itu mampu bertahan di tengah persaingan. Namun di lapangan masih ada juga ya pelaku UMKM itu ragu untuk memulai, takut ya. Kemudian kalau menurut Neha, ini apa tantangan terbesar yang dihadapi UMKM dalam proses transformasi digital dan bagaimana cara mengatasinya? Udah tantangan, terus tentu harus ada cara untuk mengatasinya. Silakan Neha.
1: Baik, terima kasih Mbak Rima. Untuk itu, dari menurut saya, dari tantangan terbesar itu bukan hanya terletak pada teknologinya saja, namun terdapat dari kesiapan untuk berubah dan maju. Masih ada beberapa pelaku UMKM yang merasa bahwa digitalisasi itu rumit karena masih membutuhkan biaya besar atau hanya cocok untuk usaha yang berskala besar saja. Namun, transformasi digital ini bisa dimulai dari langkah-langkah yang sederhana seperti memanfaatkan media sosial untuk media promosi, lalu berkomunikasi dengan pelanggan melalui sistem chat, pesan, hingga menggunakan pembayaran digital yang cepat dan aman. Nah, selain itu tantangan lainnya adalah literasi digital masyarakat. Pelaku UMKM itu masih perlu memahami cara memanfaatkan teknologi secara efektif, sekaligus menjaga keamanan dalam bertransaksi. Nah, oleh karena itu, edukasi dan pendampingan menjadi sangat penting agar digitalisasi tidak hanya diikuti tetapi juga dipahami manfaatnya. Ketika UMKM itu mampu beradaptasi, mereka tidak hanya bertahan saja, tetapi juga memiliki peluang memperluas pasar, meningkatkan omset, dan juga memperkuat daya saing.
0: Iya, tentu kita kalau misalnya UMKM ini kan harus siap segala sesuatunya ya, jangan iya. Kita sistemnya itu dari dulu kan manual, nah sekarang serba digitalisasi,
1: iya,
0: ya.
1: Serba digitalisasi.
0: Dan tentu setelah kita memahami bahwa transformasi digital itu bukan sekedar mengikuti tren saja ya Neha,
1: iya,
0: ya, melainkan membangun kesiapan untuk berkembang. Nah, dalam proses tersebut Neha, sistem pembayaran digital ini menjadi salah satu faktor yang ikut mendorong efisiensi usaha juga ya. Benar kan?
1: Benar.
0: Nah, tentu kita tahu juga nih, penggunaan krisan ini itu semakin luas ya. Bukan hanya, kalau dulu kan kita tahunya ya uang cash ya, pembayaran cash. Nah, menurut Neha sejauh ini, sejauh mana kris itu mampu mengubah pola pengelolaan usaha UMKM, bukan hanya dari sisi transaksi saja, tapi juga dari sisi profesionalisme dan juga keberlanjutan usaha bagi para UMKM.
1: Nah, untuk itu saya melihat kris ini, apalagi dari naungan Bank Indonesia, ini sangat memberikan dampak yang sangat jauh lebih besar daripada sekedar alat pembayaran saja. Namun ketika UMKM menggunakan kris, setiap transaksinya tuh dapat tercatat dengan lebih rapi, sehingga pelaku usaha dapat mengetahui arus kasnya dan dapat mengevaluasi penjualan dan juga dapat menyusun perencanaan usaha dengan lebih matang. Nah, selain itu kris juga meningkatkan kepercayaan konsumen. Saat ini masyarakat cenderung memilih usaha yang menyediakan berbagai pilihan pembayaran karena dianggap lebih praktis dan juga mengikuti perkembangan zaman pada saat ini. Nah, dari sisi efisiensi sendiri, transaksinya juga menjadi lebih cepat, mengurangi risiko kesalahan pengembalian uang, serta meminimalisirkan risiko kehilangan uang tunai. Artinya, kris membantu UMKM menjadi lebih profesional dalam mengelola usaha sekaligus mempersiapkan diri untuk berkembang di masa depan. Seperti itu Mbak Rima.
0: Oke, menarik sekali ya. Jadi digitalisasi itu ternyata bukan hanya tentang kemudahan, tapi juga membentuk tata kelola usaha yang lebih baik ya. Baik, Neha, sebagai duta muda cinta bangga dan paham rupiah, tentu Neha memiliki perspektif atau pandangan yang lebih luas ya mengenai peran masyarakat dalam mendukung UMKM itu seperti apa?
1: Nah, kalau dari pada saat transformasi digital ini, dari semangat cinta bangga dan paham rupiah memiliki hubungan yang sangat erat, karena dari cinta rupiah itu diwujudkan dengan menggunakan rupiah secara bertanggung jawab serta mendukung aktivitas ekonomi nasional melalui transaksi yang sehat dan juga aman. Nah, bangga rupiah tercermin ketika kita memilih membeli produk UMKM yang lokal. Nah, mempromosikan dan juga percaya bahwa karya anak bangsa mampu bersaing dengan produk lainnya. Sedangkan paham rupiah berarti kita memahami perkembangan sistem pembayaran menggunakan kris secara bijak, menjaga keamanan data pribadi dan mampu membedakan informasi yang benar agar terhindar dari penipuan digital. Jadi bagi generasi muda, bagi saya juga perannya itu sangat besar. Kita itu bisa menjadi pelanggan UMKM dan juga membantu mempromosikan produk lokal melalui media sosial dan juga mengedukasikan keluarga mengenai pembayaran digital yang aman, bahkan menciptakan inovasi yang mendukung perkembangan UMKM. Dengan langkah-langkah sederhana tersebut, kita tidak hanya memanfaatkan teknologi saja, tetapi juga ikut membangun ekonomi daerah dan juga memperkuat perekonomian Indonesia Maju Emas tahun Indonesia Emas tahun 2045.
0: Nah, itu tentu kita harus siap ya segala sesuatunya. Kalau sekarang ini pakai kris, mungkin nanti kedepannya pakai yang lain lagi aplikasinya.
1: Iya, banyak
0: ya. Nah, menurut pandangannya untuk saat ini generasi muda sekarang itu seperti apa? Apakah sudah melek ya dengan digitalisasi ini, dengan penggunaan kris ya, kemudian menjadi pelaku usaha, bukan hanya mungkin membantu, tapi menjadi pelaku usaha. Kalau menurut pandangan Neha seperti apa nih?
1: Kalau dari Neha, untuk generasi muda pada saat ini sudah banyak kemajuan dan kepekaannya lumayan sejauh ini. Karena dari segi untuk UMKM sendiri juga, generasi muda tuh masih sudah sejauh ini tuh cukup sudah mau berkembang dan juga ingin lebih baik lagi. Seperti dari kepekaannya tuh dari contoh memanfaatkan media sosial sebaik-baiknya. Nah, dari media tersebut itulah generasi muda memanfaatkannya dengan mempromosikan usaha mereka. Jadi seperti itu.
0: Jadi tidak hanya penonton atau tidak membantu mensosialisasikan, oh ini pemanfaatan digitalisasi atau pemanfaatan kris tadi ya.
1: Iya. Nah, dari hal tersebutlah ini generasi muda yang menyokongnya.
0: Jadi generasi muda itu tidak hanya menjadi penonton tapi menjadi penggerak dan pelakunya,
1: iya,
0: begitu ya.
1: Iya.
0: Nah, untuk sebagai duta muda cinta Bangga Rupiah ini Neha, ini kalau kedepannya ini kan kaitannya dengan digitalisasi, kan juga kita lihat ya di masyarakat itu ada yang mungkin hanya menggunakan kris saja, tapi ada juga yang hanya cash saja. Nah, menurutnya itu seperti apa kalau untuk kita mengikuti perkembangan zaman ini?
1: Kalau untuk perkembangan zaman pada saat ini, kita itu apalagi kita ada cinta Bangga Paham Rupiah. Nah, kita tetap memang harus mengikuti perkembangan zaman. Seperti tadi ada kris sekarang, banyak hal-hal yang terjadi sekarang ini sangat bermanfaat. Namun kita tidak boleh lupa terhadap uang tunai tersebut tadi, seperti rupiah. Nah, dari rupiah itu kan ada lambangkan nih identitas kedaulatan bangsa Indonesia. Nah, itu tidak bisa kita lupakan begitu saja. Jadi kita harus seimbang antara penggunaan kris karena mengikuti perkembangan zaman dan lebih praktis, namun juga tetap menggunakan uang rupiah kita. Nah, itu bisa diimbangi seperti itu.
0: Bagaimana caranya agar ini kan UMKM itu tidak hanya anak-anak muda, tapi juga orang-orang yang sudah lanjut usia tetap semangat untuk menjadi penggerak ekonomi. Nah, bagaimana untuk terhindar dari penipuan online?
1: Nah, kalau untuk penipuan online ini marak sekali ya. Nah, jadi untuk dari sisi itu, kita lebih bijak lagi. Seperti sekarang ini banyak nih bersebar kayak kode OTP. Nah, kode OTP itu kita harus menjaganya dan tidak boleh di-share kemana-mana. Jadi ibaratnya misal kita mau login ke mBanking atau apapun, kan muncul kode OTP. Nah, jadi itu cukup di kita saja, jadi tidak kita salin kemana-mana dan kita share kemana-mana, karena itu merupakan data pribadi kita. Nah, dari hal tersebut, dari celah-celah tersebutlah makanya terjadi penipuan, karena kita kurangnya ketelitian terhadap menyimpan data pribadi kita, seperti kode OTP, hal dari hal terkecil tersebut.
0: Jadi UMKM harus melek digital berarti ya?
1: Ya, melek digital, bukan hanya sekedar kode OTP saja, namun dari segi KTP. KTP banyak sekali kan, kayak kita kadang tidak sadar ada link-link ini kita pencet saja. Nah, itu kita harus lebih berhati-hati kembali, seperti itu.
0: Nah, kedepannya menurut Neha, bagaimana UMKM ini bisa naik kelas? Di samping melek digital, juga harus naik kelas ya? Jangan seperti itu aja, tentu harus ada perkembangan gitu.
1: Iya. Nah, dari naik kelas, untuk naik kelas sendiri, agar UMKM kita naik kelas, seperti dari yang pertama tadi, melek terhadap literasi digital. Nah, kita harus melihat perkembangan-perkembangan yang tidak hanya stagnan di situ-situ saja. Jadi seperti dalam pengelolaan uang itu sekarang sudah banyak nih, kayak si Apik. Nah, itu pengelolaan uang kita bisa menggunakan aplikasi tersebut, agar seperti pada saat zaman dulu itu kan masih menggunakan buku pembukuan. Nah, pembukuan
0: manual,
1: itu masih belum ibaratnya belum aman lah ya kan. Kadang tiba-tiba kita nggak tahu, tiba-tiba jadi basah bukunya. Nah, jadi dengan si Apik ini kita bisa menggunakannya untuk pengelolaan dari UMKM. Nah, juga setelah itu kita juga melihat nih dari tren-tren itu kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Tren-tren tersebut bukan kita hanya plek tren saja, tapi kita modifikasi kembali. Jadi seperti apa agar seperti kayak misalnya kita jualan, nah itu kita modifikasi kembali untuk media promosinya seperti itu. Nah, jadi kita harus lihat juga tren-tren yang ini diolah lagi secara bijak seperti itu.
0: Jadi UMKM ini di samping melek digital juga paham juga pembukuan ya?
1: Iya, harus paham juga pembukuan.
0: Jadi kan tidak dicampur antara uang pribadi dan uang usaha.
1: Iya.
0: Jadi tidak hanya menggunakan buku sekarang ya, istilahnya
1: iya,
0: Apik ya.
1: Si Apik.
0: Lagi?
1: Nah, juga
0: ada
1: banyak
0: lagi.
1: Ada kayak Excel kan sekarang sudah bisa digunakan dengan secara pembukuan kan. Misalnya kalau kita belum memahami si Apik tersebut, kita bisa menggunakan Microsoft Excel. Nah, juga banyak nih kayak Notion, aplikasi-aplikasi yang sangat memadai. Nah, dari Neha juga belajar, kayak mau belajar aja bisa menggunakan itu, apalagi kita pembukuan bisa kita catat, kita list di HP sudah banyak gitu. Jadi kita tinggal login ke akun email, jadi bisa tersimpan data-data kita. Jadi kita ibaratnya ingat email kita, jadi tersimpan, tidak akan pernah hilang seperti itu.
0: Jadi data pelanggan juga bisa disimpan ya?
1: Bisa kita simpan.
0: Baik Neha, nah di akhir perbincangan kita di sore hari ini, UMKM berbicara, apa pesan Neha untuk UMKM kita dan juga untuk generasi muda?
1: Nah, untuk dari Neha sendiri, yang paling penting adalah kita harus selalu peka terhadap keadaan sekitar, lalu juga peka terhadap perkembangan zaman pada saat ini. Jangan kayak kita harus apa namanya memilah dari berita-berita dan informasi-informasi agar UMKM-UMKM dan juga generasi muda itu bisa menjadi generasi maju.
0: Oke, terima kasih.
1: Siap menjadi Indonesia emas.
0: Iya, sukses selalu ya buat Neha. Dan Neha sebagai Duta Muda Cinta Bangga Paham Rupiah Kepulauan Riau, dan tentu terus meningkatkan wawasan dan inspirasi yang terus ditingkatkan lagi dan bisa berbagi kepada pendengar Prosatu RRI Tanjung Pinang ya. Dan tentu kita harapkan perbincangan kita pada hari ini memberikan pemahaman dalam transformasi digital. Ini bukan sekedar perubahan teknologi, tetapi juga kesempatan bagi UMKM untuk naik kelas ya. Dengan memanfaatkan sistem pembayaran digital secara bijak dan terus mendukung produk lokal, dan tentu kita turut juga untuk memperkuat perekonomian Indonesia melalui semangat cinta, bangga, dan paham rupiah.

Dengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, akan berkumandang seruan azan tanda masuknya fardu salat asar untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu pada hari ini pukul 15 lewat 33 menit waktu Indonesia Barat.

0: kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Insyaallah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala khina yasma'un nida Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'ashu maqaman mahmudan ladzi wa'adta halat lahu safa'ati yaumal qiyamah. Hadis rawahul Bukhari.
2: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari sholat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi. Bangkitkanlah dia di hari kiamat di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari.

Pendengar, kita masih di acara Beranda Asta Cita UMKM Bicara. Nah, pendengar, ketika kita berbicara tentang usaha lokal, mungkin yang terbayang adalah warung di sudut kampung ya. Kemudian pedagang di pasar tradisional, pengrajin, nelayan, petani, hingga pelaku UMKM yang setiap hari berjuang memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, meski terlihat sederhana, pendengar, usaha-usaha inilah yang menjadi tulang punggung perekonomian bangsa. Mereka membuka lapangan pekerjaan, kemudian menggerakkan roda ekonomi, sekaligus juga menjaga kekayaan budaya dan kearifan lokal ini tetap hidup. Nah, pendengar, di tengah perekonomian ini tentu kita tahu bahwa perkembangan teknologi yang begitu pesat ya, usaha lokal menghadapi tantangan sekaligus juga peluang. Dan tantangannya adalah persaingan yang semakin terbuka. Kini masyarakat dapat membeli produk dari mana saja hanya melalui telepon genggam. Namun di balik tantangan itu, pendengar, tentu terbuka kesempatan yang sangat besar juga bagi pelaku usaha lokal untuk memperluas pasar hingga tingkat nasional bahkan internasional. Nah, kita tahu bahwa digitalisasi ini menjadi salah satu kunci utama, dan saat ini tidak sedikit ya pelaku UMKM itu yang berhasil meningkatkan omsetnya hanya karena mulai memanfaatkan media sosial. Kemudian juga kita tahu ya pembayaran digital yang tentu tadi sudah kita perbincangkan bersama Duta Muda Bangga Cinta Paham Rupiah bersama Neha tadi. Nah, pendengar, produk yang sebelumnya hanya dikenal di lingkungan sekitar, nah kini dapat dipesan oleh pelanggan dari berbagai daerah. Dan tentu hal ini menunjukkan bahwa teknologi bukanlah ancaman, melainkan alat yang dapat membantu usaha lokal berkembang lebih cepat lagi.

Ya, selamat sore untuk pendengar yang saat ini sedang mendengarkan ya, baik di RRI Digital atau juga di radio dan di live chat saya Rima Melati Azahra. Selamat sore buat Alfa Rizky, ada juga Bang Jono ya. Selamat sore. Baik pendengar, kita masih ya untuk menyampaikan tentang ekonomi lokal, produk-produk lokal yang tentunya harus berkembang. Dan kita tahu bahwa perkembangan teknologi tentu harus diiringi dengan peningkatan kualitas produk ya. Di mana konsumen saat ini tidak hanya melihat harga, tetapi juga memperhatikan kualitas produk kita, kemasannya ya. Kemudian selain kemasan juga dari segi pelayanan hingga cerita di balik sebuah produk itu. Nah, oleh karena itu pendengar, pelaku usaha perlu terus berinovasi agar mampu bersaing tanpa meninggalkan ciri khas daerah. Nah, bagi daerah seperti Kepulauan Riau, tentu kita tahu bahwa potensi usaha lokal itu sangat besar sekali. Mulai dari hasil perikanan, kemudian kuliner khas Melayu, kerajinan tangan juga, hingga sektor pariwisata yang terus berkembang. Nah, jika dikelola dengan baik, tentu potensi tersebut bukan hanya memberikan keuntungan bagi pelaku usaha mendengar, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Nah, tentu di sini peran generasi muda juga menjadi faktor yang sangat menentukan. Anak-anak muda saat ini kita tahu memiliki kreativitas tinggi ya, dan lebih akrab dengan teknologi digital. Mereka dapat menjadi motor penggerak lahirnya berbagai usaha baru yang inovatif dan juga menggabungkan kearifan lokal dengan kreativitas modern. Ini tentu akan menghasilkan produk yang memiliki daya saing tinggi sekaligus tetap mencerminkan identitas daerah.

Pendengar, saat ini sudah menunjukkan pukul 15:53 waktu Indonesia Barat. Pendengar, masa depan usaha lokal itu bukan hanya ditentukan oleh besarnya modal ya, tetapi juga oleh semangat untuk terus belajar, untuk terus beradaptasi dan juga berinovasi. Dunia terus berubah dan pelaku usaha yang mampu mengikuti perubahan itu tentu akan memiliki peluang yang lebih besar lagi untuk bertahan dan juga berkembang. Tidak ada usaha yang terlalu kecil untuk sukses. Selama dijalankan dengan tekun, kreatif, dan juga konsisten, pasti akan sukses ya. Mari kita jadikan usaha lokal sebagai kebanggaan bersama dengan mencintai produk dalam negeri, meningkatkan kualitas, juga memanfaatkan teknologi, dan juga memperkuat kolaborasi. Nah, kita sedang membangun pondasi ekonomi Indonesia yang lebih kuat, yang lebih mandiri, dan juga berdaya saing. Demikian pendengar perbincangan kita kali ini mengenai transformasi digital, kris masa depan usaha lokal, masa depan ekonomi Indonesia. Semoga dapat memberikan inspirasi bagi kita semua untuk terus mendukung dan juga mengembangkan usaha lokal di lingkungan masing-masing. Karena ketika usaha lokal tumbuh, masyarakat ikut sejahtera dan daerah kita semakin maju, tentu Indonesia menjadi semakin kuat.

0: Hai. Namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan berita COVID-15 Padang Prabu.
1: Ya, insya Allah nanti akan berproses untuk dibangun. Informasinya mungkin dalam waktu dekat untuk

0: Cari berita, 6 daerah di Sumbar segera bangun sekolah rakyat terintegrasi. Kasus kekerasan seksual pada anak terus meningkat di Kabupaten Bintan. Dan inilah warta berita Korwil 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi hari ini Senin 3 Agustus 2026 bersama saya Edrianto Jasman. Kembali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari RRI Padang. Setelah Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT beroperasi di Kabupaten Dramasraya, 6 daerah lain di Sumatera Barat bersiap membangun fasilitas serupa. Program ini ditujukan untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Reporter Dodik Setio menyerukan laporannya.
1: 6 kabupaten di Sumatera Barat menyusul membangun Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT setelah beroperasinya RRT di Kabupaten Dharmasraya. Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial BBPPKS Padang, Wildan Humaidi, pagi tadi mengatakan keenam daerah tersebut yakni Pesisir Selatan, Solo, Solo Selatan, Padang Pariaman, Tanah Datar, dan Kabupaten 50 Kota. Wildan mengatakan pembangunan SRT dilakukan setelah Kementerian Pekerjaan Umum memastikan kelayakan lokasi dan status kepemilikan lahan. Salah satunya di Tanah Datar, tepatnya di Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru dengan luas lahan 16 hektar yang rencananya mampu menampung 3.000 siswa. Fasilitas SRT akan dibangun dengan standar yang sama, meliputi ruang kelas, asrama siswa, rumah susun guru dan tenaga kependidikan, sarana olahraga, dapur, tempat ibadah, hingga fasilitas pendukung lainnya.
2: Di tahun 2026, 6 titik lokasi yang ada di Sumatera Barat, yang insya Allah nanti akan berproses untuk dibangun. Informasinya mungkin dalam waktu dekat untuk Tanah Datar yang mungkin sedang proses penyeliaan ataupun proses verifikasi dari tim PU.
1: Wildan menjelaskan calon siswa SRT mengacu pada data terpadu sosial ekonomi nasional atau DTSN, khususnya keluarga miskin dan miskin ekstrim pada desil 1 dan 2. Penjangkauan dan verifikasi calon siswa dilakukan pendamping PKH bersama Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan Badan Pusat Statistik. Dodi Istio melaporkan.
0: Sekolah terintegrasi Merah Putih di Rempang, Kota Batam akan dibangun di atas lahan seluas 18,5 hektar dengan target selesai pada 2028. Selain menerima siswa secara nasional, anak-anak tempatan Rempang dan Galang juga turut dijadikan prioritas sebagai siswa didik. Seperti disampaikan Ahmad Rifai Kasim dari RRI Batam.
3: Pemerintah kini tengah menggalakkan pendidikan melalui beberapa layanan termasuk menggalakkan pembangunan sekolah-sekolah unggulan. Salah satunya ialah Sekolah Terintegrasi Merah Putih yang kini telah digesa di kawasan Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam. Sekolah Terintegrasi Merah Putih yang mengusung konsep terintegrasi dinilai dapat mengoptimalkan aktivitas pembelajaran, sehingga perlu ada proses seleksi untuk masuk ke sekolah berkonsep boarding school di lahan seluas 18,5 hektar ini. Namun, ada opsi prioritas bagi anak Rempang dan Galang untuk masuk ke sekolah yang berdekatan dengan kawasan Rempang Eco City itu. Wali Kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam Amsakar Ahmad menyebut, Sekolah Terintegrasi Merah Putih memiliki standar lebih baik dibandingkan dengan sekolah rakyat yang sama-sama digalakkan oleh pemerintah pusat, sehingga diperlukan seleksi bagi putra-putri untuk masuk ke sekolah tersebut. Namun Amsakar menjanjikan adanya perlakuan khusus bagi warga Rempang dan Galang untuk mendaftar di sekolah tersebut.
4: Sekolah Terintegrasi

Sekolah Terintegrasi Merah Putih hadir sebagai kawasan pendidikan yang mengusung konsep saling terhubung, sehingga seluruh aktivitas pembelajaran dan pengembangan peserta didik dapat langsung secara optimal dalam satu kawasan yang saling terkoneksi. Deputi Infrastruktur Badan Pengurusan Batam Maurice Limanto menyebut Sekolah Terintegrasi Merah Putih yang rencananya dibangun di kawasan Rempang seluas 18,5 hektar ini akan mencakup SD, SMP, dan juga SMA.

0: proses pembangunan sekolah terintegrasi di Rempang saat ini berada di tahap pemenuhan persyaratan administrasi, meliputi penyelesaian perizinan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, serta persetujuan bangunan gedung atau PBG. Sekolah ditargetkan selesai dan mulai menerima siswa pada 2028 mendatang. Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
1: Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis memastikan perbaikan gedung SMP Negeri 1 Bandar Laksamana yang rusak akibat diterjang angin puting beliung akan segera dilakukan. Dari RRI Bengkalis, Muhammad Iqbal menurunkan laporannya.
2: Dinas Pendidikan Kabupaten

0: targetnya gambarnya ya akhir tahun ini sih ya, karena kan mas sekarang sesuanya masih numpang di SD1. Kasian guys, masih siswa baru ya numpang ya.
1: Sementara itu Kepala SMP Negeri 1

0: aman dan tertib.
1: Kami berharap proses pemulihan dan perbaikan fasilitas sekolah dapat segera selesai sehingga kegiatan belajar mengajar dapat kembali dilaksanakan di sekolah kami sendiri.
0: Yura menambahkan pihak sekolah masih menunggu surat resmi dari pemerintah pusat sebagai dasar pelaksanaan pembangunan. Sedikitnya 9 ruangan akan diperbaiki, di antaranya ruangan perpustakaan dan sejumlah ruang kelas yang mengalami kerusakan akibat angin puting beliung. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Bintan terus meningkat hingga pertengahan tahun 2026. Pemerintah terus memperkuat pendampingan korban sekaligus upaya pencegahan.

0: hingga pertengahan tahun 2026. Pemerintah Kabupaten Bintan mengajak semua pihak memperkuat pengawasan dan pencegahan. Hal itu disampaikan oleh Kepala DP3AP2KB Kabupaten Bintan Ariyati. Dia mengatakan setiap korban mendapat pendampingan sejak proses awal di kepolisian, kejaksaan hingga persidangan. Selain itu korban juga mendapat layanan pemulihan, di mana jika diperlukan anak akan dirujuk ke fasilitas kesehatan sesuai hasil asesmen. Hingga Juli 2026 jumlah kasus yang ditangani mencapai 31 kasus. Kecamatan Bintan Timur menjadi wilayah dengan kasus terbanyak dan disusul Bintan Utara.
1: Untuk peran BPPGK di sini selain mendampingi, tapi kami juga memberikan rujukan jika memang berdasarkan asesmen permintaan dari kejaksaan, misalnya harus ada tem, nanti dirujuk ke SPKO. Kemudian untuk anak yang memang memiliki trauma, dirujuk ke RSJKO maupun ke SUD sekolah kita yang sedang kami bekerja sama.
0: Sementara itu Bupati Bintan Robi Kurniawan mengatakan pencegahan dilakukan melalui edukasi kepada anak, orang tua, dan masyarakat. Pemkab juga melibatkan forum anak, duta jenre, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta memanfaatkan siaran radio untuk mengajak masyarakat berani melapor jika menemukan dugaan kekerasan terhadap anak.
2: Kemudian untuk orang tua juga perlu kita sampaikan bahwa pengawasan guru itu kan mungkin hanya sampai jam pulang sekolah. Nah, setelah itu juga kembali ke keluarga. Nah, ini memang perlu kolaborasi.
0: Robi Kurniawan juga mengajak seluruh masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap anak. Ia juga meminta setiap dugaan kekerasan terhadap anak segera dilaporkan agar dapat ditangani sejak dini dan tidak menimbulkan korban berikutnya. Penilda Valentra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansharullah menyampaikan pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru sebagai penghubung mobilitas dan logistik perlu didukung sinergitas seluruh pihak. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan dari RRI Bukit Tinggi.
4: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendorong percepatan pembangunan jalan tol Pekanbaru Padang, khususnya ruang Bukit Tinggi Padang Panjang Sicincin. Gubernur Mahyildi menegaskan hal ini merupakan bagian dari proyek strategis nasional, mengingat ruas jalan tol tersebut membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan pihak terkait lainnya. Gubernur Sumatera Barat itu juga menjelaskan, pembangunan ruas Cincin Padang Panjang Bukit Tinggi telah direncanakan sejak 2024. Hal inilah menjadi momentum untuk menyamakan persepsi, sekaligus mencari solusi atas berbagai kendala di lapangan. Mengingat tantangan dalam proyek infrastruktur merupakan hal yang wajar, namun dengan komunikasi dan kolaborasi yang baik, maka setiap persoalan dapat terselesaikan. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansharullah juga berharap agar percepatan proyek dapat berjalan lebih optimal, serta berdampak pada peningkatan konektivitas serta pertumbuhan ekonomi daerah.
5: Kecamatan Tambang Rejo masih ada

0: Polres Bukit Tinggi Sicincin. Saat ini tengah dipersiapkan oleh PT Hutama Karya, mencakup studi kelayakan, analisis dan pak lingkungan atau AMDAL, hingga pembebasan lahan. Ayan Marfauzan melaporkan.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Kembali ke Padang, pendengar, upaya meningkatkan cakupan pemeriksaan kesehatan masyarakat Puskesmas Air Santo Kota Pariaman menghadirkan inovasi lapak cek kesehatan gratis CKG Santo. Melalui layanan jemput bola, masyarakat dapat memperoleh pemeriksaan kesehatan tidak hanya di puskesmas dan sekolah, tapi juga melalui kunjungan langsung ke rumah. Elan Silvia Sari menyampaikan laporannya.
3: Kepala Puskesmas Air Santo Kota Pariaman Isnini Warni pagi tadi mengatakan setiap masyarakat berhak memperoleh layanan cek kesehatan gratis CKG satu kali dalam setahun. Namun pemanfaatan layanan tersebut masih belum optimal karena belum semua masyarakat yang datang ke Puskesmas mengikuti pemeriksaan kesehatan. Menurutnya kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya masih rendahnya minat dan kesadaran masyarakat untuk melakukan screening kesehatan serta keterbatasan waktu untuk berkunjung ke puskesmas. Melalui layanan lapak CKG, Puskesmas Santok menghadirkan layanan kesehatan yang lebih dekat dengan masyarakat. CKG tidak hanya tersedia di puskesmas dan sekolah, tetapi juga dapat diperoleh melalui kunjungan ke rumah. Tujuannya mempermudah masyarakat memperoleh pemeriksaan kesehatan secara berkesinambungan. Pelaksanaan lapak CKG melibatkan tenaga kesehatan Puskesmas Air Santok bersama Kader Posyandu sebagai bagian dari penguatan layanan kesehatan primer.
4: Tapi dalam pelaksanaannya, belum semua masyarakat yang berada di wilayah kerja Puskesmas Air Santo melaksanakan pemeriksaan CKG ke Puskesmas. Karena beberapa faktor, seperti paskes di luar Puskesmas, belum adanya minat dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan CKG, tidak mempunyai waktu untuk berkunjung di Puskesmas, dan takut untuk melaksanakan screening kesehatan di Puskesmas.
3: Lebih lanjut, Isnili mengatakan pemeriksaan yang diberikan dalam lapak CKG meliputi pengukuran antropometri, pemeriksaan tekanan darah, wawancara riwayat kesehatan, screening faktor risiko penyakit menular dan tidak menular, pemeriksaan laboratorium, serta pemeriksaan lain yang disesuaikan dengan kelompok usia dan kondisi kesehatan masyarakat. Elan Sylvia Sari melaporkan.
2: Ya, benar, sebanyak 4.950 peserta BPJS Kesehatan gratis di Kabupaten Natuna akan dinonaktifkan sebagai bagian dari penyesuaian penerima bantuan iuran daerah. Selengkapnya dilaporkan Analia Widi dari RRI Ranai.
5: Pemerintah Kabupaten Natuna berencana mengurangi sekitar 4.950 peserta BPJS Kesehatan yang selama ini iurannya ditanggung melalui anggaran pemerintah dan belanja daerah APBD. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna Hikmat Aliansa menjelaskan bahwa kebijakan tersebut diambil sebagai langkah efisiensi anggaran.
6: Dengan kondisi keuangan yang sampai saat ini masih artinya dari pusat itu terjadi tunda sahur dan lain sebagainya. Jadi kita dari pemerintah Kabupaten Natuna akan mengurangi peserta BPJS, ya, peserta BPJS yang dibiayai oleh Pemda. Kenapa? Kita menganggap ada beberapa masyarakat yang mampu, itu diharapkan itu mereka membayar sendiri biayanya.
5: Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Natuna Ira Triwahyuni mengatakan pihaknya telah menerima usulan penonaktifan peserta dari pemerintah Kabupaten Natuna dan saat ini terus melakukan sosialisasi terkait hal itu.
7: Jadi informasi untuk usulan penonaktifan ini kami sudah terima dari sejak bulan Mei 2026 ya, itu. Jadi kita sudah terima informasinya dan kita sudah menindaklanjuti sampai sudah beberapa kali rapat juga untuk menentukan kesepakatan bersama apa yang harus kita lakukan.
5: Saat ini terdapat lebih dari 32.000 peserta BPJS Kesehatan yang iurannya ditanggung pemerintah Kabupaten Natuna dengan anggaran sekitar kurang lebih 14 miliar rupiah per tahun, dan pengurangan sekitar 4.950 peserta diperkirakan dapat menghemat anggaran hingga 2 miliar rupiah per tahun. Analia Widi melaporkan.
2: Pemerintah Pemerintah Kota Pekanbaru siapkan anggaran sekitar 13 miliar rupiah untuk penyediaan seragam sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP dari keluarga kurang mampu. Berikut disampaikan Haryo Gunawan dari RRI Pekanbaru.
8: Pemerintah Kota Pekanbaru mengalokasikan anggaran lebih dari 13 miliar rupiah untuk program seragam sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP yang berasal dari keluarga kurang mampu. Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk mengurangi beban biaya pendidikan sekaligus memastikan seluruh anak dapat bersekolah tanpa terkendala biaya pembelian seragam. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan program tersebut telah disiapkan dan anggarannya sudah tersedia. Menurutnya pemerintah ingin menghilangkan berbagai beban yang selama ini dirasakan masyarakat khususnya di sektor pendidikan.
9: Kami sedang menggagas dan insya Allah ini berjalan, sudah ada anggarannya. Saya tidak mau lagi tentang persoalan yang membebankan masyarakat, khususnya tentang pendidikan. Bagi sekolah itu satu anak berapa? 1,5 juta. Jadi itu kita sudah menganggarkan hampir lebih 13 miliar untuk bagi anak sekolah gratis satu paket untuk SD dan SMP sesuai kewenangan Kota Pekanbaru.
8: Salah seorang warga Pekanbaru, Nisa, menyambut baik program tersebut. Menurutnya bantuan seragam gratis akan sangat membantu keluarga, terutama tahun ajaran baru ketika kebutuhan pendidikan anak meningkat.
10: Iya, alhamdulillah ya, terima kasih juga kepada pemerintah yang udah memberikan kebijakan ini. Jadi saya dan suami saya terbantu untuk anak-anak, kebetulan ya anak kami banyak ya. Jadi alhamdulillah dibantu sama pemerintah, terima kasih.
8: Pemerintah Kota Pekanbaru berharap program seragam sekolah gratis dapat meningkatkan akses pendidikan yang lebih merata bagi seluruh anak, khususnya dari keluarga kurang mampu. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
2: Pemerintah Kabupaten Bintan diharapkan dapat mengkaji ulang atau menurunkan harga sejumlah item komoditas kebutuhan pokok dan penting lainnya agar tidak terdampak terhadap masyarakat. Dari RRI Tanjung Pinang, Febrian Syah menurunkan laporannya.
11: Direktur Utama CV Rizky Biokas Abadi, Bibi Firda, selaku salah satu distributor bahan pokok di Kijang Bintan Timur, Kabupaten Bintan, mengakui prihatin terhadap kondisi masyarakat yang harus menghadapi tingginya harga-harga kebutuhan pokok dan penting lainnya saat ini. Menurutnya dampak dari kenaikan ini sangat terasa pada lusuhnya aktivitas jual beli di sejumlah pedagang pasar tradisional. Kondisi penurunan omset penjualan ini diakui sudah terjadi dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir. Guna mengatasi situasi yang kian memberatkan tersebut, para pelaku usaha berharap pemerintah dapat mengkaji ulang atau menurunkan harga sejumlah item komoditas agar tidak berdampak terhadap masyarakat.
12: Ya, sepi. Agak menurun penjualan baik di hotel ataupun di masyarakat agak menurun dalam sejak kayak beberapa bulan ini. Mungkin depannya bisa normal kembali sih, maunya seperti itu sih Pak.
11: Menurut Kepala Dinas Operasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian DKUPP Kabupaten Bintan, Asukri, guna memberikan kenyamanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok dan penting lainnya di wilayah Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, DKUPP Bintan terus melakukan monitoring dan evaluasi kebutuhan pokok bersama Satuan Tugas Satgas Pangan.
13: Ya, harapannya supaya ketersediaan stok barang bagi masyarakat di rumah tersedia. Kemudian masyarakat kita juga mendapatkan harga yang memang sesuai dengan harga pasar.
11: Kepala Dinas DKUPP Kabupaten Bintan Asuklin menyampaikan setiap hasil monitoring akan menjadi bahan evaluasi dalam menyusun langkah-langkah antisipasi apabila ditemukan adanya kenaikan harga atau potensi kelangkaan komoditas tertentu. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
2: Ya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP 2KB Sumatera Barat ajak seluruh pihak lindungi perempuan dan anak. Seperti dilaporkan rekan Joni Barbeta dari RRI Bukit Tinggi.
14: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP 2KB Provinsi Sumatera Barat, Dr. Herlin Sridiani mengungkapkan berbagai persoalan sosial yang masih menjadi perhatian serius saat ini di Ranah Minang. Menurut Herlin Sridiani, bahwa DP3 PPKB saat ini terus menangani beragam kasus yang berkaitan dengan perempuan, anak dan keluarga, di antaranya kekerasan terhadap anak, kekerasan dalam rumah tangga KDRT, stunting, pekerja anak di bawah umur, tawuran, pernikahan dini, perundungan bullying hingga persoalan yang berkaitan dengan LGBT. Ia menegaskan penyelesaian berbagai persoalan tersebut tidak dapat dibebankan hanya kepada DPTIA PPKB. Dibutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat agar upaya pencegahan dan penanganan dapat berjalan secara efektif. Dan peran alim ulama, nenek mama, tokoh masyarakat, keluarga, dunia pendidikan hingga pemerintah daerah setempat sangat penting. Semua pihak harus bekerja sama dan tidak saling menyalahkan atas berbagai persoalan yang terjadi saat ini.
15: Yang lebih efektif lagi adalah kita harus melakukan antisipasi, kita harus melakukan pencegahan supaya jangan ada kejadian-kejadian baru lagi. Jadi dari hulu sampai ke hilir harus kita lakukan secara bersama-sama. Jadi kita lakukan pencegahan, kemudian kalau terus terjadi juga, kita juga lakukan pendampingannya.
14: Untuk itu, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menekan angka berbagai permasalahan sosial yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia SDM di Sumatera Barat. Joni Marbeta melaporkan.
1: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Menuju Batam, pendengar, pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di Batam berlangsung tertib dan tanpa praktik perpeloncoan. Reporter Nurul Mahfud menurunkan laporannya.
16: Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah di Batam berjalan lancar dengan mengedepankan kegiatan edukatif. Seluruh rangkaian kegiatan difokuskan pada pengenalan lingkungan sekolah, tata tertib, dan pembentukan karakter peserta didik. Pemerhati pendidikan Saiful Katibang menilai pelaksanaan MPLS tahun ini di Batam sudah berjalan baik tanpa adanya perpeloncoan. Ia berharap kegiatan tersebut ke depan semakin edukatif dan tidak lagi menggunakan atribut tertentu yang dapat merepotkan peserta didik.
17: Jadi secara umum kita harus memberikan apresiasi lah kepada penyelenggara, Kementerian Pendidikan Dasar, Menengah, beserta seluruh pemerintah daerah, termasuk sekolah-sekolah ya, baik yang di Batam, Kepri, dan lain lokasi, yang sebenarnya telah berupaya menerapkan konsep MPLS ramah. Ya, dibanding beberapa tahun lalu ya, kita bisa melihat bahwa perubahan yang cukup signifikan lah dalam penyelenggara MPLS agar MPLS ini menjadi titik awal kesuksesan siswa. Ya.
16: Menurut Saiful, MPLS juga menjadi momentum bagi siswa baru untuk mengenal budaya sekolah, tenaga pendidik, serta berbagai kegiatan yang akan dijalani selama proses belajar. Pendekatan tersebut diharapkan membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan barunya. Pelaksanaan MPLS yang aman dan nyaman diharapkan dapat terus dipertahankan sehingga peserta didik dapat memulai tahun ajaran baru dengan semangat yang positif. Nur Mahfud melaporkan.
2: Ya, pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Bengkalis mulai dikarantina atau masuk ke pemusatan latihan paskibra luar Bengkalis difasilitasi untuk menuju pemondokan karantina. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza dari RRI Bengkalis.
18: Sebanyak 75 anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka Kabupaten Bengkalis tahun 2026 menjalani karantina. Seluruh peserta akan dipusatkan di Hotel Pantai Marina Bengkalis hingga pelaksanaan tugas pengibaran bendera merah putih pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus mendatang. Para bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis Salahuddin mengatakan pemusatan karantina di Hotel Pantai Marina dipilih karena lokasi berdekatan dengan pusat latihan serta lapangan Tugu Bengkalis yang menjadi lokasi pelaksanaan upacara pengibaran bendera dan penurunan bendera. Menurut Salahuddin, peserta paskibraka yang berasal dari luar Pulau Bengkalis juga telah difasilitasi transportasi menuju lokasi karantina. Fasilitas tersebut disiapkan agar seluruh peserta dapat tiba tepat waktu dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan sejak hari pertama.
19: Pemondokan paskibraka tahun 2006 ini kita lokasikan tempatnya di Pantai Marina Hotel Bengkalis. Itu mulai masuknya tanggal 1 Agustus dari Mandau, titik kumpulnya di Mandau. Kita akan fasilitasi dengan pakai bus, sebanyak 2 bus, karena pesertanya sekitar 48 orang.
18: Sementara itu, Revan, salah satu anggota Paskibraka Bengkalis tahun 2026 asal Kecamatan Mandau, secara tegas mengatakan terpilihnya menjadi anggota Paskibraka Bengkalis membuat bangga orang tua dan juga sekolah. Mengatakan ia telah giat berlatih selama setengah tahun lalu.
20: Alhamdulillah, semua usaha tersebut membuahkan hasil. Saya dipercaya menjadi bagian dari Paskibraka ini.
18: Melalui karantina dan pelatihan tersebut, diharapkan seluruh anggota Paskibraka mampu menjalankan tugas sebagai pengibar bendera merah putih dengan disiplin, penuh semangat dan tanggung jawab, serta semangat nasionalisme yang tinggi. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
2: Open Turnamen Olahraga Kecamatan Bunguran Utara saat ini resmi digelar di Desa Kelarik, Utara setelah sempat tertunda selama setahun akibat efisiensi anggaran. Selengkapnya dilaporkan Marjani dari RRI Ranai.
0: Open turnamen olahraga di Desa Kelari Utara resmi digelar setelah sempat tertunda selama setahun akibat efisiensi anggaran. Selain mempertandingkan berbagai cabang olahraga, turnamen tahun ini juga menghadirkan lomba permainan tradisional gasing sebagai upaya melestarikan budaya lokal. Kegiatan ini menjadi ajang pembinaan olahraga sekaligus mempererat silaturahmi antar warga di wilayah Kecamatan di Natuna. Kepala Desa Kelari Utara, Kecamatan Bunguran Utara, Zapriden mengatakan turnamen olahraga ini dilaksanakan secara bergilir di desa-desa yang ada di wilayah tersebut.

0: peserta agar menjunjung tinggi sportivitas selama bertanding. Menurutnya, semangat kebersamaan dan persaudaraan harus menjadi tujuan utama di samping mengejar prestasi.
1: Persaudaraan dan kebersamaan harus tetap menjadi yang utama. Tunjukkan kemampuan terbaik saudara-saudara dengan sikap yang santun dan menghormati keputusan wasit.
0: Melalui turnamen ini, Wakil Bupati Natuna berharap mampu melahirkan atlet-atlet potensial dari Bumerang Utara sekaligus mempererat hubungan antar desa. Kian Marjani melaporkan.
2: Ya, kejuaraan nasional Kejurnas Tenis Junior Pelti Riau TDP Cup 2026 resmi berakhir kemarin dengan melahirkan sederet juara baru dari berbagai kelompok umur setelah menghadirkan persaingan sengit di lapangan. Dari RRI Pekanbaru, Khairani Januarini melaporkan.
3: Kejuaraan nasional Kejurnas Tenis Junior Pelti Riau TDP Cup 2026 resmi berakhir dengan melahirkan sederet juara di berbagai kelompok umur. Turnamen yang digelar di lapangan tenis PTPN 4 Pamko dan Belalang Tenis Akademi Pekanbaru itu menjadi ajang pembuktian kemampuan petenis muda sekaligus wadah pembinaan atlet menuju level yang lebih tinggi. Sebanyak 150 atlet dari 6 provinsi ambil bagian dalam kejuaraan tersebut. Para peserta berasal dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Kepulauan Riau, dan tuan rumah Provinsi Riau. Ketua Umum Pengurus Provinsi Pelti Riau, HM Rafi, mengapresiasi semangat seluruh peserta yang telah menampilkan permainan terbaik selama kejuaraan berlangsung.
4: Yang menang yang jadi juara tidak usah sombong, ya. Tapi tingkatkan prestasi. Yang kalah tak usah bersedih, ya. Tetap berlatih, semangat berlatih.
3: Sementara itu, salah seorang orang tua atlet peserta kejuaraan nasional Kejurnas Tenis Junior Pelti Riau TDP Cup 2026, Aldi mengaku tetap mengapresiasi penyelenggaraan turnamen tersebut, meski anaknya belum berhasil meraih gelar juara. Menurutnya, kejuaraan seperti ini sangat penting untuk mengukur perkembangan kemampuan atlet-atlet junior sekaligus menjadi bekal evaluasi menghadapi kompetisi berikutnya.
5: Yang penting usahanya sudah maksimal dan mungkin kegiatan seperti ini mungkin bisa terus diperbanyak lagi, dirutinkan lagi agar atlet-atlet muda, anak kita bisa makin berpengalaman untuk di bidang kejuaraan tenis.
3: Melalui penyelenggaraan Kejurnas secara berkelanjutan, diharapkan semakin banyak petenis muda berbakat yang lahir dan mampu mengharumkan nama Riau maupun Indonesia di berbagai ajang nasional hingga internasional. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

0: Perkembangan sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sehari berita Korwil hari ini. 6 daerah di Sumber segera bangun sekolah rakyat terintegrasi. Kasus kekerasan seksual pada anak terus meningkat di Kabupaten Bintan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Adrianto Jasman mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita akan mengetahui informasi cuaca yang akan disampaikan oleh Prakirawan BMKG Tanjung Pinang, dan kita sudah terhubung dengan Fadris ya. Assalamualaikum, selamat sore Mas Fadris.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Kak.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya, untuk hari ini cuaca cukup panas dan cerah sekali ya. Apakah besok sama untuk hari ini?
1: Ya, baik Kak. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya, Fadris dari BMKG Tanjung Pinang. Seperti biasa, kami akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan yang berlaku untuk esok hari, hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026. Cuaca untuk esok hari pada pagi hari diperkirakan berawan. Kemudian pada siang hari, diperkirakan didominasi oleh kondisi berawan, namun masih terdapat potensi terjadi hujan ringan dengan skala lokal dan waktu yang singkat. Kemudian pada malam hari hingga dini hari diperkirakan berawan. Kemudian angin bertiup dari arah barat daya hingga selatan dengan kecepatan 6 hingga 18 km per jam. Dan suhu udara berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius. Lalu kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 89%. Selanjutnya untuk perakiraan ketinggian gelombang untuk di wilayah selatan perairan Kepulauan Riau, seperti perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, perairan Lingga, dan perairan Tambelan, diperkirakan dalam kategori tenang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Sementara untuk di wilayah utara, diperkirakan dalam kategori tenang hingga rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Dan himbauan kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap potensi pembentukan awan kumulonimbus dikarenakan masih adanya potensi hujan ringan dengan skala lokal dan juga durasi yang singkat untuk wilayah Bintan pada siang hari, terutama di wilayah pesisir. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Mas Fadris, informasi cuacanya untuk esok hari. Selamat bertugas kembali. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat sore Kak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pendengar, baru saja kita mendapatkan informasi cuaca untuk esok hari. Rata-rata untuk esok hari itu cerah berawan ya. Baik pendengar, sembari Anda mungkin masih melakukan aktivitas atau yang saat ini sedang di perjalanan menuju pulang ya, kita berhibur dulu dengan lagu yang akan kita dengarkan untuk berikut ini ya, Hanya Satu Kamu ya, dari Faris RM.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
2: Pendengar Bank Rakyat Indonesia BRI Branch Office BO Tanjung Pinang terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung berbagai aktivitas yang membangun dan juga berkelanjutan bagi masyarakat. Salah satunya, pendengar, dengan memberikan beasiswa kepada pelajar yang ada di Kota Tanjung Pinang dan Provinsi Kepulauan Riau. Pimpinan Cabang BRI Branch Office Tanjung Pinang, Safrizal, mengatakan, pendengar, sempena memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, BRI memberikan Corporate Social Responsibility atau CSR dengan memberikan beasiswa. Beasiswa diberikan kepada siswa tingkat Taman Kanak-kanak TK, kemudian juga Sekolah Dasar SD, Sekolah Menengah Pertama SMP, Sekolah Menengah Atas SMA, dan Sekolah Luar Biasa SLB. Dan pihaknya, pendengar, berharap tentunya program CSR beasiswa ini dapat membantu meringankan beban biaya pendidikan. Selain itu juga menjadi motivasi bagi para siswa untuk terus berprestasi dan juga semangat untuk belajar.

Ya, selamat sore buat Ibu Sinta di Jalan Jawa yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Sehat selalu ya. Dan semoga informasi-informasi yang kami hadirkan tentunya bermanfaat ya. Dan tentu bagi Anda yang saat ini juga sedang mendengarkan lewat RRI Digital, selamat sore. Dan juga yang mendengarkan lewat live chat, saya Rima Melati Azhara, selamat sore juga. Mendengar untuk informasi berikut ini kami ambil dari rri.co.id. Dalam rangka memperingati Pekan Menyusui Sedunia 2026, Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia AIMI Kepulauan Riau menggelar berbagai kegiatan edukatif yang terbuka untuk masyarakat. Ini tujuannya tentu untuk memperkuat dukungan terhadap ibu menyusui sekaligus juga untuk meningkatkan kesadaran bahwa keberhasilan menyusui itu merupakan tanggung jawab bersama. Ketua AIMI Kepri Ika Fairuza mengatakan, pendengar, tahun ini kegiatan itu mengangkat tema menyusui untuk awal kehidupan berkelanjutan dengan memperkuat apa yang sudah berjalan. Tema tersebut tentu mengajak seluruh pihak untuk mempertahankan sekaligus juga untuk memperkuat berbagai praktik baik yang selama ini telah dilakukan dalam mendukung, melindungi, dan juga mempromosikan pemberian ASI. Sebagai bagian dari peringatan tersebut, pendengar, AIMI Kepri menyelenggarakan kegiatan gathering yang dikemas dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan. Dan acara ini, pendengar, menghadirkan sesi berbagi pengalaman antara ibu yang sedang menyusui dengan ibu yang telah memiliki pengalaman menyusui sehingga peserta dapat saling bertukar cerita dan juga memperoleh dukungan serta belajar dari pengalaman satu sama lainnya. Nah, untuk memperkaya edukasi, AIMI Kepri juga menghadirkan konten kreator Mama Jiong Freya dan psikolog Farah Okta Murdianti dari Farah 5 Batam sebagai narasumber. Dan kegiatan ini, pendengar, terbuka untuk umum dan dapat diikuti tanpa dipungut biaya. Sasaran peserta tidak hanya ibu menyusui tetapi juga ibu hamil, orang tua yang memiliki anak atau menantu yang sedang menyusui maupun calon ibu menyusui, tenaga kesehatan, kader posyandu, dan hingga seluruh pihak yang berperan dalam mendukung keberhasilan proses menyusui. Baiklah pendengar, untuk lagu berikut ini kami hadirkan ya dari Ebitri Ayaya. Selamat sore untuk Anda semuanya ya. Tetap semangat.

0: SA. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
3: Hashtag my sport car.
4: Pintu belakang ruang tamu.
5: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery.
3: Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gery79. Lewat jendela.
6: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Gak bisa.
2: Aku bisanya

0: hebat.
1: By the way, tahu lagu ini dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
4: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Pendengar, Polsek Bukit Bestari melaksanakan pengamanan kegiatan pemilihan ketua rukun warga RW di sejumlah wilayah Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, di mana pengamanan itu dilakukan sebagai bentuk komitmen Polri dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus juga memastikan seluruh tahapan pemilihan berjalan dengan tertib, lancar, dan kondusif pada Minggu 2 Agustus 2026. Pendengar, Kapolsek Bukit Bestari Kompol Suwardi mengatakan pemilihan ketua RW itu dilaksanakan di beberapa lokasi yang berada di Kelurahan Tanjung Pinang Timur dan juga Kelurahan Tanjung Unggat dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat, di mana personil Polsek Bukit Bestari disiagakan untuk melakukan pengamanan sejak dimulainya proses pemungutan suara hingga penghitungan suara. Dan selama pelaksanaan kegiatan itu, pendengar, situasi berlangsung aman, tertib, dan juga kondusif, di mana antusiasme masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya itu juga menunjukkan tingginya kepedulian terhadap pengembangan dan juga pembangunan serta kemajuan lingkungan melalui proses demokrasi di tingkat wilayah. Kegiatan pemilihan selesai tanpa adanya gangguan keamanan yang berarti. Melalui pengamanan itu, pendengar, Polsek Bukit Bestari menegaskan komitmennya untuk terus hadir dalam setiap kegiatan masyarakat guna menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman, damai, serta kondusif. Baiklah, pendengar, untuk lagu berikut ini kita dengarkan pula dari Claresta, Kaulah Segalanya.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

Pendengar, Bupati Bintan Robi Kurniawan mengajak seluruh instansi pemerintah, pemerintah desa dan juga kelurahan serta perusahaan swasta untuk menyemarakan peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Menurutnya, pendengar, seluruh elemen masyarakat diharapkan ikut berpartisipasi memeriahkan bulan kemerdekaan selama Agustus 2026. Dan ajakan itu tertuang dalam surat edaran Bupati Bintan tentang partisipasi menyemarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Surat edaran itu diterbitkan sebagai tindak lanjut surat Menteri Sekretaris Negara. Dan selain itu, pendengar, masyarakat juga diimbau untuk menghentikan aktivitas sejenak saat peringatan detik-detik proklamasi pada 17 Agustus 2026 pada pukul 10.17 hingga 10.20 waktu Indonesia Barat untuk berdiri tegak saat lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan. Imbauan itu tidak berlaku bagi petugas yang sedang menjalankan tugas yang tidak dapat ditinggalkan, seperti tenaga kesehatan dan petugas pemadam kebakaran. Robi juga mengajak masyarakat mengisi peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia dengan kegiatan yang bermanfaat, sederhana, dan mampu menumbuhkan semangat nasionalisme. Dan ia berharap mendengar berbagai perlombaan dan kegiatan peringatan kemerdekaan dipersiapkan dengan baik agar berlangsung aman dan tertib.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
1: Kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: ini toh video
1: guys, film. Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media. Karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita ikuti santapan rohani dengan topik barang siapa tiada memegang agama sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Gurindam 12 Raja Ali Haji pasal 1 bait 1 disampaikan oleh Ustaz Dr. Satrio MA. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran Surah Ali Imran ayat 135 hingga 137 dibacakan oleh Salmadi. Beduk azan maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu hari ini pukul 18 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abadah wa azza jundah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa dan pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun anda berada, insya Allah dirahmati, diberkahi, dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas, mengulang-ulang kembali kajian-kajian tentang Gurindam 12 Gubahan Raja Ali Haji. Dengan tema, dengan tajuk, dengan judul, iaitu barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Gurindam 12 Raja Ali Haji, pasal pertama, bait pertama. Pendengar RRI Tanjung Pinang di mana pun berada, insya Allah dirahmati, diberkahi, dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan membahas tentang bait pertama, pasal pertama Gurindam 12. Sebelum itu, kita akan menjelaskan yaitu Profil Raja Ali Haji. Beliau adalah seorang sastrawan, pujangga, sekaligus juga ulama. Ini manusia luar biasa, komplit, hebat. Nah, ada tiga unsur pada diri beliau: sastrawan, pujangga, juga sekaligus ulama. Nah, pendengar di mana pun berada, Gurindam 12 ini ya terdiri daripada 12 pasal, dan isi Gurindam 12 ini merupakan tunjuk ajar, nasihat, budi bahasa, sopan santun. Pendengar, dan Gurindam 12 ini diambil daripada Al-Quran dan hadis. Itu kelebihan daripada Gurindam 12 Raja Ali Haji. Jadi berdasarkan pemikiran wahyu dalam bentuk bahasa yang beliau sampaikan dengan bahasa kalimat sastra, dan memiliki ketepatan makna, dan sampai hari ini nilai-nilai Gurindam 12 tidak lekang oleh panas, tidak lapuk karena hujan, karena nilai-nilainya ada relevansi hubungan dengan kehidupan hari ini. Oleh karena itu, kita tinggal di bumi Melayu, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana laki-laki bertanjak, di situ perempuan berkerudung. Maka Gurindam 12 ya ditulis oleh Raja Ali Haji pada umur 38 tahun. Ya, masih muda beliau. Dan beliau lahir pada tahun 1808 di Pulau Penyengat, Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Dan beliau juga pahlawan nasional kebanggaan kita dari Provinsi Kepulauan Riau. Maka nasihat-nasihat beliau dalam bentuk Gurindam 12, maka inilah kita coba bahas bait demi bait dari pasal 1. Pendengar, isi pasal 1 bait pertama Gurindam 12 Raja Ali Haji, beliau mengurutkan yang pertama itu tentang agama. Dengan isi yaitu barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Nah, muncul pertanyaan, dari mana kalimat agama dan kalimat nama ini diambil oleh Raja Ali Haji? Buka Al-Quran surat Al-Hajj ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Millata abikum Ibrahim huwa samma kumul muslimuna min qabl. Ikutlah agama Ibrahim. Ya. Maka kalimat agama baik pertama, barang siapa tiada memegang agama, maka kalimat agama itu dari Al-Quran. Millata abikum Ibrahim. Ikutlah agama Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, ada datuk nenek moyangnya para nabi. Kalau kita urut silsilah keturunan beliau, Nabi Ibrahim alaihissalam punya anak. Ya, jalur yang satu Nabi Ismail alaihissalam, terus ke bawah sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalur yang satu Nabi Ishaq alaihissalam. Nabi Ishaq punya anak Yakub, Nabi Yakub punya anak Nabi Yusuf alaihissalam. Terus sampai ke bawah, saudaranya bernama Yahuza, terus ke bawah. Lahirlah itu Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa alaihi salam. Maka millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimuna min qabl. Dialah huwa samma, dialah Allah yang telah memberikan nama. Maka pada bait pertama, pasal pertama, baris kedua yang disampaikan oleh Raja Ali Haji, barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Maka kalimat nama itu, ya, Al-Qur'an surah Hajj ayat 78, huwa samma kumul muslimuna min qabl. Dialah Allah yang telah memberikan nama. Huwa samma, nama. Nama apa yang diberikan kepada Nabi Ibrahim? Yaitu muslimina min qabl, itu nama muslim. Maka jati diri kita adalah muslim. Muslim orang Islam. Satu orang Islam muslim, dua orang Islam muslimani. Muslimaini, banyak orang Islam muslimin. Maka kita sesungguhnya memiliki jati diri muslim. Nah, maka orang yang memegang agama itulah orang yang mesti, orang yang Islam, orang Islam mesti orang yang menegakkan agama, orang yang memperjuangkan agama, orang yang membela agama. Nah, maka kalau kita mulai dari subuh, mulai kita menegakkan agama, salat, berinfak, baca Quran, malam kita perjuangkan agama. Nah, maka kalau ada orang yang tidak memperjuangkan agama, tidak menegakkan agama, tidak membela agama, maka tidak ada nama untuk dia. Tidak ada nama muslim untuk dia. Maka makna Gurindam 12 pada bait yang pertama, pasal yang pertama, itu terkait dengan agama. Maka ini merupakan nasihat, ya, buat kita bahwa dalam Gurindam 12 Gubernur Raja Ali Haji, karya beliau yang sangat monumental sampai hari ini luar biasa. Maka nasihat-nasihat beliau itu mesti kita lestarikan, mesti kita gali kembali, mesti kita pelajari kembali. Kalau tidak, hanya tinggal kebanggaan begitu saja. Oleh karena itu, pentingnya agama bagi kita. Perjuangkanlah agama, yang memiliki jabatan bantulah agama Allah, yang memiliki kekuasaan berlaku tanda tangannya, tolonglah agama Allah, tegakkan perjuangan. Memiliki harta yang banyak, tolong perjuangkan agama Allah, bantu yang membutuhkan, bantu yang memerlukan, berinfak, bantu fakir miskin, pondok tahfiz, pondok Al-Quran. Oleh karena itu pendengar, barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Peringatan Erit dan Jepinan di mana pemberada insya Allah dirahmati, diberkahi, dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka berbangga dan bersyukurlah kita memiliki jati diri seorang Muslim. Nah, maka jaga, bela, perjuangkan, tegakkanlah agama Allah. Nah, tapi orang tidak memperjuangkan, menegakkan agama Allah, maka tidak ada nama Muslim untuk dia. Pendengar dimanapun berada, ini sesungguhnya nasihat. Ya, maka beliau menduduki pasal yang pertama, bait pertama, beliau urutkan yaitu tentang agama. Nah, baru setelah itu diurutkan, ya, barang siapa menanya empat maka ia itulah orang makrifat. Ini urainya panjang lagi. Nah, dan menilaikan tasawuf, karena di situ berisi tentang barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada yang menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah kenalkan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, taulah ia barang yang terperdaya. Barang siapa mengenal akhirat, taulah ia dunia mudarat. Maka sebelum itu disampaikan, ya, terkait orang marifat, orang kenal dengan Allah lebih dekat, betul-betul kenal orang-orang marifat, orang betul kenal dengan Allah, maka Raja Ali Haji mengurutkan agama yang pertama. Oleh karena itu agama ini penting. Maka dalam agama kita, dalam hadis, ya, ad-dinu an-nasiha, agama itu adalah nasihat. Nah, maka karya Raja Ali Haji yang sangat monumental bernama Gurindam 12 ini, maka kita mesti untuk sama-sama menggali kembali, mesti kita lestarikan kembali, bersama-sama kita berkolaborasi, bersinergi kita. Lahirnya Gurindam 12 di bumi Melayu. Melayu, Islam, Islam, Melayu. Hebatnya kita memiliki seorang sastrawan pujangga sekali juga ulama, ya, bernama Raja Ali Haji. Pendengar, ini sebaik uraian kita, biar secara terstruktur kita bahas satu-satu, itu terkait Gurindam 12, satu kali pertemuan satu bait, sehingga pendalaman syarahan lebih detail lagi. Untuk itu, mari bersama-sama kita terus menerus untuk berupaya melestarikan, memaknai bagaimana kita membumikan Gurindam 12 di bumi Melayu, dan bagaimana kita melangitkan Gurindam 12. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak maaf. Sungguh cantik sebuah gelas. Gelas berasal dari kota Mekah. Mari kita lestarikan Gurindam 12. Kita ambil manfaat dan ambil berkah. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Auzubillahi

0: qa'imah. Ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Insyaallah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man aza ila al masjid wa ra'a ahadallah nuzulahu binal jannati kullama ghadal aw ra'a. Hadis rawahul Bukhari.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.
4: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

kami, fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Mendengar, semoga lagu-lagu yang kami hadirkan ke ruangan Anda dapat Anda nikmati dan membuat hati Anda terhibur, dan juga informasi-informasi yang kami hadirkan. Dan untuk selanjutnya pendengar, kita akan bergabung ke Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman.
2: RUU perampasan aset ini akan gaspol ya, dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun.
0: Presiden Prabowo mendukung MPR untuk menjadikan PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal, Ceuta. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungannya terhadap upaya Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat PRRI bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pertemuan tersebut diantaranya MPR menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Selanjutnya diskusi mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Muzani menjelaskan Presiden pada prinsipnya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman bagi lintas pemerintahan. Penjelasan itu disampaikan Muzani dalam keterangan pers di kantor Presiden usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
4: Pokok-pokok haluan negara yang tahun lalu masih menjadi draft dan pembahasan dalam tim yang kami bentuk, dan dalam kesempatan kali ini kami menyerahkan konsep tersebut kepada Presiden Republik Indonesia dan berdiskusi tentang beberapa hal kepada beliau tentang hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Inilah pembicaraan kami dengan Presiden sore hari ini. Pembicaraan berlangsung sangat baik, sangat produktif, intens, dan santai pada sore hari ini. Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman bagi lintas pemerintahan, karena PPHN ini tidak dimaksudkan untuk pemerintahan sesaat, tetapi menjadi arah bagi perjalanan pemerintahan melintasi periodisasi. Sehingga Presiden menyerahkan kepada mekanisme MPR untuk menetapkan ini menjadi sebuah pedoman bagi kepresidenan-kepresidenan berikutnya.
3: Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Lestari Murdijat mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo untuk berkonsultasi.
5: Ini konsultasi menjelang 16 Agustus ya. Nanti semuanya hadir.
3: Ahmad Muzani menjelaskan pimpinan MPR juga menyerahkan undangan kepada Presiden Prabowo agar menghadiri sidang tahunan MPR pada tanggal 14 Agustus tahun 2026. Selain itu, pimpinan MPR mengundang Presiden untuk hadir pada peringatan Hari Konstitusi yang jatuh pada tanggal 18 Agustus sekaligus Hari Ulang Tahun MPR yang jatuh pada tanggal 29 Agustus tahun 2026. Dari Istana Merdeka Jakarta, Gandhi Afandi, RRI Pro3 tersemudara untuk Indonesia.
0: Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana dengan menyerap masukan dari pengacara senior dan masyarakat di tengah masa reses. Berikut laporan Hana Syarif.
6: Persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
7: Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengan pendapat umum bersama dua pengacara senior yakni Magdir Ismail dan Junifer Girsang untuk membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan Pembahasan itu akan terus dikebut dengan menyerap masukan dari masyarakat dan berbagai pihak. Ia juga menyebut pihaknya telah mengunjungi 3 provinsi, yakni Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah untuk menyerap aspirasi masyarakat.
2: RUU perampasan data aset ini akan gaspol, ya, dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun, ya, draft undang-undang. Kita mau masukkan sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Jadi di masa reses ini, kemarin kami mengunjungi 3 daerah, Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah. Kami juga menyerap aspirasi dari masyarakat terkait RUU perampasan aset ini.
7: Sementara itu, pengacara senior Junifer Girsa mengingatkan agar RUU perampasan aset tidak menjadi instrumen penyalahgunaan kewenangan atau alat kekuasaan untuk menghabisi lawan politik. Menurutnya, regulasi tersebut harus memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam proses penyitaan dan pengelolaan aset. Ia juga mengusulkan untuk dibentuk komite pengelolaan aset yang independen.
6: Tetapi prinsipnya begini, harapan kami undang-undang ini bukan hanya untuk kepentingan kita, tetapi untuk kepentingan turunan kita ke depan. Itu yang sangat penting dulu. Sangat banyak pengalaman-pengalaman kami yang sebetulnya boleh saya katakan di luar proses hukum kebanyakan. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
7: Menurut Junifer, pihak yang melakukan penyidikan maupun penuntutan sebaiknya tidak sekaligus mengelola aset hasil penyitaan karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Ia menilai pembagian kewenangan dalam proses perampasan dan pengelolaan aset harus diatur secara jelas dalam RUU. Dengan begitu, ia berharap aparat penegak hukum tidak memiliki kewenangan yang terlalu besar dalam satu rangkaian proses perampasan aset. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pejabat Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti, mengatakan deflasi di bulan Juli 2026 menunjukkan keberhasilan dalam mengendalikan atau pengendalian harga pangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Perekonomian Indonesia mengalami deflasi pada bulan Juni 2026 yang dipicu oleh kelompok harga makanan, minuman, dan tembakau. Berdasarkan data BPS, inflasi kelompok harga bergejolak atau volatile food pada bulan Juni mengalami deflasi sebesar 1,68%. Mencermati deflasi kelompok harga pangan bergejolak, Pejabat Gubernur BI sementara Destri Damayanti menyebut hal itu sebagai keberhasilan pemerintah dalam menangani inflasi pangan. Begitu pula terkait inflasi inti yang relatif stabil menunjukkan pergerakan ekonomi yang tidak menyebabkan overheating.
9: Jadi inflasi dengan kita lihat hari ini tadi pagi kan baru dikeluarkan inflasi oleh pemerintah, dan satu hal yang kelihatan signifikan adalah keberhasilan pemerintah juga dalam menangani inflasi di volatile food, yaitu pangan yang bergejolak, di mana inflasi pangan ini cukup turun cukup signifikan dari yang bulan lalu di atas 5%, sekarang di level 2,5%. Dan untuk inflasi inti yang benar-benar menggambarkan aktivitas ekonomi itu tetap berada pada posisi yang stabil di level 2,76%.
8: Seperti diketahui, BPS hari ini mengumumkan terjadi deflasi 0,14% di bulan Juni 2026. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan deflasi utamanya dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.
10: Adapun kelompok pengeluaran pendorong deflasi bulanan ini terutama pada makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi sebesar 0,89%. Dan kelompok tersebut memberikan andil deflasi sebesar 0,26%.
8: Adapun komoditas yang memberikan kontribusi deflasi adalah bawang merah, cabai merah dan cabai rawit, telur ayam ras, tomat, jeruk, serta emas dan perhiasan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kepedulian terhadap lingkungan guna mendukung penanggulangan karhutla yang puncaknya diprediksi pada Agustus hingga September 2026. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi dari RRI Banjarmasin.
11: Tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai.
12: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan, di kota Banjarbaru. Dalam kunjungan tersebut, Menko Polkam mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah, TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, serta para relawan dalam menangani kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah. Ia juga mengingatkan bahwa penanggulangan karhutla tidak dapat dilakukan pemerintah semata. Seluruh elemen masyarakat diminta memiliki kepedulian terhadap lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran lahan, serta mendukung upaya pencegahan dan penanganan karhutla tanpa mengedepankan kepentingan pribadi.
11: Ini adalah pekerjaan kita semua. Saya minta pada pers juga ajak masyarakat kita untuk peduli ini. Ini peduli lingkungan. Kalau bicara soal lingkungan adalah masalah keselamatan manusia. Itu ya, tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai, ini saya tidak mau, ini bukan tanah saya, tapi ini adalah untuk kepentingan semua. Maka unsur tagana, semua unsur yang terlibat di sini, apa masalah kekuatan.
12: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Selatan mencatat Kota Banjarbaru masih menjadi wilayah dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan karhutla yang cukup dominan. Kondisi tersebut membuat Banjarbaru masuk dalam area prioritas penanganan karhutla pada musim kemarau tahun ini. Kepala Pelaksana BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra, mengatakan penetapan Banjarbaru sebagai wilayah prioritas didasarkan pada tingginya potensi dan frekuensi kejadian karhutla.
13: Kerja Bapak Menko Polkam hari ini melihat cara kerja kita, melihat kondisi penampakan di daerah kita, dan juga melihat fasilitas-fasilitas yang kita miliki. Intinya beliau berpesan utamakan keselamatan personil, tanggulangi kejadian apabila mulai muncul, jangan sampai membesar, dan jangan sampai dibiarkan tidak teratasi dengan baik. Memang sampai dengan saat ini di Kalimantan Selatan memang terbanyak masih di wilayah Banjarbaru ya.
12: Sampai hari ini sudah sekitar 500 kejadian karhutla di Kalimantan Selatan dan seluruhnya berhasil ditangani. Sedangkan, pertanggal 29 Juli 2026, luas lahan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mencapai 994,30 hektar.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menerima 14 pengaduan etik dan pengawasan terhadap 2.093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK selama semester pertama tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Khairul Umam.
14: Total terdapat 2.093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK.
15: Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menerima 14 pengaduan etik selama semester 1 tahun 2026 dan juga Dewas telah melakukan pengawasan terhadap 2.093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK. Ketua Dewas KPK Gus Rizal mengatakan laporan tersebut merupakan bagian dari komitmen lembaga dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengawasan di lingkungan KPK. Gus Rizal menjelaskan Dewas memiliki 5 tugas utama, yakni melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, menyusun kode etik, menerima laporan masyarakat, menyelenggarakan sidang etik, serta melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK.
16: Kegiatan pengaduan semester 1 ini ada 3 pengaduan, kemudian 6, isi 6 kali rekorwas, kemudian pengaduan non-etik 65, kemudian pengaduan etik 14, sosialisasi dan pembelajaran KPK 5, dan rekomendasi evaluasi 39.
15: Sementara itu, anggota Dewas KPK Beni Mamoto juga mengatakan bahwa pengawasan difokuskan pada penanganan laporan masyarakat, pemantauan kegiatan penindakan dan pencegahan, serta tingkat kepatuhan terhadap prosedur hukum. Jumlah tersebut terdiri atas 762 pemberitahuan penyadapan, 232 penggeledahan, 1093 penyitaan, dan 6 surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Dewas juga mencatat masih terdapat 282 pemberitahuan yang disampaikan tidak tepat waktu.
14: Total terdapat 2093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK pada semester 1 tahun 2026.
15: Selain itu, Dewas juga mencatat terdapat 2 sidang etik yang berlangsung selama semester 1 2026, termasuk satu perkara yang merupakan kelanjutan dari pengaduan pada 2025. Dewas juga turut menyampaikan 39 rekomendasi evaluasi kinerja yang mencakup bidang pendidikan dan peran serta masyarakat, pencegahan dan monitoring, penindakan dan eksekusi, serta kesekretariatan jenderal. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, advokat pendamping terdakwa berinisial HL, Febri Diansah, menyampaikan bukti terkait dugaan akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra yang diduga melibatkan pegawai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
17: Petrus Chandra selaku Direktur Utama PT Inti Nusa Sejahtera dan akan menyerahkan hak kepemilikan atas 30% saham kepada Christian Sihotang, anak dari Henry Sihotang yang merupakan pegawai LPEI.
18: Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT PAS, Edward Agus, mendengarkan terdakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond menyampaikan bukti-bukti terkait keterlibatan manajemen dan beneficial owner PT Tebo Indah yang baru. Febri Diansa selaku advokat pendamping Handoko Limahau dan Liu Raymond menyatakan ada indikasi penyalahgunaan jabatan dalam akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra. Febri juga menyampaikan ada aliran dana PT Tebo Indah ke pemilik yang baru.
17: Terdapat aliran dana untuk kepentingan pribadi dari rekening BNI 1369 dan seterusnya atas nama PT PAS dengan total 56,4 miliar rupiah. Terdapat aliran dana dari PT Tebo Indah ke rekening BNI PT PAS dengan total 232,8 miliar rupiah. Jadi dana dari Tebo Indah itu dialirkan dulu ke PT AIS. Dari PT AIS lah kemudian dana ini digunakan untuk kepentingan pribadi Petrus Chandra.
18: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Erlan Butar-Butar, mengatakan bukti-bukti yang disampaikan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa berbeda dengan peristiwa tindak pidana korupsi yang terjadi.
19: Fokus kita adalah pinjaman uang dari PT Tebo dengan PT PAS dengan manajemen yang lama, yaitu sampai tahun 2020 kan sudah kelima. Artinya apa? Macet yang uang yang diberikan oleh LPI, oleh manajemen lama. Dalam hari ini para terdakwa yang sekarang kita sidangin, urusannya ke PT INS, itu kan persoalan yang lain. Atau juga PT INS tidak ada menerima aliran uang sedikit pun pinjaman dari LPI.
18: Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum mendakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond telah korupsi secara bersama-sama dengan 6 pejabat Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Atas perbuatan para terdakwa, negara menderita kerugian mencapai 992,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal, Ceuta, serta memperketat pengawasan perbatasan untuk mencegah masuknya imigran ilegal dari Maroko. Menyusul lonjakan penyeberangan laut, seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, jumlah korban jiwa resmi meningkat menjadi 72 orang, sementara puluhan jenazah lainnya masih dalam proses identifikasi di tengah operasi keamanan yang masih berlangsung. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Vietnam pada lanjutan penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Dari Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Niar Abdul Titiloli menyampaikan laporannya. Niar.
20: Baik, terima kasih dan teringat saat ini kami tengah berada di Stadion Pakansari Cibitung Bogor, Kabupaten Bogor, di mana sesaat lagi atau tepatnya pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan pertandingan lanjutan pada penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026, di mana malam ini akan mempertemukan timnas Indonesia dengan Vietnam. Ya, dan bisa kami sampaikan antusiasme sudah terlihat di berbagai sisi tribun yang sempat kami lewati di beberapa pintu. Dan dari tempat kami melaporkan ini tepatnya di sisi kiri dari tempat kami berada, yaitu tepatnya di gate ataupun pintu 10. Antrian dari para supporter yang sudah mulai datang untuk bisa masuk ke dalam area stadion dan sudah mulai mengantri. Entah mungkin apakah Anda bisa mendengarkan sayup-sayup terdengar di belakang saya, penggemar ataupun supporter ini sudah mulai menyalakan suara-suara dari kembang api. Memang ini tidak boleh dibawa masuk ke dalam area stadion, namun selama itu dilakukan di luar stadion itu masih tentu boleh diperbolehkan bagi penggemar, bagi mereka yang sudah mulai merasakan antusiasmenya ataupun memberikan berekspresi tentang kegembiraan untuk menyambut pertandingan yang salah satu pertandingan yang paling dinanti pada turnamen kali ini. Tentu rivalitas antara Indonesia dan Vietnam ini menjadi daya tarik tersendiri. Dan bisa kami sampaikan juga ini beberapa saat yang lalu baru saja dirilis secara resmi daftar susunan pemain atau DSP bagi para pemain yang akan turun pada malam hari ini. 11 pemain pertama ataupun starting 11-nya diantaranya yang akan mengawal mister gawang timnas Indonesia ini diberikan atau dipercayakan kepada Nadeo Argawinata. Kemudian di barisan pertahanan dimulai dari sang kapten ada Rizky Ridho, kemudian ada Jordi Amat, kemudian juga ada Doni Tri Pamungkas, ini pemain muda yang selalu diberi kepercayaan oleh pelatih John Hartman karena punya penampilan yang cukup baik dari mulai beberapa turnamen sebelumnya. Kemudian juga ada di barisan pertahanan juga, barisan tengah maksud kami, ini ada Tom Hay, kemudian juga ada Mark Locke, ada Eliana juga ada, kemudian Ragnar, Michelle Lee Baker, dan yang salah satu yang hampir saja terlewat yaitu Shane Patimanama, ini salah satu pencetak gol berada di barisan pertahanan namun menjadi pembuka gol ketika Indonesia mengalahkan Timor Leste pada 31 Juli yang lalu. Gol pertama dan tiga gol yang mengalahkan Timor Leste di Thailand di Chonburi. Kemudian pada saat ini malam ini juga sebagaimana informasi yang disampaikan oleh PSSI beberapa waktu yang lalu, tiket untuk penjualan tiket untuk pertandingan pada malam hari ini antara Vietnam dan Indonesia dan Vietnam itu sudah sold out atau sudah terjual habis dari beberapa hari yang lalu. Itu artinya animo ataupun antusiasme dari supporter untuk bisa datang menyaksikan pertandingan ini itu sangat tinggi. Dan bisa kami sampaikan juga bahwa tadi selain supporter dari pendukung setia timnas Indonesia, ada juga kami melihat jumlah yang cukup banyak dari pendukung tim tamu, yaitu supporter dari timnas Vietnam ini sudah mulai berkumpul di beberapa titik. Dan ternyata memang bukan hanya timnas Indonesia sendiri yang supporter hadir, tapi ternyata supporter setia dari Vietnam juga mau hadir meskipun seperti yang kita tahu Stadion Pakansari bukan berada tepat di untuk akses yang bisa dijangkau dengan cepat, tapi ini berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Itu artinya ada usaha lebih daripada supporter untuk datang menyaksikan pertandingan pada malam hari. Dan tentunya juga malam hari ini cukup akan stadion bukan hanya diramaikan oleh pada supporter, tapi karena bertepatan dengan siang tadi itu baru saja digelar Kongres Tahunan atau Kongres Biasa PSSI yang digelar di kawasan Senayan dan pada malam hari ini para peserta Kongres itu juga akan hadir menyaksikan pertandingan antara Indonesia dan Vietnam, sehingga tentu ini akan sangat dari penonton kemudian juga perwakilan dari ASPRO PSSI dari semua provinsi yang ada di Indonesia yang merupakan anggota dari PSSI, termasuk juga perwakilan dari klub-klub yang ada di Liga 1 maksud kami di Super League dan juga Championship ataupun Liga 2 yang ikut hadir pada malam hari ini serta asosiasi-asosiasi resmi yang berada di bawah PSSI. Dan kami masih menanti untuk tentunya dimulai pertandingan. Bisa kami sampaikan lagi kembali ini di pintu 10 yang bisa kami pantau dari gate 11 di tempat ataupun di area khusus media atau media zone. Ini sudah terlihat semakin ramai antrian dari para supporter yang sudah mulai memenuhi lapangan dan kami akan sampaikan lagi informasi terupdate-nya di kesempatan berikutnya. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor. Nir Abdullah Dzololi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, akan berkumandang seruan azan tanda masuknya fardu salat Isya untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu pada malam hari ini pukul 19 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat.

Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Insyaallah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, untuk selanjutnya khususnya bagi umat Kristiani, Anda dapat mengikuti mimbar agama Kristen untuk malam hari ini. Dan tentunya pada malam hari ini Anda akan bersama dengan Bapak David F. Saputra.

0: Shalom, selamat malam. Salam
1: sehat selalu para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kita sedang berada pada malam yang berbahagia ini. Kita bertemu kembali dalam acara Mimbar Rohani Kristen bersama kami para penyuluh Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang. Saya David Syaputra dan bersama rekan kami adalah Ibu Rika Sitinjak. Selamat malam Ibu.
2: Selamat malam Pak.
1: Pada malam hari ini kita telah memasuki bulan Agustus, di mana negara kita merdeka sebagai satu bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Dan pada malam hari ini juga kita akan membahas sebuah pelajaran firman yang berjudul Kemerdekaan di dalam Kristus. Sebelum kita memulai atau mendengarkan firman yang dibawakan oleh Ibu Rika Sitinjak, marilah kita merendahkan hati dan kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu oleh karena berkat-berkat-Mu kepada kami masing-masing Bapa. Pada malam hari ini kami akan mendengarkan sabdamu. Kiranya firman yang akan disampaikan oleh Ibu Rika Sitinjak dengan kuasa Roh Kudus, kami akan memahaminya dan firman ini akan menguatkan kehidupan kami, khususnya agar kami merdeka di dalam Kristus. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan, Ibu.
2: Shalom, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Malam hari ini sharing kita yaitu dari Galatia 5 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Namun, janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Amin. Puji nama Tuhan, malam hari ini kita mau sharing tentang makna kemerdekaan di dalam Kristus. Apa sih arti merdeka? Kalau sekarang kita sudah sampai di bulan Agustus, maka kita akan ingat bahwa di bulan ini bangsa kita dinyatakan merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Dan saya percaya kalau kita berbicara tentang merdeka, maka kita juga akan mengingat bagaimana perjuangan daripada pahlawan kita untuk berperang, untuk mempertahankan bangsa kita ini, untuk memenangkan bangsa kita ini dari penjajahan. Jadi kalau saya mau katakan, merdeka itu artinya bebas

0: dari penjajahan. Merdeka itu juga bisa berarti mampu berdiri sendiri, tidak terikat dengan orang lain, seperti itu. Atau artinya bangsa kita mampu membangun dengan kekayaan bangsa ini dan tidak lagi harus terikat dengan bangsa lain. Tapi malam hari ini, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ini, kemerdekaan di dalam Kristus. Bagaimana kita mengalami kemerdekaan di dalam Kristus? Yaitu kita kembali kepada penebusan Yesus Kristus di kayu salib. Dikatakan di situ di dalam Yohanes, dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa yang dikerjakan Yesus Kristus di kayu salib, yaitu untuk menyelamatkan kita, untuk menebus dosa setiap manusia. Dan ketika kita ditebus oleh darah Yesus di kayu salib, maka setiap kita orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita dimerdekakan dari keterikatan dosa kita. Dan malam hari ini, firman Tuhan katakan bahwa, di sini dikatakan di dalam ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Kita harus menyadari, orang yang sudah percaya kepada Tuhan, bahwa kita harus menyadari setiap kita sudah dimerdekakan dari belenggu dosa kita. Itu harus kita pahami, ya. Dan bukan karena kekuatan kita, bukan karena perbuatan kita, setiap kita ditebus, setiap kita dimerdekakan, tapi semata-mata hanya anugerah daripada Tuhan. Sehingga di selanjutnya di bagian B dikatakan, namun janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Sekalipun keselamatan yang kita terima itu cuma-cuma anugerah yang daripada Tuhan, jangan pula kita berpikiran bahwa keselamatan itu murahan, gitu ya, murahan. Sehingga kita hidup semau kita sendiri, ya, sesuka kita, tidak ada batasan. Maka dikatakan Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Galatia, dikatakan di situ bahwa mempergunakan kemerdekaan sebagai kesempatan untuk hidup di dalam dosa. Kesempatan itu artinya ada ruang, ya, kita membuka hati kita, sikap hati kita yang bermain-main. Ah, nggak apa-apalah, dosa kecil kok, toh juga nanti aku bisa minta ampun sama Tuhan. Jangan sampai ada pikiran-pikiran seperti itu di dalam hati kita, ya. Karena saya percaya, kenapa Paulus mengingatkan jemaat yang di Galatia, ini berarti bukan main-main, ya. Ini bukan main-main. Tetapi sebagaimana kita sudah ditebus dengan darah Kristus, kita tidak mau lagi mau menyalibkan Yesus yang kedua kali. Tapi dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa kesempatan untuk hidup di dalam dosa. Ya. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jikalau kamu mengaku dosa, maka Ia setia dan adil. Artinya bahwa dosa itu kecil besar Tuhan tahu. Dan itu kita harus perlu mengakui di hadapan Tuhan. Jadi jangan waktu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, semau kita hidup di dalam dosa. Tapi Tuhan mau oleh Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus mampu mengatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Di luar itu adalah dari iblis. Apapun yang ada di dunia ini, tawaran-tawaran yang ada di dunia ini, kalau itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita harus sanggup mengatakan tidak, di atas tidak. Tidak ada neko-neko, tidak ada kompromi bagi setiap kita anak-anak yang sudah percaya kepada Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan dikatakan di dalam Galatia 5 ayat 19, boleh dibacakan Pak David.
1: Baik. Kami juga mengundang para pendengar, kita boleh membuka Alkitab kita atau juga mungkin aplikasi di ponsel kita atau mungkin di gawai kita lainnya seperti di PC. Kita sama-sama membaca firman Tuhan. Galatia pasal 5 ayat yang ke-19, demikianlah firman Tuhan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ayat 20, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. 21, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah.
0: Amin. Inilah hal-hal yang memang harus kita mampu mengatakan, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Kita tidak boleh lagi kompromi dengan perbuatan daging. Karena seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita sudah dimerdekakan. Dimerdekakan dari apa? Dari perbuatan daging ini. Jadi kita tidak bisa lagi melakukan ini di dalam kehidupan kita, di dalam kepercayaan kita kepada Kristus. Mungkin tidak lagi kita melakukan penyembahan berhala, tidak lagi kita ada sihir, tapi ada hal-hal yang lain yang mungkin sampai hari ini masih ada kita lakukan, yaitu iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, perpecahan, mabuk-mabukan, ya. Anak muda sekarang mungkin mulai coba-coba sedikit, ah nggak apa-apa, minum alkohol sedikit, nggak apa-apa, toh juga nggak ada yang tahu kok. Tapi firman Tuhan katakan, kalau kita hidup di dalam roh, kita tidak lagi hidup untuk perbuatan daging tersebut. Maka seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa identitas kita adalah orang Kristen yang sudah merdeka, yang kita tidak lagi memberi kesempatan atau sikap hati untuk bermain-main dengan perbuatan daging ini. Kalaupun kita masih ada sampai saat ini melakukan hal ini, mari kita belajar untuk kita datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, kita minta Roh Kudus yang senantiasa menolong kita untuk kita berbalik kepada kehendak Tuhan, kepada firman Tuhan, karena firman Tuhanlah yang menjadi pondasi di dalam kehidupan kita. Yang selanjutnya yang saya dapat dalam pembelajaran firman Tuhan ini, yaitu yang di bagian C, dikatakan di situ, melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Jadi makna daripada kemerdekaan di dalam Kristus yang kita dapat dalam pembacaan firman Tuhan ini, bagaimana Paulus mengingatkan jemaat di Galatia bahwa setiap jemaat yang sudah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan harus saling melayani satu dengan yang lain.
1: Amin.
0: Saling mendukung satu dengan yang lain. Saling mendukung satu dengan yang lain. Kalau kita boleh baca di dalam Galatia 6 ayat 2, boleh dibacakan Pak David.
1: Baik, Galatia pasal 6 ayat yang kedua, demikianlah firman Tuhan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus.
0: Amin. Firman Tuhan mengingatkan setiap kita, dikatakan di situ, bagaimana kita melayani satu dengan yang lain. Bukan hanya seiman kita, tapi setiap orang yang ada di sekeliling kita, kita harus mampu melayani, peduli satu dengan yang lain. Dengan cara apa? Dikatakan di ayat Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Bertolong-tolongan artinya bukan hanya kita saja yang menolong mereka, tetapi ada kesempatan nanti orang itu juga akan menolong kita. Makanya katakan bertolong-tolongan, saling membantu, saling mendukung, saling menguatkan. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ketika teman kita mungkin berkeluh kesah, mereka mengalami penderitaan, mengalami masalah, kita sebagai rekan sekerja di dalam Tuhan, paling tidak kita mendoakan mereka, mendukung mereka, menguatkan mereka. Bukan lagi kita mengatakan, Allah kamu ini tidak dewasa di dalam iman, sebentar kamu sudah bersungut-sungut, sementara kamu sudah mengeluh. kita tidak boleh mengatakan seperti itu. Tetapi kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita mau belajar bagaimana kita mau respect kepada teman-teman di sekeliling kita. Bagaimana kita mau merasa peduli, peka kepada teman-teman kita. Mungkin kita tidak bisa memberikan uang yang banyak atau menolong mereka secara materi. Tapi paling tidak perhatian kita. Ya, perhatian kita, peduli kita kepada mereka. Siapapun mereka, tidak memandang dari suku, bahasa, atau satu agama, no. Tapi di sini dikatakan, layanilah satu dengan yang lain. Artinya kita harus ada kerendahan hati. Tidak lagi ego. Tidak lagi mementingkan diri sendiri, seperti yang saya katakan tadi, perbuatan daging. Tapi bagaimana kita memiliki kasih yang daripada Kristus itu. Kasih itulah yang memampukan kita mengampuni orang-orang yang ada di sekeliling kita ketika kita mengalami hal-hal sakit hati atau apapun. Tapi kasih yang daripada Kristus itu membuat kita memiliki rasa peduli kepada sesama kita. Dan saya percaya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa firman ini menjadi kekuatan bagi setiap kita di dalam hari-hari ke depan, sebagaimana saya katakan tadi, makna kemerdekaan di dalam Kristus, ya, bagaimana bangsa kita berjuang. Pendahulu-pendahulu kita, bapak-bapak pahlawan kita, mereka bertaruh harta mereka, mungkin ada yang mati di peperangan, bertaruh keluarga mereka, bertaruh semua apa yang mereka miliki, pertaruhkan untuk memperjuangkan kemerdekaan. Begitu mahalnya yang harus dibayar untuk merdeka bangsa kita ini. Dan begitu juga di dalam kerohanian kita, bagaimana Yesus Kristus mati di kayu salib untuk memerdekakan setiap kita dari belenggu-belenggu dosa. Oleh karena itu, makna kemerdekaan itu di dalam kehidupan kita. Biarlah kita tahu bahwa kehidupan kita ini ada batasnya. Ya, ada batas-batas apa yang perlu kita lakukan, apa yang berkenan kepada Tuhan, apa yang menyakiti hati Tuhan, itu harus kita pahami. Ya, maka seperti yang saya katakan, saya mengulangi sekali lagi firman Tuhan ini di ayat yang 13 dikatakan, namun janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup di dalam dosa. Ini perlu harus kita ingat, kita garis bawahi. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, jangan kita pergunakan hanya untuk hidup sembrono, hanya untuk hidup sesuka kita. Tapi biarlah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, waktu yang Tuhan berikan kepada kita, talenta yang Tuhan berikan kepada kita, mungkin ada hal-hal yang Tuhan percayakan kepada kita, kita pergunakan untuk melayani satu dengan yang lain, menjadi berkat bagi orang lain, menjadi teladan bagi orang lain, supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Amen. Mungkin firman Tuhan ini sederhana yang saya sampaikan malam hari ini, tapi saya percaya bagi anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan, jadilah kita menjadi terang. Jadilah kita menjadi garam di mana Tuhan tempatkan setiap kita. Di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah masyarakat yang ada. Bahwa kita harus berpengaruh, memberikan rasa, memberikan terang bagi sekeliling kita. Supaya nama Tuhan dipermuliakan atas setiap kita. Demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan malam hari ini.
1: Baik, terima kasih untuk firman yang begitu indah, Ibu Rika Sitinjak. Jadi para pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus, kita telah mendengarkan bagaimana penjelasan dari ayat Galatia 5 ayat 3 tadi Bu ya,
0: 13.
1: Dibagi menjadi 13, dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah kita dipanggil untuk merdeka. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa kemerdekaan itu adalah inisiatif Tuhan. Sama seperti ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhanlah yang mencari
0: mereka.
1: Dan di sini ketika inisiatif datang dari Tuhan menunjukkan bahwa Ia sangat peduli dan sangat mengasihi kita. Dan ingat, ini terjadi pada saat kita dalam keadaan berdosa. Kita bukan tunggu menjadi orang yang baik baru Tuhan mengasihi kita, tidak. Justru pada saat kita sedang berdosa, Dia sangat mengasihi kita dan Dia memanggil kita untuk merdeka. Bagian yang kedua adalah bagaimana kita menghargai kesempatan itu, kasih Tuhan itu. Kita bersyukur ada orang yang berbuat baik kepada kita, ini bukan hanya dengan harta yang ia berikan para pendengar, tapi ia memberikan nyawanya untuk kita. Apa yang bisa kita balas? Ketika kita kadang-kadang bertanya ya sebagai warga negara, pemerintahan kita ini sudah buat apa sih untuk rakyatnya? Jangan tanyakan apa yang telah pemerintah atau negara ini berikan kepada kita, tapi tanyakan apa yang telah saya berikan kepada negara kita. Jadi kesempatan yang Tuhan berikan ini, marilah kita menggunakannya dengan baik, hidup jauh daripada kejahatan. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita bisa mengisi kemerdekaan. Jadi para pendengar, ada sebuah semboyan yang mengatakan sekali merdeka, tetap merdeka. Itu isi dari lagu nasional kita ya. Tetapi sebenarnya itu tidak semudah berkata-kata. Sekali merdeka, tetap merdeka. Tetapi sekarang bagaimana mengisi kemerdekaan itu? Dulu kita berdosa, kemudian kita menerima Kristus, menerima Tuhan, kita meninggalkan masa lalu kita. Pertanyaannya, apakah sekali selamat kita tetap pasti akan selamat? Oh, tentu tidak. Kita bisa lihat ada banyak bahkan murid Yesus yang sudah menerima Yesus, tetapi kemudian dia meninggalkan Yesus. Ada banyak orang-orang yang telah terima Yesus, kemudian dia juga meninggalkan Tuhan Yesus. Para pendengar, ada sebuah pengalaman ya. Kita kan melayani Bu ya di dan bersama rekan-rekan kami ada Bapak Pendeta Ferdinand Batubara, ada Bapak Samuel juga kadang-kadang dan sering juga bersama-sama dengan kita bergantian untuk siaran di radio. Jadi kami memiliki tempat pembinaan, kelompok pembinaan di Lapas Umum Kelas 2A Tanjung Pinang dan juga Lapas Narkotika Kelas 2A Tanjung Pinang yang berlokasi di kilometer 18. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, ada banyak kesaksian-kesaksian dari saudara-saudara kita, warga binaan. Dan mereka bersaksi bahwa, ini ibu juga melihat bagaimana ketika mereka di dalam kurungan, di saat itulah mereka menemukan kemerdekaan. Kadang-kadang kita berpikir kemerdekaan itu artinya kita hidup bebas, melakukan apa yang kita kehendaki, apa yang kita inginkan. Ternyata, sering sekali apa yang kita lakukan itu, kita sedang dijajah oleh keinginan kita. Kita sedang dijajah oleh hawa nafsu kita. Mungkin kita yang suka belanja-belanja, bahkan juga mungkin kita malas beribadah. Kita beribadah kalau hanya ada waktu luang. Atau mungkin kecanduan, sekarang ada drama-drama, bukan hanya lagi Korea Bu ya, tapi juga ada drama Cina, ada mungkin drama yang lainnya. Mungkin kita lebih senang untuk mendengarkan atau menyaksikan berlama-lama untuk menikmati hiburan-hiburan itu. Jangan lupa bahwa kita mungkin sedang dijajah oleh kuasa iblis. Kelihatannya kita merdeka, tetapi sebenarnya kita sedang terbelenggu oleh keinginan-keinginan daging kita. Teman-teman kita warga binaan tadi, di luar mereka sampai kemarin hari, beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan seorang pemuda bernama Tony. Saya tanya, bagaimana kamu dulu? Kemudian dia katakan, hampir tidak pernah beribadah Pak. Tapi di gereja, di lapas inilah saya tekun beribadah. Jadi para pendengar, di manakah dia menemukan kemerdekaan itu? Apakah di dalam kurungan, apakah di luar tembok jeruji, ataukah sebaliknya? Ternyata kita bisa menemukan kemerdekaan itu Bu ya, bukan pada waktu-waktu tertentu saja, bukan pada waktu kita senang saja, tapi pada waktu kita susah sekalipun. Bahkan sering sekali seperti pelajaran-pelajaran lalu, ketika kita berada di luar zona nyaman, seringkali pada saat itulah kita bertumbuh. Terima kasih untuk firman yang begitu baik pada malam hari ini, Ibu Rika, dan kami mengundang kepada Ibu untuk memimpin doa untuk menutup pertemuan kita pada malam hari ini.
0: Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik buat malam hari ini Tuhan. Hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu di mana malam hari ini kami berbicara tentang makna kemerdekaan di dalam rohani kami. Bapa, ada banyak hal yang mungkin hari-hari ini yang membuat kami terbelenggu oleh kehidupan lama kami, keinginan daging kami. Tapi ketika malam hari ini firman-Mu mengingatkan kami Tuhan, bahwa kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, jangan kami pergunakan untuk hal-hal yang menjerat kami di kehidupan yang lama. Oleh karena itu kami berdoa, Roh Kudus, Engkau Allah yang memampukan kami untuk mengatakan tidak di atas tidak, ya di atas ya. Karena kami tahu di luar daripada itu adalah pekerjaan iblis. Roh Kudus yang menguatkan setiap pendengar malam hari ini Tuhan, dimanapun mereka berada. Kalau mereka mungkin ada terbelenggu, terikat dengan hal-hal kehidupan mereka, baik kehidupan lama mereka Tuhan, apapun itu bentuknya, malam hari ini kami berdoa, Tuhan lepaskan di dalam nama Yesus. Dan kami perkatakan Tuhan, biarlah hidup mereka dituntun oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Allah Roh Kudus untuk malam hari ini. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi aku percaya Roh Kudus yang senantiasa mengajar setiap pendengar di dalam hidup mereka setiap hari Bapa. Terima kasih, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
1: Amin. Baiklah para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah pertemuan kita pada malam hari ini. Jangan lupa kita akan bertemu kembali pada Senin yang akan datang. Kita akan diberikan, dibagikan roti hidup yang akan memberikan kekuatan rohani kepada kita semua. Dan pada saat ini kami akan undur diri. Saya David Syahputra.
0: Saya Rika Romoli Sitinjak.
1: Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz.

101 Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Tanjung Pinang Malam Pro 1 RRI Tanjung Pinang kembali hadir untuk malam hari ini mengudara melalui FM 98,3 yang juga bisa didengarkan di aplikasi RRI Digital dan di www.rri.co.id. Pendengar, bagaimana kabar Anda untuk malam hari ini? Lancarkah segala sesuatunya di awal bulan dan juga di awal pekan kali ini? Ya, Senin nih ya, mungkin banyak sekali aktivitas yang sudah Anda kerjakan seharian dan lelah sekali barangkali saat ini. Tenang, ada Pro 1 yang akan menemani Anda pendengar di Tanjung Pinang Malam. Jelang ke pukul 00 sudah pun kami siapkan rangkaian acara untuk Anda. Kita akan awali Tanjung Pinang Malam dengan mendengarkan mini drama. Kali ini berjudul Drama Radio Buuh, produksi RRI Madiun.

0: Assalamualaikum Bu Aten.
1: Oh, waalaikumsalam.
0: Rajin memang ya. Jam segini udah nyapu-nyapu. Eh Bu, ini ada titipan undangan dari Bu Sulis. Masih inget gak?
1: Oh ya inget.
0: Yang dulu rumahnya dekat perempatan ke depan itu loh. Yang sekarang pindah ke kota lama. Nah, ini undangan buat Bu Aten.
1: Iya Bu, ingat. Wong dulu Bu Sulis kan juga rajin ikut pengajian di lingkungan kita. Ini toh Bu Marni?
0: Ya itu.
1: Bu, bukannya dulu udah pernah ya bikin acara pesta gitu ya? Kalau gak salah dulu kitanan anaknya yang kecil itu loh Bu, kayaknya udah 2 tahun lalu. Lah kok sekarang udah sebar undangan lagi toh?
0: Eh yo beda. Wong ini undangan ini ke anak-anaknya yang pertama kok. Sinta itu loh. Eh iya Bu, sama satu lagi. Ini juga undangan dari keluarga Pak Kusno. Pak Kusno ini ngunduh mantu. Lah Bu Sulis sama Pak Kusno ini besanan. Kalau tempatnya Bu Sulis itu tanggal 27, nah yang Pak Kusno itu tanggal 30-nya Bu. Full pesta dan makan mahal akhir bulan Bu. Ya sudah Bu, permisi ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Sulis, busulis, susulis. Nah, nah, nah, ini ketemu. Loh, kok 200.000? Aduh. Pak Kusno, Kus, kakak, no, Kusno. Mana toh ini? Kusno, no.
1: Bu, malam Jumat ya yang dibuka buku Yasin toh, bu. Kok malah baca mantra-mantra, Kusno. Sebut nama orang. Ada apa toh?
0: Wes toh pak, diem masih. Gak ngerti, aku lagi pusing ini loh.
1: Bu, kalau besok aku ganti oli sama busi gimana? Takutnya kalau dibiarkan gak diganti malah rewel loh bu. Ya kan namanya motor tua toh bu.
0: Enggak ya. Proposal pencairan dana tak tolak

0: Berapaan tapenya, Bu?
1: Bu Watin! Bu!
0: 310.
1: Oh, Bu! Iya, Bu. Bu, gimana? Ke tempatnya Bu Sulis jadi barengan apa enggak? Soalnya ibu-ibu di lingkungan rencananya ini mau sewa bis kecil. Tapi ya urunan, patungan gitu, Bu. Soalnya enggak enak tuh, Bu. Misal cuma nitip doang gitu. Soalnya Bu Sulis itu kan akrab banget sama ibu-ibu di desa kita.
2: Wow, gitu ya?
1: Iya, Bu. Ibu-ibu itu juga udah sepakat kalau barang sumbangan kayak misalnya beras, gula, mie, sembako itu dirupakan duit aja. Lah ya masa acara di gedung hotel loh, Bu, bawa beras, minyak, gula. Lah ya lucu tuh. Bu Sulis ini loh, kalau nyumbang warga di desa ini nggak pakai hitungan, kayaknya apa-apa aja dikasih. Lah yo, kayak aku gini, sekali balikin kemarin, tak total lah ya, ini kok ada sampai 750 ribu. Yo panas dingin toh Bu aku sebenarnya.
3: Bu Marni juragan ayam aja ngeloh loh, kalau ngembaliin segitu, apalagi aku. Aduh.
1: Bu, Bu, Bu.
2: Iya Bu.
1: Lah kok malah ngelamun, gimana toh? Gimana? Jadi barengan apa enggak?
2: Iya, aku tak bilang ke suami dulu ya, Bu. Nanti kalau jadi bareng, yo aku kabari Bu Marni, ya? Yeah?

0: harus bareng ibu-ibu ke nikahan anaknya Bu Sulis itu loh.
1: Bu, piye? Ada apa toh?
0: Ini piye?
1: Kok datang kok ngamuk? Emangnya Bu Sulis kenapa? Anaknya yang nikah kok ibu yang repot? Kan ibu juga nggak dimintai tolong buat bantu-bantu toh?
0: Ya Allah ya Rabbi. Bapak ini loh, masa aku harus menjelaskan toh kalau kita ini dapat undangan nikah anaknya Bu Sulis, double malahan loh Pak. Bu Sulis besanan sama Pak Kusno dan kita itu kenal baik dengan semuanya Pak. Yang satu tanggal 27, satunya lagi tanggal 30. Pusing aku Pak.
1: Walah, makanya ibu bolak-balik buku itu, buku catatan sumbangan toh Bu.
0: Iya.
1: Walah Bu, Bu, namanya nyumbang yo seikhlasnya. Mosok yo gak ada kok diada-adakan.
0: Pak, Pak, Bapak apa lupa mereka itu datang nyumbang ke kita anak-anak kita 5 tahun lalu. Itu nyumbang apa? Berapa? Bu Sulis 200 ribu Pak, Pak Kusno 150 ribu. Makanya ibu catat biar gak lupa. Ya kan syukur-syukur kita bisa ngasih lebih tuh Pak.
1: Ya udah gak usah dipaksa Bu, gak datang gak apa-apa.
0: Leh,
1: nanti lain waktu kalau ketemu mereka tak bilang kita ada kerepotan, beres toh?
0: Beres-beresmu Pak. Yang namanya kita dapat undangan, kita itu harus menghargai yang ngundang, Pak. Ya kita harus hadir, malah menghindar. Kalau aku gak datang, mau ditaruh di mana muka aku ini loh, Pak. Aku izin, malu loh, Pak. Apalagi sampai jadi omongan ibu-ibu yang lain itu.
1: Makanya toh, Bu. Dulu khitan si Aryo, anak kita, Bapak kan sudah bilang cukup selamatan saja. Lah ibu malah pengen diadakan pesta, ngundang banyak orang, sampai dibela-belain hutang untuk ngadain acara pesta syukuran. Susah kan sekarang?
0: Hah? Bapak iki loh, umumnya di desa itu kan kayak gitu toh Pak. Ya malu toh Pak, mosok yang lain bikin acara syukuran, kita nggak bikin juga. Umumnya kita nanapa nikahan kan bisa bikin acara rame, gede, ngundang orang, malah ada dangdutnya. Ya kan kalau bapak gak mau hidup bertetangga, ya hidup sendiri di hutan sana sama macan. Mas, aku pokoknya gak mau tahu loh pak. Tenang iki, pokoknya tanggal 27 aku harus hadir di undangan Bu Sulis sama Pak Kusno. Wes, pokoknya tugasnya bapak ini mengupayakan yo. Bu Sulis 200 ribu pak, Pak Kusno 150 ribu. Terus ibu-ibu sewa bus kecil itu 50 ribu per orang. Terus kemarin Bu Sulis bawa minyak sama mie sekitar 100 ribu. Wes, 500 ribu wes pak pokoknya total itu. Terserah jual apa yang kita punya gitu. Pokoknya aku harus punya uang 500 ribu buat mbuwo. Itu tugas bapak pokoknya.

0: Mas, ini kalau dijual laku berapa ya?
1: Ini bor-bor yang mereknya apa ini?
0: Kok yo baru ngumpul 470.000? Kok yo masih kurang? Duh, Gusti, Gusti.
2: Pak! Pak! Lagi wajan panciku kok pada hilang kemana tuh ini? Loh, sese. Loh, Pak, sepeda Arya di mana? Loh, gimana kalau dia mau ngaji, Pak? Pak! Iki nang di kabe barangnya, Pak?
0: Ya katanya 500.000.
2: Waduh!
3: Demikian drama radio yang berjudul Buo, persembahan Teater Angkasa RRI Madiun, dengan para pemain Nia Febmawatin, Aris Deka, dan Yuniar. Kita berpisah, jumpa lagi di lain kisah.

0: Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
1: Berger di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
0: Liza Andriani.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Rika Pertiwi.
3: Peringkat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
0: Rima Melati.
3: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 3:15. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
3: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk. Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, good job, kamu udah kuat hari ini.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi sudah kita dengarkan mini drama ya dari RRI Madiun, pendengar. Dan nanti pada pukul 21 kami akan mengajak Anda untuk bersama-sama di Ruang Rindu seperti biasa ya, dari pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Untuk malam hari ini nanti di Ruang Rindu, lagu-lagu yang bisa Anda request yaitu lagu-lagu tahun 80 sampai tahun 90 manca negara.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini. Namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak, judi online itu bikin kita hancur, baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.
2: Pernah mengalami hypnic jerk? Disebut juga dengan sleep start, yaitu sensasi kejut atau sentakan mendadak yang sering terjadi saat seseorang mulai tertidur, terutama pada tahap awal tidur. Studi dari American Academy of Sleep Medicine menyebutkan bahwa hypnic jerk dialami oleh sekitar 60-70% orang dewasa. Hypnic jerk terjadi saat tubuh bertransisi dari sadar ke tidak sadar. Selama transisi ini, terjadi penurunan aktivitas otot secara tiba-tiba dan sistem saraf mungkin salah menafsirkan sebagai tanda jatuh, lalu mengirim impuls ke otot untuk berkontraksi. Faktor pemicunya adalah stres, kurang tidur, kelelahan, kafein, dan aktivitas fisik berat sebelum tidur. Hypnic jerk bukanlah tanda gangguan tidur atau penyakit neurologis, namun bisa mengganggu proses tidur jika terjadi terlalu sering.

0: Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu. Rentang waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Iya, kembali Ruang Rindu malam hari ini mengudara di frekuensi 98,3. Dan selamat malam juga untuk Anda yang sudah mendengarkan di streaming ya, baik itu melalui aplikasi RRI Digital atau di www.rri.co.id. Malam hari ini di Ruang Rindu bersama saya Liza Andriani, pendengar, lagu yang bisa Anda request sampai jam 11 malam nanti alias pukul 23, yaitu lagu-lagu mancanegara dari tahun 80 sampai tahun 90. Ya, lagu-lagu mancanegara tahun 80 sampai 90 ya, pendengar. Silakan di telepon 27100 atau di WhatsApp 0811 7789830. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Liza Andriani.
1: Tumben perdana. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tumben ya. Sehat, Pak?
2: Iya, Liza sehat.
1: Alhamdulillah, Pak sehat.
2: Alhamdulillah. Liza mau ngeteh, Kak? Mau ngeteh, Kak?
1: Sudah. Lanjut.
2: Kalau mau teh, bawa umur antar.
1: Terima kasih.
2: Sama jemput-jemput pisang.
1: Waduh, enak betul ya malam-malamnya,
2: iya,
1: nyantai ya.
2: Iya, dengan bunda, minum kopi, kita minum teh. Bawa umur minum teh.
1: Oh,
2: Mau
1: sini lagi. Bunda, makasih bunda. Sehat selalu bunda.
2: Nah, kalau bisa juga kata bunda mau.
1: Terima kasih. Banyak ya.
2: Lengkap semua bunda.
1: Iya, lengkap luar biasa bunda. Oke, Pak, mau dengar lagu apa, Pak?
2: Lagu Cak Boong ada dari Thailand.
1: Thailand apa?
2: Cak Boong judulnya.
1: Aduh, kurang tahu kalau saya Thailand, Izza.
2: Baru sama Ardian dapat, sama Petra saya dapat cari.
1: Apa? Cak apa?
2: Cak Boong. Cak Boong. Cak mau lagi itu, Liza. Dia minta lagu ini aja, Linda.
1: Apa tuh?
2: Lagu sepuntum rindu aja.
1: Oh iya. Sepun yang mana? Rindu rindunya.
2: Sekuntum rindu.
1: Oh, memori sekuntum rindu.
2: Iya.
1: Oke, bunda. Ditunggu, bunda.
2: Ini permintaan bunda ya. Bukan permintaan. Itulah. Salam-salamnya, salam utama untuk Liza Andriani.
1: Terima kasih, Bapak.
2: Selamat bertugas, semoga panjang umur, murah rezeki.
1: Amin, doa yang sama, Bapak.
2: Langgam-langgamnya ya.
1: Amin, apa juga ya.
2: Semoga muda ya. Udah itu untuk Putri Merica sekitarnya, Batu Air Raja ya. Kijang dan sekitarnya. Pokoknya Kijang, Bintan dan sekitarnya ya. Tak usah disebut satu persatu. Tanjung Pinang, Bunda Yeni semuanya lah ya. Datuk kita Pusup Jambi, Ika Jambi, semua orang Jambi lah.
1: Okey.
2: Prabu yang heboh sama Yusuf. Jadi semua orang Batam disenggol ya. TBK Tanjung Balai, Ibu Yus, Pekanbaru, Pak Jumali semua lah ya.
1: Okay.
2: Orang Pekanbaru, Perida Palu, Nenapika Manado, Tajudin di Sulawesi. Tajudin Sulawesi ya.
1: Iya, Bapak.
2: Edo Kalimantan, Tadinda Bandung. Tedinda di Bogor, Kang Irwan Bandung, Mbak Mahmud di Palembang, Kak Ria di Bangka Belitung.
1: Ada contekan kayak ini.
2: Datuk untuk Andi di Palu, di Bengkulu. semua-muanya termasuk Liza Andriani.
1: Oke, okay, Bapak, terima kasih.
2: Baliknya nanti hati-hati ya, lewat jembatannya.
1: Siap, jembatan.
2: Jangan tengok-tengok ya, tapi Liza nggak takut orangnya berani. Liza,
1: Insya Allah nak pramuka. Nak pramuka. Oke, okay, Bapak.
2: Iya, Liza. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Umar di Soekarno-Hatta bersama dengan Bunda yang lagi ngeteh ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum. Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu, memori lewat lagu Sen Baliza.
1: Sehat alhamdulillah. Mama Dani gimana?
3: Mama Dani sehat, alhamdulillah.
1: Sehat ya. Malam-malam gak panen ya?
3: Gak panen, kepanasan ini.
1: Oh iya, tadi gak ada hujan di Kijang.
3: Gak lupa, saking kepanasan tuh mata rasanya tuh
1: pedih ya?
3: Keluar biji mata. Iya, biji mata langsung keluar.
1: Jangan, seram. Takut
3: orang
1: kami.
3: Orang mata didengkak kepala. Macam mana? Ya mau tak maulah dua hari sekali panen, kita panen ya kan? Ini aja udah lengket-lengket mata, tapi ya tak mau tidur gitu, saking panas mata.
1: Dengar lagu dulu kali ya, baru bisa tidur ya.
3: Enggak juga Mbak Liza.
1: Oh iya, bisa tidur ya.
3: Iya, mata nih lengket, tapi hati tak mau tidur.
1: Asik, hati gitu.
3: Untung ada Pro 1 yang nemani.
1: Oh, alhamdulillah.
3: Ya kan, untung ada terhibur Pro 1. Iya. Siang pun tadi Pro 1 juga. Tadi saya ada tamu Mas Ardian.
1: Ya.
3: Dampingin.
1: Oke. Mau dengar lagu apa?
3: Oke lah, Mbak Liza. Lagu apa? Lagu kesayanganku juga lah, Bonnie M aja, terserah Mbak Liza pilihin.
1: Iya. Siap. Buat siapa?
3: Salamnya terutama buat Mbak Liza yang baik, yang sehat.
1: Amin.
3: Yang semoga dikasih kekuatan, dilancarkan segala urusannya.
1: Amin.
3: Dan pulang hati-hati, jaga kesehatan, jaga keselamatan. Amin. Pelan-pelan yang penting selamat di jalan raya Mbak Liza ya.
1: Siap, Mbak.
3: Karena Tanjung Pinang banyak simpang siur ya masalahnya. Terus tadi ada Pak Umar beserta Bunda, buatnya Bunda Sulami, buatnya Kak Ani, Kak Siska, Kak Uya, buatnya Mas Bayu, Pak Demang ngopilah ke Kijang, Pak Demang semalam masuk ya.
1: Iya.
3: Ngopi, tapi kok lewat jam 10 tak terima tamu.
1: Iyalah,
3: minum dikit di kopi.
1: Ngopi apa malam-malam?
3: Ngopi ke Kijang. Yeah. Kalau siang orangnya tak ada di rumah.
1: Oh iya. Sibuk ke kebun ya.
3: Kebun. Terus buat Putih Merica, buatnya Mbak Dinda, buat Mak Cikma, buatnya siapa namanya? Mak Rika, Mak Rosi, Kak Berlian, Bang Udin, Kang Irwan, Mbak Dinda, Kak Deli. Terus buatnya Bunda Farida di Palu. Buatnya Pak Hamzah Husub sama Muhammad Usub di Batam. Buat tak lupa juga punya Buang Air. Selamat beristirahat. Buat Ilek.
1: Ya.
3: Beserta Nopi, buat satu untuk semua jalan tanpa terkecuali. Juga buatnya Bang Lukman. Bang Lukman yang di Tanjung Batu, Bang Gais apa Bang Iman tuh. Uncle Iman. Gafar. Oke lah Mbak Liza ya.
1: Oke. Okay.
3: Makasih atas waktunya.
1: Sama-sama.
3: Makasih sayang.
1: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, terima kasih Mama Dani di Kijang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mama Dani, saya telepon lagi sebelum kita ke lagu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Hai, selamat malam Ruang Rindu Mbak Liza.
1: Hai, apa kabar orang Minahasa?
4: Sehat sekali, bisa didengar. Semangat
1: ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Panas atau dingin Tajuddin malam hari ini di Minahasa?
4: Oh, kalau malam ini dingin, tapi kalau siangnya panasnya udah masuk hari ke-30 nih.
1: Tanpa hujan.
4: Iya, tanpa hujan 30 hari.
1: Masya Allah, di sini masih ada hujan sih walaupun jarang-jarang. Panas-panas gini mau denger lagu apa?
4: Mbak Lisa, apa kabar dulu?
1: Sehat, alhamdulillah.
4: MLTR? MLTR?
1: Yang mana?
4: Di aktor.
1: Di aktor, oke. Siap, buat siapa lagunya?
4: Oke, buat Pak Umar ya tadi yang perdana. Terus kita Kak Deli ya. Kak Sarina.
1: Iya, Kak Deli nanyain Tajuddin tuh Minahasa di mananya itu.
4: Minahasa di mananya? Apanya nih, kabupaten? Minahasa kabupaten nih. Apa nih kecamatannya, kelurahannya kalau enggak jelas.
1: Apa kabar nendanya ya, lupa saya. Iya, pokoknya nanyain Tajuddin kemarin.
4: Iya, buat Kak Sarina semuanya deh pendengarnya. Satu.
1: Ada acara apa belakangan ini di Minahasa? Agustus ramai enggak nih?
4: Biasanya lomba, tapi nanti di tanggal 17-nya itu.
1: Sekarang-sekarang belum ya, sepi ya. Gerak jalan ada enggak di sana?
4: Ada gerak jalan.
1: Oh, ada juga. Tajuddin ikut?
4: Enggak dong.
1: Kenapa?
4: Ya, kesibukan kan.
1: Oh iya, siap. Siap yang sibuk.
4: Iya, kerjanya kan dari Senin sampai Sabtu, cuma liburnya cuma hari Minggu.
1: Mending tidur ya.
4: Jadi juga panjang dari jam 9 pagi sampai 6 sore.
1: Masya Allah. Iya. Ya udah. Oke. Jadi salam buat siapa?
4: Baru. Iya, itu aja lombanya jadi. Hari hanya gitu.
1: 17 Agustus ya lombanya ya. Iya. Oke.
4: Okay. Oke, Lisa, sampai ketemu lagi hari apa ya?
1: Ayo hari apa? 4 hari sekali.
4: 4 hari ya, Senin kan ini, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu.
1: Dihitung sama dia. Enggak ada perubahan. Sabtu ya, malam Minggu.
4: Iya. Oke deh.
1: Iya.
4: Malam Minggu di studio. Makasih Mbak Lisa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tajuddin di Minahasa. Kita ke lagu dulu pendengar sebelum nanti akan Liza terima lagi telepon dan juga WhatsApp Anda. Tapi satu WhatsApp dulu Liza bacakan dari Bapak Hamzah Yusuf di Jambi. Malam Bapak. Waalaikumsalam. Katanya selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Mbak Liza request lagu, pilihkan aja lagunya yang dari Malaysia. Salam untuk yang sudah dipotokopi Pak Umar tadi, juga Mama Dani dan semua fans Pro 1 RRI Tanjung Pinang Kepri tanpa terkecuali. Selamat malam, semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin. Untuk Mbak Liza selamat malam, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak juga ya, Bapak ya. Terima kasih, salam persahabatan selalu lewat udara dari Hamzah Yusuf yang ada di Jambi. Oke, Pak Hamzah Yusuf, ikutan sama Pak Umar aja kali ini ya lagunya dari Spoon Memory Sekuntum Rindu. Dan nanti ada juga lagu dari Bonnie M, Happy Song, dan The Actor dari Michael and Turok. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Aduh, sayang sekali lagunya terputus tiba-tiba ya. Untuk Tajudin, mohon maaf, Lisa juga gak paham nih kenapa lagunya tiba-tiba terputus. Aduh, mudah-mudahan lain kali bisa diputar full ya. Nanti Lisa bilang sih sama Abang Ricky ya, kenapa nih lagunya terputus tiba-tiba ya, tidak full gitu. Oke, kita buka lagi di line telepon dan juga WhatsApp 0811 7789830. Pada telepon berikutnya di Ruang Rindu malam hari ini, lagu-lagu mancanegara tahun 80-90. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, semangat betul. Siapa? Siapa?
1: Mister.
0: Hah?
1: Mister Tali-Tali.
0: Mister apa?
1: Tali-Tali.
0: Tali-Tali.
1: Mister Tali-Tali. Senang ngikat orang. Mister Tali-Tali. Tali itu untuk ngikat orang.
0: Janganlah, takut. Apa kabar orang selat panjang?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah.
1: Bukan selat panjang lah nih.
0: Oh iya, jadi?
1: Mister Tali-Tali nih.
0: Iya.
1: Tanya bilang.
0: Oh alah. Ya ampun ini. Aduh, lapan batu.
1: Bukan.
0: Jadi? Siapa Nenat nih? Hah?
1: Batu 66.
0: Batu 66?
1: Balak 6.
0: Hah?
1: Batu 66, balak 6.
0: Iyalah.
1: Batu 8 ya kak.
0: Iya kan, betul kan, 8 batu. Nyamar pula, bukan lagi.
1: Cuma-cuma sekali.
0: Oh gitu, ya udah lah.
1: Kata lagu joget di Medan. Sekali-sekali si boleh dong. Daripada bengong. Mikirin hutang,
0: ayo
1: gunung, lebih baik kita happy nih. Mari bernyanyi. Hei, habis lagi.
0: Dah. Sehat ya.
1: Lagu apa orangnya enggak?
0: Lagu manca tahun 80-90.
1: Manca Malaysia lah ya.
0: Apa tuh?
1: Lagunya apa ya? Karam Dirat. Karam di lautan tenang.
0: Aduh kasiannya.
1: Aduh deh.
0: Sian lah karam.
1: Karam di lautan tenang.
0: Tapi itu tahun berapa itu tuh baru?
1: Hah?
0: Yang mana nih?
1: 80-90 kan?
0: Tunggu. Ini nemunya soalnya yang versi lama. Versi Reina adanya nih. Reina kan baru.
1: Oh. Kalau itu
0: apa?
1: Cinta jarak jauh.
0: Cinta jarak jauh dari siapa?
1: Mercy Adil.
0: Iya. Siapa?
1: Namanya lupa.
0: Siapa? Ayo.
1: Ada lah lagunya. Cinta jarak jauh.
0: Tak tahu siapa jadinya.
1: Penyanyi ini. Saya ingat ya. Kalau ada putar, kalau enggak.
0: Yang lain? Yang lain?
1: Yang lainnya lagu barat dah.
0: Apa
1: lagu
0: tuh?
1: Siapa tuh? John Lennon. John Lennon yang penyanyi deh.
0: Salah
1: satu lagu deh.
0: Oke, siap.
1: Salam satu untuk semua. Itu aja kak.
0: Oke.
1: Ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mister Tali-Tali. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Mister Salam Mistra.
0: Ini kenapa pada nama Mister dah?
2: Ya Mister kan laki-laki.
0: Oh dan gitu.
2: Dan Mrs. perempuan.
0: Oh iya juga, tak ya, salah
2: juga. Betul ya, tak salah ya.
0: Iya, tak salah Bang. Iya, apa begitu tadi? Mister apa?
2: Salam Mesra.
0: Mister Salam Mesra, iya juga. Sehat Mister Salam Mesra?
2: Alhamdulillah sehat. Sehat, bahagia dan ceria.
0: Alhamdulillah.
2: Cuaca dingin, angin bertiup sadu. Anak nelayan bermain perahu.
0: Yeah.
2: Ruang Hindu semakin merdu. Bersama Mbak Liza di Pro 1.
0: Siap.
2: Kalau siap, coba dalam pasrah yang tak rela.
0: Dalam pasrah yang tak rela.
2: Dari Gus Lian.
0: Bentar ya. Dalam pasrah yang tak rela. Rela.
2: Ya menyerahkan kekasih pada yang lain. Pasrah tapi tak rela.
0: Oh, sesiannya.
2: Sesiannya. Dengarlah lagunya gitu. Merasa perasaan juga tuh yang bercinta. Ada.
0: Bentar ya, dicari dulu ya.
2: Dicari dulu kita salam. Dulu,
0: ya. Boleh salam buat siapa?
2: Salam pertama buat Mbak Liza lah ya.
0: Mm-mm.
2: Yang selalu

0: baru, Bang, bisa dibilang
1: Karena penyanyi lama dan, banyak Abang nih sebenarnya.
0: Iya, yang lama tahun 80 sampai 90 soalnya.
1: Kalau gitu kita minta niat hati tak nak berpisah.
0: Nah, yang kayak gitu-gitu. Iya, yang kayak gitu-gitu. Iya.
1: Siap. Itu kesukaan Bang Ano tuh.
0: Siapa?
1: Yusuf itu Aro.
0: Oh iya, suka lagu Yusuf. Suka lagu Aro.
1: Kalau Neoboy itu Kak Berlian suka itu. Sejarah mungkin berulah kan tuh Kak Berlian
0: Iya.
1: Yalah, Aro aja lah ya.
0: Oke, ditunggu lagunya.
1: Niat hati tak nak berpisah, nak bersama terus.
0: Tak nak pisah, nak lengket, aja nak nempel aja.
1: Tak perangsa, terus salam Mak Ucup ya, lagu Ucup tuh. Ada Kak Berlian nanti ya, ada Kak Karina, Ibu Napsa, Ibu Cinta, yang lucu Kak Wir ya. Ada Ibu Irma, Bunda Sasi, Kak Rina, Putri Merica. Salam buat Bunda, Bunda Sulami ya. Ada Ibu Erna di Batu 13 ya. Kita kemudian itu tetangga. Ada Kak Jamila juga di Pulau Penyalai ya. Bang Hamzah Yusuf ya. Tadi Edo ya yang dari Kalimantan.
0: Kalimantan enggak ada. Adanya Tajuddin Minahasa.
1: Minahasa. Edo dari Kalimantan.
0: Oh ya.
1: Suri juga ada dari Bangka Belitung, Mbak Ria ya. Tak lupa Bang Hamzah Yuk, Bang Hamzah ya. Yang YouTube. Ada yang sering gulana tuh dari Bandung masuk. Abang Amar Ridwan ya.
0: Iya.
1: Dengan Dinda juga di Bogor. Tak lupa Pak Mumes ya.
0: Oke.
1: Ada dari Kijang Ilek ya, Rizky dan Mak Dani juga ya. Tak lupa juga Mak Cima masuk ya, Mak Cima. Ada Alif juga dari Kijang. Ada Bang Lukman ya.
0: Iya.
1: Tak lupa Kak Siska, Ibu Hani juga. Bang Andi ya di Bang Andi di Bengkulu ya. Ayye. Ada Mbak Frida ya dari Palu. Tadi di kita ada Mak Rosi, Usup dan Fauzi dari Batam, Pak Demang ya. Tak lupa Penguyak juga ya. Mak Intan di Cisarapika 10. Siapa lagi ya? Yang dari Karas biasanya Aida Lestari yang masuk ya. Yang Batu 17 Pak Pagoda ya. Iman dari Tanjung Batu. Semuanya salam sehat, bahagia dan tak lupa Bang Udin titip salam mesra.
0: Asik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Bang Mister Salam Mesra. Satu lagi ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu. Hai, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ya? Ini Miss siapa nih? Tadi kan Mister nih. Ini dengan Miss siapa ya?
2: Miss Comot.
0: Miss Comot.
2: Beribu-ribu bintang di langit. Hanya satu yang dicari. Beribu-ribu orang yang com... apa ya?
0: lupa
2: salah nak ngarang sini padat ribu-ribu bintang ku cari hanya satu yang dapat di sini walaupun beribu-ribu yang siaran di RRI hanya satu ini yang menghibur hati.
0: Masya Allah, masya Allah, masya Allah. Nomor karena rekening
2: suaranya macam kemunan makan dodol.
0: Nomor rekening masih nomor yang lama kan kak gitu.
2: Datuka.
0: Oke,
2: okay. Nanti sangat nama.
0: Nanti saya transfer 10 miliar ya.
2: Kami tak bisa mengganti banyak.
0: Ya Allah, ya udah kami kirim durian aja lah kalau macam tuh.
2: Kami suka cibu-cibu.
0: Cibu-cibu, receh ya mainnya ya. Sehat ya.
2: Takut terkejut.
0: Sehat ya.
2: Alhamdulillah. Dah berpeluh-peluh badan, dah sudah siap. Biasalah.
0: Apa tuh?
2: Wesmangan.
0: Wesmangan.
2: Makan yang panas-panas, jadi berpeluh lah badan.
0: Iyalah.
2: Gitulah ceritanya. Lagu lah.
0: Apa tuh?
2: Minta lagu Sembilu.
0: Sembilu.
2: Dari Ella.
0: Aduh.

0: Sedihnya.
1: Iya, lagu aja pun.
0: Iya. Buat siapa sembilunya?
1: Sedih kasih duit dia rusuh sakit ya tadi. Mendep HP kan. Jadi ngarep.
0: Iya.
1: Salam untuk maaf kita gurau aja ya.
0: Tak
1: jangan diam hati, menghiburkan hati. Mohon maaf kalau yang tersinggung tak lagu rawaji kita orang. Terutama untuk Eza atau Comel yang aduhai.
0: Aduhai tak tahu.
1: Yang tahu serius ini.
0: Ya saya.
1: Sehat selalu, lancar belajar rezekinya. Bentar, dapat betul-betul miliaran. Oh makcik emak dengan dapat miliaran datang batu sepuluh dan minta bagi.
0: Allah Akbar, minta bagi.
1: Ya makcik emak. Dah masuk dia belum?
0: Belum.
1: Masuk makcik emak tadi. Barusan tadi siapa ya?
0: Yang mana? Mister Salam Mesra.
1: Oh. Kayak mister.
0: Iya, sekarang pakai mister-mister.
1: Iya ya.
0: Tadi mister tali-tali.
1: Siapa tuh? Baru monitor juga?
0: Bang Herman.
1: Oh gitu, Mister Tari-Tali. Lah salam juga lah, salam kenal ya.
0: Iya.
1: Terus ada tadi Mister Salam Mesra alias Bang Udin. Ile, itu Mister apa tak tahu lagi lah.
0: Entah. Mister apa lagi?
1: Pak Kumis. Siapa tuh? Sikit nih lagi ingat. Aida, Bunda Yeni sama siapa tuh ya? Bu Sinta. Pak Umar ya, Bang Iman, Bang Lukman, Bang siapa lagi? Bang Gapar, Mas Prabu, Kak Ria ya, di Bangka Belitung. Siapa tuh Pak Yusuf sama Pak Hamzah Yusuf. Dan yang lain fotokopi siapa tadi? Yang barusan Mister Bang Udin.
0: Mister Salam Mesra.
1: Oh Salam Mesra. Sorry. Pokoknya semua aja lah ya.
0: Iya.
1: Tanpa terkecuali. Makasih ya Comelku.
0: Iya sayang.
1: Jangan lupa Bang Bayu juga. Kasih assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Thank you.
0: Iya sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Kak Comot ya. Kita ke lagu dulu pendengar, nanti akan Liza terima lagi telepon dan juga WhatsApp Anda di 0811-7789-830. Kita ke lagu dari John Lennon dulu. Iya, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Diana Manubutu. Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1

0: Ya, pendengar, penyanyi Malaysia yang bernama lengkap Norzila binti Aminuddin yang lahir tahun 1966 dengan lagunya Sembilu, ya, lagu tahun 90-an yang sudah Liza puterin untuk Kak Gadis tadi, ya. Kita kembali ke lantai telepon dan juga WhatsApp untuk malam hari ini. Penelpon berikutnya, halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam, assalamualaikum. Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Malam, waalaikumsalam. Mas Sola, dengan Miss siapa nih? Tadi kan
1: udah
0: Mister
1: masuk
0: Mister
1: nih, Mbak Cima.
0: Oh iya, apa kabar Mbak Cima?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Zah sehat, Zah.
0: Alhamdulillah sehat, walafiat. Mbak Cima, malam-malam gini udah ngantuk ke belum nih?
1: Belum?
0: Belum ngantuk?
1: Ya, ada hiburan Liza, Liza.
0: Liza berisik ya? Liza berisik ya?
1: Enggak, enak.
0: Alhamdulillah. Mau denger lagu apa, Mbak Cima?
1: Ya.
0: Mau denger lagu apa?
1: Lagu. Kalau lagu ini masih bisa bisa tak? Buih Jadi Permadani.
0: Buih Jadi Permadani. Oke, buat siapa bisa lagunya?
1: Hah? Buat Eza.
0: Terima kasih. Selain Liza, buat siapa lagi?
1: Buat Dang Merdu. Buat Ilek.
0: Ya.
1: Buat Ibu Ani. Iya, Bu Ani ya.
0: Bu Ani siapa? Yang mana? Bu Hani kali.
1: Bu Hani. Terus buatnya Pak Kumi. Tadi ada Bang Udin. Terus ada Bang Batu Delapan.
0: Bang Batu Delapan. Bang Batu Delapan, Mister Tali-Tali tadi ya.
1: Iya.
0: Iya, terus
1: buatnya ini siapa tuh ya, lupa ya.
0: Yang mana?
1: Buat Mas Prabu. Buat yang Ucu.
0: Iya. Yeah.
1: Buat Mak Dani. Terus buatnya siapa ya?
0: Siapa yo?
1: Kak Sarina.
0: Minjem contekan sama inilah Bang Udin lah.
1: Buat Kak Sarina, terus buat Mama Rika.
0: Iya. Yeah.
1: Buat Bang Bayu. Bang Bayu udah masuk?
0: Belum.
1: Bang Bayu, ada salam dari Mama Muda. Dia bilang terima kasih. Dia bilang semoga Bang Bayu sehat selalu.
0: Mama Muda siapa tuh?
1: Ada deh.
0: Siap. Sukanya.
1: Ada. Terus buat siapa lagi, Zah?
0: Semua aja lah.
1: Buat semua aja, Zah, ya.
0: Kami pun tak ada contekan.
1: Iyalah, buat semua aja lah.
0: Siap.
1: Okay. Zah, bukan Zah.
0: Apa?
1: Aduh, ngelantur dah.
0: Apa?
1: Enggak.
0: Oh iya, siap. Ya udah, buat semuanya aja.
1: Ya, itu aja lah ya, buat semuanya. Siap. Dari penipu pertama sampai yang akhir semuanya disenggol. Buat Eza, selamat malam juga. Pulang hati-hati, sehat selalu, Zah, ya.
0: Terima kasih.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mak Cimah ya. Di belakang Mak Cimah, halo, selamat malam Ruang Rindu. Terputus, sayang sekali. Coba lagi ya di telepon 27100 atau di WhatsApp 0811 7789830. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
2: Ya, halo juga, selamat malam.
0: Malam. Hai, lembutnya dengan siapa nih? Waalaikumsalam.
2: Dari Jambi, Kak Lisa.
0: Jambi yang mana satu nih? Ada Ika, ada siapa lagi ya?
2: Enggak, kalau cewek cuma Ika.
0: Oh iya. Paling cantik dong ya, berarti Ika ya.
2: Iya. Hamzah Yusuf dari Jambi, tapi kan cowok.
0: Oh iya, ya kali cantik ya.
2: Iya, benar.
0: Gimana Jambi? Alhamdulillah. Gimana kabarnya juga, Ika?
2: Alhamdulillah sehat. Jambi hari ini, ya ampun,
0: panas.
2: Lumayan. Iya, lebih panas dari kemarin kayaknya.
0: Kalau Agustusan ada udah mulai ada aroma-aroma atau kemeriahannya enggak? Udah mulai belum?
2: udah yang jelas bendera-bendera udah mulai
0: terpasang. Bendera udah mulai.
2: Iya, kalau lomba-lomba biasa sih yang jelas jalan santai.
0: Ada jalan santai.
2: Iya, perlombaan ibu-ibu biasanya ya lempar apa namanya itu tepung dari depan sampai ke belakang.
0: Sudah mulai?
2: Banyak.
0: Sudah mulai?
2: Belum.
0: Oh, belum. Nanti 17-an kan sudah, ya?
2: Iya. Itu sih.
0: Nah, ikut gerak jalan.
2: Selalu.
0: Oh iya, yeah, luar biasa, Masya Allah. Iya, yang berapa? 45 kita... kilo?
2: Jangan.
0: Dahsyat ya kalau misalnya Ika ikut yang 45
2: langsung
0: kilo.
2: Langsung tepor ya. Iya, langsung tepor.
0: Oke lah. Ya, buat siapa? Ya. Lagunya apa? Buat siapa?
2: Kayaknya lagunya dari Sonia ya.
0: Sonia tuh penyanyi Indonesia atau Malaysia ya?
2: Malaysia, yang Lurus Cintaku.
0: Lurus Cintaku.
2: Iya.
0: Ntar ya, dicek dulu.
2: Oke.
0: Tapi tapi bukannya penyanyi Indonesia ya Sonia tuh ya. Tapi dia memang lagunya lagu Malaysia, kayak Malaysia gitu. Cuma dia penyanyi Indonesia deh, setahu Liza.
2: Oh, aslinya Indonesia ya.
0: Iya ya. Banyak jadi, yang kayak gitu, kayak Tom apa Thomas ya, Sultan. Itu kan semuanya penyanyi Indonesia aslinya.
2: Oh, gitu. Itu dah Siti Nurhaliza.
0: Nah, itu jelas Malaysia. Tapi okay, kalau Liza bukan Malaysia, bukan, saya Indonesia.
2: Iya. Indonesia Tanjung Pinang aslinya.
0: Iya, yang mana lagunya?
2: Wajah Kekasih deh.
0: Wajah Kekasih, baik buat siapa?
2: Iya. Untuk semua-semuanya lah ya yang udah pada masuk tadi. Dari Kak Umar sampai tadi Cik Imah ya.
0: Mak Cik Imah.
2: Mak Cik Imah ya. Salam kompak, salam sehat. Monitor dari awal sih, cuman gak kena-kena baru ini kena gitu.
0: Oh iya, siap.
2: Oke, buatnya Kak Lisa juga tetap semangat dalam siarannya. Kalau pulang hati-hati, sehat dan sukses selalu ya Kak ya.
0: Amin, doa yang sama ya.
2: Amin. Oke, lagunya ditunggu. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat ke Ika ya yang ada di Jambi. Dan satu WhatsApp Liza bacakan dulu nih dari Pak Sulis ya. Iya, Pak Sulis katanya mau diputerin lagu dari Bad English, When I See Your Smile. Ruang Rindu berbagi lewat lagu buat semua pendengar Ruang Rindu Pro 1 Tanjung Pinang dan kakak penyiar selalu bertugas katanya. Oke, Pak Sulis. Ya. Terima kasih sudah mendengarkan Pro 1 malam hari ini. Bapak lagi santai kah? Atau lagi sibuk kah dengan segala sesuatunya? Semoga saya selalu ya, Bapak. Lagunya ditunggu, nanti akan Liza putarkan. Tapi kita ke lagu ini dulu ya. Dari Axis, Buih Jadi Permadani. Nanti setelah tiga lagu ini akan Liza buka kembali line telepon 27100 dan juga di WhatsApp 0811 7789 830. Ada Axis, Buih Jadi Permadani, ada Siti Nurhaliza, Wajah Kekasih, dan ada Bad English ya, When I See Your Smile.

0: ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Mana dia?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Ya, lagu dari Bad English ya, dengan When I See You Smile, lagu yang hits tahun 89 ya. Lagu tentang seorang pria yang putus asa mengejar wanita pujaannya. Waduh, agak-agak galau ya. Oke, lagunya buat Pak Sulis tadi. Semoga terhibur ya Pak Sulis ya, selamat beristirahat. Dan untuk Anda yang ingin request masih bisa, silakan di line telepon dan juga WhatsApp. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Kenapa macam tuh?
1: Aduh,
0: kenapa?
1: Lagi sedih.
0: Lagi sedih.
1: Ketawa sih. Aduh, tadi aku terus nangis-nangis.
0: Oh, sedih. Ya udah kalau gitu ulang. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu bagi rindu merah
0: gitu. Iya. Saya sedih juga. Saya lagi sedih. Oh, bukan ya. Kak Deli, ngapa sedih-sedih?
1: Aduh, betul.
0: Kenapa?
1: Dan susah mau bicarakan ya. Tadi masuk sama Pak Dian siang itu kan. Jadi dapat kabar nggak enak di kampung.
0: Oh, di kampung ada kabar nggak enak.
1: Jadi nyabuknya urusan keluarga juga sih sebenarnya.
0: Oh iya.
1: Padahal aku nak balik bulan kan ya. Abis bulan ini nak balik ke sana kan. Tapi rasanya aku gagal pulang, kecewa berat ay.
0: Ya, ikut kecewa juga saya kalau begitu.
1: Seperti makanya tadi aku keluar dari bar balik. Di karaoke, tapi suka hati lah aku nak keluar, nak karaoke. Lepaskan kesedihanku sampai nangis di karaoke.
0: Iya. Tenang-tenang, ada Pro 1, tidak sendirian Kak Delinya.
1: Iya.
0: Mau denger lagu apa?
1: Pro 1, bolehlah.
0: Masya Allah.
1: Iya, Pro 1 yang selalu bikin aku ketawa.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Jujur ya, jujur.
0: Iya, Kak Deli. Mau denger lagu apa?
1: Inilah ya, Madarowai. Aku kangen sama mama.
0: Apa?
1: Aku kangen sama mamaku. Aduh, tak
0: lagu apa judulnya?
1: Mother, how are you today?
0: Mom, oh.
1: Mom.
0: Iya, iya, iya, iya, iya. Mother, how are you today, ya? Tapi itu tahun berapa ya? Bentar, saya cek dulu ya.
1: Oke. Kalau nggak bisa.
0: Ini 80-90, Liza cek dulu. Kayaknya sih 80-an sih. Oke, buat siapa lagunya?
1: Oke, pertama aku salamkan untuk kakak kita yang baik hati. Aduh, emang perutaku bolehlah selalu bikin aku senyum. Tak pernah aku terlalu sedih, selalu aku senyum.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, perutaku yang bikin aku senyum selalu.
0: Masya Allah, sini peluk-peluk.
1: Iya, bye-bye. Iya, aku pedali siap-siap.
0: Ya.
1: Selamat
0: ya. Saya juga.
1: Semoga rezeki lancar. Umur yang panjang.
0: Amin.
1: Selamat ya.
0: Iya, siap.
1: Oh, tadi aku sempat monitor tadi lewat headset saya. Ada Tajudin tadi.
0: Betul sekali.
1: Ya, dia salam sama saya. Oke. Thank you Tajudin. Dia masih ingat sama saya. Begitu kalau orang Minahasa.
0: Oh begitu, baik.
1: Dia bilang, dari kelurahan mana, kecamatan mana, kita tanya, karena Minahasa mana. Itu yang kita tanya.
0: Oh iya. Rahasia jadi, mungkin Minahasa. Takutnya ditetangi nanti.
1: Nah, kalau tujuin monitor, kita Minahasa Tenggara.
0: Tuh.
1: Ya, Tajudin. Kong, kita dulu lahir di Minahasa Selatan. Kita di Minahasa Tenggara. Kong, besarnya di sini lagi.
0: Mudah-mudahan masih monitor ya. Oke. Buat siapa lagunya?
1: Salamnya yang tadi kita pada masuk lah ya. Pak Demang, pada mau masuk ya?
0: Belum.
1: Ih, Pak Demang kenapa tak masuk?
0: Tidur tak?
1: Dia monitor itu.
0: Oh iya.
1: salam untuk warga Pak Demang juga.
0: Mm-hmm.
1: Ada Bang Uya juga.
0: Mm-hmm.
1: Sukses sehat selalu ya, mamanya Bang Uya.
0: Mm-hmm. Amin.
1: Setiap dengar mamak dia kurang sehat.
0: Oh iya, semoga lekas sembuh, amin.
1: Cepat sembuh lah ya. Aku sudah nggak punya mama, jadi aku kalau orang punya mama tuh ada sedikit
0: yeah.
1: di situ.
0: Iya. Iya iya.
1: Semoga sehat selalu ya.
0: Iya. Yeah.
1: Oh tadi ada misgat nih. Mada masih
0: mah,
1: Mister kali-kali, Mister selamat serang, Mister baik,
0: Mister.
1: Oke, semuanya all of you. Oke, thank you. Bye-bye.
0: Sama-sama, bye-bye. Thank you Kak Deli yang ada di kilometer 5 bawah ya. Ya, selamat malam juga untuk Anda yang saat ini baru saja mendengarkan Pro 1. Kita di Ruang Rindu dan masih kita terima telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat malam.
0: Malam.
2: Ruang Rindu.
0: Iya.
2: Selamat berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
2: Assalamualaikum Mbak Eza.
0: Waalaikumsalam. Yang ngucap apa kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Baik-baik
2: saja Mbak Eza. Sehat.
0: Alhamdulillah. Nih belum ngantuk ya jam segini ya, Maci? Apa yang ngucu ya?
2: Belum lah.
0: Selalu semangat kalo luar biasa.
2: Kalau udah setiap malam seperti ini mana ada ngantuk Mbak Eza?
0: Oh gitu
2: tak
0: ya.
2: Ada ngantuk punya.
0: Oke.
2: Okay. Nonton bola tengah malam aja tak ngantuk. Apalagi nunggu Mbak Eza kan?
0: Luar
2: cuman baru
0: biasa.
2: Jam 12 aja Mbak Eza ya.
0: Tipsnya apa sih kok bisa selalu semangat nih, Eyang Ucu?
2: Iyalah, orang Eyang tak pernah nonton TV, cuma dengar radio aja ya semangat
0: oh,
2: lah
0: gitu.
2: Mbak Eza.
0: Masya Allah. Nah,
2: kalau nonton TV Mbak Eza ditinggalkan kan, tak dengar kan.
0: Iya.
2: Ya maksudnya Eyang tak dengar, yang lain dengar gitu.
0: Iya, makasih.
2: Nah, iyalah, pokoknya pendengar Mbak Eza. Nah, kecuali udah ngantuk, betul kan?
0: Wajar lah ya.
2: Reza.
0: Saya.
2: Yang nak apa nih? Nak melawan lagu Pak Sulis. Jadi yang malam ini tak minta dari seberang. Nak minta orang kulit putih lah Mbak Eza.
0: Pak Sulis disenggol sama Eyang.
2: Itulah. Kalau Mbak Eza tadi dengar, cuman tak dengar Pak Sulis gabung dari awal-awal tadi dengar kan. Yalah, inilah Mbak Eza.
0: Ya. Yeah.
2: Dari Brian Adam.
0: Yang mana?
2: Everything I Do.
0: Asik.
2: I Do It For You.
0: Asik.
2: Kayaknya cocok lagu nih. Cuaca apa sejuk gini Mbak Eza.
0: Oh, alhamdulillah sejuk ya.
2: Iya.
0: Kalau sini panas.
2: Iya, kalau siang tadi kan panas bedengkang
0: panas kan.
2: Aduh, tapi kalau sempat ada yang sih di laut angin ada aja Mbak Eza.
0: Oh iya, di laut ya pantas.
2: Iyalah. Kalau udah malam nih sejuk lah Mbak Eza.
0: Iya.
2: Yalah, salam Mbak Eza ya. Tadi ada Kak Deli, tadi awal-awal tadi ada Pak Umar ya, yang dengar. Ada Tajudin ya tadi ya.
0: Iya, betul.
2: Tajudin. Apa nama Bang Lukman?
0: Bang Lukman? Bukan Bang Lukman, Herman.
2: Oh, Bang Herman yang Mister Tali-Tali itu?
0: Iya.
2: Macam tu pula. Kalau Bang Udin?
0: Bang Udin Mister Salam Mesra.
2: Mister Salam Mesra. Apa Pak Sulis kalau siang tadi dia ini
0: apa?
2: Ini brother dia dipanggil.
0: Pak, iyalah.
2: Ya manggilnya Pak brother tadi kalau siang tadi.
0: Masih muda ya kan. Macam-macam.
2: Iyalah sebahagia aja Mbak Eza ya. Mau brother ke mother ke kan. Barang aja lah Mbak Eza ya. Yang penting Mbak Eza bahagia Mbak Eza ya.
0: Masya Allah yang juga ya.
2: Tetap semangat. Iyalah mungkin di belakang yang nanti. Mas Prabu kita dah belum?
0: Belum.
2: Tak tahulah itu dia apa lagi nanti tu celoteh dia buat mak belian ya. Mak Dani tadi awal tadi ini. Cover boy kita?
0: Cover boy.
2: Udah.
0: Cover boy siapa?
2: Bang Ilek.
0: Belum.
2: Itu gelaran dari Bang Ae itu.
0: Belum. Kritik
2: belum ya. Buat Teh Dinda dengan Kang Irwan ya, yeah. Sehat selalu ya. Belum juga Anbeza.
0: Siapa Kang Irwan belum?
2: Iyalah. Pokoknya semua yang di Bandung ya, buat yeah. Karya ya, nah, buat Bang Nabil ya. Ya kita sampai aja ya.
0: Oke.
2: Nanti akhir-akhir nanti kalau Mbak Eza nak balik, pasti Mbak Eza bilang gini.
0: Apa tuh?
2: Apa tuh? Gini Mbak Eza.
0: Apa tuh?
2: Apa nih? Sekali mengudara kan gitu kan, tetap sekali udara tetap mengudara gitu kan. Merdeka kata Mbak Eza nanti.
0: Masya
2: kan gitu kan.
0: Masya Allah, luar biasa ya ngucunnya.
2: Iya, kita sampai Eza ya.
0: Iya, makasih ya.
2: Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Merdeka Mbak Eza.
0: Merdeka. Luar biasa ya Ngucu, makan apa sih, selalu semangat ya. Terima kasih banyak dan saya selalu buat ya Ngucu. Lisa ke WhatsApp dulu ya, Masya Allah, luar biasa ya. Selamat malam buat Kak Berlian, buat Iman, buat Bero di kilometer 10 yang katanya ruang berbagi rindu, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Request lagu Sweet Child of Mine dari Guns N' Roses. Salam untuk pendengar Pro 1 dan kakak yang lagi siaran katanya. Oke Bero nanti ya. Terus ada Pak Kumis di Lingga, waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pak Kumis salam-salam pertama buat Liza yang lagi bertugas. Terima kasih Pak Kumis. Terus ada juga Mbak Merlian, Sarina QQ, Kak Deli, Oma Sulami, ada Mak Cikma, Dang Merdu, Eyang Ucu, ada Farida di Palu, Bu Sinta, Bu Yeni, Putri Merica, ada Bang Udin, Bang Iman, Bang Gafar, Pak Demang, Pak Bayu, Hamzah Yusuf, Kang Irwan, Pak Umar, Bang Lukman, Ile, Mbak Ria di Babel. Salam satu untuk semua, lakunya ikutan aja, oke? Okay? Buat Liza terima kasih, pulangnya hati-hati. Terima kasih Pak Kumis. Terus ada juga dari Oma Sulami. Selamat malam Oma, waalaikumsalam. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Lagunya ikutan aja, salam sehat buat Maliza sekeluarga, amin. Doa yang sama ya Oma, sehat-sehat ya Oma sekeluarga ya. Bertugas aja buat Maliza. Iya, lagunya nih gak bisa semua Liza putar ya. Pokoknya saya Aset Oma, terima kasih sudah selalu setia mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Satu lagi sebelum kita ke lagu dari Bu Hani, waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Requestnya nanti Liza coba tapi Liza gak janji ya. Salam untuk Mbak Liza.

Hollywood ya. Yeah. Mother, how are you today? Ada Bryan Adams, Everything I do it for you. Dan untuk Bero tadi ada Guns and Roses ya. Yeah. Benar kan? Sweet Child O' Mine. Oh iya, yeah, Sweet Child O' Mine ya, yeah, dari Guns and Roses ya. Yeah. Iya. Yeah. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus kuliah. Ya, ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, ya, terus, Boy. Bangun tidur ya, Mobile Legend. Mau tidur ya, Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Yaudah, iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: Guns N' Roses, Yes We Channel Mine, baru saja kita dengarkan. Dan kita langsung saja ke penelpon-penelpon terakhir di sesi terakhir ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu bareng ke Lisa di Opini Malam.
0: Opini Malam, ya jadi harga cabai tinggi sekali nih, jadi opininya bagaimana nih Bapak?
1: Itu biasanya sih solusinya Parasino. Karena beliau update terus loh masalah komoditi luar biasa di luar. Padahal tadi pagi kan Mas Prabu mau gabung tuh. Mm-mm. Mau nanya Pak Parasino apa masuk staf RRI. Karena update komoditi itu dia beliau hampir tiap hari luar biasa di luar. Cuman kata Mas. Pak Umar, iya, cuman kata Pak Umar itu di Kijang sama di Jalan Merdeka beda. Iya, mungkin karena ada transportasinya kali kan ya. Cuman beda-beda tipis aja kali kan ya.
0: Mungkin.
1: Iya, kali kesehatan.
0: Alhamdulillah. Mas Prabu gimana? Ditanya-tanya tadi tuh dipanggil-panggil.
1: Iya, kok kenapa ya kalau gabung sama Kalisa kok Mas Prabu terasa kayak nelpon saudara loh.
0: Kenapa?
1: Iya, ketawanya itu ikhlas banget kayaknya.
0: Emang ada ketawa nggak ikhlas?
1: Ada, ketawa nggak ikhlas mau tau nggak gimana?
0: Gimana?
1: Kita nggak ikhlas. Udah nggak ikhlas, nggak jelas pula.
0: Lagi deh Mas, mau lagu apa nih?
1: Iya, kalau bisa diputerin yang agak-agak ini aja ya, karena kan udah pada mau tidur kali ya. Tapi kalau pada tidur nanti Kalisa siapa yang nemenin ya?
0: Nggak apa-apa.
1: Jadi yang agak ngerok-ngerok lah itu dari apa? Toni Braxton.
0: Yang mana tuh?
1: Unbreak My Heart.
0: Oh, itu ngerok banget itu. Ngerok banget itu.
1: Itu saking ngeroknya sampai ngorok.
0: Ada aja. Oke, buat siapa lagu Unbreak My Heart-nya?
1: Karena memang suara Toni Braxton itu mengingatkan Mas Prabu sama Kalisa kalau lagi nyanyi. Iya, Kalisa kan kalau nyanyi kan agak-agak
0: tidak bisa nyanyi
1: gitu.
0: Jangan ngade-ngade.
1: Ketawanya aja bernada gimana.
0: Alah,
1: kalau
0: ya udah mau salam buat siapa?
1: Buat Kalisa, mentugas sampai tuntas, semoga sehat rezekinya lancar kaya.
0: Amin, doa yang sama.
1: Iya, insyaallah doa seperempat malam ini makbul.
0: Amin.
1: Iya. Jadi nanti pagi siapa Kalisa?
0: Pagi Ardian.
1: Oh, Bang Ardi ya. Bolehlah nanti mau gabung lah insya Allah. Terus salam juga buat apa yang gabung ya. Ya yang ini dulu lah, yang ABG dulu ya disalamin ya. Buat yang Ucu,
0: ABG,
1: Bunda Permata, Mak Berlian, ABG banget itu. Kalau yang ABC tuh Pak Demang.
0: ABC.
1: Anak baru Ciluk, Mbak, gitu.
0: Astagfirullahaladzim. Tak ikutan. Liza enggak ikutan ya.
1: Enggak, udah tidur. Pak Demang udah tidur. Dia jangan diganggu. Kemarin kemarin ada acara ngerujak kan. Entah jadi apa enggak tahu deh. Pokoknya kedapatan pedesnya aja lah. Terus salam buat Ilek, Alif, Putri Merica, Kadang Merdu, Pam Jayusuf. Pam Jayusuf udah masuk ya?
0: Via WhatsApp aja dia.
1: Oh, iya, kehabisan pulsa dia. Karena beliau kalau masuk absennya tuh
0: nggak ikutan.
1: Iya, memang benar. Jadi pulsa dia habis kan.
0: Oh iya, siap. Iya.
1: Salam buat semuanya kali saya.
0: Oke.
1: Iya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mas Prabu di Batam ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar Bang Lukman?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, belum ngantuk lagi.
2: Sebentar lagi lah.
0: Dengar lagu dulu kali ya. Mau dengar lagu apa nih Bang Lukman?
2: Lagunya kalau Andy William masuk gak ya?
0: Andy William yang mana tuh?
2: Love Story.
0: Ntar saya cek dulu ya. Lupa juga Lisa tahun berapa itu. Oke, okay. Salam dulu.
2: Kalau nggak dapat ya ikutan aja.
0: Buat siapa?
2: Soalnya waktu udah sedikit, salamnya yang udah masuk tadi. Di salam semua tanpa kembali.
0: Oh ya, Andi lo itu tahun 71, nggak bisa.
2: Ya, nggak apa-apa, ikutan aja. Okay. Lagunya.
0: Ya.
2: Nah, buat Mbak Liza, selamat malam tugas.
0: Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Bang Lukman di Teluk Bakau ya. Untuk yang gak bisa bergabung malam hari ini, wah, mohon maaf sekali ya. Iya, Pak Demang ternyata lagi denger ya. Satu penelpon terakhir deh Liza terima. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Lagi.
0: Hai dia rupanya.
3: Iya.
0: Maaf Liza. Iya saya.
3: Kenapa? Kalau aku naik gerobak, eksiden, jadi aku lo gantinya.
0: Hah?
3: Kalau aku naik gerobak malam. Aku naik gerobak pagian. Malam eksiden, namanya kecelakaan.
0: Siapa kecelakaan?
3: Dia pernah masuk dari Yula, nama Kiki.
0: Ah?
3: Jadi pernah masuk dulu, dia masuk studio sama lagu.
0: Oh iya.
3: Iya.
0: Tapi terakhir nih, ayo buruan mau denger lagu apa?
3: Lagu apa? Bisa lu bahas ya? Bisa lagu Malaysia.
0: Lagu Malaysia apa?
3: Rati Perwasi. Lagu Liza.
0: Tiba-tiba Rati Perwasi Malaysia udah nyanyi.
3: Liza.
0: Sudah nyanyi.
3: Tiga nih bulan. Yang ini lah, anu BPR lah.
0: Hah?
3: Lagu dari BPR.
0: Oh, yang mana tuh?
3: Jadi buta tak mungkin.
0: Oke, buat siapa?
3: Tak mungkin temu kamu aku.
0: Sehat kan?
3: Ini kadang Liza. Sudah Liza dah terakhir kan? Lewat dikit apa lembur kan? Kalau itu semuanya lah Liza.
0: Siap.
3: Terakhir itu untuk Bang Lukman, Bang Lukman terbakar ya terakhir lagi. Sama apa? Nama Mas Prabu Bubu.
0: Iya, Mas Prabu Bubu.
3: Iya, Mas Prabu Bubu. Kalau itu untuk semuanya lah. Kena dengar. Kan dari bagian lewati, sangat lewati, mewajang, memberikan hebat.
0: Amin.
3: Ya, dia tuh dari malam hari ini bisa lewati,
0: Iya.
3: Amin. Kita akan kita dalam ya.
0: Amin.
3: Iya.
0: Iya saya.
3: Lupa ya, lupa ya. Salam untuk anak yang baru sekolah ya. Salam anak kamu baru sekolah ya. Bilang, dede ada om pemilik salam gitu ya.
0: Gak mau.
3: Bilangnya gitu om pemilik.
0: Udah ya.
3: Nah,
0: iya.
3: Kita bertemu nanti ya.
0: Makasih, Le.
3: Assalamualaikum Liza.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ile di Kijang, penelpon terakhir kita untuk malam hari ini, pendengar. Mohon maaf untuk yang tidak bisa bergabung malam hari ini. Besok bisa bergabung lagi bersama penyiar yang berbeda ya. Selamat malam buat Anda juga yang saat ini sedang dalam perjalanan. Hati-hati di jalan dan masih akan kami temani perjalanan Anda dengan lagu-lagu yang sudah di request tadi dan lagu-lagu pilihan sampai ke penghujung siaran nanti. Pak Demang lagi dengerin ternyata. Halo Pak Demang, dengar katanya. Oke, kita ke lagu-lagu terakhir di Ruang Rindu. Ada dari Tony Braxton ya. Ada 1000 tahun takkan mungkin. Juga ada Mayumi Itsua, Maya Dori. Dan nah, disusul dengan lagu-lagu pilihan yang sudah pun kami pilihkan untuk Anda jelang ke penghujung siaran nanti.

Ini Gurindam pasal yang ke-12. Raja mufakat dengan menteri seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada raja tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

101 Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Yang kamu ngantuk ya?
1: Enggak.
0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan.

0: maafkan aku.
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat

mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.

Serahkan semua perkara kepada Allah, bertawakal kepadanya, percaya sepenuhnya terhadap janji-janjinya, ridho dengan apa yang dilakukannya, berbaik sangka kepadanya, dan menunggu dengan sabar pertolongan darinya, merupakan buah keimanan yang paling agung dan sifat paling mulia dari seorang mukmin. Dan ketika seorang hamba tenang bahwa apa yang akan terjadi itu baik baginya, dan ia menggantungkan setiap permasalahannya hanya kepada Rabb-nya, maka ia akan mendapatkan pengawasan, perlindungan, pencukupan, serta pertolongan dari Allah. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam dilempar ke dalam kobaran api, ia mengucapkan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Maka Allah pun menjadikan api yang panas itu dingin seketika, dan Ibrahim pun tak terbakar. Demikian halnya yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Tak kala mendapat ancaman dari pasukan kafir dan penyembah berhala, mereka juga mengucapkan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah sebaik-baik pelindung. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak mendapat bencana apa-apa. Mereka mengikuti keridhaan Allah, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Manusia tidak akan pernah mampu melawan setiap bencana, menaklukkan setiap derita, dan mencegah setiap malapetaka dengan kekuatannya sendiri. Sebab manusia adalah makhluk yang sangat lemah. Mereka akan mampu menghadapi semua itu dengan baik hanya bila bertawakal kepada Rabb-nya, percaya sepenuhnya kepada perlindungannya, menyerahkan semua perkara kepadanya. Karena jika tidak demikian, jalan keluar mana lagi yang akan ditempuh manusia yang lemah, tak berdaya ini saat menghadapi ujian dan cobaan? Dan hanya kepada Allah lah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar beriman. Wahai orang yang ingin menyadarkan dirinya, bertawakallah kepada yang maha kuat dan maha kaya, yang kekuatan amat besar ada padanya. Itu bila Anda mau keluar dari kesusahan dan selamat dari bencana. Jadikanlah "Hasbunallah wa ni'mal wakil" syiar dan semboyan yang selalu menyeliputi langkah hidup Anda. Jika harta Anda sedikit, hutang Anda banyak, sumber penghidupan Anda kering, dan mata pencaharian Anda terhenti, mengadulah kepada Rabb-mu seraya mengucapkan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Jika Anda takut kepada seorang musuh, cemas terhadap perlakuan orang zalim, atau khawatir dengan suatu bencana, maka ucapkanlah dengan tulus kalimat ini, "Hasbunallah wa ni'mal wakil."

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan pendengar untuk selanjutnya, sebelum kita berpisah, kita akan dengarkan dulu pengajian Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 205 yang akan dibacakan oleh Rinawati.

di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten

pendengar, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada pendengar di seluruh pelosok provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Hari ini Selasa tanggal 4 Agustus tahun 2026 kembali mengudara menyapa Anda dengan program acara sepanjang hari ini. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Pagi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali memberikan kita kesempatan untuk menanam kebaikan, menuai keberkahan juga di kesempatan pagi ini di hari Selasa 4 Agustus 2026. Dan pendengar pagi ini bersama saya Ardian Huta Barat menemani Anda sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Mengawali jumpa kita pendengar, kita akan bersama dengarkan pengajian Al-Qur'anil Azim dibacakan oleh Qori Warisman, membacakan surah Al-Baqarah ayat 126 sampai dengan 128, dilanjutkan dengan beberapa selingan lagu-lagu religi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat.

0: Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami, dan untuk Anda yang baru saja bergabung dan memonitor siaran kami melalui FM 98,3 MHz dan di 103,5 MHz untuk kawasan Kijang dan sekitarnya. Untuk Mutiara pagi ini kita akan dengarkan siaran rekaman ulangan disampaikan oleh Ustadz Muktafin Trenggono berjudul Keberkahan Menafkahi Keluarga dengan Rezeki yang Halal. Mengawali hari agar tenang pikiran dan hati dalam Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aakibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal dhalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azhim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatish shaitani innahu lakum 'aduwwun mubin. Shadaqallahul 'azhim. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah dan terus berusaha memanfaatkan apa yang telah diberikan untuk semakin dekat dengannya. Kemudian berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang cukup dekat dan akrab dengan kita yaitu keberkahan menafkahi keluarga dengan rezeki yang halal. Tentunya ini merupakan idaman kita semua karena ada hikmah yang sangat luar biasa, keberkahan yang akan didapatkan ketika sebuah keluarga mendapatkan nafkah dari rezeki yang halal. Dan ini bersumber dari perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatish shaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai manusia, makanlah dari apa-apa yang dari bumi ini. Di bumi ini halalan thayyiban, makanan yang halal, thayyiban lagi thayyib. Wa la tattabi'u khutuwatish syaitan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Sungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan ayat ini tentunya menghadirkan nafkah halal adalah perintah Allah. Sehingga mencari nafkah bagi setiap kepala keluarga, seorang ayah, seorang bapak, orang tua, untuk mengusahakan bagaimana menghadirkan di rumah tangganya adalah nafkah yang halal. Dan Allah Subhanahu wa taala juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, wa qala ar-rasul innallahu al-jamil yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha indah dan tidak menerima kecuali yang indah. Yuhibbul jamal, Allah cinta senang yang indah. Indah dalam rezeki adalah halal. Hadis riwayat Muslim. Karena dari itu, maka memang harus kita usahakan. Di dalam kondisi yang kompetitif, banyak orang mengeluhkan, ya, ini kadang-kadang kita merasakan berat. Bahkan ada yang sampai mengatakan, cari yang haram saja susah, apalagi cari yang halal. Nah, Kalau sudah ada kata-kata seperti itu, wah itu bahaya sekali. Dan memang banyak luar biasa sekarang. Itu lagi apes saja. Sehingga kemungkinan untuk berbelok, untuk mencari hal-hal yang justru bertentangan dengan agama, apalagi dengan mudahnya akses judol, judi online, atau tawaran-tawaran yang sangat menggiurkan, ini sangat mengkhawatirkan. Maka dari itu kita harus kembalikan, ya, betapa luar biasanya ketika keluarga itu kita nafkahi dengan nafkah, dengan rezeki yang halal. Keberkahan bukan berarti hanya semata-mata banyaknya, namun ketika sedikit, ketika menghadirkan rasa senang, rasa tentram, aman, tidak khawatir,

bagaimana doanya bisa dikabulkan? Artinya menunjukkan ya, ketika nafkah yang kita berikan kepada keluarga itu adalah nafkah yang halal, maka doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dari keberkahan nafkah yang halal itu, keluarga akan tumbuh dengan kebaikan, dalam kebaikan. Kita akan melihat, ya, akan merasakan mudah mendidik anak-anak kita. Ringan untuk melaksanakan kewajibannya. Ringan untuk melaksanakan tugasnya, untuk belajar, untuk beribadah. Ya. Begitu juga harta yang kita dapatkan yang halal itu akan menjadi banyak manfaatnya. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahayanya kalau kita memberikan rizki atau memberikan nafkah kepada keluarga dari harta yang haram. Itu sangat berbahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan, kullu jasadin nabata min suhtin fannaru awla bihi. Rawahu Tabrani. Setiap jasad yang tumbuh dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah, fannaru awla bihi, maka tempatnya adalah di neraka. Jadi nafkah yang kita berikan kepada keluarga tidak lain akan mereka nikmati, mereka akan makan. Dan ketika dimakan, masukkan di dalam tubuh. Ya, kemudian tubuh ini berkembang. Ya, berkembang dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Maka na'udzubillah, tempatnya adalah di neraka. Maka dari itu, mencari nafkah yang halal memang sesuatu yang sulit. Tapi bukan tidak mungkin. Tetap harus kita usahakan dengan serius. Tentunya dibutuhkan kesabaran dan perjuangan yang lebih besar. Nah, bagaimana cara menjaga kita supaya nafkah kita, rezeki yang kita berikan kepada keluarga adalah rezeki yang halal? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita memilih pekerjaan yang halal. Memastikan pekerjaan yang kita tekuni adalah sesuatu yang halal. Kita tidak terjebak dalam perjudian, sesuatu ya, mengambil hak orang lain. Kemudian senantiasa berlaku jujur, amanah, menjauhi riba, praktek yang haram. Alternatif ketika kita mendapatkan harta, kita simpan di tempat-tempat yang halal. Ya, lepas dari perbedaan, tapi yang pasti sekarang kita sudah punya alternatif. Banyak perbankan ya, syariah, tentunya beda dengan non syariah. Kemudian senantiasa mensyukuri rezeki yang ada, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kondisikan keluarga untuk mencukupkan yang ada. Membeli apa yang kita butuhkan, bukan hanya sekedar yang diinginkan. Luar biasa kondisi tawaran-tawaran belanja. Ini kadang-kadang mudah sekali kita membeli atau membelanjakan dari harta kita. Bukan sesuatu yang kita butuhkan, tapi hanya sekedar keinginan. Sehingga penghasilan berapapun terasa sempit karena kemauan yang berlebih dibandingkan ya, atau lebih besar pasak daripada tiangnya. Maka perlu ya kita kondisikan, kita cukup mensyukuri rezeki yang diberikan ya, memanfaatkan dengan baik, dengan teliti ya, kondisi bagaimana merasakan sempit ya, kadang-kadang sesuatu yang kurang pokok, kurang ini kita belanjakan dari harta kita. Kemudian juga ketika kita diberikan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, kita keluarkan zakatnya dengan baik, kita hitung dengan serius.

0: dan juga bersedekah. Nah, dengan zakat ini berarti membersihkan harta kita. Ya. Sehingga harta yang kita nafkahkan kepada keluarga kita menjadi bersih, menjadi halal. Karena kita keluarkan zakatnya. Begitu juga kita keluarkan sedekahnya. Ya. Supaya apa? Supaya bertambah-tambah. Dan dengan bersedekah itu juga tutfi'ul bala. Ya, mencegah dari bala. Ya, semoga kita termasuk orang-orang yang disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berupaya pada jalan yang benar, yaitu terus mencari rezeki yang halal untuk kebahagiaan, ya, dunia dan keamanan di akhirat kelak untuk keluarga kita. Aquli qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Demikian yang dapat kami sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti siaran Mutiara Pagi. Semoga berkenan di hati.
2: FM 98,3 MHz, Pro 1, RRI Tanjung Pinang.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Bicara pertempuran Surabaya tak bisa lepas dari nama Bung Tomo. Ia mendirikan radio pemberontakan Radio Rebellion yang mempromosikan persatuan dan semangat juang di kalangan pemuda. Dalam pertempuran Surabaya, Bung Tomo terus menggelorakan semangat rakyat untuk menentang penjajah.
1: Bahwa rakyat Indonesia di Surabaya.
0: Setiap kali berpidato, ia selalu menggunakan kata-kata yang emosional dan kuat yang berhasil mendorong warga sipil dan tentara untuk bertindak. Kata-katanya yang terkenal, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Semboyan kita tetap, merdeka atau mati. Demikian pidato Bung Tomo membakar semangat rakyat Surabaya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka!
2: Pro 1.

0: Inilah Prosatu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pendengar, pada pukul 6 waktu Indonesia Barat akan kami sampaikan warta berita daerah dari Tanjung Pinang.
1: FM 98,3 MHz, Pro 1, RRI Tanjung Pinang.

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang menyampaikan Warta Berita Daerah. Penyelesaian dugaan tindak pidana harus melalui proses hukum, tidak main hakim sendiri. Penyelesaian dugaan tindak pidana harus melalui proses hukum. Sejumlah remaja usia sekolah diamankan tim terpadu di Kecamatan Bintan Timur. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari ini Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya Ardian Hutabarat. Kami sampaikan berita pertama. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aksi main hakim sendiri. Penyelesaian setiap dugaan tindak pidana harus melalui proses hukum yang berlaku.
1: Maraknya aksi main hakim sendiri yang terjadi di berbagai daerah menjadi pengingat bahwa penyelesaian persoalan hukum tidak boleh dilakukan dengan mengedepankan emosi. Tindakan tersebut justru dapat berubah menjadi tindak pidana dan berujung pada proses hukum bagi pelakunya. Pejabat Penyuluh Hukum Madya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, Siska Sukmawati menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, sehingga setiap dugaan tindak pidana harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku, bukan dengan kekerasan atau aksi balas dendam. Siska Sukmawati juga mengingatkan bahwa tindakan spontan tanpa proses hukum berisiko salah sasaran. Tidak sedikit kasus di mana seseorang yang baru diduga melakukan kejahatan justru menjadi korban kekerasan massa sebelum fakta hukum terungkap. Kondisi tersebut dapat merugikan semua pihak dan mencederai prinsip keadilan.
2: Prinsip hukum yang dilanggar itu ada azas praduga tak bersalah. Praduga tak bersalah ini adalah azas atau prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, atau di hadapan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa dia benar bersalah dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, jadi sudah inkrah.
1: Pejabat Penyuluh Hukum Madya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, Siska Sukmawati mengingatkan bahwa tindakan kekerasan terhadap seseorang yang baru diduga melakukan pelanggaran dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelaku pengeroyokan atau penganiayaan. Selain menghambat proses penyelidikan, aksi tersebut berpotensi memperkeruh situasi dan memicu konflik yang lebih luas. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aksi main hakim sendiri merupakan tindakan afektif spontan, sehingga pemerintah perlu membenahi kondisi sosial ekonomi warga guna mencegah kejadian serupa.
3: Kasus dugaan pencurian ayam yang berujung pada tewasnya terduga pelaku akibat dianiaya massa menjadi perhatian berbagai kalangan. Pengamat sosial Sisipol Raja Haji Tanjung Pinang, Hendri Bagus Prasetyo, menilai peristiwa tersebut tidak hanya dipicu oleh tindak pidana, tetapi juga akumulasi tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat hingga memunculkan ledakan emosi secara kolektif. Hendri mengatakan kondisi ekonomi yang sulit membuat masyarakat lebih mudah terpancing ketika melihat adanya tindakan pencurian yang dianggap merugikan sesama warga. Menurutnya, pelaku yang tertangkap kerap menjadi sasaran pelampiasan kemarahan warga yang merasa memiliki nasib serupa dengan korban. Secara sosiologis, Hendri menilai fenomena tersebut dapat dipahami melalui teori tindakan sosial Max Weber. Ia menyebutkan, aksi pengeroyokan merupakan bentuk tindakan afektif yang muncul secara spontan tanpa perencanaan matang.
4: Tindakan afektif, tindakan yang spontanitas, tindakan yang terjadi tanpa perencanaan matang tapi bisa muncul ketika adanya kesadaran kolektif. Nah, inilah perwujudan dari tindakan tersebut, sehingga amarah masyarakat, rasa emosionalnya yang selama ini terpendam sulit mencari penghidupan, melihat ada hal-hal semacam itu, emosinya meluap, sehingga terjadilah peristiwa pengeroyokan atau main hakim sendiri yang terjadi di Bali tersebut.
3: Menurutnya, aksi main hakim sendiri tidak serta-merta mencerminkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, sehingga peristiwa tersebut lebih dipengaruhi oleh spontanitas massa yang sulit dikendalikan ketika emosi telah memuncak. Hendri menambahkan, upaya pencegahan harus dilakukan melalui perbaikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Pemerintah perlu memperluas kesempatan kerja dan mengurangi kesenjangan ekonomi agar potensi kriminalitas maupun aksi main hakim sendiri dapat ditekan. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lalu bagaimana tanggapan mengenai dengan masih banyaknya masyarakat yang main hakim sendiri?
5: Nama saya Dani. Menurut saya main hakim sendiri bukan solusi karena hanya akan menimbulkan masalah baru. Serahkan kepada pihak berwajib.
6: Nama saya Yusuf. Menurut saya, tindakan main hakim sendiri tidak bisa dibenarkan. Meskipun masyarakat merasa marah terhadap pelaku kejahatan, penyelesaiannya tetap harus melalui proses hukum. Kenapa? Agar keadilan dapat ditegakkan dan tidak menimbulkan korban baru.
0: Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengalokasikan APBD perubahan untuk merenovasi rumah warga di Pulau Penyengat.
7: Cat luar dan atap.
8: Cat luar dan atap.
7: Cat luar dan atap. Maksud supaya Penyengat itu kan destinasi wisata.
8: Khusus wilayah.
7: Supaya kelihatan cantik lah.
9: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengalokasikan APBD perubahan untuk merenovasi rumah warga di Pulau Penyengat Tanjung Pinang. Besaran alokasi anggaran tersebut sebanyak 2 miliar rupiah yang diharapkan mampu memperindah kawasan cagar budaya serta dapat meningkatkan wisatawan ke tempat daerah sejarah dan religi di Kepri. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengatakan pemerintah sebelumnya telah merencanakan program tersebut namun sempat tertunda karena keterbatasan anggaran. Ansar memastikan akan kembali mengecek kondisi di lapangan agar program renovasi dapat segera direalisasikan melalui APBD perubahan.
10: Kemarin saya cek kalau memang masih bisa dimasukkan karena sebelumnya sudah kita anggarkan karena anggaran terbatas maka waktu itu kita tunda dulu. Mudah-mudahan rumahnya masih ada, kita bisa anggarkan lagi. Kira kan Penyengat sudah semakin menarik ya.
9: Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepri Said Nursanu mengatakan pendanaan program tersebut dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepri. Namun pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Dinas Perkim Kepulauan Riau. Dari anggaran 2 miliar tersebut, akan digunakan untuk pengecatan sekitar 100 rumah warga di Pulau Penyengat.
11: Kalau perhitungan sementara kita itu kan di angka 19 sampai 20 juta satu unit. Ada sekitar 100 unit. Kalau duitnya memang pas gitu ya. Misalnya sekitar 100 unit.
9: Program tersebut diharapkan bisa menciptakan lingkungan yang lebih rapi dan menarik perhatian wisatawan. Selain itu juga, dapat mendukung pengembangan Pulau Penyengat sebagai destinasi wisata unggulan di Kepri. Pelaksanaan program ditargetkan dapat dilakukan setelah APBD perubahan 2026, sehingga setelah sah diresmikan, maka seluruh tahapan akan dilaksanakan. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah remaja usia sekolah diamankan tim terpadu di Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan pada Minggu 2 Agustus 2026 malam. Dalam rangka gerakan cegah nakal, disingkat Gegana.
12: Tim terpadu melaksanakan patroli yang dimulai pukul 21.00 waktu Indonesia Barat tersebut terdiri dari Satpol PP Kabupaten Bintan dan Dinas Pendidikan PATBM Sungai Lokop di bawah koordinasi DP3KB serta Camat Bintan Timur beserta jajaran. Patroli menyasar sejumlah fasilitas umum yang dinilai rawan menjadi lokasi berkumpulnya anak usia sekolah. Di antaranya lapangan sepak bola Demang Lebar Daun, Kijang City Walk, Relief Antam, dan Taman Kota Kijang, serta Waduk Kolong 6. Namun tim terpadu menjumpai anak usia sekolah yang berkumpul di Waduk Kolong 6 pada Minggu malam. Di lokasi tersebut, tim terpadu menemukan barang bukti berupa minuman beralkohol merek Anggur Merah. Mereka dibawa ke kantor Camat Bintan Timur untuk didata dan dimintai keterangan. Dengan diberikan pembinaan dan himbauan agar segera kembali ke rumah masing-masing serta tidak mengulangi perbuatan serupa. Kepala Satpol PP Kabupaten Bintan Suarsono mengatakan patroli jam malam ini merupakan bagian dari program Gegana. Selain patroli di waktu malam, Satpol PP Bintan juga melakukan patroli di siang hari untuk memberikan edukasi kepada anak sekolah agar tetap masuk sekolah bukan berkeliaran di luar jam sekolah.
13: Nah, setiap malam kita masing-masing bergilir untuk mengadakan patroli wilayah Bintan Timur dan wilayah-wilayah lain. Kalau di Gunung Kijang kita sudah melaksanakan patroli siang hari karena banyak anak-anak sekolah itu kadang-kadang tidak ke sekolah, dia kumpul-kumpul di gor, di masjid pink, di lapangan bola. Itu kita kalau ketangkap kita suruh kembalikan, kita suruh ke sekolah lagi. Kita hanya memberikan edukasi aja.
12: Menurut Kepala Satpol PP Kabupaten Bintan Suarsono, program Gegana ini juga mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum, khususnya Pasal 23 mengenai Tertib Pendidikan. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Pemerintah Kabupaten Bintan memastikan perbaikan jalan di Kampung Banjar, Desa Gunung Kijang tetap menjadi perhatian meski pelaksanaannya menyesuaikan kemampuan anggaran daerah.
14: Pemerintah Kabupaten Bintan memastikan perbaikan jalan di Kampung Banjar, Desa Gunung Kijang tetap menjadi perhatian meski pelaksanaannya menyesuaikan kemampuan anggaran daerah. Bupati Bintan Robi Kurniawan mengatakan, perbaikan jalan membutuhkan proses perencanaan dan penganggaran. Pemerintah daerah terlebih dahulu akan menghitung kebutuhan berdasarkan kondisi serta panjang ruas jalan yang akan diperbaiki. Pemkab Bintan juga akan mengupayakan dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk membantu penanganan infrastruktur jalan.
15: Nah, memang sudah ada di dalam rencana anggaran. Memang kan anggaran kan tidak bisa kan langsung. Nah, memang harus misalnya dari sebelumnya kan nanti, tapi sudah dianggarkan nanti. Nanti dicek dulu ya, karena kan untuk kebutuhannya sesuai nanti dilihat berapa panjang ininya jalan.
14: Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan Wan Afandi mengatakan anggaran perbaikan jalan tidak bisa ditentukan secara pasti karena menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan kondisi kerusakan jalan tersebut. Ia juga menyebut pemerintah tetap melakukan penanganan sementara agar akses masyarakat tetap berjalan sambil menunggu perbaikan permanen.
16: Kelihatan status jalan kabupaten hampir 600 kilo. Dengan tersedia anggaran sekarang ini nggak mampu sebenarnya. Itu, tapi kan ada sumber-sumber anggaran yang bisa kita kerjasamakan. Itu apa? Melalui nanti PAK, melalui nanti IJD, atau dari provinsi dan nasional. Karena APBD ya, kawan-kawan tahu sendiri lah gimana kondisi APBD. Kita coba menggali sumber-sumber dana yang ada.
14: Sebelumnya, warga Kampung Banjar RT 001 RW 001 Desa Gunung Kijang melakukan aksi damai dengan menanam pohon pisang di tengah jalan agro beberapa waktu lalu. Aksi itu dilakukan untuk menarik perhatian pemerintah agar segera memperbaiki jalan yang telah lama rusak. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Tanjung Pinang menilai potensi pengembangan sport tourism di ibu kota Provinsi Kepulauan Riau sangat besar. Dengan didukung letak geografis yang strategis, dinilai mampu menarik kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara melalui potensi sport tourism.
17: Pemerintah Kota Tanjung Pinang menilai potensi pengembangan sport tourism di ibu kota Provinsi Kepulauan Riau sangat besar. Wakil Wali Kota Tanjung Pinang, Raja Ariza mengatakan, berbagai destinasi wisata didukung letak geografis yang strategis dinilai mampu menarik kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara melalui penyelenggaraan event olahraga. Menurutnya, penyelenggaraan kegiatan olahraga yang dipadukan dengan sektor pariwisata dapat menjadi daya tarik baru bagi daerah. Pemerintah juga berharap adanya kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengembangkan kunjungan wisata ke sejumlah destinasi unggulan di Kota Tanjung Pinang.
18: Kita berharap ada IU ya yang bisa mengkondisikan mengembangkan kunjungan ke spot-spot tourism itu sendiri ya. Karena juga para peminat-peminat juga banyak dari Singapura dan dari Malaysia juga. Sebetulnya Kota Tanjung Pinang strategis sekali nih. Kita kembangkan kota yang nyaman gitu ya, yang betul-betul kota untuk orang menikmati hiburan lah ya.
17: Wakil Wali Kota menilai posisi Tanjung Pinang sangat strategis untuk dikembangkan sebagai kota wisata yang nyaman dan ramah bagi pengunjung. Selain menawarkan suasana yang lebih tenang, kota ini juga memiliki kekuatan pada sektor kuliner serta hiburan yang dapat melengkapi pengalaman wisatawan. Pemerintah Kota Tanjung Pinang mengajak generasi muda, khususnya Gen Z, untuk berperan aktif dalam mengembangkan sektor spot tourism melalui penyelenggaraan berbagai event kreatif, kolaborasi antar pemerintah, komunitas, pelaku usaha, dan masyarakat diharapkan mampu melahirkan agenda berskala lebih besar yang berdampak pada peningkatan kunjungan wisata dan pertumbuhan ekonomi daerah. Reporter Kedah Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita terakhir, Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kepulauan Riau mencatat pada bulan Juli 2026 secara bulanan Kepri mengalami deflasi sebesar minus 0,23%.
19: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kepulauan Riau mencatat pada bulan Juli 2026 secara mantuman atau bulanan Kepri mengalami deflasi. Indeks harga konsumen IHK Kepri pada bulan Juli 2026 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. PLT Kepala BPS Kepri Margaret Ari Anggorowati dalam rilisnya mengatakan kondisi ini menunjukkan secara umum terjadi penurunan harga di komoditas IHK Kepri. Dijelaskannya tingkat deflasi bulanan Provinsi Kepri pada bulan Juli sebesar minus 0,23%. Deflasi ini terjadi karena penurunan indeks harga konsumen IHK dari 113,15 poin pada bulan Juni 2026 menjadi 112,89 poin pada Juli 2026.
20: Kelompok pengeluaran penyumbang deflasi bulanan terdalam adalah perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan deflasi sebesar 1,6% dan memberikan andil minus 0,12%. Transportasi dengan deflasi sebesar 0,48% dan memberikan andil minus 0,07%. Makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi sebesar 0,25% dan memberikan andil minus 0,06%.
19: Dari 3 kabupaten kota pantauan IHK di Provinsi Kepulauan Riau, semua kabupaten kota mengalami deflasi secara bulanan. Kabupaten kota IHK di Kepulauan Riau yang mengalami deflasi terdalam secara mantuman yaitu Kota Batam sebesar minus 0,26%. Kota Tanjung Pinang mengalami deflasi sebesar minus 0,13%. Dan Kabupaten Karimun sebesar minus 0,12%. Reporter Vidyawati, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Penyelesaian dugaan tindak pidana harus melalui proses hukum, tidak main hakim sendiri. Sejumlah remaja usia sekolah diamankan tim terpadu di Kecamatan Bintan Timur. Demikian rangkaian informasi yang kami kemas dalam warta berita daerah pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ardian Hutabarat mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM

0: Ya ampun, Farel. Ngapa sapu di emak kau tu kau lepas-lepaskan? Nah, untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni, Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita tentu. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik!

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Pendengar dan pemirsa, kami sudah tersambung bersama Mas Robi dari BMKG Tanjung Pinang. Kita sapa dahulu. Selamat pagi, Mas Robi.
2: Halo, selamat pagi, Bang Ardian.
1: Baik, semangat pagi ini ya.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, terlebih lagi di bulan kemerdekaan ini ya, pastinya ya. Baik, Mas Robi, informasi cuaca ya untuk edisi hari ini, silakan.
2: Baik, Bang Ardian, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dan selamat pagi, kami menyapa untuk para pendengar setia RRI Tanjung Pinang di Bandung. Kembali lagi bersama kami dan kegiatan Pinang, dan pada kesempatan hari ini kami akan mengatakan kondisi cuaca di kota Tanjung Pinang serta di sekitarnya. Terlalu untuk hari ini, Selasa tanggal 4 Agustus 2020. Kami sampaikan untuk kondisi cuaca hari ini, kami mengatakan pagi dan siang hari dominan cerah hingga berawan. Peluang hujan turun dengan intensitas ringan sedang. Sifatnya lokal terutama untuk di wilayah Kabupaten Bintan. Untuk kota Tanjung Pinang diperkirakan secara cerah. Malam dan dini hari kami perkirakan kondisi akan cerah hingga dengan permukaan bertiup dari tenggara, kecepatan 5 sampai dengan 30 km per jam, dan suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius, kemudian kelembapan udara 0 hingga 95%. Informasi selanjutnya yaitu terkait dengan ketinggian gelombang signifikan di perairan Kepulauan Riau, untuk perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan dan perairan Linga berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter, berkisar 0,5 hingga 1,2. Demikian Bang Ardian, informasi cuaca yang dapat kami sampaikan untuk hari ini.
1: Ya, baik. Terima kasih Mas Robi atas informasi cuaca untuk pagi ini. Dan sementara ini pagi ini tadi penjelasan dari Mas Robi ya. Terputus-putus tadi mungkin karena sinyal kurang begitu baik pagi ini.
2: Ya, siap. Untuk pagi dan siang hari ini dominan cerah hingga berawan, Bang. Cuman untuk turunnya hujan memang masih ada peluang, terutama menjelang siang hari, Bang. Itu dengan intensitas dengan hingga sedang, tapi untuk khususan di wilayah Kabupaten Bintan secara lokal atau tidak seperti itu.
1: Baik, terima kasih Mas Robi atas informasi cuaca untuk pagi ini dan selamat beraktivitas kembali.
2: Baik, Bang Ardian, terima kasih kembali, Bang. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mas Robi.
0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Ya, demikian tadi mendengar informasi cuaca dari BMKG Kota Tanjung Pinang yang tadi disampaikan oleh Mas Robi. Dan untuk Kota Tanjung Pinang sekitarnya, kemungkinan siang akan terjadi potensi hujan tapi dengan intensitas ringan ya. Dan tentunya sudah beberapa hari ini Kota Tanjung Pinang ya sudah lama sekali ya, baru berapa hari tidak turun hujan, namun panas, gerah ya, dari laporan dari masyarakat ya, dan juga efek dari musim di beberapa hari ini kering ya, panas ya. Tapi mudah-mudahan saja tidak mengganggu aktivitas Anda, terutama yang bertugas beraktivitas di lapangan. Kita lanjutkan di informasi publik ya pagi ini. Dan kami juga ucapkan selamat pagi untuk Pak Heri Musoroni di Jember ya pagi ini. Terima kasih sudah memonitor siaran kami pagi ini di Pro 1. Dan salam sehat buat Pak Heri Musoroni bersama keluarga di Jember ya. Baik, kita lanjutkan untuk info publik ya. Informasi publik, kita sudah tersambung dengan Pak Rasino di Gijang. Selamat pagi Pak Rasino.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengadilan Nusa Barat.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya,
3: kami senang berjumpa pengadilan Nusa Barat pagi ini ya. Iya. Mudah-mudahan itu dalam keadaan sehat.
1: Amin
3: ya. Bahagia. Amin. Ya. Ya. Pengadilan sehat ya.
1: Insya Allah sehat selalu ya. Demikian ya juga dengan Pak Rasino ya. Sehat selalu. Iya. Ya, semangat terus ya. Baik.
3: Iya. Saya juga ingin menyampaikan hari ini tanggal 3 Agustus 2026 ya.
1: Tanggal 4 Pak Rasino.
3: Iya, tanggal 4 maksudnya. Iya, ya.
1: Tanggal 4.
3: Ya, tanggal 4 Agustus ya. Iya. Jadi memang cuaca hari ini masih pagi-pagi cerah pengajian.
1: Iya, di Kijang seperti apa? Beberapa hari, 3 hari kemarin ada potensi turun hujan atau belum?
3: Belum ada.
1: Iya.
3: Jadi cuacanya cukup panas ya.
1: Kita, okay. Berdampak ya, panas paparan sinar matahari ya.
3: Ya, okay. Luar biasa ya. Ini kita juga menjaga kesehatan lingkungan, jangan sampai ada yang terbakar-terbakar, yeah. Supaya lingkungan sehat ya. Dan lalu lintas pagi ini sangat ramai lancar, apalagi kalau kita lihat dari jalan Nusantara dari Batu 25 itu sangat penuh sekali, apalagi ada anak sekolah di dekat SD itu, dan di Batu 18 itu cukup ramai sekali ya. Dan kemudian informasi lain, salah satu daerah yang masa depan

0: Karena memang ada tempat-tempat yang khusus pengajian. Di lapangan bola, kalau malam gelap di Jalan Ahmad Yani, kemudian di daerah Waduk, Tirta Kebri di Kolong 6, kemudian tempat-tempat yang gelap lainnya, ini menjadi tongkrongan anak-anak muda ya, yang karena memang ada potensi untuk merasa liburan itu. Kalau zaman dulu, kalau hari Sabtu Minggu tidak istilahnya tidak ada libur. Sini masuk mereka adalah walaupun sekolah merasa happy-happy sehingga banyak yang keluyuran di waktu malam. Dan saya kira ini menjadi pelajaran kita. Kenapa? Karena di bulan Juli 26 aja Kabupaten Bintan khususnya DP3KB Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini dari dan penduduk ini ada terjadi 31 kasus ya yang terkait dengan anak muda ini yang saya kira ini menjadi pembelajaran kita agar jam-jam dibuat jam malam ya untuk masyarakat Kabupaten Bintan agar ada kolaborasi antara kepolisian kemudian Satpol PP dan pemerintah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Pak Rasino di Kijang tadi ya. Kita lanjutkan di line telepon 0771-27100 ya. Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Adi Mata Barat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Pak Abdul Qadir di kilometer 6. Ya, silakan.
2: Selamat pagi, Bung Adian. Ya. Salam sehat selalu, selamat menjalankan tugas di hari kedua, di awal pekan ini, Bung Adene. Ini kita sudah memasuki tanggal 4 Agustus, Bung Adene. Kurang lebih 13 hari lagi sampai pada detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, Bung Adene. Nah, semoga di hari jadi negara kita ini, Indonesia, masyarakatnya, rakyatnya semakin makmur dan sejahtera, Bung Adene. Cuma ada himbauan barangkali dari pemerintah untuk memasang bendera sepenuh tiang selama satu bulan. Namun kita lihat juga masih ada juga masyarakat kita yang memasang bendera yang tiangnya rendah dan pendek ya, tidak sesuai dengan ukuran bendera pengadilan. Mungkin harapan saya kalau memang itu sudah diinstruksikan dari pihak terkait, untuk dapatlah mungkin dipantau, mungkin diterjunkanlah petugas-petugasnya untuk memasang bendera itu bagaimana layaknya supaya bendera itu tinggi dan lebar bendera itu sesuai ya, yang semalam disampaikan oleh Mbak Rika Pertiwi ya, ukuran bendera sekian, tingginya kurang lebih sekian, lebarnya sekian, harus tingginya sekian kan, gitu, nampak cantik Bung Adian. Jadi ada yang memasang bendera yang sepertinya asal pasang saja kan gitu. Yang keduanya dalam rangka nak menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ini, saya melihat di sepanjang jalan pemerintah Kota Tanjung Pinang ataupun pemerintah provinsi sudah menunjukkan petugasnya untuk membersihkan motor-motor rumput Bung Adian ya. Namun harapan saya semoga mungkin kena tahun ini efisiensi anggaran minim, jadi kita biasanya ada pengencatan batu miring di sepanjang jalan ataupun pembatas jalan di tengah-tengah itu biasanya cek hitam putih ya Bung Adian, namun tahun ini nggak ada. Saya rasa ini menjadi pemikiran kita bersama untuk baiknya kota kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Pak Abdul Qadir tadi ya di kilometer 6 ya. Diinformasikan juga kepada masyarakat ya untuk pentingnya memasang bendera sesuai dengan tinggi, ukuran lebar dan semisalnya agar terlihat bagus, sesuai dan cantik dipandang mata begitu ya Pak Abdul Qadir ya. Baik, semoga saja kita sampai dengan hari ini ya sudah memasang bendera ya, ya semampunya pastinya ya. Dan kita berharap ya kemerdekaan ini, di bulan kemerdekaan ini ada hal-hal baik, hal-hal positif ya, terutama untuk negeri kita agar senantiasa terus memberdayakan potensi keberagaman ya, terutama kemaritiman atau perairan, sehingga masyarakat sekitar di Pulau Bintan khususnya ya menikmati kemerdekaannya dengan harga ikan yang murah, harga sembako yang terjangkau dan sebagainya.

0: Harapannya di bulan Agustus di tahun 2026 ini ada kabar baik pastinya. Baik, bagaimana kabar selanjutnya atau info selanjutnya? Kita sudah tersambung dengan Ibu Erna di kilometer 5 bawah. Selamat pagi, Bu Erna.
1: Bu Erna, selamat pagi Mas ya. Afian.
0: Baik, Bu.
1: Kami di kilometer 5 bawah ini, Mas Afian,
0: ya,
1: sudah ada pasar kaget atau pasar pagi lah ya, Mas Afian.
0: Iya, pasar kaget. Jadi terkaget-kaget gitu ya, Bu ya. Iya, Bu Erna. Iya.
1: Pasar itu hanya bukanya dari jam 7 sampai jam 12.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian tidak ada lagi. Uh-huh. Tapi pasar ini walaupun pasar kaget atau pasar pagi itu ada semuanya, Mas Arian. Besarkan sedikit.
0: Iya.
1: Terutama ikan. Tapi memang kalau kita amati dari hari ke hari,
0: yeah,
1: dari minggu ke minggu, ya, dan hari dari bulan ke bulan, harga ikan kita ini nggak pernah yang turun harganya.
0: Yeah.
1: Mungkin Pak Rasino itu di Kijang langsung nelayan itu masuk ke ikannya langsung ke pasar, mm-hmm, seperti itu ya.
0: Okay.
1: Tapi kalau kita di sini harga ikan selar itu tak ada kurang dari harga 50.000, Mas Adia.
0: Iya, masih.
1: Kemudian
0: masih tetap
1: harga ya, ikan cermin, hmm, yang sebesar-sebesar telapak tangan ini.
0: Iya.
1: Di sini ada jual juga, tapi harganya 70.000.
0: Hmm.
1: Kemudian harga ikan merah ada, Mas Adia, ikan kakap. Tapi ya itu tak ini sama kita. Kalau dia pun okay, beli yang kecil aja lah, 100.000, Mas Adian.
0: Ya, berarti tidak terjangkau daya beli masyarakat, terutama Ibu Erna ya.
1: Iya, saya okay sih kalau mikir satu yang kecil tuh nggak cukup, Mas Adian. Harus belinya 1 kilo.
0: Baik.
1: Baru bisa untuk siang sampai malam makannya gitu, Mas Adian.
0: Ya.
1: Kemudian ayam tuh harganya stabil lah, Mas Adian, 40-41 ribu per kilo gitu. Udang, lihat udangnya, Mas Adian, ada yang 150, ada yang 120, ada yang 80, seperti itu.
0: Uh-huh.
1: Jadi kita bagaimanapun kayaknya ekonomi kita ini memang lagi tidak bisa diatur atau bagaimana ya, nggak ada perubahan sedikit juga. Harga sayur-sayuran seperti itu juga, apakah daerah kita ini tidak menghasilkan lagi sehingga harga sayur-sayur masih mahal, Mas Ardian.
0: Baik.
1: Ini apalagi mau musim kemarau nih ya, tambah lagi mahalnya itu. Jadi kita mengharapkan juga sama pemerintah, stabilkanlah harga ini, terutama ikan, Mas Ardian.
0: Baik.
1: Ikan tongkol itu, tongkol putih itu nggak kurang dari 45.000 per kilogram. Kalau tongkol merah itu 40, mm-hmm, ada yang 35. Lihat-lihat tongkolnya lah, Mas Adian, yeah, masih segar atau tidak.
0: Mm-hmm.
1: Karena di pasar pagi sini nih, ikan itu datangnya dari Kijang, memang masih segar, Mas Adian.
0: Yeah.
1: Nggak inilah kita, nggak kecewa kita beli ikan karena masih segar.
0: Yeah.
1: Hanya itu aja, Mas Adian.
0: Baik.
1: Mudah-mudahan ekonomi kita makin hari dapat stabil dijangkau oleh masyarakat ya, dan juga kita adanya kerjasama dengan pemerintah sehingga harga-harga ini bisa stabil. Terima kasih, Mas Adian.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Ibu Erna di kilometer 5 bawah. Silakan untuk Anda ingin menyampaikan informasi, mungkin sama nih informasinya dengan Ibu Erna, masih ada laporan dan juga informasi ya mengenai tentang harga ikan, harga barang yang tidak turun-turun harganya, kecuali tadi harga ayam ya, ayam ras atau ayam potong ya. Baik, untuk Anda yang ingin berinteraksi silakan di line telepon 0771-27100 dan juga di line WhatsApp kami 0811-778-9830. Kita menuju Sungai Jang. Selamat pagi, Pak Sony.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum, Bung Ardian Huta Barat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru bertemu dengan saya pagi ini, sepertinya sibuk ya beberapa hari yang lalu ya.
2: Ya.
0: Oke. Okay.
2: Pencalonan RW yang gagal.
0: Baik. Tidak apa-apa, belum rezeki berarti ya.
2: Ya.
0: Oke. Okay.
2: Pengalaman, cari pengalaman.
0: Cari juga. Pengalaman ya. Mungkin tanggung jawab belum bisa diemban oleh Pak Sony, maksudnya tuh belum ada jodoh dan rezekinya. Nanti mungkin di lain waktu, ya. Lain tahun mungkin bisa nanti ya.
2: Baik. Saya terpanggil karena saya mendengar selama ini masyarakat kita banyak ngeluh.
0: Baik.
2: Okay. Masalah pembagian sembako itu tak adil. Baik. Dan lain sebagainya. Ya. Masalah bantuan-bantuan.
0: Ya.
2: Masyarakat miskin. Baik. Yang tidak adil. Makanya saya ingin maju. Gitu.
0: Oke.
2: Okay. Kemudian saya tak ingin maju. Saya
0: maju
2: ingin
0: untuk berjuang ya.
2: Masyarakat kita tuh.
0: Oke.
2: Okay. Yang miskin, yang rumah-rumah tak layak itu okay. Ingin dibantu gitu kan. Kemudian.
0: Ya.
2: Itu aja terpanggil.
0: Baik.
2: Tapi ya. Ada hikmahnya juga Bang Ardian.
0: Betul, baik. Oke, dalam hal ini masalah
2: tapi saya tetap memantau perkembangan RT RW Bang Ardian.
0: Baik. Jadi saat ini Pak Sony, setelah pemilihan RT kemudian RW, lalu bagaimana nih komunikasi antara ketua RT yang baru dan RW yang baru?
2: Ya, saya kira baik-baik saja gitu Bang Ardian. Cuman saya harapkan memang ada pemilihan itu ada gesekan-gesekan nih.
0: Baik.
2: Jadi kepada RT dan RW yang terpilih itu jangan menjadi mempengaruhi pelayanan, artinya orang-orang yang kemarin bergesekan dengan dia tak ada dilayani dengan tidak baik gitu ya.
0: Okay.
2: Kalau ini saya tahu, saya langsung lapor ke lurah aja, lurah harus evaluasi. Artinya udah itu selesai, gitu. Jangan sampai dia menghambat gitu. Kalau ada usul surat gitu dilambat-lambatkan alasan begini, kan banyak gitu Bang Ardian.
0: Baik.
2: Yang nggak tak ada di rumah. Kalau macam gitu saya lapor ke lurah, kalau perlu lapor wali kota. Diganti saja RT RW itu. Karena ini pelayanan Bang Ardian.
0: Baik.
2: Selesai gitu Bang Ardian ya. Itu harapan saya Bang Ardian. Okay. Kemudian masalah Bu Erna bilang, Pak Rasino bilang harga ikan di Kijang murah karena dari nelayan langsung jual gitu.
0: Iya, satu pintu.
2: Sementara ya. Di pasar kaget kata Bu Erna itu, namanya aja kaget. Ini orang sakit jantung bahaya itu Bang Ardian. Kaget gitu kan?
0: Iya, pasar kaget.
2: Ini berbahaya kalau bisa diganti aja namanya, tak bagus. Kaget-kaget nanti orang jantung nanti meninggal.
0: Iya, tadi sempat saya tanyakan ya, apakah terkaget-kaget
2: ya, gitu itu ya? Itu tak bagus. Pasar gembira gitu kan enak gitu.
0: Iya.
2: Meskipun harganya melambung tinggi, ikan cermin, ikan tongkol gitu kan. Jadi, beda di Kijang gitu.
0: Iya,
2: jadi nah bisa, ini kan masalah manajemen penjualan aja Bang Ardian. Itulah makanya perlu ilmu manajemen.
0: Baik.
2: Artinya harga di Kijang dengan harga di Tanjung Pinang itu sama, itu perlu manajemen, perlu menggerakkan transportasi dari OPD terkait itu agar biaya-biaya pengangkutan itu ditanggung oleh pemerintah gitu Bang Ardian, atau kerjasama. Itu perlu manajemen aja Bang Ardian. Sehingga masyarakat kita ini kalau masalah harga itu tidak terjadi speed yang sangat mencolok sekali Bang Ardian. Kesian Bang Ardian. Masyarakat kita kan ingin menikmati ikan cermin, ikan tongkol, ikan merah dan sebagainya, udang. Tapi harganya terlalu melambung tinggi Bang Ardian. Nah, ini bagaimana ada hubungannya dengan stunting gitu Bang Ardian. Kalau kita kembali lagi, kita ini daerah lautan, tapi kenapa harganya tinggi? Ini kan tidak linear nih Bang Ardian. Ini perlu kajian-kajian.
0: Ya.
2: Perlu manajemen. Manajemen itu gunanya kan untuk mengatur itu tadi Bang Ardian, mengatur harga itu supaya stabil gitu Bang Ardian, baik di Kijang atau apa, itu perlu manajemen. Kalau saya lihat manajemennya nih, OPD-OPD-nya kurang bagus Bang Ardian. Kalau saya dosen itu dapat nilai, dapat merah itu Bang Ardian. Jadi ini perlu dievaluasi oleh kepala daerah, gubernur dan wali kota. Kalau perlu OPD-OPD itu diganti aja Bang Ardian, disperindak ya. Bukan saya ingin mengatur, tapi dampaknya ke masyarakat gitu.
0: Baik.
2: Kesian masyarakat kita Bang Ardian, ingin menikmati udang, sotong, tapi karena harganya tinggi, tak bisa makan gitu Bang Ardian. Jadi cukup melihat saja nelayan liur dan anggap aja makan sotong gitu Bang Ardian.
0: Baik.
2: Nah ini kan tak boleh terjadi Bang Ardian, itulah tugas pemimpin itu berat Bang Ardian. Bagaimana kita bisa mensejahterakan masyarakat, membuat dia aman dan makmur gitu Bang Ardian. Ya, saya kira berat jadi pemimpin, apalagi kalau kita melihat pemimpin ini harus iman dan takwa Bang Ardian. Kalau kita pandai, kalau tak punya iman dan takwa, kita nanti menyalahgunakan wewenang itu, Pak. Itu tadi Bang Herdian, sehingga masyarakat kita ini tidak merasa adil dan tidak merasa diperhatikan. Mm-hmm. Nah ini, jadi perlu diimbangi bukan hanya ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi iman dan takwa. Itu kalau udah berimbang itu, Bang Herdian, insya Allah dimanapun dia berada, pemimpin itu rakyatnya akan sejahtera, Bang Dian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Sony tadi di Sungai Jang, Kota Tanjung Pinang. Dan juga kami masih menantikan Anda yang ingin berinteraksi bersama kami. Silakan di line telepon 0771 2700, dan juga bisa melalui line WhatsApp kami di 0811 778 9830. Kami juga informasikan untuk topik kita di opini publik dan juga di dialog interaktif Tanjung Pinang pagi dengan topik saat emosi mengalahkan hukum, belajar dari kasus main hakim sendiri. Ya, nanti dengan narasumber Siska Sukmawati SHMH, penyuluh hukum Kementerian Hukum Provinsi Kepulauan Riau, dan Endri Bagus Prasetyo Esos MSI, pengamat sosial Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang. Kami juga sampaikan informasi untuk Anda dari KBIHU Mandiri Tanjung Pinang. Diberitahukan bahwa telah dibuka kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh KBHU Mandiri dengan fasilitas ruangan full AC, gedung sendiri, nyaman, jauh dari kebisingan. Narasumber sudah bersertifikat dan berpengalaman. Silakan Bapak Ibu yang ingin bergabung di KBIHU Mandiri, pendaftaran dimulai dari tanggal 3 Agustus 2026. Dapat menghubungi Ibu Haja Sri Harlinda 0852-3669-6969 atau Saryanto SAG 0812-6197-533. Pembukaan masih dilaksanakan. Kami ulangi, pembukaan manasik dilaksanakan pada hari Minggu 7 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bertempat di Jalan Menteng 1 nomor 6 Komplek TK Alfala, Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, belakang kantor KUA Bukit Bestari. Lanjut kita menuju ke Jalan Bali. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kasim.
3: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga secara rahmat Allah
0: subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Silakan Pak Kasim.
3: Masalah barang harga ya.
0: Iya.
3: Kalau kita sebetulnya kalau kita pikirkan,
0: iya,
3: itu barang itu tak naik.
0: Mm-hmm.
3: Yang naik, yang turun itu nilai tukar rupiah. Ya, contohnya di Malaysia sekarang kopi 1 ringgit 110 sen.
0: Iya.
3: Itu 10 tahun, 20 tahun yang lalu seperti itu.
0: Mm-hmm.
3: Kita ini 10 tahun yang lalu 500 rupiah.
0: Yeah.
3: Sekarang kan 5.000 rupiah.
0: Mm-hmm.
3: Ya, jadi kalau kita amati rupiah kita itu hanya yang sebenarnya.
0: Mm-hmm.
3: Ya, kalau barang ya ikut pasar orang itu lah yang menguasai pasar. Saya rasa itu aja lah. Supaya kita ya tenang-tenang aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Pak Kasim tadi ya di Jalan Bali ya. Baik, oke, semoga tadi yang disampaikan Pak Kasim ya bisa mungkin sedikit lebih tenang, memaklumkan, perbanyak maklum ya, dan perbanyak sabar pastinya. Oke, baik pendengar, kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita terima satu penelpon terakhir sepertinya. Selamat pagi.
4: Selamat pagi, Bung Yan.
0: Baik, silakan Bang Herman, singkat saja, Bang.
4: Betul, kata Pak Kasim tuh.
0: Baik.
4: Nah, itu betul-betul. Nah, apa kata lagu tuh? Kata lagu ada, karena rupiah aku menderita, kata dia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa tadi dari Bang Herman ya. Menutup kebersamaan kita di Informasi Publik Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Itu kami sepakat mempererat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk dalam penanganan online scam.
2: Tadi satu bundel sudah diserahkan kepada pimpinan Panja, Ibu Putih Sari, dan mudah-mudahan ini bagian daripada perjuangan yang penting.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pemerintah Thailand yang membantu warga negara Indonesia korban penipuan daring. DPR bersama Serikat Buruh membahas penyusunan RUU Ketenagakerjaan. Kedutaan Besar Malaysia telah menerima akses konsuler terhadap pilot yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 4 Agustus 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pemerintah Thailand yang membantu memulangkan hampir 1.000 warga negara Indonesia korban online scam atau penipuan daring. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Indonesia dan Thailand memperkuat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam penanganan berbagai kejahatan transnasional, termasuk penanganan online scam atau kejahatan secara daring. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Perdana Menteri Thailand, Anutin Karniveiraku, atas kepedulian terhadap warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan atau scam online di wilayah perbatasan Thailand. Pemerintah Thailand telah membantu dan memfasilitasi pemulangan hampir 1.000 warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Penjelasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam keterangan pers atau joint statement dengan Perdana Menteri Anutin di Istana Merdeka Jakarta semalam.
1: Untuk itu kami sepakat mempererat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk dalam penanganan online scam. Saya menyampaikan apresiasi, terima kasih saya atas nama bangsa Indonesia kepada pemerintah Thailand atas bantuannya dan kerjasama yang erat yang telah membantu fasilitasi pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Jumlahnya cukup besar, mendekati hampir 1.000 warga negara Indonesia.
3: Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Anutin mengatakan Indonesia dan Thailand